0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital.

Mati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cica Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
10: Lita Zen.
11: Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
12: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
13: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
14: Saya punya sepupu, dia mengalami tanggih jiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum, Polewali, ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
11: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
15: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
11: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-23-22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pendengar semua di mana Anda berada. Saya Indah
1: dan saya Duita Ardiana. Kita berdua kembali menyapa Anda pendengar dan juga pemirsa dalam program acara
0: Halo RRI. Setiap Senin hingga Jumat Halo RRI hadir pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti menemani para pendengar yang mempunyai keluhan, aduan, curhatan juga boleh nih, tapi tentang pelayanan publik atau pelayanan jasa yang ada di Sulawesi Barat ya.
1: Betul, curhatnya bukan yang lain ya rekan Indah ya.
0: Betul ya, harus terkait dengan pelayanan publik atau pelayanan jasa.
1: Iya, tapi kalau boleh. Misalnya curhatnya tentang harga sembako yang
0: melonjak ya, begitu, boleh bisa. Juga, bisa juga ya. Ini biasa curhatan ibu-ibu ya. Nah, untuk para pendengar mau mengadukan curhatannya, aduannya boleh di 0822-9609-0996
1: atau di 0426-2322443. Dan jangan lupa juga bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan siaran Halo RRI hari ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju dan ingin bertanya atau menyampaikan keluh kesahnya, nanti boleh meninggalkan di kolom komentar.
0: Ya, betul. Untuk Anda pastikan nama dan alamat lengkap ya dalam aduannya, dan bisa juga disertai foto atau video pendukung dari aduan atau keluhan Anda, biar nanti bisa kami tampung dan kami berikan kepada pihak-pihak terkait yang bisa memberikan solusi dan menangani permasalahan dari Anda semua.
1: Oke.
0: Ya, baik. Kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti untuk aduan, masukan, sarannya, bahkan apresiasi ya kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
2: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian
2: ya,
3: menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
2: Oh, ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak,
3: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
2: Tapi,
3: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bersama saya Indah dan juga
1: saya Duita, dan masih di program acara yang sama yaitu Halo RRI, sebuah program yang akan membantu Anda pendengar dan juga pemirsa untuk menjadi jembatan antara aspirasi Anda dan juga keluh kesah Anda kepada instansi-instansi terkait yang ada di Sulawesi Barat.
0: Ya, betul. Untuk aduan dan keluhan Anda bisa disampaikan di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
1: Ya, dan aspirasi ataupun keluh kesah Anda mengenai pelayanan publik ini sebetulnya amat sangat penting.
0: Ya, betul.
1: Karena hal itu juga yang nantinya dapat membantu agar Sulawesi Barat nanti lebih
0: maju lagi ya.
1: Begitu ya, sesuai yang kita harapkan semuanya.
0: Ya. Nah, di RRI ini kan punya berbagai program prioritas nasional ya. Salah satunya adalah Indonesia Sehat. Berbicara tentang kesehatan yang ada di Indonesia memang saat ini sedang naik turun ya. Baru-baru karena pancaroba jadi banyak nih orang-orang yang terkena flu, batuk, bahkan ada yang sampai kena muntah ya.
1: Diare
0: dan muntah-muntah itu ya. Nah, salah satunya adalah update nih dari Polman yang kami rangkum dari Polman Update. Di sini berita terkait dengan 83 babi di Polman mati akibat virus ASF di 4 kecamatan berisiko tinggi penularan ya.
1: ASF ini virus apa nih?
0: Ini ASF ini adalah African Swine Fever, jadi demam babi Afrika.
1: Oke.
0: Okay. Nah, pemerintah telah menetapkan sejumlah desa yang terancam atau berisiko tinggi untuk penularan ya. Ada di desa Binuang, Polewali, Matakali, dan Tapango.
1: Oke, jadi total ada 83 ya?
0: 83 ekor
1: babi yang
0: sudah terindikasi ya, terkena ASF itu. Dan untuk warga sekitar ya diharapkan untuk bisa berhati-hati ya. Karena ini sudah ada dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat yang terjun langsung ke lokasi untuk melakukan investigasi nih terkait dengan adanya ASF ini.
1: Ya, jadi mungkin bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang di sekitar wilayah rumah Anda tiba-tiba ditemukan adanya hewan ternak babi yang meninggal secara mendadak atau tiba-tiba begitu ya, mungkin bisa langsung melaporkan kepada dinas terkait yaitu dinas
0: peternakan.
1: Dan kalau bisa ini secepatnya ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Sehingga bisa segera ditangani sebelum nanti akan berdampak yang lebih luas lagi begitu.
0: Iya, betul. Dan selain dari pencegahan oleh pemerintah, diri sendiri juga harus mulai mencegah dengan cara hal sederhana itu selalu rajin mencuci tangan ya. Agar bisa terhindar dari segala penyakit.
1: Iya, dan tentunya semoga semuanya dalam kondisi yang sehat, baik manusianya juga hewan-hewan ternaknya ya, begitu ya.
0: Amin. Baik. Untuk Anda yang mungkin mempunyai aduan atau keluhan yang serupa ataupun lain dari aduan atau keluhan terkait permasalahan ini, boleh Anda sampaikan di kami di kolom komentar Facebook atau YouTube yang saat ini kami sedang live itu, boleh Anda tinggalkan jejak di sana ya. Nantinya akan kami sampaikan ke pihak-pihak terkait atau di
1: 0426-2322-443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996.
0: Kami jeda dulu setelah yang berikut ini.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

0: 90.6 FM dan 100.2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Indah
1: dan juga saya Duita, tetap di program yang sama, Halo RRI.
0: Iya, di Halo RRI ini kami menampung keluhan, aduan, curhatan, masukan, bahkan apresiasi ya kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang dimana nantinya akan kami sampaikan kepada pihak terkait untuk bisa diberikan solusi atau adanya tindak lanjut dari aduan atau keluhan Anda. Ya,
1: jadi bukan hanya sekedar aduan, tapi bagi Anda yang mungkin sebelumnya telah menyampaikan aspirasi atau aduannya dan telah berhasil ditindaklanjuti, itu juga boleh ya menyampaikan ya,
0: betul.
1: Apresiasi atau ucapan terima kasihnya kepada kinerja instansi-instansi yang ada di pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat.
0: Ya, dah. Membicarakan tadi yang segmen pertama itu kan kita bicara tentang adanya
1: demam flu babi Afrika.
0: Iya, nah ternyata ada tambahan
1: informasi
0: sedikit
1: ya. Jadi untuk pencegahan dan pengendalian terkait dengan virus ASF tersebut adalah salah satunya itu dengan tidak memberikan sisa makanan rumah tangga kepada hewan ternak, khususnya babi begitu. Okay. Ya. Jadi mungkin bagi Anda yang memiliki hewan ternak babi, untuk tidak memberikan makanan yang dari sisa-sisa masakan rumah tangga begitu. Yeah. Ya.
0: Jadi mungkin ada pengaruhnya ya.
1: Iya, sepertinya gitu ya. Dan juga apabila ada babi yang dalam kondisi sakit, itu mungkin bisa diisolasi atau dipisahkan dari ternak babi lainnya yang dalam kondisi sehat, supaya tidak terjadi penularan kepada hewan ternak babi yang lainnya.
0: Oke, baiklah. Dan pendengar dan pemirsa, beralih dari informasi yang tadi terkait ASF, ini ada berita yang menarik nih ya, yaitu MTQ Sulbar 2026 ditutup. Kakanwil Kemenak dorong pembinaan berkelanjutan untuk cetak generasi Qurani berprestasi.
1: Wah.
0: Ini ternyata sudah ditutup ya, MTQ 2026. Dan berita ini dirilis dari laman Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat ya. Yang dimana penutupan ini telah berlangsung, ditutup langsung oleh Kakanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Barat ya. Yaitu Bapak Adnan ya, yang hadir bersama Forkopimda dan juga perangkat daerah, Dewan Hakim, kafilah dari 6 kabupaten ya. Oke, ini seru banget sepertinya ya MTQ yang kemarin, karena memang agak ramai yang lokasinya di Masjid Raya ya.
1: Di Masjid Raya Suada yang ada di sekitar wilayah Mamuju gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Dan MTQ ini bukan hanya sekedar ajang perlombaan untuk menentukan juara ya. Tapi lebih dari itu, yaitu untuk menjadi sarana pemetaan kemampuan para qori, qoriah, hafiz, hafizah, mufasir, juga seluruh cabang yang dilombakan ya, gitu.
0: Betul.
1: Dan nantinya hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun pola pembinaan yang lebih terarah lagi ke depannya.
0: Wah, jadi memang sudah bisa terarah dan terkonsep ya. Akan seperti apa ini nanti anak-anak kecil ya, karena kan memang sudah dilatih sejak dini begitu. Dan memang ini pembinaan ini bertujuan untuk bisa memberikan hasil yang baik bagi Sulawesi Barat juga.
1: Iya, semoga nanti di tingkat nasional hasilnya juga baik ya, dan bisa mengharumkan nama Sulawesi Barat di tingkat nasional.
0: Oke, dan pada malam penutupan ini panitia ini mengumumkan bahwa para peserta terbaik dari seluruh cabang yang diperlombakan sekaligus menetapkan bahwa Kabupaten Polewale Mandar menjadi juara umum MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026.
1: Wah, selamat nih. Berarti banyak ya.
0: Iya.
1: Bibit-bibit yang ada di Polewali.
0: Ya,
1: luar biasa sekali. Selamat kepada Kabupaten Polewali. Ditunggu kabupaten yang lainnya.
0: Ya,
1: gitu ya.
0: Untuk tahun depan bisa lebih berkontribusi dan mempersiapkan diri dari sekarang gitu ya.
1: Ya.
0: Oke, baiklah. Pendengar tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi lainnya dan menyampaikan aduan Anda ya di live saat ini, bisa juga melalui kolom komentar Facebook maupun YouTube ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mas.
1: Masih bersama saya Indah.
2: Dan saya Duita Ardiana.
1: Ya, di program Halo RRI.
2: Iya, dan kita sudah di penghujung acara ya dari ya, program Halo sekali. RRI di hari ini untuk edisi hari Jumat 3 Juli 2026.
1: Ya, namun jangan khawatir karena Halo RRI tetap hadir Senin hingga Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Tengah. Dan Anda juga masih bisa mengirimkan aduan atau keluhan Anda di WhatsApp kami di 082296090996.
2: Ya, jadi meskipun sudah tidak
1: berakhir
2: di
1: berakhir
2: live-nya dari program acara Halo RRI, Anda masih tetap bisa menyampaikannya, aduan dan juga aspirasi Anda, karena siapa tahu bisa jadi di nanti siang atau nanti sore dan nanti malam baru ada begitu kan aduannya ingin disampaikan. Dan jangan lupa juga untuk melengkapi dengan alamat yang lengkap seperti desa mana dan juga kelurahan mana dan kabupaten mana serta foto dan video pendukung apabila ada.
1: Betul sekali. Baik, kalau gitu saya Indah
2: dan saya Duita pamit
1: dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Mas Emas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang

0: Rin. Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh, no.
2: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya. Pro 1 RRI Mamuju.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali di siang hari ini saya Dwita Ardiana bisa kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif Indonesia Sehat untuk edisi hari Jumat 3 Juli 2026. Nah pendengar, pada siang hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas sebuah topik yang tentunya sangat erat atau sangat dekat dengan yang ada di lingkungan kita, yaitu salah satunya adalah tuberkulosis atau TBC yang hingga saat ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dan sebenarnya penyakit ini bisa disembuhkan apabila ditemukan sejak dini dan juga diobati secara tuntas. Untuk itu pada siang hari ini saya akan mengajak Anda untuk berdialog interaktif bersama dengan narasumber kita yang luar biasa dan telah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Mamuju. Saat ini ada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat, ada Ibu Dr. Nur Syamsi Rahim. Assalamualaikum Ibu, apa kabar?
3: Assalamualaikum, selamat siang, kabar baik.
2: Alhamdulillah. Terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya Bu untuk mengunjungi RRI Mamuju dan langsung berdialog di siang hari ini. Dan
3: saya juga senang bertemu dengan pemirsa melalui dunia maya ya.
2: Alhamdulillah ya Bu ya, hari ini bisa berkesempatan langsung hadir gitu. Nanti menyapa para pendengar dan juga pemirsa dari Pro 1 RRI Mamuju. Nah, pendengar juga pemirsa, Ibu Kadis hari ini tidak sendirian, namun juga didampingi oleh Bapak Harsalim Eskep yang merupakan epidemiolog kesehatan ahli pertama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana ya. Provinsi Sulawesi Barat. Apa kabar Pak Harsalim? Sehat ya semuanya?
4: Sehat,
2: alhamdulillah. Semuanya nih kalau saya lihat hari ini wajahnya cerah ceria seperti cuaca di Mamuju pada hari ini.
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dan semoga Anda pendengar juga pemirsa semuanya dalam kondisi yang sehat dan kondisi yang baik sehingga bisa nanti gabung bersama kami di ruang interaksi nanti di 0426-2322443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang menyaksikan siaran ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju nanti untuk ikut berinteraksi dengan meninggalkan pesan di kolom komentar. Nah, langsung saja nih Bu nih, topik kita pada siang hari ini terkait dengan deteksi dini TBC, mengapa kasus masih banyak yang terlewat? Apakah masih banyak Bu yang terlewat Bu kalau di Provinsi Sulawesi Barat sendiri Bu?
3: Terima kasih Adek. Jadi sebenarnya bukan terlewat. Tetapi memang kita masih harus mencari. Yang mana untuk Sulawesi Barat yang harus dicari itu untuk estimasi kasus TBC adalah 5.002 kasus.
2: 5.002?
3: Iya, dan
2: ini
3: sampai
2: target
3: sekarang,
2: 1 tahun?
3: Iya, target 1 tahun dan sampai sekarang yang ditemukan itu sudah mencapai 1.700 lebih.
2: Oke, dari 5.200?
3: 5.002.
2: Oh 5.002, 5.002, 1.700 telah berhasil terpetakan begitu ya?
3: Iya.
2: Dan kalau kita lihat sendiri untuk dari tren temuan ini apakah sudah membaik atau masih harus banyak PR yang dibenahi nih?
3: Ya dari jumlahnya saja ya masih ada sekitar 3.000
2: sekian.
3: Ya PR itulah yang 3.000 sekian itu karena yang sudah ditemukan itu kita intervensi dengan melakukan penanganan secara kesehatan dari sisi sektor kesehatan, dibawa ke sarana dan prasarana kesehatan, dan selanjutnya diobati sesuai dengan apa yang ditemukan pada saat dibawa ke sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan gejala-gejala yang ada. Setelah itu orang serumahnya juga.
4: Oke.
5: Kontaknya.
3: Kontak serumahnya, kontak erat. Jadi kami ada yang namanya TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Ya. Jadi kalau bahasa ininya masyarakat umum, obat pencegahan TBC. Jadi yang kontak serumah dengan penderita yang sudah dipastikan, sudah didiagnosis oleh petugas kesehatan bahwa positif TBC, kontak serumahnya itu harus minum obat.
2: Ya. Oke, jadi bukan hanya satu orang yang terdeteksi di awal ya?
3: Iya.
2: Tapi harus yang kontak erat,
3: iya,
2: dengan
3: kontak eratnya
2: pasien itu juga. Kalau kita lihat nih trennya sekarang ini seperti apa nih dari gambaran kasus TBC yang ada di wilayah Sulawesi Barat sendiri. Apakah peningkatan atau penurunan dari periode sebelumnya?
5: Untuk sampai Juli ini ya, kita melihat sedikit ada peningkatan ya. Mungkin karena efek dari kolaborasi dengan lintas sektor sudah mulai membaik, meskipun itu belum maksimal ya. Seperti kita lihat bahwa saat ini kita sudah didukung oleh dari kepolisian, dari masyarakat sendiri melalui ide gerata TBC-nya Ibu Pak Dinas. Peningkatan itu cukup terlihat, namun ya seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, kita masih ada PR yang lain, masih PR lagi untuk lebih meningkatkan lagi. Tapi kalau melihat trennya, ya alhamdulillah kita bisa katakan lebih baiklah dibandingkan tahun sebelumnya di periode yang sama.
2: Ya, ini tren meningkat, tapi dalam kategori yang baik ya Bu Kadis ya. Jadi maksudnya bagaimana nih?
3: Nah, maksudnya begini, yang tadinya salah satu contoh ya, yang untuk penemuan kasus sama TPT itu, pemberian obat untuk kontak serumah, yang tadinya itu mereka menolak. Mereka ada penolakan karena dengan stigma itu. Ada stigma di masyarakat kalau mereka mengatakan TBC itu penyakit kutukan. TBC itu penyakit memalukan. TBC itu aib. TBC itu tidak bisa disembuhkan. Nah, dengan adanya stigma seperti itu, akhirnya mereka melakukan penolakan. Mereka menarik diri, mereka sembunyi. Padahal sebenarnya yang semua mereka pikirkan itu adalah tidak benar. Karena kan ternyata terbukti angka kesuksesan pengobatan untuk Provinsi Sulawesi Barat itu sangat bagus.
5: Ya, lumayan bagus.
2: Di angka berapa nih, Bu?
5: Kita tidak pernah jauh dari target ya. Targetnya kan 90%. Kita di range itu. Biasa 89, 88, 91. Tapi range-nya seperti itu dalam beberapa tahun terakhir. Itu artinya kita untuk keberhasilan pengobatan kita masih di jalur yang benar lah.
2: Masih ini ya, masih dalam kategori yang baik. Dan itu tandanya juga timnya dari Bu Kadis ini sudah bekerja optimal begitu.
3: Tandanya
2: ya,
3: juga kalau kita memakai bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, TBC itu bisa diobati. Tuntas, yang penting kita mau berobat tuntas, pasti sembuh. Dan semua yang tadi saya sampaikan, sampai mereka melakukan penolakan, mereka menyembuhkan diri, ternyata tidak betul. Karena keberhasilan pengobatan dari orang-orang yang sudah ditemukan, dan orang yang sudah ditemukan itu di diagnosa sebagai penderita TBC, alhamdulillah kan semua mencapai target.
2: Nah, memang prosesnya agak panjang ya untuk penanganan dari kasus TBC ini. Dan ini biasa juga yang menjadi tantangan tersendiri bagi timnya dari Ibu Kadis mengenai penanganan dari TBC yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat. Selain tantangan mengenai stigma, apakah ada tantangan lain Pak Harsalim saat di lapangan?
5: Ya, selain tantangan stigma, tentunya juga bagaimana kolaborasi setiap insan ya, artinya kita tidak akan mampu mengatasi, menanggulangi penyakit ini jika hanya mengandalkan dari sektor kesehatan saja. Jadi kita harus bisa berkolaborasi dengan sektor-sektor lain ya. Kenapa? Karena ya selain stigma tadi yang masyarakat lebih cenderung menarik diri, jadi untuk menyampaikan pesan itu ke masyarakat, kalau kita hanya mengandalkan dari sisi kesehatan, bisa tapi agak susah. Hmm. Misalnya nih, penyampaian informasi baik tentang TBC. Kami mengharapkan dukungan dari misalnya dari tokoh masyarakat, tokoh agama gitu kan. Yeah. Kemudian bagaimana meningkatkan taraf hidup pasien kan, pasien TBC kan butuh suplai gizi misalnya untuk untuk mempercepat proses penyembuhannya. Jadi kita butuh dari sektor misalnya bagaimana ketahanan pangan misalnya, kemudian dari sektor PU misalnya bagaimana memperbaiki kondisi rumahnya kan. Karena salah satu apa yang mempercepat penularan TBC adalah bagaimana kondisi hunian pasien yang tidak sehat ya, karena kita ketahui bahwasanya kuman ini menyenangi daerah-daerah yang lebam dan sempit.
2: Oke, jadi banyak faktor dan salah satunya juga dari faktor hunian.
3: Iya.
2: Hunian seperti apa nih yang baik bagi para masyarakat yang ada di sekitar Sulawesi Barat? Apakah ventilasinya atau jadi, seperti apa?
5: Jadi logikanya seperti ini kan. Artinya kuman TBC ini kan dia mati apabila terkena sinar matahari. Itu intinya ya. Artinya jadi kita berharap hunian masyarakat itu jangan tertutup. Usahakan matahari bisa masuk, kemudian sirkulasi udara juga maksimal. Artinya ada pergantian udara dalam rumah seperti itu.
2: Oke, jadi banyak faktor ya. Dan salah satunya juga yang paling terpenting adalah kemauan dari si pasien tersebut untuk melaporkan dan juga berobat begitu ya. Dan ini
3: jadi TBC itu bukan hanya masalah kesehatan seperti yang disampaikan oleh Tari Pahar Salim, tapi juga masalah sosial dan masalah pembangunan manusia. Karena kenapa? Dia akan menurunkan produktivitas masyarakat. Kalau pasiennya sakit, tidak berobat, tidak diketahui, akhirnya keluarganya juga akan kontak dan terpapar dengan kuman-kuman itu. Nah, akhirnya produktivitas untuk dirinya sendiri di rumah tangganya, perekonomiannya pasti akan terganggu. Nah, setelah itu, akhirnya ketahanan sosial ekonomi keluarga pasti akan terganggu.
5: Terpengaruh ya.
3: Dia akan terpengaruh. Nah, setelah itu lagi, dengan terpengaruhnya sosial ekonomi dan sebagainya, artinya ada perubahan lah, ada kekurangan lah. Akhirnya kualitas SDM-nya sendiri di dalam lingkungan keluarga itu pasti akan terganggu juga. Dan setelah itu kalau di daerah lingkungan itu misalnya sampai tidak terlaporkan, tidak ini, tidak mau melaporkan atau bagaimana, ya pada akhirnya sumber kualitas sumber daya manusia untuk di daerah tersebut pasti akan terpengaruh.
2: Terdampak juga ya, Bu Gadis ya. Ya, jadi luar biasa sekali nih. Ini topik yang amat sangat penting dan dekat sekali nih dengan masyarakat. Nah, saya mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa yang ingin berinteraksi secara langsung dengan kami terkait topik mengenai TBC khususnya yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat. Bisa jadi mungkin Anda memiliki pengalaman atau orang-orang terdekat Anda terkait dengan TBC ini, nanti boleh menyampaikannya pada kami di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Nah, Bu Kadis, ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp kami dari Bapak Ahmad di Simboro yang bertanya, katanya kalau kita melihat kondisi di Sulawesi Barat ini memiliki ada wilayah pegunungan dan juga ada lumayan agak susah begitu ya mungkin ya aksesnya ya. Terkait dengan akses pelayanan kesehatan yang berbeda-beda. Apakah faktor geografis ini juga mempengaruhi rendahnya dari deteksi dini penyakit TBC?
3: Bisa. Faktor geografis. Tetapi dengan kita melakukan kolaborasi yang bagus antara masyarakat, penderita, tokoh masyarakatnya di sini yang tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah daerah setempatnya sendiri, remaja-remajanya yang Karang Taruna atau remaja masjidnya atau misalnya di pegunungan yang seperti Mamasa remaja gerejanya yang berkecimpung di dalam gereja remaja-remaja, kalau itu berlangsung kolaborasi yang bagus, pasti dimanapun pasien itu berada dengan melihat gejala-gejala yang sudah dimiliki oleh orang tersebut, kalau memang tergerak hatinya dan terjadi kolaborasi yang bagus di antara mereka yang saya sebutkan tadi, pasti tidak akan ada kesulitan untuk mencapai pelayanan kesehatan.
2: Oke, gejala apa nih yang harus diwaspadai oleh masyarakat?
3: Kadar kesehatan juga ya, kadar kesehatan.
2: Ya, untuk gejalanya sendiri apa nih yang harus diwaspadai masyarakat dan kapan masyarakat harus mulai mengkhawatirkan apakah ini flu biasa atau batuk biasa kah atau seperti apa? Silakan Pak Harsalim.
5: Baik. Jadi ini adalah penyakit saluran pernapasan ya pada umumnya ya. Artinya ketika kumannya mengarah ke saluran pernapasan, maka gejala utama yang sering timbul adalah gejala batuk.
2: Batuk.
5: Ya. Namun batuk ini, batuk TBC itu agak berbeda dengan batuk yang lain ya. Biasanya kalau batuk TBC itu agak lama, saya enggak bisa katakan lama, tapi lama jika tidak diobati. Kemudian bisa 2 minggu atau lebih itu tidak berhenti batuk. Walaupun sudah minum mengkonsumsi obat-obat yang ada kita lihat di toko obat ya. Kemudian ada gejala tambahan yang lain, misalnya dia bercampur darah batuknya. Kemudian biasa sesak nafas, nyeri dada, dan ada juga khas gejala khas bagi pasien TBC itu nafsu makannya akan turun.
2: Ya,
5: itu khas juga. Nafsu makan turun, otomatis berat badan akan ikut turun ya, makanya dia biasanya terlihat kurus ya. Kemudian ada satu gejala khas juga, yakni berkeringat pada malam hari tanpa aktivitas. Itu sering terjadi pada orang yang bergejala tuberkulosis.
2: Jadi misalnya hanya baring-baring sambil menonton TV begitu ya, tapi tiba-tiba kenapa ini banyak sekali keringatku begitu ya.
5: Walaupun cuaca saat itu lagi tidak panas, tapi tetap keringat keluar, itu biasanya menjadi salah satu ciri khas gejala tuberkulosis.
2: Jadi apabila sudah timbul gejala-gejala tersebut, ini harus mulai waspada.
5: Iya.
2: Dan langkah berikutnya ini apa nih? Datang ke vaskes terdekat kah atau seperti apa?
5: Ya, tentunya untuk memastikan bahwa itu adalah TBC, kita tentunya harus periksakan diri. Ya, jadi tidak bisa kita menduga-duga atau diperiksa hanya berdasarkan melihat saja gejala yang ada. Ya. Jadi untuk memastikan seseorang menderita TBC harus melalui pemeriksaan laboratorium. Dan itu kami sudah antisipasi dengan membuat jejaring untuk pemeriksaan laboratorium di seluruh vaskes yang ada di Sulawesi Barat ini. Okay. Jadi kita ada jejaring pemeriksaan sehingga kita berharap akses pemeriksaan, akses layanan itu tidak menjadi kendala di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
2: Iya. Ya. Ada yang mau ditambahkan Bu Kadis?
3: Jadi intinya sebenarnya apapun itu di luar misalnya TBC ya, makanya saya dengan Garata TBC ini, gerakan itu saya pikirkan hingga saya jadikan inovasi saya, supaya kolaborasi antara masyarakat dengan petugas kesehatan itu betul-betul berjalan seiring sejalan. Betul-betul tercipta terpadu di masyarakat, dan dari hasilnya mulai April, kita bisa melihat memang ada perubahan betul. Ada signifikan hasil yang dilihat setelah terjadi kolaborasi antara Babin Kamtibmas, masyarakat yang ada di sekeliling pasien itu, di satu wilayah itu, dan keluarganya sendiri, pasiennya sendiri, pemerintahan desanya sendiri, remajanya, remaja masjid kah, remaja yang di gereja kah. Semua berjalan bersatu padu, dan alhamdulillah memang kita melihat hasil yang betul-betul nyata. Kalau penemuan kita menjadi meningkat, kontak erat serumah yang minum obat TPT juga meningkat. Jadi kalau saya melihat secara kasar, memang kita harus betul-betul bersatu padu. Apapun itu
2: harus kolaborasi dari segala lintas sektor gitu ya. Nah, Bu Kadis tadi sempat disinggung mengenai Garata, tapi sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi mengenai Garata, saya kembali mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa yang mau berinteraksi langsung nanti boleh di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Tetap bersama kami di Dialog Interaktif Indonesia Sehat, karena sesaat lagi tentunya akan beragam informasi menarik lainnya mengenai TBC.
4: Tahun 1882, Robert Koch, seorang ilmuwan Jerman, pertama kali menemukan bakteri penyebab TBC. Hingga kini, penyakit TBC masih menjadi masalah yang dihadapi negara-negara dunia. Bagaimana mengenali gejala-gejala penyakit TBC? Dr. Kartika Ningsi, SPP, spesialis paru-paru RSUD Sulawesi Barat, menjelaskan.
6: Gejalanya diantaranya ada batuk, batuk berdahak, kadang juga disertai bercak-bercak darah, atau kadang ada batuk dengan perdarahan. Kemudian ada sesak nafas, disertai juga penurunan berat badan. Kadang juga ada keringat di waktu malam hari. kondisi pasien kadang kurang nafsu makan sehingga berat badannya turun. Kadang juga disertai adanya kondisi-kondisi lain yang memperberat, misalkan sampai ke adanya cairan di rongga paru-parunya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju.
7: Mel, Mel, kita jadi pergi gak nih?
8: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
7: Siap-siap. Hmm, dia kira kita mau traveling kemana gitu? Ih, dasar, ribet banget tuh orang.
8: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
7: Buset dah, berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
8: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
7: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
8: Terserah.
9: Oh no.
10: Yang tangannya masih malas nyuci di saat pandemi, mana suaranya? Yang masih sering lupa pakai masker saat bepergian, suaranya? Nih, yang suka dempet-dempetan dan tidak jaga jarak, pasti suaranya juga masih banyak. Tuh kan, kalau seperti ini, bagaimana Indonesia bisa terbebas dari virus corona? Lakukan yang seharusnya sesuai protokol kesehatan. Indonesia

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi masih bersama saya Dwita Ardiana di Dialog Interaktif Indonesia Sehat, yang hari ini kita membahas topik terkait dengan deteksi dini TBC. Mengapa kasus masih banyak yang terlewat? Dan masih bersama kami juga ada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat, Ibu Dr. Nur Syamsi Rahim, dan Bapak Harsalim Eskep yang merupakan epidemiolog kesehatan ahli pertama dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana Sulawesi Barat. Tadi kita sebelum jeda kita sempat membahas mengenai salah satu gerakan yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan dari Sulawesi Barat ya Ibu Kadis, mengenai gerakan Garata. Sebetulnya apa ini Bu gerakan Garata ini?
1: Jadi ini adalah gagasan saya pribadi, dibantu teman-teman. Garata TBC itu adalah gerakan bersama yang dilakukan terpadu antara masyarakat dan tenaga kesehatan dalam hal penanggulangan tuberkulosis. Jadi itu Garata TBC. Garata TBC ini intinya untuk sekarang saya melakukannya bagaimana supaya penanggulangan TBC itu, penemuan kasus dininya itu semakin bagus, semakin meningkat. Bagaimana keberhasilan pengobatannya, dan yang paling utama adalah bagaimana dengan pemberian TPT-nya itu kepada kontak serumah dari penderita TBC.
0: Oke, jadi rangkaian kegiatannya apa saja nih Bu dari apa yang dilakukan oleh rekan-rekan dari dinas kesehatan?
1: Nanti lebih detailnya nanti Pak Harsalim yang menyampaikan. Tetapi intinya adalah bagaimana yang tadi itu yang saya sampaikan, karena pencapaian kami itu dan seluruh Indonesia rata-rata di pemberian TPT itu, terapi pencegahan TBC, masih sangat rendah. Dan untuk sekarang saya mencoba di Kabupaten Majene, di Kabupaten Majene untuk menjadikan pilot project, piloting untuk gerakan Garata TBC ini. Dan alhamdulillah dari April sampai Juni, alhamdulillah hasilnya betul-betul sangat bagus.
0: Oke, apa nih Bu yang paling signifikan terlihat dari adanya gerakan Garata ini?
1: Dari penemuan kasusnya, dan yang paling utama itu TPT-nya.
0: TPT-nya?
1: Karena kenapa saya lebih fokus ke TPT? Karena kita memutus rantai penularan. Kenapa diputus rantai penularan? Karena yang diberi TPT itu adalah kontak serumah. Di dalam serumah itu pasti lebih dari satu orang. Jarang yang hanya suami istri. Pasti ada anaknya, kadang ada anaknya yang sudah berumah tangga, masih tinggal di situ, ada orang tuanya. Jadi kalau kita hitung-hitung dalam serumah itu paling tidak kontaknya 4 lah.
0: Paling minimal itu ya Bu ya?
1: Minimal 3 atau 4. Nah, kalau yang 3 ini tidak mau minum, tidak mau mengkonsumsi TPT itu, mereka keluar dari rumah itu paling pasti akan menyebarkan kuman-kuman dari mereka berbicara dengan pernafasannya dan sebagainya. Jadi dengan TPT yang saya lakukan melalui Garata TBC ini, alhamdulillah untuk Majene, tetapi kami dibantu oleh Pak Kapolda sendiri langsung yang memerintahkan ke seluruh Polres yang ada di Sulawesi Barat. Alhamdulillah gerakan ini menjadi meluas ke 6 kabupaten.
0: Oke, jadi sekarang sudah mulai sedikit-sedikit dijalankan,
1: iya,
0: di
1: dijalankan
0: 5 kabupaten yang lainnya.
1: Lebih jelasnya nanti Pak Harsalim yang menyampaikan. Kita sangat dibantu oleh Babinkan Tipmas, dan saya sangat dibantu oleh masyarakat, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan, kader kesehatan, ibu-ibu PKK yang ada di desa, semua bergerak. Remaja masjidnya, remaja gerejanya, semua bergerak bersama.
0: Ya baik, silakan Pak Harsalim, kira-kira kegiatannya apa saja nih Pak yang dilakukan nih Pak?
2: Ya baik. Jadi Garata TBC ini adalah suatu program yang sangat baik yang diusung oleh Ibu Kepala Dinas. Artinya kita berharap, ini yang disasar adalah masyarakat desa ya. Jadi kita berharap masyarakat itu bukan lagi menjadi apa objek, tapi menjadi subjek di wilayahnya. Ya. Artinya kita memandirikan masyarakat dalam urusan program tuberkulosis. Ya. Dan salah satu nilai tambah dari Garata TBC ini adalah kita mengusung kearifan lokal budaya kita. Okay. Jadi kita mengusung budaya, misalnya budaya Siwalipari, budaya Siasayangi, Sipamandar, segala macam.
1: Sipakalabi.
2: Bagaimana supaya masyarakat itu sendiri mampu mandiri dalam upaya penanggulangan TBC. Salah satu contohnya misalnya, masyarakat mampu mengenali gejala TBC. Tidak perlu nunggu orang dari kesehatan untuk mengkasih tahu bahwa itu gejala TBC itu. Dia sudah paham sendiri. Dan masyarakat sudah tahu kemana harus melakukan tindak lanjutnya, misalnya pemeriksaannya seperti apa. Kemudian masyarakat tahu kalau kontak serumah ya harus dikasih TPT, seperti yang sampai Bu Karis tadi. Dan itu kita bisa rasakan dampaknya sekarang. Ya, intinya adalah kita bagaimana memandirikan masyarakat. Masyarakat, jadi kalau ini bisa diadopsi di semua desa, di semua kabupaten, saya rasa pekerjaan kita menanggulangi TBC di Sulawesi Barat sudah semakin ringan, Bu. Ya, kita tidak perlu lagi pontang-panting cari suspek segala macam, mereka akan datang sendiri. Kalau saat ini kan bisa kita masih lacak nih, tapi kalau garat TBC ini bisa kita terapkan di semua wilayah, kita akan kewalahan. Saya istilahkan dalam tanda kutip ya, akan banyak suspek yang akan datang, sehingga jadi logikanya seperti ini nih. Semakin banyak pasien TBC yang kita temukan, maka rantai penularan akan kita semakin tutupnya. Artinya semakin banyak ditemukan, maka angka kejadian TBC akan semakin turun.
0: Yeah.
2: Yang pada akhirnya nanti kita masuk ke era eliminasi TBC nanti, mudah-mudahan 2030.
1: Iya, nah, jadi bahkan saya tambahkan sedikit, Mbak. Bahkan bukan hanya bisa diadopsi untuk di semua desa yang ada di kabupaten di Sulawesi Barat ini. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, di seluruh Indonesia itu pencapaian TPT ini yang menjadi rantai penularan yang harus kita putus. Bisa diadopsi menjadi di tingkat nasional.
2: Ya.
0: Okay.
1: Dan saya berusaha untuk itu, saya akan melihat bagaimana perkembangannya. Saya insya Allah akan langsung bertemu dengan pertama adalah Dirjen P2 yang menangani masalah tentang penyakit menular ini di Kementerian Kesehatan. Tapi setelah saya melihat dulu bagaimana perkembangannya di lapangan nanti di Provinsi Sulawesi Barat. Saya kira seperti itu.
0: Dan ini juga merupakan salah satu strategi dari Dinas Kesehatan Sulawesi Barat untuk target eliminasi TBC di 2030 ya Bu ya?
1: Iya. Ya. Sulbar bebas TBC.
0: Sulbar
1: eliminasi bebas. TBC. Amin.
0: Semoga ini harapan kita semua juga bisa terwujud nantinya begitu ya. Ini masih ada sekitar 4 tahun.
2: 4 tahun.
0: 4 tahun, dan kalau dilihat dari progresnya sekarang sih sepertinya ada secercah harapan gitu ya Bu Kadis ya, dan juga Pak Harsalim.
1: Temukan harapan, antarkan kesembuhan.
0: Wah, itu tagline-nya ternyata. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya kembali mengajak Anda yang mau berinteraksi dan juga bertanya-tanya langsung dengan Ibu Kadis dan juga Pak Harsalim pada siang hari ini, nanti boleh di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang menyaksikan siaran ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju, boleh sekali untuk meninggalkan pesan dan juga pertanyaan. Mungkin kalau menelpon secara langsung malu-malu Ki, nanti boleh melalui chat ya di kolom komentar di Facebook dan juga YouTube-nya dari RRI Mamuju.
1: Bisa juga di laman kami di Garata TV, saya punya sendiri.
0: Okay.
1: Punya Facebook, punya Instagram, TikTok, YouTube ada juga ya? Punya YouTube.
0: Nah, juga bisa ya.
1: Garata TBC, pokoknya cari saja di situ Garata TBC.
0: Oke, kalau kita lihat nih Bu Kadis dan juga Pak Harsalim mengenai screening aktif dari penderita TBC yang ada di Sulawesi Barat sendiri, sekarang seperti apa nih? Apakah sudah masuk ke sekolah-sekolah ataupun tempat kerja atau seperti apa lingkupnya saat ini?
2: Ya. Baik. Oke. Jadi untuk screening saat ini kami tentunya masih sangat aktif melakukannya di beberapa tempat, ya, di semua tempat malah. Saat ini ada beberapa upaya. Yang pertama, kita menggandeng program cek kesehatan gratis. Itu program pemerintah dan itu sangat bagus, dan kita masuk ke situ. Caranya dengan melakukan bridging data, misalnya data di CKG itu bridging dengan sistem pelaporan kami di SITB, itu sudah sangat bagus jalannya. Kemudian screening dilakukan juga di tempat-tempat yang berisiko, ya, misalnya
0: seperti
2: di lapas rutan. Tahun lalu kita masuk ke semua lapas rutan, insya Allah tahun ini
1: Oktober kita masuk lagi.
2: Ya, Oktober kita masuk lagi. Kemudian screening dalam bentuk tadi investigasi kontak itu juga screening. Jadi artinya kita ketika ada pasien yang terkonfirmasi TBC dan diobati, kita akan mendatangi rumahnya bersama dengan Babin Kamtibmas tadi untuk melakukan screening ke semua kontak, ya, kontak serumah, kontak erat. Kemudian apabila ada yang bergejala, kita langsung arahkan untuk diperiksa, dan yang tidak bergejala tentunya langsung diberikan terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT tadi.
0: Oke, itu. Jadi screening sudah mulai semakin digencarkan, ya. Dan semoga dengan adanya screening ini juga bisa lebih banyak lagi yang terdata dan terjaring supaya pemetaannya juga lebih.
2: Dan sistem pelayanan di puskesmas pun sekarang sudah masuk ke tahap itu yang namanya integrasi layanan primer, ya. Jadi artinya setiap unit di puskesmas ketika ada yang bergejala TBC langsung diarahkan ke poli TBC. Jadi misalnya dia ibu hamil yang datang untuk periksa ibu hamil tapi ternyata dia batuk, akan diarahkan ke poli TBC juga untuk dites apakah dia TBC atau tidak.
0: Seperti jadi itu. Sudah terintegrasi dengan
2: terintegrasi
0: baik, ya,
2: ibu,
0: untuk dari layanan fasilitas kesehatan yang ada di Sulawesi Barat sendiri. Kalau kita melihat berbagai kegiatan yang sudah dilakukan dari Dinas Kesehatan dari Sulawesi Barat sendiri, untuk pengawasan ke depannya seperti apa nih bagi masyarakat yang sebelumnya mungkin sudah pernah menderita ini, apakah ada pendampingan lagi atau seperti apa?
2: Ya, untuk penyintas ya mestinya ya. Jadi tentunya salah satu bentuk kolaborasi kami kemarin ada Permendes yang salah satu pasalnya itu mengalokasikan anggaran dana desa untuk para penyintas dan yang berobat itu bagaimana meningkatkan kemampuannya. Misalnya dia seorang pengrajin ini yang sebelumnya dia tidak mampu melaksanakan aktivitasnya karena sakit, maka pemerintah desa diharapkan berkontribusi untuk si pasien tadi, misalnya dia dilatih untuk apa gitu supaya ada produktivitasnya. Kemudian dia tentunya bagaimana memberikan edukasi ke masyarakat untuk mewaspadai penyebaran kuman ini, ya. Saya sedikit informasikan bahwasanya saat ini juga di program kami sudah menggandeng promosi kesehatan, ya. Promosi kesehatan baik dari tingkat provinsi, kabupaten sampai ke level puskesmas, itu promosi kesehatan cukup aktif saat ini, ya. Itu mungkin salah satu berkah buat kami juga karena kita tahu bersama bahwa corongnya informasi itu lebih banyak di promosi kesehatan. Jadi saya sangat bersyukur saat ini kita mendapat dukungan maksimal dari teman-teman promosi kesehatan.
1: Jadi saya tambahkan, jadi memang kolaborasi antara teman-teman, antara program yang satu, misalnya program TB, program promosi kesehatan tadi, ini kan semua ada di puskesmas. Jadi mereka untuk bagaimana supaya penyintas TBC ini bisa terpantau dengan baik, mereka kan kalau misalnya melakukan puskesmas keliling, pasti dengan disitunya masyarakat datang, mereka pasti akan melakukan pemeriksaan. Jadi dengan melakukan pemeriksaan pada saat melakukan puskesmas keliling yang dilakukan di tingkat puskesmas itu, pasti teman-teman ya, petugas yang ada di puskesmas yang bersatu padu pada saat pelaksanaan dengan kader, kan kader kesehatan juga ada pada saat puskesmas keliling, pasti akan melakukan yang namanya edukasi. Jadi mereka melakukan edukasi bagaimana kalau penyintas, bagaimana kalau yang belum bukan penyintas, bagaimana dengan penyakit-penyakit yang lain, karena hal ini sudah dilakukan secara kolaborasi dan berlangsung dengan bagus.
0: Oke, kalau untuk stok obatnya sendiri apakah cukup aman untuk di wilayah Sulawesi Barat sendiri?
1: Alhamdulillah kalau stok obat itu aman, karena itu kan kami di stok dari Kementerian Kesehatan, dari program P2, Direktorat Jenderal P2.
0: Ya, jadi masyarakat juga tidak perlu khawatir apabila tadi yang bergejala harus dengan sesegera mungkin supaya tidak semakin menyebarkan lagi terkait dengan TBC ini, dan tentunya kita semua berharap nanti di 2030 kita bisa eliminasi TBC. Nah, ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Siti di mana nih? Di Mamuju katanya, masih ada stigma bahwa TBC adalah penyakit yang memalukan. Sebenarnya seberapa besar stigma ini bisa menghambat keberhasilan program pengendalian TBC, dan apakah ada saran yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang masih menganggap bahwa penyakit TBC ini adalah penyakit yang memalukan? Silakan Ibu Kadis.
1: Jadi terima kasih Ibu Siti. Memalukan itulah tadi yang saya sampaikan, stigma ini, dan seberapa besar pengaruhnya dalam hal penanggulangan TBC itu besar sekali Bu. Karena namanya orang kalau malu pasti dia akan sembunyi, dia akan menarik diri, dia tidak mau dibilang, walaupun misalnya dia batuk dia akan tahan dadanya, padahal sebenarnya kalau batuk yang ditahan itu yang akhirnya sakit adalah dada.
0: Malah penyakit yang lainnya lagi timbul ya,
1: jadi penyakit yang lain muncul. Jadi janganlah malu, karena seperti yang saya sampaikan tadi, penyakit ini bisa diobati. Yang penting mau berobat sampai tuntas. Dan kalaupun batuk, belum tentu juga itu TBC. Makanya bagusnya kalau misalnya sudah tahu kalau dalam rumah kita ada yang menderita TBC, ya kenapa harus malu untuk yang paling tidak minum obatnya itu. Kalau memang pada dirinya tidak ada gejala seperti yang disampaikan Pak Arsalim tadi, ya minum obat pencegah TBC-nya itu.
0: Silakan Pak Arsalim.
2: Jadi salah satu penyebab TBC ini tidak bisa kita tanggulangi dengan tuntas adalah yang tadi, stigma. Ya, disembunyikan, malu. Apa dampaknya ketika kita menyembunyikan pasien TBC disembunyikan, maka apa penanganannya akan terlambat. Dampaknya adalah penularannya akan semakin meluas. Jadi semakin cepat dideteksi, semakin cepat diobati, maka penularannya akan bisa kita antisipasi cepat. Jadi semakin lama, semakin kita sembunyikan, maka orang potensi orang lain tertular akan lebih banyak dan tidak akan tuntas, sehingga mimpi kita 2030 itu akan terhambat. Jadi kami mohon masyarakat jangan anggap TBC ini merupakan penyakit yang memalukan, karena semakin disembunyikan semakin berbahaya. Jadi ketika kita bergejala, segera periksakan diri, dan urusan pemeriksaan itu menjadi tanggungan pemerintah. Artinya gratis pemeriksaannya, gratis pengobatannya. Masyarakat tinggal datang ke Faskes, periksakan diri, itu sudah
1: kami akan layani dengan sepenuhan.
0: Bu Kadis dan tim sudah siap sedia untuk melayani Anda dengan sepenuh hati nih, pendengar dan juga pemirsa. Justru apabila Anda pendengar dan juga pemirsa tidak segera berobat dan tidak menyampaikan keluhan mengenai gejala-gejala atau baik yang tadi tidak bergejala ya, tapi kontak erat begitu, itu justru nantinya akan berdampak negatif. Seperti tadi yang juga Ibu Kadis sudah sampaikan, selain berdampak kepada kesehatan Anda, juga berdampak kepada ekonomi dan juga kepada kualitas dari SDM tersebut sendiri. Mungkin terakhir dari Bu Kadis dan juga Pak Harsalim, mengenai dialog kita di siang hari ini terkait dengan TBC, harapannya bagaimana?
1: Ya, harapan saya untuk TBC ini, ayo kita sama-sama jalankan garap tak TBC yang kita coba gagas, kita gagas untuk bagaimana supaya penemuan kasus TBC semakin cepat meningkat sesuai dengan 5002 yang harus kita cari itu, kita dapat itu, dan akhirnya berwujud ke keberhasilan pengobatan, dan yang paling utama lagi itu TPT-nya. Jadi kalau semakin cepat ditemukan, semakin cepat kita memberikan intervensi kepada kontak serumahnya, kalau dia bergejala ya kita lanjutkan dengan dibawa ke sarana dan prasarana kesehatan untuk memastikan apakah TBC. Untuk yang tidak bergejala, kita membuat supaya mereka mau meminum obat TPT itu, obat pencegah TBC. Akhirnya apa yang kita harapkan, Sulbar eliminasi TBC 2030 terwujud dengan baik, dan kita secara ekonomi untuk penderita-penderita yang tidak mau memeriksakan diri, malu, menganggap aib, menganggap tidak bisa diobati, dianggap memalukan, itu tidak akan kita mendengar lagi dan tidak akan ada di Sulawesi Barat. Saya kira itu harapan saya.
0: Baik, Pak Harsalim, ada yang ingin ditambahkan Pak?
2: Saya kira sudah disampaikan semua sama Ibu Kadis tadi. Artinya saya berharap TBC bukan lagi menjadi masalah di wilayah kita. Itu saja.
0: Iya, semoga kita semua bisa mewujudkan ya, Bu Kadis dan juga Pak Harsalim, mengenai cita-cita kita semua di 2030 nanti. Insya Allah Sulawesi Barat sudah bisa eliminasi TBC. Dan ini semua juga membutuhkan kolaborasi dan peran bukan hanya dari Ibu Kadis dan tim, namun juga bagi Anda pendengar dan juga pemirsa serta seluruh masyarakat yang
1: ini
0: ada di Sulawesi
1: Barat. Kita bersama.
0: Ya, baik, terima kasih banyak Bu Kadis dan Pak Harsalim atas dialog kita yang luar biasa, amat sangat menarik di siang hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga nanti di lain waktu kita bisa menyambung kembali dialog kita ini dengan topik yang tentunya lebih menarik lagi, yang lebih erat lagi dengan masyarakat. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian dialog interaktif Indonesia Sehat untuk siang hari ini, edisi Jumat 3 Juli 2026. Saya Dwita Ardiana dan juga rekan Wendy yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong. Ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Pendengar masih di Sinonar Teras 0,2 FM di RRI Pro 1 Mamuju, dan berikut kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda siaran langsung salat dan Jumat. Pendengar,

الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ايضا في ايات الكبرى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertakwa kepada-Nya, dengan terus mensyukuri segala nikmat dan karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita dengan kesyukuran yang terbaik. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka kesyukuran itu adalah untuk dirinya. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu renungan sekaligus harapan dan doa kita agar Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan kepada kita kehidupan yang penuh dengan keselamatan, kenikmatan dan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pada surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89 sebagaimana yang telah saya bacakan pada mukadimah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u mal wa la banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Yaitu hari di mana harta-harta mereka, anak-anak mereka, tidak bisa memberikan kemanfaatan kecuali mereka yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Qalbun salim atau hati yang bersih yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan harapan dan doa kita bersama, terutama di saat penghujung kehidupan kita. Kita senantiasa mengharapkan Allah Subhanahu wa taala menempatkan qalbun salim itu di dalam diri kita, sehingga lisan kita mampu untuk mengucapkan kalimat tahlil, sehingga jiwa kita, qalbu kita mampu untuk mengucapkan kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita: man kana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang di akhir kalamnya, di akhir kehidupannya, mengucapkan kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah, ia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia dan singkat ini, marilah kita renungkan paling kurang ada 3 amalia yang harus kita jaga, yang bisa mengantarkan kita untuk meraih qalbun salim itu sendiri.
Yang pertama, keyakinan yang sungguh-sungguh akan batasan kehidupan kita, akan keterbatasan keberadaan kita di atas dunia, dengan penuh keyakinan bahwa segala yang kita miliki, segala yang kita jalankan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada batasnya. Di penghujung surah Yasin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada kita, innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Sungguh demikian urusan Allah. Apabila Ia menghendaki sesuatu, hanya dengan mengatakan terjadilah, maka terjadilah seperti apa yang dikehendaki. Maka maha suci bagi Allah yang di dalam genggaman tangannya terdapat sumber segala karunia, hanya kepada Allah semuanya pasti akan dikembalikan. Kaum muslimin hadirin sekalian rahimakumullah, dengan senantiasa menyadari akan keterbatasan kehidupan kita, dengan senantiasa menyadari bahwa segala yang kita miliki, segala yang ada pada kita adalah merupakan milik dan titipan dari Allah, akan mengantarkan kita untuk mendapatkan ketenangan kalbu, menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan, menjauhkan diri kita dari sifat kesombongan dan takabur atas segala kelebihan yang kita miliki dalam kehidupan kita. Yang kedua, sifat qanaah, yaitu selalu merasa cukup dengan apa yang diikhtiarkan. Qanaah mengantarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang telah kita ikhtiarkan, yang telah kita usahakan dengan sebaik-baiknya, yang telah didoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hasil ikhtiar itu adalah merupakan hak dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita mendapatkan kondisi bahwa hasil ikhtiar kita tidak sesuai dengan harapan sebagai seorang manusia. Tetapi sifat qanaah mengantarkan kepada kita untuk merasa bersyukur, untuk merasa cukup dengan semua hasil dari ikhtiar yang telah kita upayakan dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya dengan keyakinan itu, kita senantiasa percaya dan meyakini bahwa setiap hasil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang terbaik bagi kita, yang mengandung rahasia dan hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga atau yang terakhir yang dapat mengantarkan kita untuk meraih qalbun salim, yaitu dengan senantiasa menumbuhkan rasa cinta kita terhadap sesama, bertahun saling tolong-menolong dalam kehidupan kita. Seorang muslim senantiasa meyakini menyenangkan sesama, menolong sesama akan menghadirkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menolong hambanya di saat hambanya itu ikhlas untuk menolong sesama dalam kehidupannya. Oleh karena itu, marilah kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk meraih qalbun salim. Kita senantiasa melakukan muhasabah, meyakini bahwa segala yang ada dalam kehidupan kita adalah milik Allah yang ada batasnya, dengan senantiasa qanaah dan selalu berupaya untuk saling menyenangkan sesama, saling berbagi terhadap sesama, saling menolong terhadap sesama, karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk meraih qalbun salim yang mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu huwas

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

Grazie.

dari saudariku yang mulia, hijabi dari kalian, karena ini perintah Allah. Buat apa bersiksa-siksa di dunia kalau nanti harus tersiksa di akhirat? Bersabarlah.

0: Ya, pendengar masih di Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita sudah berada di pukul 13 lewat 21 menit pendengar, dan saatnya kita akan mengajak Anda untuk mendengarkan siaran ulang Papasan Malabi di siang hari ini dengan tema sisi lain makna mukallaf, dan seperti biasa narasumber oleh Ustaz Dr. Nur Salim Ismail, dan beliau ini selaku pengasuh pondok pesantren Iyahul Ulum Baruga Majene. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tama.
2: Putus-putus.
1: Oh, betul-betul. Ini selesai jalan. Headphone. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah sungguh Mamuju lulu dari Tomandar hingga nana. Alhamdulillah. Si rumpah tobomo di pepas sama labi. Iya. Alona Jumaat tanggal Talu ya, hari ketiga di bulan April 2026, 14 Sawal 1447 Hijriah. Alhamdulillah sholat tabungan nang guru, dan judul kita nih di player sisi lain makna mukallaf. Niku sing itu apa niku mukallaf apa
2: tuh? Iya. Ya mun ini jelaskan.
1: Iya. Ya, alhamdulillah Pak Ustaz. Ini pemulaan
2: ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurlah puan Allah Ta'ala malah bumi tahu si rupa dia macarita nani carita soal ia muri mukallaf. Do ni sanga mukallaf istilah fikhi.
1: Oh, apa
2: jadi mukallaf ni sanga ia tonarua sara mapugau perintana agama. Orang-orang yang telah memiliki tanggung jawab beban syariat.
1: Balik nakwa bahasa.
2: Ya, artinya balik. Balik. Ya tu mau majis, tapi kan berbeda-beda. Dia muat tu tatarang, andai mukallaf, gitu. Anak-anak sesana eke, andai mukallaf. Jadi belum terkena beban syariat. Dapat naruh beban syariat. Namun anda penaruh ni sangat beban syariat, anda penaruh aturan agama, ya anda pewajib. Sehingga ia ada nani paurite ealoe mukallaf dari sisi lain, dia ndo baca mesa buku menarik nasanga al mukallafuna ala arba'ati aqsam.
1: Ya.
2: Joni sangat mukallaf patan rupai. Dia nomor satu nasanga dia tu mukallaf suka tuo narilino napuga memang itu perintah napuga Allah Ta'ala sehingga dia lori mundi malulungan di surga. Nih. Jadi sejak awal itu dia sudah patuh. Detail akhir-akhir itu pokoknya pada intinya patuh. Hendai katule-tule bega apa nak nawari apa nak nawari. Dia hanya tahu bahwa upogau iri sebab perintah Nabi Allah Ta'ala.
1: Iya.
2: Tapi siapa mereka? Hum minal anbiya wal awliya wal mu'minun was salihun. Wal mu'minina was salihina. Jadi mereka kelompok manusia yang kategori nabi, waliullah, orang-orang yang beriman, toma-coma tapakna oleh Allah Ta'ala, minas salihin, termasuk orang-orang yang saleh. Tentu marannu itu malah tu apa itu tadi dilalan narik tu nama dia.
1: Iya.
2: Mendaling itu lori puan Allah Ta'ala diinggan nana parintana sehingga dia lori mundi minta metu surga. Dia bomo Yang kedua, ada orang tidak punya kesempatan ibadah kepada Allah waktu hidup, tepat mati metai surga.
1: Nah,
2: ini teori om.
1: Mau pak ini.
2: ya, cocok. Cocok itu pau. Kau mau pak di emang apa ya? Sebab watunna nama seke mau lupus nyawana. Tuhai. Salah pala kadi.
1: Iya.
2: Nah mereka adalah orang yang tidak memiliki kesempatan taat kepada Allah. Tapi sadari sebelum di lupus nyawa di mau salah. Nak dapangan ipun Allah Ta'ala. Metami suruh gari.
1: Iya.
2: Nah, yang ketiga, yang bomo, dua-duanya. Anda tomi malolongan, anda tomi mapogau parentana pun Allah Ta'ala, talemat lolongan tomi, suruh gana pun Allah Ta'ala. Siapa itu ya, yang muri, anda mau cari, tutup buku mi cari, lambik matenan dan yang harapan. Yang keempat, dia to'o, malaku-laku ma ibadah di lino ternyata tapana dia lori mundi anda malolong surga. Nah ini di orang-orang ia muri nah satapa ini sangat mendalinga tapi tidak memiliki perubahan sikap dalam kehidupan sehari-hari masambayan itu ya mempuasa mengaji tapi tidak memberikan warna yang mau sangat di sangat penderitaan meruai ini sangat istidraj. Sugi tapi mepatak kalupai asugi yang mianai jabatan mepatak kalupai jabatan maik di warang-barang mepatak kalupai warang-barang. Nah kalau begitu apa yang kita mau jadikan kesimpulan awal bahwa mau tu me apa tahu macuana mapogau parentana Allah Ta'ala muak anda tuan di silolongan di sipak-sipak tadi ini di lino, ia tuan di mutu'u, nami pamasus salia lori mundi. Jadi bahasa Indonesianya begini, kesalehan seseorang tidak selalu berbanding lurus dengan apa yang akan dia capai di hari kemudian, tetapi dosa yang dilakukan para pendosa bukan berarti Tuhan menutup pintu dari segala-galanya. Jadi orang yang terlanjur sudah lama jadi orang saleh, hati-hati sebab belum tentu saleh sepanjang masa. Sebaliknya orang yang berpuluh-puluh tahun jadi orang salah, jangan putus asa sebab selalu ada pintu untuk dimaafkan, diampuni oleh Allah. Ayam urut dong
1: pengantar. Jadi silakan salah sung milo tok entama bercerita di ampara luni palabi bertanya silakan yang datang men nih. Assalamualaikum. Itu pampira bele nih pakai orang tok bele.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Malabi.
1: Ye, wassalamualaikum sama.
3: Ye, boleh di Baik Putra.
1: Oh, Baik Putra ya. Ya. Campur lagi ane bakal.
3: Oh, di ya nu di campur lagi.
1: Oh ya.
3: Ya.
1: Ipa le pak Baing.
3: Ya, jangan berterang terang ya.
1: Ya.
3: Oh itu dia. Oh tentang ya lo hadis Rasulullah muah innamal hamru ya nu ya lo diharangan api alawina nah nanti api neraka do kalimat la ilaha illa apa maknana dia nungguru dia. Iya.
1: Berarti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh iya iya iya.
1: Nih paham gitu ya maksudnya Pak Ustaz?
2: Iya nih rera nih ya murid.
1: Apa tuh?
2: Malah wajah nih simpul.
1: Oh iya iya iya iya. Iya kali kita Pak Baing. Iya betul iya. Pihak-pihak rabi letak Pak Marani Pak Tumasih. Kita tahu bulan mana? Bulan Idul Adha. Kayak-kayak itu. Iya Pak Lek.
2: Jadi tidak salah itu apa yang yang ada keterangan yang ada bahwa innai mapunai sangare la ilaha illallah harang mitamari neraka tuh. Dia turut apa hadis mawa man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhalal jannah. Innai ma apa ri tulu marap-rap ni sang la ilaha illallah suka tuona mitama surga. Tapi datowai mawa ya ma berarti sangga iya mau disitani pula la ilaha illallah mau mutatur ilau ragi-ragi ni pula tidak juga karena susah orang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya kalau memang sejak hidupnya anda lebat dia yang malarik nani patuanga sirupa pula Allah Ta'ala iya.
1: Dan iku yang penting la ilaha illallah di akhir hayat.
2: Iya, dah tua Pak. Mau turi macam passwordmu, anda dah perusahaanmu.
1: Ya, ya, ya. Ya, ada WA masuk telepon ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Tidak ada suaranya. Halo, assalamualaikum. Ya, tidak ada suaranya lewat WA. Kita masuk ke telepon yang satunya.
2: Ya.
1: Assalamualaikum. Betul Tomo, iya. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Halo.
1: Boleh nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
4: Majene, Bung Hafid.
1: Boleh Majene, atas nama siapa?
4: Atas nama Santalia.
1: Oh, Santalia, iya. Iya, Santalia, ya lo liput dulu lo di Nang Guru ya. Iya.
4: Tiap hari cari Pak Urani mire, siap kak di nikmati cari Urani di taman agama Pak Nama kami maju ma, apakah malah toma ya di ini mas sambayan lohar di boya ni yang merepet sile Pak Ustaz tahan dijelaskan
2: anu metama waktu sambayan deh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya muak minta mawan di waktu sambaya ya sambaya mi tahu. Karena ketentuan muak dua waktu innasalata kanat alal mu'minina kitab mauquta. Tu sambaya sangin dia aturan na waktu apa na dipira peto mas sambaya. Jadi muak ya itino ya ni pugau mi ampeti minta mai waktu sambaya.
1: Assalamualaikum.
5: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar apa Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kapalan dia. Dari
5: ya Core di Wadirea ya.
1: Core ya.
2: Core
1: ya.
5: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Macam mana hati manula perusahaan yang dapat maguna re.
2: Iya tu.
5: Iya tu asal itu ya tu.
2: Cocok mandi re.
5: Iya betul tak tu.
1: Betul ya.
5: Apa guna lah Android malolo mai. Macam mai apa nama yang dapat perusahaan nanti mali apa guna. Tu asal itu.
1: Terasa naik.
5: Iya.
1: Ya.
5: Alu apa sahaja lupa tulis tu re Pak Ustaz. Iri oh,
2: macam
5: yang kena mah. Jendol tahu mana rasanya mengaji oh.
2: Ya.
5: Nai satu artinya. Tapi mengapa nama Allah kita tempat tua dua pelayan tempat tua. Kang Iru lalang di sini aku rata lalang karai lalang tempat tua. Nenana orang tua lalang apa ni? Kalau itu. Tapi nampu kalau dua ini nasi durian rasa. Ya patut hukum nanti rasa. Memang menara memang ngaji Pak Ustaz, tapi menara itu ini satu lah waktunya, tapi masih ada apa kau, hampa macua.
1: Jari, kerti?
5: Iya, tapi terima kasih.
1: Apa
5: itu tolong benar-benar ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu lu lihat tadi, rapambai itu lu. Tukang kayu namo itu ai monya rumah cosan le boyan apa namanya jari endam maco boyan jari normal tadi semua orang ini kan berproses
1: iya iya iya
2: kadang-kala tu biasa tu mau apa nak maunya di pak tukang batu nama rasa mir solo boyan ndak lebat tu berapa na tur dai batako re olo boyan
1: iya iya iya
2: jadi biasa saja ini semua orang berproses andai tatori makin nama ua muak manar memang gaji nama cuana samingkan nan apa biasa saja berproses saja ini
1: ya Dianta yang kutanya tentang SMS nekwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umbat tente kira-kira yang nyana si tente timbangan kebaikannya ampe timbangan keburukannya. Mau tenanya dia hera ya. Mau petunjuk Pak Ustaz.
2: Iya.
1: Tapi dijawab dulu ini.
2: Jawab dulu ya.
1: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Iya. Yeah. Dari
6: iya kok di Pulau Karampuang.
2: Karampuang ya.
1: Karampuang.
6: Iya. Dia mau ikut. Dia mau ke Betanaan.
1: Oh iya iya iya. Apa itu?
6: Kayaknya aku ini kasih nah ini tidak terdapat tapi umat itu meluk nasi kanak-kanak tapi aku dia meluk karena sakit hati anak.
1: Oh. Jadi dini ada pangang te anu-anu tahu meluk be ada pangang mati tapi kita dia ada pangang tete.
6: Iya, karena
1: mabanting
6: saya
1: dinginnya maku. Iya.
2: Oh, banking.
1: Apa bega untuk ya sih dah kasih.
2: Banking bega.
1: Nih.
6: Kan kan tempat kita itu matu nak jari mehina.
1: Ya.
6: Datang sepuh
1: ya.
6: Jauh jari terus mehina. Untuk kasih doa.
1: Nih. Mapar di sisi dan tu kesading. Iya. Ya, kalau tadi.
6: Kan nak kuat jadi ya tiga buah banking apa nak kuat dik tidak ada kata-kata tidak uang
2: tidak ada apa
6: tidak ada kata-kata kalau duit nak kuat tidak ada kata-kata tidak ada uang harus ada
2: oh ya.
6: Jadi itu
1: oh ya pale ya kalau kita
6: terima kasih assalamualaikum
1: waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh
1: wangan sih dah kasih ingatan ya jadi dia mau nampak kanak-kanak te aluno. Jadi aku buat ente cerita Ustaz.
2: Ya jawabannya ya jangan apa. Namun ini Jumat lalu saya katakan bahwa orang yang memaafkan di berarti dia sudah memperbaiki hubungan. Orang yang melupakan kesalahan sesamanya berarti dia adalah orang yang sembuh. Dan memonge itu loh nisanya mau anda itu melo mak ada pangan tahu. Jadi tanah itu tahu lain. Pokoknya upama susah mau tiap anda wak dapangan. Tidak. Tanah tahu lain. Tak mah susah.
1: Nih kita mah susah.
2: Mapar di ona mana nalo di pambaca si rupa bomu umpale kowe tanggal lamu mele kowe mu lo di tomaten dan buat melu si ada pangan. Ingat nana mau resipi mu sading. Jadi rumus nama muak dia mau dia tahu mapar di mak dapangan para narupa tahu. Dah mau dia sipi linomu. Sipil, nunda malah sehat. Nami munge jarimu ada istilah gen anak waya mabanking kusading ateku ya ceh. Nasateten namu, nanti malah tidak bisa sembuh itu karena urusan memaafkan itu bukan orang lain, urusan kita sebenarnya.
1: Jadi apa pelan-pelan nih pak nilu nih kalau
2: ya, apa ya? Butuh proses pelan-pelan, sakit hati pasti ada, tapi tidak mau memaafkan itu persoalan berarti tak anda melo tania tahu lain. Iya anda dia tu memungi nak menjari yang mungi ani mu anda tu melo ada pangan.
1: Iya di antamu bu. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Salili tomati merani bamba.
7: Dari Quran dari campa lagi yang
2: iya ni saya ingat sana mau campa lagi yang
7: dari anu dengan lebih tu lah Ustaz sih
2: ya
7: lebih tamai di
1: ya
7: dia di oleh puasa ni
2: ya
7: mak di sana tu toba
2: ya
7: andero kalah was punna ya tapana pura puasamu ya kalah ni was punna mu kada macam bayangkan andian
2: ya.
7: Dari percayaan saya apakah termasuk orang-orang yang betul-betul bertakwa yang mau penjelasan ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pada ku lewat 20 puasa aja.
2: Iya. Macuri betulan hari ini dia di Quran, surah Al-Kahfi dia.
1: Iya.
2: Qul hal nunabbiukum bil akhsarin a'mala. Pak Wan niri Muhammad, apakah nai pekare wayo me mati? To sapu pala gauk macuana orang yang merugi.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
2: Siapa yang rugi itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang sia-sia. Lau saleri papuawan nari dilino wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nasange alawena purai mapau apiangan. Orang bangkrut itu.
1: Ya.
2: To rugi kai poro tu rio. Sapu palai pandrai. Mua dia tahu ai purawanda nda to ri dia apa-apa. Capu mandi pura to orang puasang. Ya pirpo mangaji na ya puasang ambo pito mangaji. Nah, biasa kita ini tentu kita tidak menuduh tetapi hati-hati meru iman ini sangat di orang-orang yang bangkrut kehidupannya ni sangat tomi tadi maco amire gauta ternyata di sesena pung Allah taala anda leba dia apa-apa. Kedua jawabannya adalah doktu dio di hadis nawa muamitame bula puasa ni wai ingganna na babana suruga ni oppo ingganna na babana neraka wasuffi dari syayatin nirat teri ni tarukum maco dek setan ni. Ya apa diri anda menjari gengge tahu tak tuan di togengge waktu na puasa anda tahu itu mah pokok api yang berarti tania setan malah ni jollo memang ini tak nang diri aslinya kita aslinya. Nah tapi dia tu tahu sambalin na pai puasa di mana mendulu di mendulu naru awomi sarupu awomi apa segala macam sehingga memang berarti daya tahan kita ini imunitas iman kita ini bermasalah. Jadi mama manyama ni meruar masuk angin sebenarnya. Jadi sehingga memang butuh Pak andai tu nama cerita simsalabim anu ai tappa manusia tappa berubah dia. Iya ada orang bisa langsung berubah, ada juga orang yang butuh pembiasaan. Jadi para letuan di tutori ni maklumi di seidu luar rekta mu anda penole si 10 ya si 5 murolo si tatalu rolo data panipasai data bepasai itu saya dulu.
1: Iya dan tamu jaling. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya
8: subedi ya wi parahin sama to si cepos kada
1: ya
2: ya
1: ya
8: dian jo rua tahu pamong nyawana sebelum puasa tapana di ulah puasa ada pangan maksiat di sana, tapi setelah hari raya, ya menjadi datuk nama Pak Ustaz, dari apa nama Pak Ustaz, dia tahu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahing, dicap di Balenipa.
2: Ya, ya muat, me paten ini, oh ya, damu tetap, datumbiri lo ni tak apa-apa. Pak dia tu tidak tahu ri mana matu pak sek deh solan dari sek deh nah tapi tersinggung apa boleh nak matu pak sek deh tidak iya ri para luwe muadian dok rapang maka ini sading ni tani tahan ni rolo magaring arika atau mau yang kamu sudah depan dulu pak mak anda pura iwa saya lima mana pura tu ri mak anda tu pe deh tu membokari ruwe lima tadi ada sejumlah alasan-alasan jari mua anda pai melo rapat ceritane kena di Pak Rahim di waktu na puasa sia coy sana tapan allo palepasan samen jarin das sia coy istilahnya bahasa agama itu husnuzan dulu bersangka baik dulu diang ari nati ali-alei diang ari naurus lainna damu rolo data pake bak men dulu ya apa diri cinta lama bersemi kembali tuh mua iya rio tapi kamu mana mau jangan sampai menjadi kebencian lama bersemi kembali.
1: Iya ini nyarin tahu di woko
2: ya.
1: Iya assalamualaikum.
9: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
9: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari?
9: Ya, dengan Ibu Ria di Polman.
1: Iya, iya, iya. Iya, Ibu Ria.
9: Iya. Anu, deh, Pak Ustaz Melo, betulan si conge. Baster, deh, waktu itu bulan puasa, Pak Ustaz.
2: Iya.
9: Nah, di sana ini anak-anak muda si karpe boyang. Tak boleh, tapi itu raya ributu.
2: Iya.
9: Tentu diri tetangga. apa nak pulau mandundu sembali samping boyang padang bekas-bekas boyau sembali tu mandundu sembali udah gorde dia lah mana pisu malah nak tumbe rumah boyau jadi apa nak bodoh poskaso mohon penjelasan lah. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ria.
2: Ibu Ria. Yeah. Tugas nak kepada lingkungan Ibu Ria. Dan mau petul mau dosa kah? Hukumnya apa? Lapor di kepala lingkungan. Mau andai malah ada babingkam tip mas, ada babinsa, lapori. Da jangan mau terlalu panjang diskusinya. Pak iya tuan nam, niake jadi kepala lingkungan, niake jadi ketua RT, kepala dusun. Pak iya mek nana urusi, nana japani nama ri. Jangan biarkan masyarakat itu resah dengan masalah penyakit masyarakat.
1: Siapa pak? Tekalah dia jalingi. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
1: Ya, saya mah.
10: Dari pasport.
1: Hah?
10: Pasport, pas ada boteng.
1: Wah, pas ada boteng ya.
2: Pasport.
1: Nah, no, singkat-singkat pasport, pas ada boteng ya. Ya.
10: Apa? Biar dia mati na petule yang Ustaz.
2: Iya, pemulih. Bagian
10: dia bawa mauang. Pertama dia suruh ke, anak dia pertama suruh ke, anak pendulu suruh ke. Ya, ini dewasa dia bawa dia.
2: Nah, nah,
1: apa? Apa dia?
10: Metama di surga, di patama di surga nak penduduk surga.
1: Jaminan yang seribu. Oh, metama di surga, di patama di surga, penduduk surga.
10: Iya. Jelaskan Ustaz, anda mengerti dewasa.
1: Oh, iya. Nah, jelaskan.
10: Assalamualaikum.
1: Iya.
2: Nawa Quran, la tas'alu an asya'in intum dalakum tasukum. Dan mutu rupa petul yang apa-apa anu nama susayo. Jarimu mak susay musadi. Ya dah mu sudahlah. Bahasa orang sekarang bilang skip saja. Dah mu saya mentarai-rai be. Tapi kemudian tu mau apa kayak metame suruga, nipatame suruga dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya itu hanya bahasa-bahasa para orang-orang tua kita. Misalnya mau misal metai surga berarti muak kareso di mas sambayan no, tangawungi mangaji melu sana metai surga dia to ni patame surga artinya apa banyak orang yang mendoakan dia mudah-mudahan turi di isi surga to ni patame turi di surga di dia turu apa boleh istilahnya orang dulu itu apa di lebih baik terpaksa masuk surga daripada ikhlas masuk neraka. Maksudnya adalah dari uma-uma makecu-kecuang hingga nana apiangan anuna parentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datu tau makecu-kecuang apa hingga nana na posar pun Allah taala. Sehingga jangan memberikan satu sedikit pun pandangan ke dalam pikiran kita ini bahwa anu secuk di, anu kecuk di, itu apalagi berkaitan dengan dosa, nah, iya. Termasuk menyederhanakan perbuatan-perbuatan baik ini jangan juga dilakukan karena apapun namanya sangin dia palolongan nari sesena pun Allah Ta'ala. Ya itu.
1: Capur waktu tapi dia kebaca jolo ini aneh dia minta mah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kakek saya dulu. Kalau pertama puasa Ramadan, sahurnya itu cuma 7 butir beras dan 1 air gelas. Dan sampai saat beliau sudah meninggal beberapa tahun lalu, tapi saya masih bertanya-tanya apa maksudnya itu. Dan waktu beliau meninggal, ia tahu dan mengatakan sebelum ajal, ia berkata bahwa 3 hari lagi ia hidup di dunia. Dan benar-benar apa yang dikatakan setelah itu dia meninggal, dan masih sempat mengganti sarungnya dan berkata penjemputnya sudah datang. Pas sudah asar beliau takbir dan meninggal dunia. Oh ya kali kita na pernyataan asar.
2: Nah itu dua hal yang berbeda.
1: Yeah.
2: Orang tua dulu makan 7 butir beras jawabannya adalah ya naulle dia. Nih tanda nyulle. Tetapi kalau urusan itu mampu mengetahui naisani mua pukul satin dek nama te karena na pelimbon ini sangat paham me apa cara nama ate me apa cara nama maita tanda-tanda amate yang dan ini yang agak kurang sekarang apa sangga iya murid tululamban isya iri apa pahalanya, berapa didapat. Andai muat tu di pirambungi, apa nani puasa diri, melalang, lau di pungan Allah Ta'ala. Apa tanda-tanda, muat nisak dimi, monge are, berarti, nanti apa miri, watun nari, lagi berapa lama. Muat dia pole ni, tanam wari, lagi berapa lama. Semua ada tanda-tandanya itu. Tapi orang, tidak boleh juga menjadi semacam tanda-tanda untuk mengukur orang. Tanda-tanda itu untuk mengukur kita. Oh, enggak nama di. Oh, anda mak masairi. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu kelebihannya orang-orang dulu. Pak Naisa nih, dia memang. Bukan persoalan Naisa nih. Naisa nih, mapapan nasa, maua, pukul saten dek namate. Tapi nanai hidayah pun Allah Ta'ala, nanai ilmu pun Allah Ta'ala, Naisa matandai, mua ier musadi mua berarti sambulat pai. Mua ier musadi berarti dua minggu pai. Mua ier musadi nipe marondong pai. Jari semata sadia itu ya. Mua ier tadi lebih banyak urusannya nawa ya. Terserah murek na mate ini tahu apakah mate matindu atau mate ni tandu atau mate ni lelus. Itu juga bukan hal yang keliru. Tetapi memang kelebihannya orang-orang dulu itu kemampuannya menyelami naul dari pelimbun di ilmu-ilmu nawadi. Dan saya sendiri jujur saja masih terbatas untuk urusan-urusan seperti itu.
1: Pak Ustaz capo do waktu ta.
2: Ya. Ajuma bo pena ya, cerita bo mo ta. Nawa to mencari dulu.
1: Iya. Dari apa namanya nih? Ya. Insyaallah jadi ada empat enggak salah sungguh sempat bergabung. Insyaallah cuma salah pemain di pengelola malah tuh sirup babomu di pepas sama lagi ya. Jadi aku Hafidz yola nang guru pak dokter.
2: Insyaallah sebentar saya ke Majene hari Ahad di Pulau Wali Mandar.
1: Tapi cuma di ini kemarin.
2: Din tahu pak kan lambat tu.
1: Iya waktu dah babomu.
2: Iya.
1: Oke. Iya tak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rallu.

Dari Jalan Marta Dinata Simboro menuju Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia dengan Kilas Sulbar Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Fitriani Umar. Kafilah MTQ Sulbar berpeluang raih prestasi di tingkat nasional. Kafilah Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ Sulawesi Barat dinilai memiliki potensi besar untuk kembali meraih prestasi pada ajang MTQ tingkat nasional. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Barat, Adnan Notah, mengatakan Sulawesi Barat memiliki sejarah panjang dalam melahirkan qori dan qoriyah berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Adnan Notah memaparkan peluang Sulawesi Barat untuk meraih prestasi di tingkat nasional masih terbuka lebar. Menurutnya, pembinaan melalui pelatihan jangka panjang perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan para peserta. Ia menambahkan Sulawesi Barat memiliki sejumlah cabang lomba yang selama ini menjadi andalan dan berpotensi menyumbangkan prestasi. Oleh karena itu, cabang-cabang lomba tersebut perlu menjadi fokus pembinaan secara berkesinambungan. Melalui pembinaan yang tepat, diharapkan kafilah MTQ Sulawesi Barat mampu mengharumkan nama Sulawesi Barat dengan prestasi di ajang MTQ tingkat nasional. Kafilah MTQ Sulbar dijadwalkan jalani training center jelang MTQ nasional. Kafilah Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ Sulawesi Barat dijadwalkan menjalani pemusatan pelatihan sebagai persiapan menghadapi MTQ tingkat nasional yang akan digelar di Kota Semarang pada September 2026. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau PMKESRA Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, mengatakan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menyiapkan dua opsi pembinaan bagi para juara MTQ tingkat provinsi, yakni melalui program magang di pondok pesantren di Pulau Jawa atau melaksanakan training center atau TC di Sulbar. Menurutnya, pelaksanaan training center menjadi pilihan yang paling realistis karena membutuhkan biaya yang lebih rendah dibandingkan program magang di luar daerah. Murdanil berharap seluruh kafilah Sulawesi Barat dapat memanfaatkan program pembinaan tersebut secara maksimal sehingga mampu meraih prestasi terbaik pada ajang MTQ nasional di Semarang.

Kemenkum Sulbar dukung peluncuran etalase produk Indigo di Tokopedia dan TikTok. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saiful Rohim, menegaskan bahwa peluncuran etalase khusus produk indikasi geografis pada Tokopedia dan TikTok Shop menjadi langkah strategis dalam memperkuat daya saing produk unggulan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital. Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti peluncuran etalase khusus produk indikasi geografis pada Tokopedia dan TikTok Shop yang digelar di sela-sela rapat koordinasi pengendalian kinerja semester 1 tahun 2026 di Jakarta, Kamis, Juli 2026. Dalam pelaksanaan kegiatan itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saiful Rohim, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hidayat Yasin, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum John Batara Manikalo, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Muhammad Tahir. Sementara itu, Kepala Bidan Tim KI mengikuti kegiatan secara daring. Dalam sambutannya, Menteri Hukum Supratman Andi Adgas menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja semester 1 tahun 2026. Ia menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penerapan sistem merit, serta mempercepat transformasi layanan berbasis teknologi digital guna menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulbar. Siaran kami dapat Anda akses melalui frekuensi 96 MHz, aplikasi RRI Digital atau melalui rri.co.id. Saya Fitriani mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber

0: Inspirasi Indonesia.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: traveling, kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting, besok kita holiday.
1: Yuhuu!

0: arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Sesaat lagi kita ikuti Pro Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pendengar di Prodangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini, edisi Jumat 3 Juli 2026. Dan kita akan bersama di Prodangdut hingga pukul 16 atau pukul 5 sore nanti pendengar. Dan yang ingin bergabung di nomor 0426232443 atau nomor 0822960999. Kita terima penelpon pertama kita di siang menjelang sore hari ini. Halo.
1: Halo.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Ada Fitri.
0: Oke. Apa kabar? Siapa di mana? Balik.
1: Yang Bansi dan di Polman, Fitri.
0: Sidan, Polman, apa kabar di sana?
1: Ya, kabar baik, alhamdulillah. Kabar panas.
0: Nah, sama aja Mamuju, panas juga. Tapi ada awan.
1: Kalau Deverti gimana kabarnya,
0: Fitri? Alhamdulillah, baik juga.
1: Panas juga di sana, kah?
0: Panas juga, tapi ini ada awan-awannya dia. Jadi tidak terlalu ini.
1: Iya. Oke. Okay. Lagu David Ray.
0: Lagu apa itu?
1: Lagunya Roma Irama, Merah dan You.
0: Roma Irama?
1: Merah dan You.
0: Merah?
1: Iya, Merah dan You.
0: Dan?
1: You.
0: Oh. Oke. Okay. Lagunya untuk siapa? Ya,
1: kirim salam buat Anto dan rekan Duri. Mm-hmm. Ada Oni, ada Dina, ada Rendi, ada Popawati, Mawati, ada Piko, ada Sarif, terus ada Bobi Kamis, Hacor Maulana, ada Alisar Dino, Padilai Ruangani, ada Suryani, ada Pak Duharuling, ada Pak Maher.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Alia di Manjene, ada Ani di Boteng, ada Mida di Adi-Adi bersama Bapak Ulang. Mm-hmm. Ada Sarah di Galulengke, ada Ani di Boteng.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Mama Nanda, Pak Salmang.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada juga Gunawan di Salari, ada Pak Usain di Baranipa, ada Medi, ada Mada, ada Bulia di Mat. Bu Norma di Babana, si Patuo, Bu Murni, ada Bunda Adi, terus ada juga siapa lagi?
0: Ingat-ingat.
1: Asri di Lubuk Timur, ada Pak Syukur di Kutai Kartanegara bersama Wad Ibrahim, ada Pak Rela Algisar, ada Purnama Sari, ada Amar, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
1: Sultan di Kartulu. Semuanya tempat terkecuali buat David lanjut Tuaski. Ada lagunya?
0: Oke, okay. Merah dan You.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ada. Sudah.
1: Iya, oke. Okay. Buat David lanjut Tuaski sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon selanjutnya. Halo, Prodangdut.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Fitri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Siapa di mana?
2: Kalau kabar saya baik, sehat walafiat.
0: Amin.
2: Saya di Kutai Kartanegara.
0: Pak Rahim. Bagaimana suasana di sana? Euforia bolanya di sana?
2: Apa?
0: Bola.
2: Bola?
0: Ya, Pildun di sana.
2: Kalau bola, kalau saya jarang nonton bola.
0: Bukan pecinta bola ternyata.
2: Iya, jarang, cuma anu aja. Kebanyakan RRI.
0: Oke.
2: Okay. RRI Pro 1 dan RRI Pro 4. Dari Miangas sampai Pulau Rote, dari Sabang sampai Merauke.
0: Nah,
2: terutama itu lagu-lagunya, apakah lagu daerah, lagu dangdut. Nah, itu kebanyakan itu tempat bergabung kalau saya itu Mbak Fitri.
0: Oh iya.
2: Iya, ke Sumatera banyak itu. Pokoknya dari Miangas sampai Pulau Rote, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau 1 dan dari Pulau 4.
0: Oke.
2: Kalau RRI Pro 3 kan, kalau RRI Pro 1 menyiarkan berita kan kita sudah dengarkan juga.
0: Mm-hmm.
2: Gitu, kalau saya itu Mbak Fitri.
0: Oke.
2: Kalau lagunya, lagunya itu, judul lagunya kan, Gara-gara Facebook.
0: Gara-gara Facebook.
2: Ya, Juliana BR Saragi penyanyinya, Mbak Fitri.
0: Juliana.
2: Juliana BR Saragi.
0: Juliana BR.
2: Ya, Juliana
0: Saragi.
2: Saragi B. Juliana BR Saragi.
0: Oh iya iya, oke.
2: Gara-gara Facebook.
0: Mm-mm.
2: Sapaannya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 1 Mamuju, antara lain ya ada tadi Pasti dan ya di Polman. Terima kasih atas sapaannya. Menyapa kepada teman-teman selanjutnya ada Pak Syukur juga di Kutai Kartanegara. Ada Pak Salman, ada di Tonden, ada Pak Sri di Luhut Timur ya. Kemudian ada Pak Anto di Hendri Kanduri. Ada Ibu Murni di Kalimamuju. Ada Sriani, ada Alia di Majene. Ada Purnama Sari di Pantai Bahari. Ada Pak Acore. Kemudian semua teman-teman pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Fitri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kita ke penelpon selanjutnya nih, yang satu kalau bisa ya. Halo. Iya, siapa di mana?
3: Kan dengan lagi tidak gitu.
0: Tondeng. Sedap. Apa kabar?
3: Ya. Yeah.
0: Halo.
3: Ya, yeah, halo.
0: Iya, yeah, apa kabar di sana?
3: Saya lagi kena susu nih.
0: Oke.
3: Sebentar lagi.
0: Lagunya apa?
3: Roma Irama.
0: Roma Irama. Judulnya?
3: Kalau aku ibu kota.
0: Ibu kota.
3: Ya.
0: Oke, lagunya untuk siapa?
3: Lagunya tuh yang tadi lewat. Ada Gunadi yang selalu-selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, final pun selanjutnya. Halo.
4: Halo, Pro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Iya. Siapa
4: dimana? Dimana kabarnya Mbak Fitri?
0: Alhamdulillah, baik.
4: Iya.
0: Iya.
4: Dari Polman.
0: Polman. Siapa di Polman?
4: Yang biasa masuk.
0: Ya, masalahnya banyak itu yang biasa masuk Polman ini. Jangan sampai saya salah tebak lo.
4: Iya, kane.
0: Kane. Oke.
4: Bisa dikit lagi ya?
0: Lagu apa tuh?
4: Kau Wanita Yang Pertama.
0: Lagunya siapa?
4: Tidak tahu, tapi yang jelas perempuan yang nyanyi.
0: Oke, lagu dandut kan?
4: Ya, dandut.
0: Siapa masa tahu tiba-tiba ngerok and roll. Oke.
4: Ya.
0: Untuk siapa ya, lagunya?
4: Ya, saya peruntukkan buat Ibu Murni, ada Ani, kemudian Nida, ada juga Alia, Mama Nanda, di Pulau Kerempuan.
0: Ya.
4: Mahir Amar, Atuh Herudin, Sidan, Bobby, Pak Syukur, Pak Rahim, kemudian ada juga Atuh Herudin. Ya, siapa itu di bunga-bunganya?
0: Ya siapa lagi ya? Bunga-bunga ada ke Gibran.
4: Ya Gibran, ada Kak Janggo, kemudian ada juga Abrahan, Maulana. Ya, itu semuanya mau di.
0: Ah ya.
4: Iya, yeah. Ada lagunya ya, dapat.
0: Pokoknya nanti saya carikan.
4: Iya, cari sampai dapat ya. Nah, kamu dengar lagunya.
0: Nah, kau ya.
4: Kau wanita pertama.
0: Oke.
4: Iya. Oke. Intinya Mbak Fitri ya, selamat bertugas. Ya, ucapan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Prodangdut.
5: Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
0: Siang
5: Prodangdut dan adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
5: Dengan Lia di Mamuju Tengah, Mbak Fitri.
0: Lia di Mateng. Apa kabar?
5: Kabarnya baik,
0: ini
5: sehat.
0: Ini sudah tidur siang ini?
5: Iya, sudah bangun ini.
0: Ya,
5: dengar suaranya Mbak Fitri yang merdu.
0: Waduh, kayak suara-suara saya bisa tebak dari suaranya kayak ini ya. Masih nge-lag kayaknya nih.
5: Iya, masih.
0: Masih di alam mimpi setengah-setengah.
5: Iya, okay. Lagi panas ini Mbak Fitri.
0: Iya, Mamuju juga panas hari ini.
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Masih bisa rekus lagu?
0: Lagunya siapa? Lagunya.
5: Saya mau dengar lagunya Cucu Cahyati.
0: Cucu Cahyati.
5: Kalau tidak salah judulnya itu Mabuk Lagi.
0: Mabuk Lagi. Tidak boleh. Mabuk Laut kah atau Mabuk Mobil?
5: Iya, itu kan siapa tahu Mabuk Cinta atau Mabuk Duit.
0: Saya malah mabuk duit saja.
5: Iya. Jangan okay. Mabuk banu minuman.
0: Iya, enggak boleh. Oke.
5: Okay. Kirim salam ada tadi Sidan, Pak Syukur, ada juga Tendeng. Ada Sidan, ada juga Bobby, Acore, Mama Nanda, Alia, Asriani, ada juga Dina, ada Gibran, Anto di Duri, Asri di Luwu Timur, ada Ibu Murni, Ibu Dharma, ada juga Ibu Norma di Babana, Pangeran Kodok, ada juga Gunawang, siapa lagi ya?
0: Ingat.
5: Semuanya saja pendengar Prodandut di sore hari ini tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
5: Buat Mbak Fitri lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
5: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar kita dengarkan lagunya Roma Irama Merah dan You, entah apa ini artinya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: Cek fakta.
1: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar yang diklaim berisi bocoran daftar pertanyaan sensus 2026. Unggahan tersebut juga berisi narasi yang mengklaim sensus dilakukan karena pajak akan naik sebab kas negara dihabiskan untuk program pemerintah seperti makan bergizi gratis atau MBG, koperasi desa, dan sekolah rakyat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Badan Pusat Statistik atau BPS menegaskan, seluruh data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, masyarakat tidak perlu

khawatir memberikan data kepada petugas sensus sebab menurutnya informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya. Selanjutnya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Natalius Pigai mengatakan bahwa bersekutu dengan Iran berarti mendukung setan. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid. Pigai mengatakan bahwa bersekutu dengan Iran berarti mendukung setan. Unggahan tersebut identik dengan unggahan di laman jawapos.com. Foto itu adalah momen ketika Pigai menghadiri upacara pelantikan menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada 21 Oktober 2024.

0: Iya, pendengar, kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini. Halo.
1: Halo. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dengan Bobby Fitri.
0: Bobby Paul.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Polman, apa kabar?
1: Halo. Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi mendung ini.
0: Lagi mendung. Ah, yang lain panas, yang ini mendung. Ya. Kayaknya berbeda di ini. Oke. Okay.
1: Daerahnya dari Anasia, jadi di sini nih mendung ini.
0: Oh iya iya iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, lagunya kalau masih boleh.
0: Nah. Apa
1: lagunya,
0: itu?
1: Christina.
0: Christina.
1: Langit tujuh warna.
0: Chris, weh.
1: Ya.
0: Sejak kapan satu warna?
1: Nah, itu pelangi ada tujuh.
0: Tuh.
1: Jadi tujuh warna. Iya. Enggak pernah satu. Oke, Fitria, lanjut ya. Oke, okay, menyapa buat Ani Boteng, ada KMS, Alia, Triani, ada Pak Joharudin, Pangeran Kodok, Sidang, ada Piko, kemudian ada Dina, Oni, kemudian siapa? Pak Salman, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, ada Papa Ulang, siapa lagi ya? Semuanya saja, hampir lupa Purnama Sari, ada Anto di Enrei Kanduri, ada Astri dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat sore semuanya.
0: Oke,
1: makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon ini selanjutnya. Halo.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, siapa di mana?
2: Dengan Mida di Adi-Adi.
0: Mida Adi-Adi. Oke, Mida, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke, alhamdulillah.
2: Kalau Mbak Fitri?
0: Alhamdulillah, baik juga.
2: Alhamdulillah. Masih bisa kah request lagu?
0: Lagunya apa itu?
2: Lagunya Pita Mala.
0: Pita Mala.
2: Iya, Racun Cinta.
0: Racun Cinta.
2: Iya.
0: Pikir racun tikus.
2: Bukan racun cinta.
0: Oke.
2: Okay. Ya, salam-salam yang baru lewat. Ada Bobby, ada KMS, ada Maulana, ada Bang Sidang, ada juga Bang Anto Dienreka, Asri.
0: Ya.
2: Ada juga Acuk Hairuddin di Pasada, ada Ibu Lia, Ibu Dharma, Ibu Murni, siapa lagi?
0: Ingat,
2: Ani
0: ingat.
2: Di Boteng, ada juga Papa Ulan di Adi-Adi, ada juga Papa Rizal di Taludu, Papa Fatir, Papa Lina juga, ada juga Mama Pak Ding, Papa Tati, ada juga Pak Guru di Tapalan, dan semuanya Bu Mbak Fitri. Tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Buat Kak Fitri, semoga sehat selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
3: Dengan Ani di Boteng.
0: Ani. Ini Adi-Adi sama Buteng dekat kah?
3: Iya, dekat bisa sama Ji.
0: Oh, iya iya iya iya. Oke, saya cuma tahu Buteng ya, udah Buteng itu di sana, Buteng.
3: Karena Buteng itu kan luas.
0: Panjang ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Apa kabar ini, Mbak?
0: Alhamdulillah baik. Nah, bagaimana kabar?
3: Baru gini. siapa mau nih lewat baru bangun ini eh.
0: Ah,
3: monitor.
0: Ternyata.
3: Iya, makanya baru bisa masuk ini.
0: Mm-hmm.
3: Masih bisa request lagu?
0: Saya lihat-lihat dulu ya. 1, 2.
3: Coba aja lihat siapa tahu bisa.
0: Entahlah. Apa itu?
3: Lagunya Ida Laila, Mana Tahan.
0: Ida Laila. Mana tahan.
3: Terakhir.
0: Ya, mungkin inilah ya. Yang terakhir. Oh, oke. Okay.
3: Ya, salam tadi ya, Ibu Mida. Bareng Bapak Ulan, Bapak Rizal, Acu Herudin, ada juga tadi Kak Bobi, ada Siden Lipoman, ada Acore, juga Astri Gilo Timur, ada Erwin Jantung Sati, ada Pak Syukur, ada Antut Duri, ada Bayu Putra, ada Pak Mahir di Kapalan, ada Pak Syukur, ada Pak Brahan, ada Maulana, ada Pak Salman di Jalan Lombok, ada Gibran di Bunga, ada juga siapa lagi di Alex Sardino, ada Putra Manda, ada Pak Sultan, ada Ibu Dharma, Ibu Lia, Ibu Murni. Siapa lagi dia? Pokoknya buat semuanya aja pendengar di Pro dan di sore hari ini. Untuk Mbak Fitri, semoga sehat selalu dan diberi umur yang panjang.
0: Amin.
3: Ada juga Pak Lupa KMS, hampir kelupaan. Itu aja Kak, ini tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia di sana.
4: Ya, semua.
0: Halo.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Fitri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro Dangdut.
4: Adalah kita.
0: Ayey, siapa di mana?
4: Dengan Sultan ini Mbak Fitri.
0: Sultan Andara.
4: Iya.
0: Sultan Galeng.
4: Masih di laut lagi ya, di barat lagi. Iya, sudah 2 malam sebentar ini. Iya. Masih di laut lagi ya. Jadi masih bisa request lagu kah ini?
0: Ini saya tidak yakin ini.
4: Ya, kalau tidak bisa ya ikutan saja. Diputarkan lagu-lagu ceria untuk anggota semua ini di kapal.
0: Oh, sementara di kapal kah? Pergi mak gai?
4: Iya, masih di laut ini sementara dalam pak gai.
0: Oh, berapa malam kah di sana?
4: Ya, dari kemarin.
0: Kapan baliknya itu?
4: Berapa malam ini?
0: Ya, dari kemarin.
4: Oke. Malam karena belum ada ikan di bawah. Nah, besok barangkali mudah-mudahan rezeki besok.
0: Oke, insyaallah amin.
4: Ya.
0: Melimpah besok.
4: Ya, oke, salam-salam dulu ya.
0: Iya.
4: Ya, salam dulu teman-teman di kapal, ada Cinta. Ada Jarut. Ada juga Bapak Tahir ini. Ada Juragan Bapak ST di depan kapal lagi benahi jaring. Ya, sudah semuanya anggota di kapal.
0: Lagi.
4: Karena situ sementara berat di depan. Ya. Dan untuk lain-lainnya ada baru lewat tadi ada Ibu, ada Ani, ada Mida, AMS, Bobby, Maulana, Acore, Pak Abdul Rahim, Manda. Ya, semuanya saja pendengar Pro Dandut karena masih ada mungkin yang mau bergabung
0: nanti
4: banyak lain. Dan untuk Mbak Fitri doanya dari jauh ya, semoga kita berhasil lagi besok ini.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengarkan lagu. Jangan dulu. Satu, Pi. Ku angkat. Satu. Halo. Perdangdut.
5: Oh, Dandut adalah kita.
0: Oke, siapa mana?
5: Ini Maulana.
0: Mau ke mana? Astaga. Okay, apa kabar?
5: Ya, sudah banyak mi lagu masuk ah.
0: Banyak mi.
5: Ya, salah-salah paling. Yang sudah lewat tadi ada Pak Sultan juga ini sebentar tadi mau nangkap ikan ini, mudah-mudahan rezekinya ini menimpa ini.
0: Amin.
5: Atau besok Pak. Ya, yang di kapal ini semua ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan keselamatan di sana.
0: Amin.
5: Nah, kemudian ada Ani Kuteng. Nah, juga yang ada masuk tadi. Ada Pak Salman di Galu Lombo, ada Isidam. Kemudian ada Antoduri. Dekang. Ada Fitran di Kebunga-bunga ya, ada Akan dan Janggo. Kemudian ada kami ada Pida juga di anu di Pambusan sana ya. Polman. Kemudian ada Piko. Kemudian ada Bunda Ani juga di sana ini. Di mana berada ini belum ada bisa lagi nongol ini mau muncul lagi. Ya banyak sebenarnya produk di sore hari ini. Mudah-mudahan isinya selalu sehat semua untuk Mbak Fitri. Salam juga. Mohon diberikan kesehatan.
0: Amin.
5: Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita dengarkan lagu dari pertama dan terakhir.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ya, pendengar Radio Pro 1 memuju dimanapun Anda berada. Berikut kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda Kumandang Azan Asar untuk wilayah Memuju dan sekitarnya.
1: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Memuju dan sekitarnya.

0: Ya, pendengar, kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan saya ingin membacakan pesan masuk di hari ini. Assalamualaikum, Dangdut adalah kita, dari Rian di Boteng. Mau request lagu Rita Sugiarto, judulnya Abang Kumis. Kirim salam buat semuanya aja tanpa ada yang terkecuali. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, siapa di mana?
1: Dari Kalimamuju lagi ini, Mbak Putri.
0: Kalimamuju. Halo, apa kabar di sana?
1: Ya, kabar baik.
0: Kalinya baik-baik saja.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Kalau kita orang Bandar, kali itu sepupu, kadang juga sungai.
1: Karena musim kemarau tuh jadi sungainya aman-aman saja.
0: Alhamdulillah. Semoga biar hujan tapi tetap aman. Ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oke. Ini langsung saja ini apa sapa-sapa ini?
1: Iya. Ngerti itu, Mbak. kirim salam dulu.
0: Oke.
1: Kirim salam ada Pak di Ibu Mida, terus ada juga Andi Gusteng, terus ada juga Pak Ulang, ada Pak Mahir, Pak Cuhairu Buntus, ada juga Kami. Terima kasih sapaannya tadi. Dan lagunya juga terima kasih. Ada juga Amar, terus ada juga Pak Ketenegara, terus ada juga Pak Syukur, ada juga Maulana, Bobi, ada juga Pak Salman, terus ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, ada Seriani, Madina, dan buat semuanya masa jatam tadi yang dikecualikan.
0: Oke.
1: Yang tugas, Mbak Tuhan, tugas selalu menjalankan tugasnya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Murni, jadi Kalimamuju, pendengar. Halo.
2: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
2: Karampuang.
0: Oh, Kayangan. Salah kayaknya ini. Kayaknya salah deh.
2: Iya, barusan bangun.
0: Wih, ternyata terlelap di Kayangan. Bagaimana tidak terlambat bangun karena berat tinggal di Kayangan? Kayaknya adem sekali ya. Oke.
2: Bisakah?
0: Kayaknya Kayangan sedang tidak bisa ini. Ada Ida Laila terakhir sama apa nih? Abang Kumis sama Mana Tahan ini.
2: Abang Kumis.
0: Oke.
2: Kira-kira sekarang ada Ibu Murni, ada juga Maulana, ada juga Purnama Sari, Rania, Pangeran Kodok, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin.
2: Ada juga Pak Sultan di kapal, mudah-mudahan banyak ikan ada, Pak.
0: Iya, karena bagus juga untuk pembeli ikan, bagus juga untuk penangkap ikan tuh, kalau hanya.
2: Iya. Ada juga Mida, ada juga Ani, ada juga untuk diendrikan, ada juga Asri, Maka MS, Mansi, dan Farid, Androi, sama Acore. Ya, semua pendengar tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Buat Mbak Fitri, mudah-mudahan Ibu Lia Palek hampir lupa.
0: Lupaannya.
2: Mudah-mudahan Mbak Fitri berkat selalu.
0: Amin.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, pendengar Radio Pro 1.7 dimanapun Anda berada. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Pro Dangdut edisi hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026. Saya Fitri pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online.

0: online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: Ya pendengar, masih di 91,2 FM di RRI Pro 1 Mamuju di sore hari ini. Dan untuk edisi sore hari ini kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda siaran ulang Ekonomi Digital dengan tema Strategi UMKM Bertumbuh di Era Ekonomi Digital bersama narasumber LM Nur Fauzan selaku owner Susu Kurma Aren Mamuju.
4: Pro 1 RRI Mamuju, di mana saja Anda berada. Setelah tadi kita dandutan, saatnya kita ngobrol-ngobrol santai di program Ekonomi Digital. Seperti biasa setiap Jumat sore, selama beberapa menit ke depan kita akan berbincang. Satu topiknya cukup menarik untuk sore hari ini, yaitu strategi UMKM bertumbuh di era ekonomi digital. Nah, karena itu sore hari ini sudah hadir di studio salah satu pelaku usaha, pelaku UMKM. Kita akan berbagi cerita, berbagi informasi, edukasi, inspirasi, dan sebagainya. Saya bersama LM Nur Fauzan, ya, Susu Kurma Aren. Selamat sore, bro.
5: Sore, alhamdulillah.
4: Kabar sehat?
5: Alhamdulillah, baik.
4: Ini usahanya dijalankan di mana ini? Mamuju atau di mana?
5: Di Mamuju.
4: Di Mamuju.
5: Di arteri.
4: Oh, begitu ya. Asik sekali pendengar. Ini lagi siaran, di depan kita sudah ada produknya ini. Tapi belum ada
5: logonya,
4: belum ada brandnya kelihatan ya. Ada ruang nanti untuk kita berdiskusi untuk pendengar di rumah, dimanapun Anda mendengarkan siaran ini. Mau kita tanya-tanya, ngobrol, berbagi cerita, ya boleh. terutama cerita dari bagaimana kita membangun usaha ya di era digital. Anda bisa masuk nanti di 0426-2322-443 ataupun di 0822-9609-0996. Baik, Bro Fauzan saya panggilnya.
5: Iya, Fauzan.
4: Fauzan, ini mungkin boleh diceritakan sejak kapan ini memulai usaha UMKM ini?
5: Oh iya, baik. Jadi kami mulai usaha ini pas bulan suci Ramadan. Jadi sekitar 2 bulanan ya.
4: Oh, baru sekali ya?
5: Iya, masih sangat baru di UMKM ini.
4: Ya.
5: Ya, jadi dan juga kami memilih untuk menjual produk susu kurma aren. Ya, karena selain praktis juga memiliki banyak manfaat lah.
4: Mulainya di Ramadan, jangan sampai ini hanya untuk pada saat menu buka puasa gitu. Gitu ya.
5: Iya.
4: Enggak juga atau
5: enggak juga. Kami juga waktu saat itu membuka untuk sahur.
4: Oh iya. Iya.
5: Dan alhamdulillah berlanjut hingga saat ini.
4: Berlanjut. Berarti di Ramadan itu ada dampak mungkin ya, Mas.
5: Iya, iya.
4: Hanya berlanjut di sampai sekarang ini. Boleh. Iya. Kenapa kemudian memilih produk susu apa ini susu
5: kurma
4: aren ini?
5: Iya, itu tadi.
4: Ini perpaduan yang cukup bagus ini.
5: Iya. Jadi ya tadi karena praktis ya.
4: Iya.
5: Juga. Ini kan susu kurma banyak manfaatnya ya, dan harapannya bisa lebih dikenal banyak masyarakat. Jadi kenapa misi ini, karena susu kurma ini itu tadi banyak manfaatnya. Ya. Dan juga ya memang saya lebih tertarik juga di dunia usaha dan berjualan. Dan ini yang mudah bagi saya untuk saya jalankan.
4: Tapi sebelumnya kan di Ramadan kalau produk ini, atau sebelumnya memang ada usaha-usaha dijalankan?
5: Sebelumnya hanya jualan-jualan kecil, kayak jualan minuman juga, jualan susu kopi susu.
4: Oh gitu. Ya.
5: Tapi ya sementara. Ya. Jadi yang saat ini mau dikembangkan lebih lagi.
4: Sebelumnya aktivitasnya apa nih kalau boleh tahu?
5: Kalau sebelumnya saya ngajar di sekolah.
4: Oh. Ya. Tapi tanpa meninggalkan profesi itu juga,
5: iya,
4: gitu ya?
5: Iya, iya. Untuk saat ini sudah.
4: Oh gitu?
5: Iya, sudah resign. Wait,
4: lupanya lebih tertarik di sini ya?
5: Betul, betul, betul. Lebih, ya merasa lebih, senang lah.
4: Alasannya apa?
5: Alasan, ya karena
4: meninggalkan profesi tadi untuk fokus ke
5: alasannya usaha sih ini. Ya lebih ke ini aja ya, kayak mau melangkah aja lebih maju.
4: Mau melangkah aja lebih maju.
5: Coba ini mau mulai usaha sendiri lah.
4: Baik-baik. Kita tahan dulu, rupanya sudah ada yang gabung nih. Coba kita terima telepon dulu. Selamat sore.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya dikecilkan dulu volume radio saya.
6: Penanya dari Jalan Pentigo nomor 11.
4: Wah.
6: Tentang UKM ini.
4: Iya.
6: Sejak berapa tahun dilaksanakan dan ini kan bahannya kan dari Arab barangkali, ini kan sari kurma apa? Susu kurma.
5: Susu kurma.
6: Susu kurma. Sedangkan kita ini enggak bisa tumbuh kurma di Marianu. Di Indonesia.
4: Betul. Iya, iya.
6: Apakah diekspor atau melalui ada travel yang angkut ke Indonesia yang kita beli? Kita ini kan sebagai konsumen untuk pengguna, bagaimana caranya untuk menggunakan modal yang rasa-rasa modalnya ini kan lebih tinggi daripada sausa lain, sausi susu pra kan lain juga.
4: Jadi, ini dari Arab bahan bakunya.
6: Tentang ini bahan bakunya ini karena kan ini kita di Indonesia tanam kurma tidak bisa berbuah. Kalau di Jawa mungkin ya. Terima kasih.
4: Ya, Pak Ramli boleh coba Pak Ramli.
6: Ya.
4: Kapan-kapan ke arteri ya?
5: Iya, di arteri.
4: Ke arteri.
6: Oh iya. Jadi, iya. Terima kasih atas informasinya ya.
4: Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Ramli di Pontiku. Ini kan udah bilang kurma ini kan dari Arab, tapi di Mamuju banyak kok dijual. Boleh direspon dulu.
5: Iya, jadi untuk bahannya sendiri kami mengambil dari toko kurma ya yang ada di Makassar. Ya, karena dari sana bahannya lebih lebih murah ya untuk membeli. dan dia dikirim ke sini ke Mamuju. Jadi belinya langsung banyak.
4: Ya. Oh iya.
5: Ya, jadi seperti itu. Kalau susunya sendiri ya pakai ini, susu UHT yang ada di toko-toko. Ya, jadi hanya itu saja. Kalau arennya, kami membeli produk dari produk lokal dari Mamuju juga. Bubuk arennya namanya. Ya, jadi tiga itu.
4: Itu sudah jadi juga ya produknya, sudah atau dari langsung dari petaninya atau seperti apa?
5: Sudah jadi.
4: Oh. Ini jadi itu termasuk produk UMKM?
5: Iya, termasuk produk UMKM Mamuju.
4: Oh, ini bagus juga. Jadi iya, saling
5: iya itu.
4: UMKM yang satu dengan yang lain ya kan?
5: Iya.
4: Baik, itu Pak Ramli di Mamuju di 0822-9609-0996. Boleh dicoba kembali. Nah, di dalam menjalankan usaha ini dibantu siapa atau jalan sendiri sudah banyak? Bisa diceritakan dulu.
5: Ya, alhamdulillah untuk saat ini jalan sendiri ya. Ya, jadi ya kami yang memproduksi susu kurmanya, kami yang mempromosikan di media sosial. Ya, kami juga yang mencatat keuangannya.
4: Ya. Pelan-pelan ini baru bertumbuh.
5: Iya, baru bertumbuh.
4: 2 bulan ya. Iya. Ya, baik. Kalau di tempat di arteri sendiri itu mangkalnya setiap kapan?
5: Kalau di arteri kami bukanya itu dari setiap hari Senin sampai Sabtu itu dari jam 4 sore sampai jam 6. Iya. Kalau hari Ahadnya kami bukanya pada saat Car Free Day saja. Sampai jam 10 lah. 10 pagi.
4: Sampai jam 10 pagi. Iya,
5: dari jam 6 sampai jam 10 pagi.
4: Itu bergerak.
5: Stay
4: ya.
5: Iya.
4: Baik. Nah, kalau kita bicara kaitannya dengan topik kita strategi bertumbuh ya dengan di era digital seperti sekarang ini ya. Jadi kan sekarang ini Bung Pausan di offline dan juga online. Iya, kalau melihat perbandingan dari sisi penjualan,
5: sebenarnya keduanya tuh saling ini ya, saling berkaitan ya. Apalagi online itu sangat berpengaruh sekali pada penjualan di offline. Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat kami itu dia tahu dari online. Jadi seperti itu.
4: Pemanfaatan media sosial.
5: Iya.
4: Targetnya siapa sih yang untuk produknya?
5: Targetnya untuk semua kalangan.
4: Semua kalangan
5: iya,
4: ya.
5: Semua kalangan. Anak muda, anak-anak atau remaja, dewasa, orang tua semuanya.
4: Saya kalau boleh tahu apa yang menjadi keunggulan produk susu kurma madu ini?
5: Susu kurma aren ya.
4: Susu kurma aren, sorry. Ya. Yeah.
5: Sebenarnya
4: saya sepertinya perlu ditambah madu juga.
5: Ya bisa insya Allah nanti ya kalau ada
4: kesempatan. Susu kurma aren.
5: Iya ya. Susu kurma aren. Ya lebih ini sih ke susu kurmanya ya, beda dari yang lain lah itu. Lebih memiliki ciri khas sendiri lah daripada produk yang lain. Dan juga di UMKM kami ini lebih mengunggulkan yang varian aren, ya. Karena ya lebih banyak yang suka juga sejauh ini lebih banyak yang suka.
4: Tidak menutup kemudian nanti ada varian-varian yang lain.
5: Iya betul, tidak menutup ada kemungkinan membuka varian yang baru. Karena sudah ada juga beberapa pelanggan kami request.
4: Oh iya, ya. Apa yang di request?
5: Ada coklat. Iya, ada juga bahkan green tea dan matcha.
4: Oh iya iya iya. Tapi masih fokus satu produk ini.
5: Iya, original dan aren.
4: Original dan aren.
5: Iya.
4: Iya. Kalau disampaikan tadi bahwa di awal kan sempat kopi juga kan?
5: Iya.
4: Itu ditinggalkan sama sekali kopinya atau jalan masih beriringan?
5: Sudah sementara ditinggalkan dulu.
4: Oh iya.
5: Iya.
4: Kenapa?
5: Iya. Karena ini juga sih dari mesinnya yang belum ada.
4: Oh
5: iya. Alatnya.
4: Baik. Oke, pendengar silakan kita undang lagi yang pengen gabung di sore hari ini, ada pertanyaan-pertanyaan ataupun juga komentar, boleh memanfaatkan jalur telepon interaksi kita di 0426232243. Juga ada, bisa masuk di Facebook dan YouTube RRI ya, karena sore ini juga kita live di Facebook atau YouTube. Boleh Anda sampaikan komentar ataupun juga pertanyaan Anda di sana. Nah, untuk produk, satu produk ini berapa ini dijualkan?
5: Oh ya, kalau yang original itu 12.000.
4: 12.000. Iya,
5: kalau yang aren 15.000.
4: 15.000.
5: Iya.
4: Karena lebih banyak tambahan-tambahan.
5: Iya, lebih ada ya tambahan-tambahannya.
4: Ini bisa bertahan sampai berapa lama?
5: Kalau yang kami kan sediakannya yang cup ya. Jadi maksimalnya kalau di ruang terbuka itu 1 hari. Kalau dimasukkan ke dalam kulkas itu maksimalnya 2 hari. Iya. Lebih tahan lagi kalau simpan di freezer. Itu tahan sampai berapa lama pun.
4: Oh ya. Baik, baik. Oke, kita coba lihat Anda yang masuk di 0822-9609099. Selamat sore. Apakah ada filosofi atau nilai tertentu yang ingin disampaikan melalui produk olahan susu kurma aren ini? Wait, cinta apa dari pendengar kita?
5: Ah, okay, filosofi. apa ya? Untuk filosofi sih tidak. Belum ini ya.
4: Iya.
5: Iya, belum ada ya. Maksudnya kami menjual ini ya memang ya biar lebih, biar masyarakat juga bisa menikmatinya. Iya. Dan selain juga bisa mendapatkan manfaat dari susu kurma.
4: Betul, betul. Karena memang dari beberapa unsur yang ada di minuman tadi ini kan semua ada kandungan-kandungan yang bermanfaat untuk sisi kesehatannya.
5: Iya, apalagi kan yang original ini kan susu dan kurma saja. Apalagi kurma itu kan bagian dari konsumsi yang Rasulullah konsumsi. Jadi itulah juga
4: makanan Rasulullah itu. Yang paling banyak diminati yang mana itu?
5: Yang aren.
4: Yang aren.
5: Iya, yang aren. Yang banyak juga sih yang original.
4: Yang original.
5: Iya, cuman kalau dibandingkan memang aren yang banyak diminati.
4: Baik, baik. Oke, kita tahan dulu dan ya mau gabung boleh setelah ini ya. Anda bisa masuk di 0822-9609-0996. Kita jeda dulu, Bro Pausan. Kami kembali setelah yang berikut ini.
7: Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
3: rri.co.id.
2: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
5: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya menghadapi istri seperti itu ya.
4: Itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
5: Yeah.
4: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di

0: Ya, kita lanjut lagi bincang-bincang kita di ekonomi digital bersama salah satu pelaku UMKM, Pak Nur Fauzan dari Susu Kurma Aren. Baik, strategi UMKM bertumbuh di era digital ini menjadi bahasan atau bincang-bincang kita di sore hari ini. Silakan saya undang kembali yang mau gabung di 0426232443. Baik, Bro, ini dalam memasarkan tadi kan memanfaatkan digitalis ya. Kemudian ini di apa, menggunakan platform apa ini?
1: Kalau untuk saat ini kami menggunakan platform di sosial media, Instagram sama TikTok. Dan juga kami buka toko di GrabFood dan Shopee Food.
0: Ada telepon, kita terima dulu. Selamat sore, assalamualaikum. Halo. Oke, dicoba lagi kembali. 0822-9609-0996. Kita masuk ke WA sebentar ya. Oke. Bentar. Oh iya, ini dari YouTube ya. Selamat sore, mau bertanya, saya mau mulai jualan, kasih dekat-dekat sini dulu, jauh dari sini. Saya mau mulai jualan, tapi saya pemalu orangnya. Gimana caranya, katanya kakak, untuk bisa tetap membangun semangat tanpa ada rasa malu? Sharing dong cerita apa? Sharing cerita pribadi kak. Boleh direspon dulu deh.
1: Oke. Ya, untuk kakaknya, saya juga orangnya pemalu ya.
0: Malu juga ya?
1: Iya. Awalnya waktu mulai mau berjualan di RTR itu cukup ini ya, cukup grogi, cukup banyak takutnya juga. Cuman saya mau tidak mau harus beranikan diri. Dan memang ya itulah menjadi langkah pertama saya untuk bisa sampai saat ini. Karena berani untuk memulai. Itu saja. Intinya berani saja dulu.
0: Sebenarnya ketakutannya di mana itu?
1: Lebih ke apa ya? Takut ini sih, lebih ke takut masyarakat belum bisa menerima atau ya kayak nanti sepi bagaimana? Nanti
0: belum siap di situ ya. Jangan sampai kita lama nongkrong itu satu pun enggak ada yang
1: Tapi alhamdulillah berjalan dari hari pertama hingga saat ini, alhamdulillah enjoy. Mau ada pembeli atau tidak ada pembeli, tetap enjoy.
0: Tetap enjoy, itu yang mesti. Mungkin bisa jadi hari ini banyak, besok belum tentu.
1: Betul. Karena itu juga sih, kita harus jadikan usaha kita ini sebagai hobi. Sebagai hobi, sehingga ya itu sehari-hari kita bisa enjoy menjalankannya.
0: Pokoknya ada nggak ada, happy.
1: Tetap buka.
0: Iya. Ada terus kita lihat dulu. Bagaimana cara Anda menarik perhatian calon pelanggan melalui Instagram atau TikTok?
1: Kalau itu kami biasanya lebih sering membuat konten, membuat konten yang menarik lah. Yang bagus dilihat untuk orang-orang, untuk masyarakat. Jadi lebih sering memposting, bikin konten, baik itu di story maupun di feed ya. Jadi lebih sering bikin konten dan juga membalas komentar-komentar yang ada di postingan.
0: Itu ya. Salah satu strategi.
1: Iya, itu salah satu strategi.
0: Iya. Terus, apakah penjualan melalui platform digital itu juga memberikan dampak yang signifikan bagi usaha? Ya pasti kalau begitu ya.
1: Pasti sangat-sangat signifikan.
0: Tapi kalau dibandingkan secara offline dan online?
1: Kalau penjualan kami di online di GrabFood sama ShopeeFood untuk saat ini kan masih belum ini ya, masih belum seperti yang di offline, masih kurang lah. Karena kami juga sadar masih belum. Masih belajar lah bagaimana cara meningkatkan penjualan di GrabFood sama ShopeeFood ini. Tapi untuk promosi di sosmed, di platform, itu alhamdulillah sangat membantu untuk penjualan kami di offline.
0: Kalau kalau boleh tahu rata-rata satu harian kalau secara offline itu bisa laku berapa itu dalam satu hari?
1: Kalau satu hari itu bisa laku sampai 10 sampai 12 gelas lah.
0: 10 sampai 12
1: iya,
0: gelas.
1: Iya.
0: Itu untuk offline-nya.
1: Itu untuk offline.
0: Kalau di penjualan di online?
1: Kalau penjualan di online biasanya ada yang langsung beli ya kayak 5 gelas.
0: Oh.
1: Ada beberapa kali 10.
0: Oh.
1: Iya. Uh-huh. Tapi masih jarang, masih kurang lah.
0: Tapi pelan-pelan. Tapi sejauh ini ada dibantu orang lain nggak dalam menjalankan usaha ini?
1: Lebih dibantu sama teman-teman di, teman-teman saja. Support sama teman-teman, dibantu dibuatkan story di Instagramnya masing-masing. Itu sangat membantu banget.
0: Tapi benar berarti belum ada memang tim-tim ya yang menangani.
1: Iya, belum.
0: Tim yang menangani medsosnya.
1: Iya.
0: Bagaimana produksi kontennya belum ya?
1: Betul, belum.
0: Iya, ini pelan-pelan.
1: Iya, insyaallah.
0: Baik. Silakan yang lain lagi boleh di 0426 2322443 dan juga 0822 9609 0996. Sejauh ini apa tantangan yang sering dihadapi ya dalam baik itu memasarkan produk secara digital?
1: Untuk tantangannya tersendiri karena saya masih sendiri ya. Jadi lebih ke mengatur membagi waktunya. Membagi waktu, terus juga itu juga berdampak ke konsisten untuk bikin konten.
0: Itu yang penting ya, ya. Untuk apa konsistensinya?
1: Iya, konsistensinya. Iya, itu yang tantangan terbesar bagi saya di digital saat ini.
0: Tapi untuk memulai usahanya ini memang apa bekal yang Anda punya?
1: Lebih ke memang alhamdulillah sedikit punya sedikit skill sih untuk terutama membuat susu kurma aren ini. Dan juga
0: ada pengalaman memang sana sebelum menekuni usaha ini?
1: Ya, pengalaman sih masih ya seadanya saja. Dan ya lebih senang juga ekspor di sosial media.
0: Ya, jadi modalnya di situ ya.
1: Iya, modalnya di situ.
0: Oke, ada WhatsApp yang masuk. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah produk-produk kakak ini sudah masuk data di rumah BUMN juga dari Naura di Mamuju?
1: Iya, kemarin sudah masuk. Waktu pelatihan yang ada di Hotel Malaya itu kami sudah daftarkan di situ.
0: Di rumah BUMN.
1: Iya, rumah BUMN. BUMN.
0: Jadi keberadaan rumah BUMN ini memang juga cukup memberikan kontribusi dampak untuk mengembangkan pelaku-pelaku usaha ini.
1: Betul.
0: Untuk produk-produk seperti ini tak perlu semacam ya perizinan yang disiapkan?
1: Untuk saat ini kami sudah melakukan sertifikat halal.
0: Sertifikat halal sudah.
1: Sudah juga. Dan juga perizinan apa itu namanya pelaku usaha ya. Iya, itu juga alhamdulillah sudah ini. Iya, dua itu saja.
0: Iya. Untuk ke depan bagaimana, ada rencana untuk bagaimana lebih menarik lagi untuk para pelanggan dengan branding gini?
1: Iya, untuk strategi ke depannya mungkin dalam waktu dekat kami mulai mencoba untuk membuatkan logo yang lebih cocok lah ya, supaya bisa dipajangkan, ditempelkan di produk kami. Dan juga brand logo. Dan juga harapannya kami bisa berkolaborasi lah dengan UMKM yang ada di Mamuju ini.
0: Baik, kita coba undang kembali pendengar, silakan di 0822 9609 0996 atau juga di 0426 2-3, 2-2, 4-4-3. Di tengah banyaknya di Sulbar ini kan cukup ramai.
1: Iya betul betul.
0: UMKM iya. Ya, terutama di bidang kuliner gitu ya.
1: Iya.
0: Bagaimana melihat mereka ini persaingan di pemasaran?
1: Untuk dari saya sendiri sih, alhamdulillah aman dan juga merasa nyaman lah. Dan juga oh ya, saya juga melihat UMKM di Mamuju ini tingkat apa ya, respeknya sesama UMKM itu tinggi.
0: Oh.
1: Jadi kami memang saling support juga di Instagram, saling support. Iya, jadi ya hitungannya kita bersaing itu secara sehat lah. Iya. Dan ya seperti itu, memang saling support lah UMKM di Mamuju ini.
0: Keberadaan mereka tidak dianggap sebagai saingan.
1: Betul, betul.
0: Tapi lebih kepada bagaimana justru saling support satu sama lain.
1: Iya, iya.
0: Kalau untuk produk susu gula aren kurma ini apa ada yang pelaku usaha UMKM yang lain yang produk yang serupa?
1: Yang saya tahu
0: yang ada
1: di Mamuju ini penjual susu kurma itu ada beberapa, susu kurma Mamuju, ada juga Sukma Bang Ali kalau tidak salah ya. Ada juga beberapa yang mungkin belum saya tahu, tapi yang untuk varian susu kurma aren itu belum saya temukan.
0: Belum.
1: Iya, jadi saya mau mencobalah inovasi terbaru ini.
0: Jadi masih menang lah ya.
1: Alhamdulillah di situ.
0: Jadi ke depan ketika bicara produk susu kurma aren yang ada di Nur Fauzan ya.
1: Iya, iya.
0: Kita terima telepon. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa?
2: Pak Eka di Mamuju.
0: Oh, Pak Eka. Baik, Pak Eka ya. Kita bersama Pak Nur Fauzan ini dari susu kurma aren.
2: Ini buah kurma ini dibahas.
0: Sepertinya harus coba ini.
2: Kemudian dari sekian kue atau buahan yang enggak ada, ini makanan favorit saya nih Pak.
0: Ini minuman ini ya, produk minuman ya. Susu kurma aren.
2: Oh.
0: Campur.
2: Ya, sekalipun artinya itu seperti minuman, tapi ini kan ada kurmanya di situ. Ini rasa-rasa kurma ini yang ada di Sulbar, karena ini kan punya historis juga ini kesukaan Rasulullah.
0: Iya.
2: Bagaimana ini Pak tetap dipertahankan hingga saat ini, sekalipun saat ini apa namanya produk teh atau minuman itu sendiri nggak tahu seperti apa rasanya, karena banyak sekali itu varian atau rasa daripada atau ciri khas kita punya minuman sendiri yang ada di luar ini. Singkat saja Pak, mudah-mudahan sukses Pak di tahun-tahun akan datang.
0: Baik.
2: Mengenai jaminan kesehatan atau dari BPOM itu sendiri atau supaya apa namanya, karena sekarang ini Pak itu mempercaya apa karena kepercayaan di tengah masyarakat kita supaya tidak ada keraguan mengkonsumsi minuman atau makanan itu sendiri kan ada pihak dari itu saja Pak. Nanti
0: makasih Bapak Eka,
2: penyiar ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana meyakinkan pelanggan gitu ya, untuk bisa mengkonsumsi produk yang pasti tadi halalnya sudah ada.
1: Iya, itu sertifikat halalnya jadi pegangannya.
0: Gitu. Kalau BPOM,
1: BPOM belum, iya belum, kayaknya belum kami urus. Iya, tapi insya Allah akan kami urus lah kalau.
0: Ya, begitu Bapak Eka. Kalau pengen coba Bapak Eka boleh jalan-jalan ke arteri Bapak Eka ya. Di sana ada standby setiap hari jam 4 jam
1: 4 sore,
0: 4 sore sampai jam 6 jelang maghrib ya. Baik, kita masih punya waktu satu segmen, kita undang pendengar di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443. Setelah ini kami kembali, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo sahabat RRI Mamuju, Saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat terus.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: Nabi bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Ahmad Pella. Kebetulan saya ketua forum pemerhati pendengar RRI Mamuju. Sebagai pecinta olahraga, saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya menilai RRI sebagai sumber informasi Piala Dunia 2026 dapat memberikan informasi serta penyampaian yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. RRI berhasil menghadirkan pengalaman mendengarkan yang informatif sekaligus berkesan. Sukses selalu, RRI Mamuju, dan jangan lupa saksikan keseruan Piala Dunia 2026 bersama Pro 1 dan Pro 2 RRI Mamuju.

0: Kita masih di program ekonomi digital, strategi UMKM bertumbuh di era ekonomi digital bersama Nur Fauzan dari Susu Kurma Aren. Ya, kesempatan terakhir atau di segmen akhir ini, kita masih ada beberapa menit waktu kita untuk berdialog, ada pertanyaan ataupun juga komentar Anda di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443. Bro Fauzan, sejauh menjalankan 2 bulan terakhir ini, ada nggak yang bisa dibilang ini menjadi langganan tetapnya Susu Kurma Aren ini?
1: Iya, alhamdulillah langganan yang hampir setiap hari datang,
0: setiap hari datang,
1: setiap minggu ada 2-3 kali beli.
0: Menurut Pak Husain, ini apa yang membuat mereka itu datang lagi dan ya pengen mengkonsumsi terus itu?
1: Menurut saya lebih ke menjaga kualitas ya, kualitas susu kurma tersebut. Dan juga mungkin lebih terjangkau juga ya. Sama itu kayaknya lebih penting, yang lebih penting itu kualitasnya terjaga.
0: Kualitas ya, yang kualitas terjaga itu. Kemudian ya memang juga kalau di sisi harga masih ramah di kantong ya.
1: Masih sangat-sangat terjangkau. Masih
0: sangat terjangkau. 15.000 tadi ya?
1: Iya, 15.000.
0: 15.000 untuk
1: yang aren.
0: Yang aren, kemudian
1: yang original
0: 12.000.
1: Iya.
0: Baik-baik, kita coba lanjut lagi bersama kita. Apa ini? Banyak mungkin yang ingin memulai usaha. Ya, seperti ini, tapi ketakutan-ketakutan tadi. Apa saran pertama yang ingin Anda berikan kepada mereka-mereka di luar sana yang ingin juga memulai usaha seperti Fauzan?
1: Saran saya yang pertama itu ialah berani dulu untuk memulai. Terus jadikan itu sebagai hobi, sebagai kesukaan lah. Supaya nanti ketika berjalan tidak ada pada saat berjalan tidak ada lagi yang bikin kita untuk berhenti, untuk menyerah ya. Jadi itu saja, jadikan hobi, terus juga berani mulai
0: ya. Jadi berani mulai dan jadikan itu sebagai hobi.
1: Iya, iya.
0: Kira-kira kesalahan apa yang ya sebaiknya dihindari, terutama kepada pemula ini untuk berjualan ini?
1: Ya, untuk kalau itu lebih ke ini sih, menjaga konsisten saja. Ya, menjaga konsisten, ya minimal posting atau bikin konten seminggu satu lah minimal, paling minimal. Ya, dan juga itu tadi paling penting itu konsisten itu dijaga, jangan hari ini menjual terus sepi, besok tidak mau jualan lagi. Itu tetap pokoknya setiap hari jualan terus. Sembari di evaluasi apa kira-kira yang menjadi hal yang membuat ini masih kurang.
0: Seperti itu. Kalau kita memiliki modal yang masih terbatas, itu strategi apa yang kemudian lebih efektif untuk dilakukan?
1: Ini sih lebih sering ikut pelatihan-pelatihan UMKM. Alhamdulillah di Mamuju ini untuk pengadaan pelatihan UMKM itu sudah ada beberapa kali ya. Dan memang harapannya lebih banyak lagi. Yaitu sangat membantu lah bagi pelaku UMKM yang baru mau memulai, bahkan yang sudah menjalani. Itu sangat membantu.
0: Masuk Fauzan ini juga aktif untuk kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan yang dilakukan?
1: Iya, ketika ada pelatihan saya selalu ikut.
0: Kalau mungkin ingin memberikan semacam masukan kepada pemerintah daerah misalnya, apa yang ingin disampaikan ke mereka?
1: Lebih sering mengadakan pelatihan UMKM, terus juga mengadakan event-event yang mengundang UMKM untuk hadir di tenan-tenannya.
0: Itu yang penting juga gitu, buat event-event yang bisa mendatangkan banyak orang. Apa mimpi besar dari Bro Fauzan ini yang ingin dicapai oleh Susu Kurma Aren?
1: Amin, insya Allah untuk mimpi kami ya bisa lebih berkembang, lebih maju lah daripada dari saat ini. Ya lebih dikenal banyak orang dan juga lebih diterima semua kalangan. Ya. Dan ya punya outlet toko yang ada ya, yang bisa digunakan untuk melayani pelanggan dan juga supaya pelanggan merasa lebih nyaman. Ya, itu mimpinya.
0: Baik. Terakhir, karena kita sudah di penghujung acara kita, pesan ingin yang disampaikan baik itu kepada para pelaku UMKM, kepada generasi muda yang ada di Sulawesi Barat ini.
1: Alhamdulillah, insya Allah untuk pesannya, pertama ya beranilah untuk memulai, selama murni niatannya baik, pasti selalu ada jalan untuk kalian.
0: Baik. Terima kasih Bro Fauzan sudah menyempatkan diri hadir di program Ekonomi Digital sore hari ini. Sukses selalu.
1: Amin.
0: Insyaallah. Ya, kalau tadi dalam satu hari bisa sampai berapa botol tadi? 15-an botol. Insya Allah kedepan semakin banyak. Amin. Dan tentu dengan varian-varian yang lebih banyak lagi.
1: Amin.
0: Terima kasih juga kepada Anda pendengar yang sudah menyatu di Ekonomi Digital sore hari ini. Ekonomi Digital hadir setiap hari Jumat pukul 16 hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saya Hafid bersama Fauzan dan juga ada Pak Awal di meja putar. Mengucapkan terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Febrianto Wijaya, anggota.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Ya, pendengar masih di RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti Gema Sarepati Maju Sekor Wil 4.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada di sore hari ini. Kami akan

0: Ajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toltoli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau dalam program acara Gema Sari Pati Maju Sekor Wil 4 untuk edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Ya, pendengar, mengawali informasi kami di perjumpaan sore hari ini, kita akan menyapa RRI Makassar, ada rekan Irsa Nesaputra di sana.
1: Ya, selamat sore.
0: Ya, selamat sore rekan Irsan.
1: Ya, selamat sore. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang ada di RRI Mamuju. Kami informasikan informasi dari Kota Ngimamiri, Makassar. Pengadilan Negeri Makassar gugurkan status tersangka korupsi pengadaan bibit nanas mantan pejabat gubernur Sulawesi Selatan, Bachtiar Baharudin. Informasinya, kami silakan.
2: Status tersangka mantan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bachtiar Baharudin dibatalkan Pengadilan Negeri Makassar setelah gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas tahun anggaran 2024. Dengan putusan tersebut, Bachtiar dibebaskan dari lapas kelas 2B Maros setelah menjalani penahanan selama 3 bulan 20 hari. Dasarkan keterangan Kepala Lapas Kelas 2B Maros Ali Imron melalui sambungan telepon, Bachtiar keluar dari lapas kelas 2B Maros pada Senin malam 29 Juni 2026. Proses pembahasan dilakukan setelah pihak lapas menerima salinan putusan pengadilan dan dikawal oleh tim kuasa hukum Bachtiar serta perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
3: Pengadilan itu langsung dilaksanakan hari itu, Bang, sama Kejaksaan Tinggi dikeluarkan. Iya. Hari Senin, tanggal 29 Juni, keluarkannya itu sekitar jam 23, dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi sama lawyernya yang datang.
2: Kasus ini bermula dari penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terhadap dugaan penyimpangan pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024. Dalam proses penyidikan, penyidik menggeledah sejumlah lokasi dan menyita berbagai dokumen dari kantor Dinas TPH Bun, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta kantor rekanan. Bachtiar kemudian diperiksa selama sekitar 10 jam pada 17 Desember 2025. Selanjutnya pada 30 Desember 2025, Bachtiar bersama 5 orang lainnya dicegah bepergian ke luar negeri. Pada 9 Maret 2026, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Bachtiar ditahan di Lapas Kelas 2 Maros, sementara 5 tersangka lainnya ditahan di Lapas Kelas 1 Makassar. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pratiga, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Demikianlah rangkaian informasi dari Kota Ngimamiri, Makassar, kembali bersama rekan penyiar yang ada di RRI Mamuju.
0: Iya, terima kasih rekan Irsan yang ada di RRI Makassar. Kita selanjutnya kita beralih ke RRI Palu. Iya, ada rekan Maria di sana. Iya, selamat sore. Mungkin Mbak Maria bisa di open mic dulu.
4: Oke.
0: Ya.
4: Sudah ada?
0: Oke, aman. Baik. Silahkan laporan.
4: Baik, terima kasih Fitriani. Dari Palu untuk Gema Sari Pati Maju sore ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmen dalam mengantisipasi penyebaran perilaku sosial menyimpang di tengah masyarakat. Meski mendukung langkah penolakan, warga diimbau untuk tidak bertindak diskriminatif terhadap personal individu guna mengedepankan pendekatan pembinaan. Selengkapnya laporan Muhammad Siddiq.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara konsisten memberikan perhatian serius terhadap penanganan fenomena sosial serta perilaku LGBT di masyarakat. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan, jajaran pemerintah daerah sepenuhnya mendukung segala bentuk kebijakan serta upaya kolektif masyarakat dalam membentengi daerah dari pengaruh perilaku tersebut. Namun demikian, ia mengingatkan agar sikap penolakan tersebut tidak berujung pada tindakan diskriminatif maupun aksi antipati yang berlebihan terhadap personal atau individu yang bersangkutan. Menurutnya, pendekatannya yang humanis
6: akan perilaku menyimpang tersebut. Cuman saya ingin juga menghimbau kepada masyarakat, jangan sampai karena perilaku itu kemudian kita diskriminatif dan cenderung ya kepada cenderung antipati kepada pribadi-pribadi manusia. Karena bagaimanapun juga kegiatan perilaku menyimpang ini masih bisa kita perbaiki. Tapi sekali lagi jangan sampai kepada individu yang bersangkutan.
5: Anwar Hafid menambahkan, pembinaan moral dan penguatan nilai-nilai keagamaan di lingkungan keluarga serta sekolah memegang peran krusial sebagai filter utama dalam menghalau pergeseran norma sosial. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama hingga lembaga adat untuk bersama-sama melakukan pengawasan secara bijak tanpa memicu konflik sosial baru melalui sinergi penolakan serta penguatan edukasi yang tepat. Diharapkan mampu menjaga kelestarian tatanan budaya dan generasi muda di Provinsi Sulawesi Tengah.
4: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama rekan Juan Jordan dan Edi Firmansyah. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Fitriani Umar. Fitri.
0: Iya, terima kasih rekan Maria, dan kita lanjut ke RRI Bone. Ada rekan Sri Ulfa. Selamat sore.
7: Selamat sore, rekan Fitriani.
0: Iya, silakan laporannya.
7: Baik, informasi dari RRI Bone untuk GSM hari ini, Bupati Bone telah meresmikan jembatan gantung sepanjang 60 meter dengan lebar 1,5 meter di lingkungan Barang, Kelurahan Macope, Kecamatan Awangpone. Laporan Suryani Arifin.
8: Pemerintah Kabupaten Bone bersama TNI resmi mengoperasikan jembatan perintis Garuda di Kelurahan Macope, Kecamatan Awangpone, Jumat pagi. Jembatan ini menjadi solusi akses transportasi yang aman sekaligus motor penggerak ekonomi bagi warga setempat. Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, didampingi Danrem 141 Todopuli, Brigjen TNI Andre Klip Rumbayan, serta Dandim 1407 Bone, Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus. Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menyatakan bahwa jembatan ini merupakan buah kolaborasi nyata antara pemerintah, TNI, dan masyarakat. Menurutnya, pembangunan jembatan ini menjawab kebutuhan warga akan akses yang selama ini dinilai beresiko.
9: Dengan pembangunan dua bulan, dengan kerja yang keras, yang luar biasa, dengan tetap melibatkan seluruh masyarakat sekitar. Harapan kami, kita tentu pasti mengharapkan masyarakat untuk menggunakan sebagaimana mestinya seluruh aktivitas kegiatan semakin meningkat, termasuk bagaimana bisa akses untuk ekonomi, pembangunan, dan usaha. Dan yang terpenting juga kita mengharapkan untuk pemeliharaan, termasuk tonasinya.
8: Sementara itu, Danrem 141 Todopuli, Brigjen TNI Andre Klif Rumbayan menjelaskan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat merespon kesulitan akses warga di daerah. Jembatan sepanjang 60 meter dengan lebar 1,5 meter ini diselesaikan dalam kurun waktu 2 bulan.
10: Seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, ini yang memang penekanan dari Bapak Kasat, para pimpinan kami, termasuk Bapak Pangdam, itu tolong dirawat, Pak Lurah, dirawat jembatan ini agar bisa bertahan lama. Kalau nanti naik, kalau mau selfie ibu, foto-foto jangan di tengah jembatan, cukup di ujungnya.
8: Sebagai komitmen lanjutan, pemerintah Kabupaten Bone memastikan akan melengkapi fasilitas pendukung di sekitar jembatan, seperti pemasangan paving block dan penerangan jalan, guna meningkat kenyamanan dan mobilitas warga.
7: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Fitrian.
0: Ya, terima kasih rekan Sri Ulfa dari RRI Bone. Selanjutnya kita beralih ke RRI Toli-Toli. Ya, selamat sore.
11: Selamat sore, rekan Fitriani di Mamuju.
0: Iya, silakan laporan dari Toli-Toli sore hari ini.
11: Baik, saudara, pekan olahraga pelajar daerah Popda tingkat Sulawesi Tengah ke-24 yang dilaksanakan di Kabupaten Buol pada 22 sampai 29 Agustus 2026. terkait bagaimana persiapan dan juga target Kabupaten Toli-Toli pada pekan olahraga yang mempertemukan atlet pelajar dari 13 kabupaten kota. Berikut kita dengarkan wawancara reporter Sardono bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toli-Toli, Zakaria Mahmud, berikut ini.
12: Baik, salam olahraga. Saudara, pekan olahraga pelajar atau Popda tingkat Sulawesi Tengah ke-24 akan dilaksanakan di Kabupaten Bol pada 22 hingga 29 Agustus 2026. Pagi ini saya akan berbincang dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pak Zakaria Mahmud, bagaimana persiapan Kabupaten Toli-Toli untuk mengikuti pekan olahraga pelajar atau Popda ke-24 ini. Baik, selamat pagi Pak Zakaria, bagaimana persiapan Kabupaten Toli-Toli kurang lebih satu bulan jelang pelaksanaan Popda di Kabupaten Bol ini?
13: Ya, terima kasih. Jadi sampai saat ini persiapan kita sudah semakin bagus. Kita sudah 3 kali rapat dengan pengurus cabur yang akan ikut serta ke Bol nanti. Terkait dengan persiapan, kemudian pemondokan sudah siap di sana, kemudian transportasi kita sudah tuntaskan semua. Tinggal sekarang ini yang kita menunggu seluruh atribut pakaian yang telah kita sudah order semua dan sehari dua ini akan tiba. Kemudian sekarang ini yang berjalan adalah persiapan terkait dengan TC atlet, semua berjalan, khusus sepak bola karena baru minggu lalu selesai seleksi, maka sekarang ini TC-nya dipusatkan di stadion. Alhamdulillah distribusi atau sumber-sumber atlet kita merata dari beberapa kecamatan karena Pak Askap turun langsung melakukan seleksi bersama pelatih, sehingga kita berharap optimis untuk sepak bola bisa meraih prestasi. Kemudian untuk sepak takro sekarang ini sudah TC berjalan, alhamdulillah juga sebarannya dari kecamatan, sehingga kita berharap dengan seleksi yang bagus ini kita bisa meraih prestasi, karena sesungguhnya kami dari Dispora sejak awal saya di sana saya sampaikan bahwa kita tidak mengintervensi, tidak ada atlet titipan dan sebagainya, murni diserahkan ke cabur untuk melakukan seleksi, dan itu mendapat respon yang bagus dari seluruh pengurus cabur. Untuk cabur yang lain juga demikian, kita sudah maksimalkan persiapan sehingga kita berharap pada awal Agustus ini kondisi atlet adik-adik kita ini bisa dalam kondisi prima untuk siap bertanding.
12: Semua cabur yang akan dilombakan nanti apakah Toli-Toli mengikuti semua cabur atau bagaimana Pak Kadis?
13: Kalau dari 4 cabur yang akan dipertandingkan, kita tidak, basket kita tidak ikutkan di samping keterbatasan dana. Kelihatannya minat pelajar ini untuk belajar bermain basket masih sangat rendah. Nah, oleh karena itu kita tidak melihat pelajar-pelajar kita bagus prestasinya di cabur, sehingga untuk cabur basket kali ini kita tidak ikut sertakan. Ini yang utama terkait dengan pendanaan kita yang sangat terbatas, sehingga kita bisa maksimalkan ini cabur-cabur yang ada untuk bisa meraih prestasi.
12: Popda kemarin dan target untuk Popda ini bagaimana Pak Kris?
13: Saya dijanjikan teman-teman dari urus bola voli putri, alhamdulillah sudah seleksinya juga sudah bagus. Mereka janjikan kita bisa dapat medali lah. Nah, oleh karena itu dari 3 cabur ini, kemudian ada bola voli putri, kemudian sepak takro, kemudian sepak bola, kita optimis bisa meraih prestasi. Saya berapa kali saya berkunjung ke tempat adik-adik TC, saya berikan semangat terus, karena ini ketika kita berprestasi di Bol bukan kebanggaan kita semua tapi kebanggaan atlet itu sendiri, karena bisa ikut jenjang berikutnya ke Popnas misalnya. Sehingga saya terus dorong untuk beri motivasi kepada mereka untuk berlatih secara serius, karena hasil di Bol ini menentukan masa depan mereka. Kalau memang menekuni cabang olahraga yang mereka senangi saat ini, kita berharap seperti itu. Nah, tugas kita semua di Dispora khususnya memfasilitasi hal-hal yang sifatnya non teknis, sedangkan yang sifatnya teknis itu ada di cabur. Itu yang kita harapkan bisa ada sinergi di antara kita antara Dispora dalam hal ini mewakili pemerintah, kemudian dicabur sendiri sebagai yang urus secara teknis di lapangan.
12: Harapan Pak Kadis untuk pengurus cabur dan juga para atlet yang sudah mengikuti TC, ini sudah kurang lebih satu bulan ke depan untuk kegiatan. Apa harapan untuk mereka tetap bisa menjaga stamina untuk mengukir prestasi di bowl ini, Pak?
13: Ya, saya kira waktu masih kurang lebih satu bulan ini, saya sampaikan ke Pak Pengurus Cabur yang bersangkutan untuk segera mengoptimalkan sisa waktu yang ada dengan tetap menjaga kebugaran atlet. Nah, oleh karena itu, saya harapkan kepada kita semua, khususnya atlet, manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena saya kira ketika bisa meraih prestasi, maka jenjang kejuaraan berikutnya itu akan menunggu adik-adik kita. Kalau kita berkomitmen untuk meraih prestasi, maka satu-satu jalan adalah mempersiapkan diri lewat latihan yang serius untuk mendapatkan prestasi, karena memang cabur-cabur kita ini menjadi andalan kita untuk meraih prestasi pada Popda yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bole. Saya kira itu, Pak.
12: Demikian wawancara kami bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuli Toli terkait persiapan atlet pelajar Kabupaten Tuli Toli untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda dengan target Kabupaten Tuli Toli bisa mengukir prestasi yang terbaik dari 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah.
11: Demikianlah informasi dari RRI Tuli Toli. Kami kembali ke rekan Fitriani Umar di Mamuju.
0: Iya, terima kasih. Dan selanjutnya ke RRI Ampana ada Yuni Safira. Silakan laporan dari Ampana.
14: Baik, terima kasih rekan Fitriani Umar di RRI Mamuju. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Toju Una-Una mengapresiasi dedikasi tenaga pendidik TK maupun PAUD, selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
15: Pendidikan anak usia dini tidak sekedar menjadi tahap awal dalam proses belajar, tetapi juga fondasi penting dalam membentuk karakter, kebiasaan hingga pola pikir anak menuju masa depan mereka. Karena itu, peran guru PAUD dan TK memiliki kontribusi besar dalam mendampingi tumbuh kembang anak sejak usia dini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una Aspan Taurenta menuturkan, guru TK punya peran penting dalam membentuk karakter anak serta membangun kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Dedikasi mereka berbeda jauh dengan tenaga pendidik di jenjang pendidikan lainnya seperti SD, SLTA, dan SMA. Guru TK mempunyai peran penting membangun karakter generasi muda sebagai penerus pembangunan.
16: Menjadi guru TK itu tidak gampang. Kalau tuh jasa yang diberikan terhadap guru-guru itu hanya sebagai apa, pahlawan tanpa tanda jasa, saya berharap guru TK itu harus ada jasa. Berbeda kerjanya, berbeda kesabarannya, dedikasinya, seorang guru TK itu berbeda dengan sekolah-sekolah lain, SD, SMP, apalagi SMA. Di TK meletakkan dasar. Bayangkan orang dari nol mau diisi satu titik itu susah.
15: Melalui proses belajar yang menyenangkan, anak-anak mulai dikenalkan pada nilai-nilai dasar kehidupan seperti disiplin, tanggung jawab, kemandirian, hingga kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Menurut Kadis Dikbud Touna Aspan Taurenta, di balik aktivitas bermain sambil belajar, para guru TK PAUD memiliki tugas penting dalam membangun rasa percaya diri dan perkembangan emosional anak agar menjadi generasi yang berkualitas untuk melanjutkan pembangunan. Ibnu Abbas melaporkan.
14: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
0: Iya, terima kasih rekan Yuni Sabra dari RRI Ampana.
17: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tuli Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Ya baik, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Game Asari Pati Maju Sekorwil 4. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda menyiarkan Ilham di RRI Kendari. Ya, selamat sore rekan Ilham.
18: Iya, selamat sore rekan Fitriani Umar.
0: Iya, silakan ya. Laporannya.
18: Baik, untuk laporan di kebersamaan kita di Gemasari Pati Maju sore hari ini, dari Pemkot Kendari bangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
19: Ada SD 10, 2 lantai, SD 30, ya, lanjutan SMP 4 dengan SD 80 tahun ini.
20: Pemerintah Kota Kendari bangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah yang berada di kawasan padat penduduk. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Malju Wais, mengatakan mengantisipasi kekurangan ruang kelas di sejumlah sekolah di kawasan padat penduduk, pemerintah Kota Kendari telah dan sedang berencana membangun ruang kelas baru di beberapa sekolah di tahun 2026 ini. Saat ini, kata Malju Wais, untuk penambahan ruang kelas baru tersebut sedang dilaksanakan di SD 80 Kendari. Sementara untuk sekolah lainnya yang akan mendapatkan tambahan pembangunan ruang kelas baru yakni SD 10 Kendari, SD 30 dan SMP 4 Kendari.
19: Kita memang ada program penambahan ruang kelas baru. Pemerintah Kota Kendari hari ini di SD 80 yang di Humbis Dalam itu sedang melaksanakan pembangunan ruang kelas baru 2 lantai. Dan insya Allah tahun ini bangunan itu akan selesai. Kemudian juga kalau SMP ada. Jadi program pemerintah Kota Kendari ada SMP 4. SMP 4 itu juga kita bangun 2 lantai. SD 30 yang di Mendonga itu kita bangun juga 2 lantai. Itu program dari pemerintah kota. Perhatian pemerintah kota Ibu Wali terhadap dunia pendidikan.
20: Lebih lanjut, Malju Wais berharap dengan dibangunnya ruang kelas baru di beberapa sekolah, aktivitas proses belajar mengajar tetap berjalan lancar.
18: Demikian untuk informasi yang kami bagikan di kebersamaan kita di Gemasari Pati Maju dari RRI Kendari bersama Riko Ilham dan juga rekan kami Awi dan Nirwan. Kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
0: Iya, terima kasih rekan Ilham dari RRI Kendari. Selanjutnya kita beralih ke RRI Bau-Bau, ada rekan Siti Nur Hardianti di sana. Iya, selamat sore.
21: Selamat sore, Fitriani.
0: Iya, silakan laporan dari RRI Bau-Bau.
21: Siap. Pendengar, kami hadirkan informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Gerakan pangan murah di Buton Selatan perkuat stabilisasi harga jelang HUT ke-12 daerah. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Harun Mulku melaporkan.
22: Karena gerakan pangan murah ini kan ada tiga tujuan pokoknya. Yang pertama adalah memastikan ketersediaan.
23: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menggelar Gerakan Pangan Murah GPM yang dipusatkan di Lapangan Lakarada pada Jumat 3 Juli 2026 sebagai upaya menjaga ketersediaan bahan pangan, menstabilkan harga, sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kesra Setda Buton Selatan Kaimudin tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pangan pokok dengan harga yang terjangkau. Menurutnya, pelaksanaan GPM juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Pemerintah memanfaatkan momen tersebut untuk menghadirkan pelayanan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
22: Karena gerakan pangan murah ini kan ada tiga tujuan pokoknya. Yang pertama adalah memastikan ketersediaan, kemudian yang kedua dalam rangka stabilitas harga, kemudian yang ketiga adalah dalam rangka menjaga inflasi daerah. Dan kebetulan juga pada bulan ini kita adalah bulan baik, hari ulang tahun Kabupaten Buton Selatan yang ke-12, maka momentum ini kita manfaatkan untuk menghadirkan pelayanan lewat gerakan pasar murah ini.
23: Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Selatan, LM Idris, menjelaskan pelaksanaan GPM merupakan tindak lanjut arahan Bupati Buton Selatan setelah pemerintah daerah mencermati perkembangan inflasi, terutama akibat kenaikan harga beras premium. Pada pelaksanaan GPM kali ini, pemerintah menyediakan sekitar 4 ton beras SPHP dari Bulog. Selain itu, masyarakat juga dapat membeli komoditas lain seperti telur, gula pasir, minyak goreng, dan bawang merah yang disediakan melalui kerjasama dengan mitra. Harga yang ditawarkan berada di bawah harga pasar. Misalnya beras SPHP dijual dengan harga Rp57.000 per 5 kg, minyak goreng Rp20.000 per liter, gula pasir Rp18.000 per kilogram, telur ayam Rp49.000 perak, bawang merah Rp44.000 per kilogram, dan bawang putih Rp44.000 per kilogram.
24: Kami rencanakan sebelum hari H-nya, hari Lembang Buton Selatan ini kami akan berbagi kami untuk di daratan ini, dan kita rencanakan di Kepulauan juga. Dan ini bisa kita jangkau. Kalau tidak berarti nanti harus dilakukan kegiatan-kegiatan di sana. Tentunya harapannya dengan adanya lapangan murah ini, mereka stok pangan bisa terjaga, kemudian masyarakat bisa daya belinya bisa terjamin.
23: Pemerintah harap menjaga ketersediaan stok pangan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk memastikan pemerataan, masyarakat tidak diwajibkan menggunakan kupon ataupun KTP saat berbelanja, namun pembelian setiap komoditas dibatasi. Pantauan di lokasi tidak berlangsung lama, komoditas yang dijual langsung habis dibeli masyarakat yang sudah memadati lokasi GPM sejak pagi. Dari Kota Baubau, Hairul Mulku melaporkan.
21: Ya, demikian informasi terkini dari Kota Baubau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Mamuju bersama Fitriani.
0: Iya, terima kasih rekan Siti Nur Hardianti dari RRI Baubau. Dan pendengar, kita beralih ke laporan langsung dari RRI Mamuju hari ini. Festival Penyu di Mampie, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandara didorong menjadi ruang kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan komunitas menuju ekonomi biru Sulawesi Barat. Bersama rekan kami Muhammad Ilham. Yes. Selamat sore rekan Ilham.
1: Selamat sore rekan Fitri.
0: Iya, silakan laporannya di hari.
1: Baik pendengar, berikut saya laporkan Festival Penyu di Mampie, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar didorong menjadi ruang kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan komunitas menuju ekonomi biru Sulawesi Barat. Ketua Komunitas Sahabat Penyu Muhammad Yusri menekankan pentingnya keterlibatan lintas pihak untuk menjaga kelestarian laut. Ia menyebut festival ini bukan sekedar seremoni tetapi sarana kampanye isu ruang laut dan edukasi masyarakat. Ia berharap pemerintah dan dunia usaha tidak hanya hadir simbolis, tetapi terlibat aktif mendukung kegiatan konservasi dan kampanye lingkungan yang rutin digelar. Yusri menilai tanpa dukungan anggaran, program, dan kebijakan dari pemerintah, serta kontribusi dunia usaha melalui tanggung jawab sosial, upaya komunitas akan berjalan terbatas. Kolaborasi ini diharapkan mengarah pada pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, sejalan dengan agenda ekonomi biru di tingkat nasional. Menurutnya, Festival Penyu mempermudah penggaungan isu ruang laut karena melibatkan berbagai latar belakang mulai dari anak-anak, nelayan, dan pelaku pariwisata.
2: Untuk melalui Festival Penyu ini semakin banyak yang terlibat, khususnya dari kalangan pemerintah, dunia usaha, karena tanpa keterlibatan mereka, festival itu tidak akan berjalan dengan baik. Artinya, melalui festival ini kita bisa menggaungkan kampanye isu-isu lingkungan yang tadinya masyarakat tidak tahu menjadi tahu, dan saya rasa melalui event ini, festival ini, ada banyak latar belakang yang terlibat sehingga sangat mudah untuk mengkampanyekan isu-isu lingkungan khususnya ruang laut menuju ekonomi biru Indonesia.
1: Lebih lanjut ia menegaskan penguatan kolaborasi ekos diperlukan agar perlindungan penyu dan ekosistem laut tidak bergantung pada komunitas saja. Dengan sinergi tiga pilar, pemerintah, dunia usaha, dan komunitas, Yusri berharap Sulawesi Barat dapat menjadi contoh praktik ekonomi biru yang mengutamakan keberlanjutan. Berikut laporan saya, kembali ke rekan Fitri di studio.
0: Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporan langsungnya di sore hari ini. Dan berikutnya pendengar kita ke news feature dari RRI Mamuju juga. Di sore hari ini ada Mancap Padang, sebuah tradisi bela diri silat dari Desa Sumare yang disampaikan oleh Ahyan Irsyadah.
3: Desa Sumare, Kabupaten Mamuju tidak hanya dikenal sebagai wilayah pesisir dengan kehidupan nelayan yang kuat, tetapi juga sebagai ruang hidup bagi tradisi budaya yang tetap terpelihara. Salah satu potensi daerah yang menonjol adalah Mancak Padang, kesenian turun-temurun yang hingga kini masih dipertahankan masyarakat dan ditampilkan dalam berbagai acara adat, pernikahan, serta pagelaran budaya. Sekretaris Desa Sumare Muhammad Hasbi menegaskan bahwa Manca Padang merupakan bagian dari warisan leluhur yang terus dijaga di desa tersebut. Menurut Muhammad Hasbi, pelestarian budaya di desa Sumara juga berkaitan erat dengan tradisi kehidupan masyarakat pesisir. Ia menjelaskan bahwa selain Manca Padang, terdapat pula ragam tari yang merepresentasikan aktivitas nelayan, seperti menangkap ikan, menjaring, hingga penggunaan alat tradisional seperti jala atau puka.
4: Oh ya, terkait dengan Manca Padang, merupakan budaya atau warisan leluhur yang ada di desa Sumare, yang memang sudah turun-temurun, itu kita menjaga dan kita lestarikan melalui beberapa penggiat yang ada di desa Sumare.
3: Hal senada juga disampaikan pembina Sanggar Sumar Art, Samrani Muiz, yang menyebut Manca Padang telah lama dikenal oleh warga desa Sumare, yang menunjukkan bahwa tradisi ini telah mengakar kuat dalam ingatan kolektif masyarakat. Samriana Muiz juga menambahkan bahwa Manca Padang biasanya ditampilkan pada hari-hari spesial, seperti acara pernikahan, acara adat, dan pagelaran budaya. Menurutnya, kesenian ini penting terus dikembangkan agar generasi muda memahami nilai-nilai budaya leluhur yang telah diwariskan sejak dahulu kala.
5: Ya, Manca Padang berdiri sejak dahulu kala, saya tidak tahu pasti tahun berapa, tapi sejak saya lahir di tahun 80 itu Manca Padang sudah dikenal di masyarakat desa Sumalek. Manca Padang ini biasanya dilaksanakan pada hari-hari spesial, misalnya ada acara nikah, acara adat, dan seperti pergelaran budaya yang biasa dilaksanakan. Jadi Manca Padang ini sangat bagus kembangkan untuk generasi kita, supaya masyarakat atau generasi muda kita bisa memahami nilai-nilai budaya leluhur yang telah berkembang sejak dulu kala. Dan saya mengajak pada seluruh generasi muda agar supaya mengembangkan tradisi kita ini.
3: Dukungan terhadap pelestarian kesenian tradisi ini juga datang dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Mustari Mula menilai, pagelaran seni budaya seperti Jejak Bahari Nusantara menjadi bagian dari literasi kepada masyarakat, sekaligus barometer pelestarian nilai-nilai budaya, termasuk pencaksilat, seni tradisi, dan tari. Mustari Mula juga berharap seluruh pagelaran seni semacam ini dapat terus dilestarikan, baik dalam bentuk manual maupun digital, sehingga pengetahuan tentang budaya lokal dapat terus disampaikan kepada generasi berikutnya dan tidak terputus. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pencaksilat bukan hanya olahraga ketangkasan, tetapi juga seni tradisi yang perlu dibina dari sisi prestasi sekaligus pelestariannya. Karena itu, pembinaan pencaksilat dinilai penting untuk menjaga kesinambungan antara nilai olahraga dan nilai budaya yang dikandungnya.
6: Selain dia menjadi olahraga, dia juga bahagian dari ajang untuk prestasi. Jadi pencaksilat itu dibawa naungan Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI. Proses pembinaannya bukan hanya untuk prestasi, tapi juga untuk tadi pelestarian tradisi. Sehingga diharapkan pembinaan olahraga pencak silat ini dibina dari sisi prestasinya, juga dibina dari sisi pelestarian seni tradisinya.
3: Dengan demikian, Manca Padang di Desa Sumare tidak hanya menjadi potensi seni budaya yang memperkuat identitas masyarakat pesisir, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga warisan leluhur agar tetap hidup di tengah masyarakat dan dikenal oleh generasi mendatang. Pelestarian Manca Padang di Desa Sumare memperlihatkan bahwa budaya lokal tetap memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya dijaga sebagai pertunjukan seni, tetapi juga diwariskan sebagai identitas pengetahuan dan memori budaya yang terus dirawat dari generasi ke generasi.
17: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
0: Pendengar dan juga pemirsa, demikian news feature dari RRI Mamuju di hari ini yang disampaikan oleh rekan kami Ahyan Irsada, sekaligus menutup Gema Saripati Maju Sekor Wil 4 untuk edisi hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar dan di meja operator ada Nurul Wahida mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berarti rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi ya kita pakai kantongan lah.
0: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kantongan.

Ya, pendengar Radio Pro 1 memuju di mana pun Anda berada di sore hari ini. Setelah kita menemani Anda di pukul 11 hingga sore hari ini. Dan sampai di sini dulu saya menemani Anda di perjumpaan di edisi hari ini.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

masih ada orang yang menjadikan Allah sebagai tempat memohon dan berlindung ketika ditimpa musibah. Setelah diselamatkan Allah, dia lupa kepadanya. Orang-orang seperti itu dalam Al-Quran disebut kelompok yang melampaui batas. Dalam surat Yunus ayat 12, Allah berfirman, "Dan apabila bahaya itu menimpa manusia, maka dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalan yang sesat, seolah-olah dia tak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang pernah menimpanya." Begitulah keadaan orang-orang yang melampaui batas, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.

0: surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.
1: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

kenikmatan surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Pendengar, apa kabarnya Anda malam hari ini? Semoga tetap dalam kondisi yang sehat ya. Dan ya, pendengar, kita jumpa di Imam Uju malam ini. Dan saya Randy akan menemani Anda hingga jelang tutup siaran nanti, hingga pukul 12 malam, dengan rangkaian program acara yang akan menemani Anda. Pendengar, segera kami hadirkan malam hari ini Warta Sulbar tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Mamuju malam ini.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulbar. Sari Berita. Kavila Polman pertahankan gelar juara umum pelaksanaan MTQ ke-11 Sulawesi Barat. Persatuan Tunanetra Indonesia Sulawesi Barat apresiasi siaran terestrial gelaran Piala Dunia yang dilaksanakan RRI. Inilah Warta Sulbar selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Randy. Pendengar, kita masuki berita pertama. Kavila Polman pertahankan gelar juara umum pelaksanaan MTQ ke-11 Sulawesi Barat. Berikut laporannya bersama reporter Muhammad Ayan Irsyada.
1: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka resmi menutup pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-11 tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Masjid Raya Suada, Kabupaten Mamuju, Kamis 2 Juli 2026. Pada ajang tersebut, Kafilah Kabupaten Polewali Mandar kembali berhasil mempertahankan gelar juara umum. Dalam sambutannya, Suhardi Duka menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya MTQ di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tetap berkomitmen menjadikan MTQ sebagai salah satu agenda prioritas. Suhardi Duka juga menilai Sulawesi Barat memiliki sejarah panjang dalam melahirkan ulama dan pesantren yang menjadi fondasi kuat syiar agama Islam di Sulawesi Barat. Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut, Suhardi Duka turut mengucapkan selamat kepada seluruh peserta, khususnya Kafilah Kabupaten Polewali Mandar yang kembali meraih juara umum serta Kafilah Kabupaten Mamasa yang secara mengejutkan berhasil menjadi juara umum kedua.
2: Ulama, wali, pesantren, itu di Polman. Gudangnya ulama, gudangnya wali, pesantren ada di Polman. Kemudian turun ke Majene, terus ke Mamuju, terus seterusnya. Saya hampir kaget malam ini, kalau tiba-tiba Kabupaten Mamasa jadi juara umum. Untuk masih Kabupaten Polman yang masih juara umum dan Kabupaten Mamasa menjadi juara umum kedua. Selamat Mamasa ya.
1: Melalui pelaksanaan MTQ ke-11 tingkat Provinsi Sulawesi Barat, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap semangat pembinaan Al-Quran terus meningkat sekaligus menjadi bekal bagi kafilah Sulawesi Barat dalam menghadapi MTQ tingkat nasional. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanur Sedang melaporkan.
0: Kafilah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Sulawesi Barat dinilai memiliki potensi besar untuk meraih prestasi pada ajang MTQ di tingkat nasional. Laporannya kembali disampaikan Ahyan Irsyada.

0: Kafilah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Sulawesi Barat dinilai memiliki potensi besar untuk kembali meraih prestasi pada ajang MTQ tingkat nasional. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Barat, Adnan Nota, mengatakan Sulawesi Barat memiliki sejarah panjang dalam melahirkan qori dan qoriah berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Adnan Nota memaparkan, peluang Sulawesi Barat untuk meraih prestasi di tingkat nasional masih terbuka lebar. Menurutnya, pembinaan melalui pelatihan jangka panjang perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan para peserta. Ia menambahkan, Sulawesi Barat memiliki sejumlah cabang lomba yang selama ini menjadi andalan dan berpotensi menyumbangkan prestasi. Oleh karena itu, cabang-cabang lomba tersebut perlu menjadi fokus pembinaan secara berkesinambungan.
1: Sesungguhnya kita ini punya tradisi juara, bahkan kita punya sejarah histori yang begitu indah. Sulawesi Barat ini melahirkan bukan cuma qori nasional, tapi qori-qori internasional. Nah, target kita ke depan ini pertama memang harus rasional. Pertama pembinaan kita memang harus ada long training yang harus kita lakukan. Tapi potensi untuk mendapatkan prestasi nasional itu selalu ada. Misalnya di tingkat qori anak-anak itu kita 2 MTQ ke belakang ini selalu pada urutan harapan 1.
0: Melalui pembinaan yang tepat, diharapkan kafilah MTQ Sulawesi Barat mampu mengharumkan nama Sulawesi Barat dengan prestasi di ajang MTQ tingkat nasional. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanur Sada melaporkan.
2: Festival Penyu di Mampie, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman didorong menjadi ruang kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan komunitas menuju ekonomi biru. Muhammad Ilham menyampaikan laporannya.
3: Festival Penyu di Mampie, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polelemandar didorong menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas menjadi ekonomi biru Sulawesi Barat. Dalam dialog lingkungan hidup RRI Mamuju, Ketua Komunitas Sahabat Penyu Muhammad Yusri menekankan pentingnya keterlibatan lintas pihak untuk menjaga kelestarian laut. Ia menyebut festival ini bukan sekedar seremoni tetapi sarana kampanye isu ruang laut dan edukasi masyarakat. Ia berharap pemerintah dan pelaku usaha tidak hanya hadir sebagai simbolis tetapi juga terlibat aktif mendukung kegiatan konservasi dan kampanye lingkungan yang rutin digelar. Yusri menilai tanpa dukungan anggaran, program, dan kebijakan dari pemerintah serta kontribusi dunia usaha melalui tanggung jawab sosial, upaya komunitas akan berjalan terbatas sehingga kolaborasi ini diharapkan mengarah pada pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan sejalan dengan agenda ekonomi biru di tingkat nasional. Menurutnya, Festival Penyu mempermudah penggaungan isu ruang laut karena melibatkan berbagai latar belakang melalui anak-anak hingga nelayan dan pelaku pariwisata.
4: Untuk melalui Festival Penyu ini semakin banyak yang terlibat, khususnya dari kalangan pemerintah, dunia usaha, karena tanpa keterlibatan mereka, festival itu tidak akan berjalan dengan baik. Artinya, melalui festival ini kita bisa menggaungkan kampanye isu-isu lingkungan yang tadinya masyarakat tidak tahu menjadi tahu, dan saya rasa melalui event ini, festival ini, ada banyak latar belakang yang terlibat, sehingga sangat mudah untuk mengkampanye isu-isu lingkungan khususnya ruang laut menuju ekonomi biru Indonesia.
3: Lebih lanjut, ia menegaskan penguatan kolaborasi diperlukan agar perlindungan penyu dan ekosistem laut tidak bergantung pada komunitas saja. Dengan sinergi 3 pilar antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas, Yusri berharap Sulawesi Barat dapat menjadi contoh praktik ekonomi biru yang mengutamakan berkelanjutan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
5: Masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kanwil DJPB Sulawesi Barat mendorong pemerintah daerah memperkuat tata kelola keuangan melalui pemanfaatan sistem data terintegrasi. Laporannya disampaikan reporter Nur Asmi Saleh.
6: Jadi semua yang beredar, termasuk kas-kas daerah sampai dengan desa itu diketahui oleh seorang kepala daerah.
7: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Sulawesi Barat mendorong pemerintah daerah memperkuat tata kelola keuangan melalui pemanfaatan sistem data terintegrasi atau dashboard keuangan. Langkah tersebut diyakini mampu mempercepat realisasi anggaran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Kantor Wilayah DJPB Sulawesi Barat Syakran Rudi saat diwawancara di kantornya Jumat 3 Juli 2026 mengatakan, dashboard tersebut menyajikan berbagai informasi strategis terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam satu sistem yang dapat diakses kepala daerah sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurutnya, integrasi data tersebut harus diiringi dengan peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan serta penguatan fungsi pengawasan internal melalui inspektorat provinsi maupun kabupaten atau kota. Ia menilai, tata kelola yang baik akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat sehingga berdampak langsung terhadap percepatan realisasi belanja pemerintah.
6: Kata ringkasnya itu dashboard. Jadi data, semua data pengelola keuangan, data APBN, APBD, data ekonomi, data uang dari Jakarta, data uang yang dari pembiayaan, jadi semua yang beredar termasuk kas-kas daerah sampai dengan desa itu diketahui oleh seorang kepala daerah. Dengan peningkatan kapasitas pengelola keuangan, penguatan kapasitas pengawas internal auditnya, inspektorat provinsi kabupaten kota, satu data oleh kepala daerah, tentu itu bisa mempercepat realisasi penggunaan anggaran di daerah. Kalau digunakan cepat, berputar ekonominya cepat, Pak. Ini yang menentukan perputaran pertumbuhan ekonomi. Memang daerah ini tidak banyak dana beredar, tapi dengan peningkatan tata kelola, pengawasan yang baik, dengan kontrol per waktu, ini mempercepat pertumbuhan ekonomi, paling tidak itu. Dan itu yang kita harapkan nanti mendapatkan insentif fiskal. Jadi tata kelola yang baik, manajemen yang baik dari kepala daerah, itu mengharapkan adanya insentif tata kelola keuangan yang membaik bagi wilayah di Sulawesi Barat, per kabupaten maupun provinsi.
7: Syakran mengakui peredaran dana di Sulawesi Barat masih relatif terbatas dibandingkan daerah lain. Namun, kondisi tersebut dapat dioptimalkan melalui pengelolaan keuangan yang semakin akuntabel, pengawasan yang kuat, serta pemantauan realisasi anggaran secara berkala. Lebih lanjut, Syakran berharap perbaikan tata kelola keuangan di seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Barat dapat menjadi modal untuk memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat menilai kenaikan harga sawit belum cukup mengangkat nilai tukar petani di Sulawesi Barat. Nur Asmi Saleh kembali melaporkan.
8: Jadi nilai tukar petani itu kan dibangun dari dua komponen, yaitu indeks yang diterima petani dan indeks yang dibayar petani.
7: Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat mengingatkan bahwa perkembangan nilai tukar petani atau NTP tidak dapat dinilai hanya dari kenaikan harga satu komoditas. Perhitungan NTP dipengaruhi oleh berbagai komponen yang mencerminkan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga petani. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani saat diwawancara di kantornya Jumat 3 Juli 2026 menjelaskan bahwa NTP dibangun dari dua komponen utama, yakni indeks yang diterima petani atau IT dan indeks yang dibayar petani atau IB. Kedua indikator tersebut menjadi dasar dalam mengukur tingkat kesejahteraan petani secara relatif. Menurutnya, analisis terhadap NTP harus dilakukan secara menyeluruh karena indikator tersebut merupakan indeks harga yang menggambarkan perubahan pada level harga dari waktu ke waktu. Suri mencontohkan perkembangan harga komoditas kelapa sawit yang belakangan mengalami kenaikan. Meski demikian, kondisi tersebut belum tentu menunjukkan peningkatan kesejahteraan petani secara signifikan. Ia menegaskan, perubahan harga suatu komoditas harus dilihat dalam konteks pergerakan harga sebelumnya, agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru mengenai kondisi petani.
8: Jadi nilai tukar petani itu kan dibangun dari dua komponen, yaitu indeks yang diterima petani dan indeks yang dibayar petani. Kalau secara umum, indeks yang dibayar petani itu adalah gabungan dari komoditi-komoditi yang menjadi input antara ya untuk usaha petani dan juga komoditi-komoditi yang menjadi komoditi konsumsi akhir di keluarga petani. Jadi kita itu tidak bisa langsung menyimpulkan begitu saja. Kita harus melihat, karena ini kan indeks harga itu level harga. Saya ambil contoh seperti sawit ya. Kalau kita melihat sekarang sawit itu kan ada peningkatan ya, indeks harganya meningkat. Tapi kalau kita lihat itu kan karena kemarin ada penurunan yang tajam gitu. Sementara peningkatannya itu belum kembali ke beberapa bulan yang lalu ya, ketika harga sawit cukup baik.
7: Oleh karena itu, BPS mengimbau menghimbau seluruh pemangku kepentingan untuk menggunakan indikator NTP secara komprehensif dalam mengevaluasi kesejahteraan petani. Selain memperhatikan harga jual hasil pertanian, perlu pula mempertimbangkan biaya produksi dan kebutuhan konsumsi rumah tangga petani yang turut mempengaruhi daya beli mereka. Dengan pendekatan tersebut, kondisi real sektor pertanian di Sulawesi Barat dapat dipotret secara lebih akurat sehingga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Kita ke informasi yang selanjutnya, pendengar. Festival Penyu di Sulawesi Barat dimanfaatkan sebagai wahana edukasi lingkungan bagi anak-anak dan nelayan pesisir. Muhammad Ilham melaporkan.
3: Festival Penyu di Sulawesi Barat dimanfaatkan sebagai wahana edukasi lingkungan bagi anak-anak dan nelayan pesisir. Ketua Komunitas Sahabat Penyu Muhammad Yusri menjelaskan hal itu dalam dialog lingkungan hidup RRI Mamuju Jumat 3 Juli 2026. Ia menyebut festival bukan sekedar seremoni tetapi ruang belajar bersama tentang pentingnya menjaga penyu dan ekosistem laut. Melalui berbagai kegiatan seperti lomba mewarnai untuk anak-anak dan lomba perahu bagi nelayan, pesan konservasi dikemas menyenangkan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Festival Penyu juga menghadirkan aksi bersih pesisir, pelepasan tukik, dan kegiatan literasi lingkungan yang melibatkan pelajar hingga komunitas lokal. Dengan cara itu, sahabat penyu berharap kesadaran ruang laut tumbuh sejak dini dan menular ke keluarga para peserta. Yusri menekankan generasi muda dan masyarakat kota dapat berkontribusi sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan yang akhirnya terbawa ke laut.
4: Dalam festival Penyu itu kami buat beberapa kegiatan yang sifatnya mengedukasi, misalnya untuk anak-anak, lomba

0: misalnya lomba perahu khusus nelayan, karena
1: Iya.
0: mereka yang bersentuhan langsung, berinteraksi langsung dengan kehidupan-kehidupan penyu, sehingga mereka ini butuh diedukasi sehingga agar bisa menjaga keberlangsungan hidup penyu itu sendiri, Mbak.
1: Lebih lanjut, ia berharap melalui festival penyu, semakin banyak anak, nelayan, dan warga pesisir yang merasa memiliki lautnya sendiri. Dengan demikian, upaya konservasi penyu dan ekosistem pesisir di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih kuat dan berkelanjutan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan news feature terkait Mancak Padang merupakan tradisi silat dari desa Sumare. Berikut laporannya bersama Ahyan Irsyada.
3: Desa Sumare, Kabupaten Mamuju tidak hanya dikenal sebagai wilayah pesisir dengan kehidupan nelayan yang kuat, tetapi juga sebagai ruang hidup bagi tradisi budaya yang tetap terpelihara. Salah satu potensi daerah yang menonjol adalah Mancak Padang, kesenian turun-temurun yang hingga kini masih dipertahankan masyarakat dan ditampilkan dalam berbagai acara adat, pernikahan, serta pagelaran budaya. Sekretaris Desa Sumare Muhammad Hasbi menegaskan bahwa Mancak Padang merupakan bagian dari warisan leluhur yang terus dijaga di desa tersebut. Menurut Muhammad Hasbi, pelestarian budaya di Desa Sumare juga berkaitan erat dengan tradisi kehidupan masyarakat pesisir. Ia menjelaskan bahwa selain Mancak Padang, terdapat pula ragam tari yang merepresentasikan aktivitas nelayan, seperti menangkap ikan, menjaring, hingga penggunaan alat tradisional seperti jala atau puka.
4: Oh ya, terkait dengan Mancak Padang, merupakan budaya atau warisan leluhur yang ada di Desa Sumare yang memang sudah turun-temurun, itu kita menjaga dan kita lestarikan melalui beberapa penggiat yang ada di Desa Sumare.
3: Hal senada juga disampaikan pembina Sanggar Sumare Art, Samrani Muiz, yang menyebut Mancak Padang telah lama dikenal oleh warga Desa Sumare, yang menunjukkan bahwa tradisi ini telah mengakar kuat dalam ingatan kolektif masyarakat. Jamriana Muiz juga menambahkan bahwa Mancak Padang biasanya ditampilkan pada hari-hari spesial seperti acara pernikahan, acara adat, dan pagelaran budaya. Menurutnya, kesenian ini penting terus dikembangkan agar generasi muda memahami nilai-nilai budaya leluhur yang telah diwariskan sejak dahulu kala.
5: Iya, Mancak Padang berdiri sejak dahulu kala. Saya tidak tahu pasti tahun berapa, tapi sejak saya lahir di tahun 80 itu Mancak Padang sudah dikenal di masyarakat Desa Sumare. Mancak Padang ini biasanya dilaksanakan pada hari-hari spesial, misalnya ada acara nikah, acara adat, dan seperti pergelaran budaya yang biasa dilaksanakan. Jadi Mancak Padang ini sangat bagus kembangkan untuk generasi kita supaya masyarakat atau generasi muda kita bisa memahami nilai-nilai budaya leluhur yang telah berkembang sejak dulu kala. Dan saya mengajak pada seluruh generasi muda agar supaya mengembangkan tradisi kita ini.
3: Dukungan terhadap pelestarian kesenian tradisi ini juga datang dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Mustari Mula menilai, pagelaran seni budaya seperti Jejak Bahari Nusantara menjadi bagian dari literasi kepada masyarakat, sekaligus barometer pelestarian nilai-nilai budaya, termasuk pencak silat, seni tradisi, dan tari. Mustari Mula juga berharap, seluruh pagelaran seni semacam ini dapat terus dilestarikan, baik dalam bentuk manual maupun digital, sehingga pengetahuan tentang budaya lokal dapat terus disampaikan kepada generasi berikutnya dan tidak terputus. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pencak silat bukan hanya olahraga ketangkasan, tetapi juga seni tradisi yang perlu dibina dari sisi prestasi sekaligus pelestariannya. Karena itu, pembinaan pencak silat dinilai penting untuk menjaga kesinambungan antara nilai olahraga dan nilai budaya yang dikandungnya.
6: Selain dia menjadi olahraga, dia juga bahagian dari ajang untuk prestasi. Jadi pencaksilat itu di bawah naungan Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI. Proses pembinaannya bukan hanya untuk prestasi, tapi juga untuk tadi pelestarian tradisi. Sehingga diharapkan pembinaan olahraga pencaksilat ini dibina dari sisi prestasinya, juga dibina dari sisi pelestarian seni tradisinya.
3: Dengan demikian, Mancak Padang di Desa Sumare tidak hanya menjadi potensi seni budaya yang memperkuat identitas masyarakat pesisir, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga warisan leluhur agar tetap hidup di tengah masyarakat dan dikenal oleh generasi mendatang. Pelestarian Mancak Padang di Desa Sumare memperlihatkan bahwa budaya lokal tetap memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya dijaga sebagai pertunjukan seni, tetapi juga diwariskan sebagai identitas pengetahuan dan memori budaya yang terus dirawat dari generasi ke generasi.
2: Dengar demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: rri.co.id
7: rri.co.id
6: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
7: rri.co.id

Itu dia film favorit dari Sheila on Seven yang saat ini juga mewarnai malam hari Anda pendengar di RRI Mamuju. Dan ya pendengar, kami akan segera untuk mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI. Saat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk itu pendengar, nantikan dan tetaplah bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blu-ray Cargo

0: akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rijal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan di Ditjen Bea Cukai Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamonangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rijal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
1: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blurai Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blurai Cargo.
3: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
2: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blurai Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat Bea Cukai dan 30 miliar untuk PNS Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
4: Intensitas akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan kami BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya itu yang kita semakin eratkan ya gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang yang menurut Alpianus Palutem El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
6: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
5: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
7: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
5: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
8: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang menularkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
5: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
9: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
10: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
9: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami. Program yang diberikan oleh Pak Presiden semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
10: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
11: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
10: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
12: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
13: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Atrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
12: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbudsman RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
14: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
13: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
15: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. 17-18%. Nah, ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
16: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
15: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
16: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Ramani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
17: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
16: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selalu Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah melekut semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda. Sangat berbeda dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi. Terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nirapnuli Tiloli Proti KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Sandiwara Radio, air mata yang terkoyak.
1: Kamu harus pikirkan mengenai tawaran Pak Ramdan, mengenai pinangan Pak Ramdan kepadamu untuk putra mereka.

0: memiliki masa depan yang cerah dari keluarga yang baik-baik pula, Diana.
1: Diana tidak bisa ya. Saat ini Diana sudah menjalin hubungan dengan Mas Ronald. Diana mencintai Mas Ronald ya, Bu.
0: Ronald. Apa yang kau harapkan dari pria tak jelas macam itu? Pria yang tak ada sopan santunnya pada orang tua. Tak jelas pekerjaannya. Memang kau hanya akan makan cinta, Diana.
1: Tapi ya, tolonglah ya. Daripada Diana menikah dengan pria yang tidak Diana cintai, tolonglah ya, Bu.
2: Diana, kalau menurut Ibu tidak ada salahnya kau mengikuti saran kami. Ardi itu pria yang sangat pantas menjadi suamimu, Nak. Kami akan tenang jika kau mendapat pria yang tepat, Nak.

0: Apa sih yang mau diceritakan?
1: Mas, aku mau ngomong serius masalah hubungan kita, Mas.
0: Ada apa dengan hubungan kita, sayang?
1: Mas, datanglah kepada kedua orang tuaku agar mereka bisa merestui kita, Mas. Agar mereka bisa menyatukan kita dalam ikatan sakral pernikahan, Mas.
0: Tapi
1: kenapa, Mas? Ayolah, Mas. Jika kau tidak datang menemui kedua orang tuaku, mereka akan menikahkanku dengan putra sahabat mereka, Mas. Tolonglah, Mas. Aku hanya mencintaimu dan hanya ingin hidup denganmu, Mas.
0: Tapi aku belum siap untuk menikah, sayang. Aku rasa kita masih terlalu muda untuk menikah.
1: Mas, usia kita ini sudah tidak muda lagi, Mas. Cepat atau lambat kita harus memikirkan hal itu.
0: Maaf, Diana. Aku tidak bisa. Aku belum siap untuk menikah.
1: Maksudmu, Mas?
0: Kalau memang orang tuamu memaksaku untuk menikahimu saat ini, maka lebih baik kita akhiri saja hubungan ini. Dan ya, terimalah pinangan putra dari sahabat ayahmu itu. Mungkin dia lebih pantas untukmu.
1: Kau pengecut, Mas. Tak kusangka kau begini jawabanmu, Mas.
0: Sekali lagi, maafkan aku, Diana. Lupakanlah semuanya.
1: Baiklah jika itu keinginanmu. Terima kasih untuk rasa sakit hati yang telah kau berikan ini, Mas.
2: Bagaimana, nak? Apa kau sudah bicarakan pada Ronald kekasihmu? Kapan dia mau datang?
1: Ronald tidak akan pernah datang, Bu. Dia tidak akan pernah datang, Bu.
3: Terus bagaimana dengan kekasihmu itu, Diana?
2: Dia menolak untuk datang, Ayah.
3: Apa masih akan kau pertahankan pria itu, Diana? Pikirkanlah, Diana. Kau pantas untuk mendapatkan pria yang jauh lebih baik dari dia.
1: Maksud Ayah, Ardi. Tapi aku tidak mencintai Ardi, ya.
2: Diana, cinta itu akan datang dengan sendirinya setelah pernikahan nanti, nak.
1: Diana akan coba untuk mengikuti kemauan ayah dan ibu. Tapi sekali lagi, ini karena Diana tidak ingin dikatakan sebagai anak yang durhaka.

0: Sayang, bangun sayang. Hari sudah beranjak siang. Bangun ya sayang, sholat subuh. Mas sudah siapkan air hangat untuk memandi. Dan sarapan pagi sudah mas siapkan di meja makan. Bangun ya sayang.
1: Ngapain sih pakai bangunin aku segala? Udah, urus aja dirimu sana.
0: Bukan begitu sayang. Hari sudah siang, nanti kau terlambat untuk sholat subuh.
1: Alah, sudah. Dasar cerewet, lagamu sudah seperti penceramah saja, Mas.
0: Iya dong, penceramah bagi istriku tersayang.
1: Sudah, cukup. Mual aku mendengarnya. Sekali lagi ya, Mas ya. Aku mau kau tahu, aku tidak pernah mencintaimu, Mas. Aku benci kamu, Mas. Aku menikah denganmu itu hanya karena mengikuti kemauan orang tuaku. Itu saja. Oh iya, mana handukku? Aku mau mandi.
0: Semuanya sudah siapkan bidadariku. Dan sayang, sarapannya mau bareng sama Mas atau tidak?
1: Udah. Gak usah nunggu aku. Sarapan saja sana bareng Nita. Duluan sana.
0: Iya sayang.

0: Mita, kamu nanti pulang sekolah bareng papa ya. Mama hari ini gak bisa jemput karena mama mau ke salon terus arisan.
1: Iya, Ma.
2: Sayang, hari ini kau mau pergi arisan lagi?
0: Iya, kenapa? Kamu gak suka?
2: Bukan begitu, sayang. Kamu juga harus jaga kesehatanmu. Jangan terlalu capek pergi sana, pergi sini.
0: Cukup, cukup, cukup. Tidak usah kau mengatur hidupku. Urus saja urusanmu sana.
1: Ma, Pa, sudah jangan bertengkar.
2: Maafkan Mas ya, Dek. Mas pergi dulu. Nita, ayo nak, Papa antar kau ke sekolah.
1: Baik, Pa. Mama, Nita, dan Papa pergi dulu ya.
0: Ya, hati-hati ya, nak ya.
3: Ya, Ma.

0: Lucy tidak percaya pada Diana. Diana tidak bahagia, Bu, hidup sama Mas Ardi. Dia itu maunya ngatur-ngatur hidup Diana.
1: Diana, Ardi itu kan suamimu. Jadi wajar kalau dia mengatur hidupmu.
0: Tidak, Bu. Diana tidak sudi diatur oleh dia. Coba saja kalau Diana menikah dengan Mas Ronald. Pasti Diana akan bahagia ya, Bu.
2: Masih saja kau banggakan laki-laki tak bernyali itu, Diana.
0: Ayah mengapa bicara seperti itu? Mas Ronald sekarang kan telah menjadi pria yang sukses ya, sebagai seorang pejabat negara yang disegani.
3: Disegani katamu?
0: Iya.
3: Buka matamu, Diana. Buka hatimu.
0: Mengapa ya? Mengapa ya begitu membenci Mas Ronald? Dia itu pria yang kucintai ya.
3: Pria yang kau cintai itu saat ini tertangkap KPK karena kasus korupsi yang membelitnya, Diana.
0: Tidak, tidak mungkin. Hai, jangan memfitnah Mas Ronald seperti itu ya. Jangan seperti itu ya.
3: Kau bilang ayah memfitnah dia. Bagaimana bisa dikatakan fitnah? Jika beritanya ada di TV, di koran, coba kau bayangkan. Jika kau menjadi istrinya, betapa malunya kami, Diana.
0: Tidak ya, Mas Ronald tidak mungkin seperti itu ya.
3: Masih tak percaya kau ini. Baca koran ini.
4: Ronald, salah seorang anggota DPRD tertangkap tangan oleh KPK.
0: Mas Ronald, tidak mungkin. Aku rasa tidak percaya.
3: Bagaimana? Masih tak percaya? Untunglah dia tidak menjadi menantuku. Memalukan.
1: Diana, sudah tidak usah berdebat lagi tentang Ronald. Lupakan dia. Karena kau adalah istri orang dan dia juga suami orang, Nak.
0: Iya, Bu. Tapi aku tidak percaya dengan berita itu, Bu.
5: Rani, seperti biasa ya, aku mau facial dan krim bat.
6: Aduh, Jeng, sudah cukup lama ya nggak mampir ke sini.
5: Iya, biasa, sibuk, banyak urusan.
6: Oh, aku sungguh tak menyangka loh kalau hari ini bertemu seorang teman lama yang selalu jadi sainganku semasa sekolah dulu.
5: Oh, rupanya Kaura.
6: Iya, masa kok nggak ingat?
5: Lama tak jumpa ya?
6: Biasalah, sebagai seorang sosialiti seperti aku, hanya punya sedikit waktu.
5: Sempit sekali ini yang rasanya. Sehingga kita masih bisa dipertemukan kembali di sini.
6: Sudah selesai, Diana.
5: Oke, berapa semuanya?
6: Semuanya 250 ribu.
5: Oke, sebentar. Celaka. Dompetku kemana? Rasanya tanya di dalam tas ini.
6: Kenapa, Diana? Kenapa? Kamu gak bawa dompet ya? Atau alasan saja kamu ya?
0: Diam kamu.
6: Sudah, jangan bertengkar. Kalau memang dompetmu tertinggal di rumah, biarlah besok saja aku antarkan uangnya kemari.
5: Tidak. Tunggu sebentar. Aku akan telepon suamiku.
7: Assalamualaikum sayang, ada apa?
0: Waalaikumsalam. Mas, kamu pindahkan dompet dari tasku ya?
7: Kenapa? Oh iya, astagfirullahaladzim. Mas lupa, kemarin Ita anak kita minta uang jajan pada mas. Tapi mas gak punya uang kecil, jadi mas ambil dari dompetmu. Mas lupa mengembalikannya lagi ke tasmu deh.
0: Itulah mas, itulah kerjamu. Belum tua sudah pikun. Kau tahu, aku malu mas di sini karena ulahmu. Aku tak bisa bayar biaya salon.
7: Sabar deh, mas akan ambil dompetmu yang mas letakkan di atas meja dan segera mas antarkan kepadamu. Kau ada di salon mana deh?
0: Aku seperti biasa di salon Rani. Cepetan pokoknya, nggak pakai lama.
7: Iya deh.
0: Halo mas, kamu di mana? Lama sekali sih mas.
8: Maaf Bu, ini kami dari kepolisian.
0: Hah?
8: suami ibu mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, Bu.
0: Apa? Suami saya kecelakaan? Polisi?
8: Iya. Bu, suami Anda kecelakaan dan meninggal dunia. Sekarang jenazahnya sudah ada di rumah sakit.
0: Mas Ardi.
1: Diana, cium suamimu untuk terakhir kalinya, nak. Karena setelah ini kau tidak akan melihatnya lagi.
0: Tidak, Bu. Itu bukan Mas Ardi, Bu. Tidak, itu bukan
1: sadar,
0: Mas Ardi.
1: Sadar, Diana, sadar, nak.
0: Bukan Mas Ardi.
9: Ma, jangan sedih, Ma. Jangan nangis lagi, Ma.
0: Kalian bohong. Itu bukan Mas Ardi. Mas Ardiku masih hidup. Mas, kamu gak mati kan, Mas?

Adi, Sandiwara Radio, Air Mata Yang Terkoyak, persembahan RRI Palembang dengan para pelaku, Balkis sebagai Diana, Haris sebagai Ardi, Rocky sebagai Ronald, Rizal sebagai Pak Darmawan, Sasmi sebagai Bu Darmi, penulis naskah Lydia Wulansari. Sampai jumpa.

0: Pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di malam hari ini bersama saya Randy menemani di Mamuju malam ini. Dan pendengar, siaran kami dapat pula Anda akses ya melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Malam hari ini pendengar, kami akan hadirkan kembali untuk Anda Ngobras, ngobrol bareng komunitas yang akan membahas mengenai topik ya yang cukup menarik, yaitu membudayakan membaca, mencerdaskan bangsa. Sesaat lagi tetap bersama kami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar RRI di mana saja berada. Senang sekali saya Randi bisa hadir kembali menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas di Pro 1 Mamuju. Dan malam ini pendengar kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu membudayakan membaca, mencerdaskan bangsa. Jadi membaca bukan sekedar aktivitas mengisi waktu luang ya, tetapi merupakan pintu menuju ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, meningkatkan daya pikir kritis, dan juga membentuk karakter masyarakat yang lebih maju tentunya. Untuk mengupas tema ini, pendengar telah hadir di studio malam ini ada Bang Samsir dari komunitas Akar Air. Selamat malam Bang Samsir.
1: Malam Bang.
0: Sehat Ki kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bersama kita di Ngobras malam hari ini di RRI Mamuju.
1: Siap Bang.
0: Baik. Yang ya memang selama ini aktif di berbagai kegiatan literasi dan pemberdayaan masyarakat ya. Dan baik, sebelum kita ke temanya nih Bang Samsir. Siap. Mungkin di perkenalkan dulu nih, siapa ini Bang Samsir dan apa itu komunitas Akar Air, dan komunitas Akar Air ini terbentuk kapan, dan ya itu dulu ya, silakan Bang Samsir.
1: Jadi pertama saya mungkin ucapkan terima kasih kepada RRI yang saya lihat dari beberapa channel YouTube-nya, Facebook itu luar biasa aktif untuk mengkampanyekan literasi. Dan ini memang dibutuhkan kolaborasi baik dari sisi komunitas, begitupun media untuk mengkampanyekan literasi ini supaya bagaimana anak-anak muda itu tertarik dengan dunia membaca, dunia literasi pada umumnya. Terkait dengan apa Akar Air yang hari ini saya bina, sebenarnya ini Bang, Akar Air dulu itu awalnya karena hobi saya yang suka mendaki. Jadi awal tahun
0: mendaki dengan membaca ini kayaknya ya, jauh jadi, beda ini ya.
1: Jadi nah, gimana saya itu Bang suka dengan berpetualang, pergi mendaki sama teman-teman. Setelah pasca selesai kuliah 2011
0: agak majuan mic-nya Bang.
1: 2011 itu saya suka keluar mendaki. Dan sampai pada tahun 2018 itu saya ketemu beberapa teman pendaki juga yang memang sering beraktivitas di dunia literasi. Nah, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di tempat pendakian itu bukan hanya menikmati alam, tapi waktu itu saya terkesima dengan apa salah satu teman yang datang di suatu tempat, di tempat lokasi pendakian itu dia bawa buku, dia bawa buku, kemudian kan di setiap lokasi camp itu di atas gunung ternyata ada kampung kan, ada kampung terakhir yang kadang kita lewati, dan semua memiliki sekolah yang agak ini ya,
0: masih
1: bisa dibilang
0: terbatas lah ya.
1: Sangat terbatas dengan layanan buku, apalagi ya buku-buku yang berkualitas. Gurunya saja kadang kita ya ditemukan satu dua orang, karena memang daerah-daerah terpencil kan di atas gunung. Di situ saya berpikir bahwa selain hobi saya yang mendaki ini, kayaknya lebih bagus kalau saya punya aktivitas lain membantu anak-anak. Minimal setiap saya mendaki saya bawa beberapa buku, kemudian saya titip di sekolah itu. Pada akhirnya 2018 itu saya camping di satu tempat yang di Kabupaten Bone waktu itu. Memang targetnya ada sekolah di area tempat yang akan kita kunjungi. Dan menurut informasi teman sekolah tersebut termasuk sekolah satu atap dari apa sekolah di kota. Nah, dari situ saya kan aktif mendaki tapi tidak memiliki komunitas pendaki atau pecinta alam Bang. Nah, saya berpikir kayaknya untuk keluar mendaki bersama teman-teman ini yang tidak punya komunitas, kan kita kadang terkendala izin kan kalau tidak punya komunitas. Mm-hmm. Nah saya bikinlah akar air itu untuk sebagai akses jalan untuk izin di pemerintah setempat, diterbit ke kepolisian yang kita lewati untuk jalur pendakian. Nah di situ kami memang membuat komunitas ini untuk bukan hanya sekedar menikmati alam, tapi kita punya niat untuk minimal buku yang akan kita bawa ke tempat itu ada manfaatnya ke depan.
0: Oh, ke tempat pendakian ini bawa buku gitu.
1: Iya, jadi kita
0: sasaran
1: ada sekolah di
0: sekolah-sekolah.
1: Tempat yang kita lewati yang memang terpencil.
0: Itu 2018 ya.
1: 2018 itu.
0: Iya. Sampai sekarang mendaki ini masih terus dilakukan dengan bawa buku gitu.
1: Iya, jadi setelah saya menikah saya ingat saya ya jarang lagi mendaki Bangka.
0: Mendakinya sudah kurang. Kan?
1: Sudah terikat dengan kegiatan juga. Tapi kalau di sekarang saya jadikan komunitas akar ini, akar air ini sebagai komunitas baca. Jadi walaupun karena saya dulu tinggal di Sulawesi Selatan Bang, setelah menikah pindah di sini di Mamuju. Nah saya bawalah buku-buku saya. Kebetulan di rumah memang dulu ada komunitas rumah baca, namanya Rumah Baca Rumi waktu itu, dan lumayan besar di Bone. Nah tempatnya di rumah, jadi buku-buku banyak, khusus buku pribadi saya. Saya bawa ke Mamuju pindah. Jadi saya rasa buku-buku saya karena aktivitas memang suka di dunia literasi, saya carilah komunitas yang ada di Mamuju ini, berkolaborasi, berkegiatan bersama. Tapi saya tetap hidupkan komunitas akar air.
0: Tetap hidup dengan nama itu ya.
1: Iya.
0: Yang lahir dari pendakian kegiatan, waktu itu kala itu.
1: Iya, kegiatan mendaki.
0: Iya. Tentu ini satu komunitas akar air ya. Ini ada hal yang ingin dicapai atau ada visi, ada juga misi, goals gitu ya. Goalsnya mau kemana ini akar air ini?
1: Sebenarnya akar air ini Bang, dari tahun lalu itu saya sudah bikinkan semacam yayasan. Jadi tahun lalu itu saya berpikir untuk lebih jauh lagi manfaatnya. Bagaimana kegiatan-kegiatan rumah baca yang saya bangun di rumah bisa bermanfaat lebih luas di masyarakat, khususnya teman-teman anak muda, mahasiswa dan anak-anak yang yang anak-anak SD yang mau mengenal dunia literasi. Jadi di Yayasan Akar Air ini ada beberapa komunitas yang saya bangun di dalamnya. Salah satunya adalah rumah baca dan sanggar. Jadi kenapa saya bangun ini? Karena untuk mengenalkan anak-anak dari level SD,
0: usia dini ya,
1: usia dini ini yang bahkan belum bisa membaca, kami bikinkan kegiatan mewarnai, bahkan sempat beberapa tahun terakhir kemarin itu, satu tahun terakhir itu kita buat les mewarnai di rumah. Itu tujuannya sebenarnya, goalsnya adalah bagaimana memperkenalkan buku ke anak-anak dari awal, dari sejak dini. Walaupun mereka mungkin belum tertarik dengan dunia buku,
0: Atau bahkan tertarik. Belum bisa baca.
1: Iya, bahkan belum bisa baca. Tapi kita mulai perkenalkan, memperlihatkan dia buku.
0: Karena anak-anak yang belum bisa baca ya minimal lihat gambar.
1: Iya, lihat gambar.
0: Dari situ dia tanya. Orang tuanya misalnya, ibu ini apa, ayah ini apa, kan itu muncul di situ ya.
1: Iya, jadi teras rumah saya itu Bang, memang saya pajang rak buku dengan buku-buku saya, koleksi-koleksi saya. Jadi setiap tamu, siapapun, mau orang tua, anak muda, teman-teman yang sengaja singgah, dia langsung tertarik, ternyata suka, ternyata pemilik rumah banyak koleksi bukunya. Dan dari situ banyak juga teman-teman pinjam buku karena sekedar singgah lihat buku tertarik pinjam.
0: Oh ya. Jadi yang datang ke rumahnya Bang Samsir ini bukan cuma teman-teman.
1: Iya.
0: Oh, karena orang bisa singgah karena rumah ini dijadikan tempat baca gitu.
1: Iya, jadi teras rumah saya, ruang tamu saya itu saya memang pajang buku semua, koleksi-koleksi saya. Walaupun tidak terlalu banyak, tapi di setiap pertemuan saya sama komunitas itu, saya bilang kalau ada buku yang susah dicari di perpustakaan atau di komunitas yang lain, barangkali di rumah saya ada.
0: Iya, betul.
1: Jadi seperti itu yang saya bangun di teman-teman komunitas baca.
0: Oh, artinya bisa saling mengisi dengan komunitas yang lain kalau mungkin buku di sana tidak ada ya. Bisa cari di sini nih.
1: Iya, Bang. Jadi saya memang selalu bilang sama teman-teman komunitas, buku apa yang kita cari.
0: Iya.
1: Barangkali di rumah saya ada. Jadi cara saya untuk mengajak teman-teman untuk ke rumah sekaligus diskusi.
0: Menarik sekali ya. Cukup di teras saja, dari teras itu lahir pemikir-pemikir yang kritis. Itu harapan kita sama-sama.
1: Harapan kita begitu, Bang, karena sekarang kan orang lebih mudah percaya dengan informasi yang langsung apa, berita yang
0: itu berkaitan muncul. Dengan yang berikut ini yang saya mau tanyakan, yang ada di benak Bang Samsir ini, makna membaca saat ini, Bang Samsir, di era digital di mana informasi kita bisa dapatkan itu dalam hitungan detik. Tapi membaca ini apa sebenarnya yang menjadi makna?
1: Yang saya rasa, Bang, dalam aktivitas saya ini, membaca buku khususnya itu sebenarnya adalah bagaimana kita berpikir sistematis. Dan ini yang saya rasakan. Orang yang membaca buku itu, cara berpikirnya itu sistematis. Dia tidak dia selalu terarah dari cara berpikirnya, cara berdialektikanya,
0: punya
1: dia,
0: struktur,
1: dia punya
0: gitu
1: struktur
0: ya?
1: berpikir yang memang enak dipahami.
0: Ya,
1: jadi jangan kira bahwa membaca buku hanya sekedar menikmati, misalnya fiksi yang kita baca atau novel kan, kita nikmati alurnya, tapi sebenarnya kita terbangun minimal. Terbangun perasaan, empati kita. Akhirnya cara berpikir kita itu akan terbentuk sendiri.
0: Oh gitu.
1: Dengan membaca buku itu.
0: Dengan membaca, dan dari pola pikir yang terbentuk ini ya, tentunya juga akan berpengaruh ke depannya dari cara berbicara.
1: Iya.
0: Dan juga dari cara bersikap atau bertingkah laku ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Jadi itu hal besar yang kita harapkan sama-sama dari membaca ini, Bang Samsir ya. Kalau budaya membaca yang ada di daerah kita ini, Sulawesi Barat, khususnya Mamuju ya, tantangannya apa? Tantangannya apa, Bang Samsir?
1: Sebenarnya saya lihat hari ini di khususnya di Mamuju ini, Bang, agak lumayan meningkat.
0: Oh gitu.
1: Saya lihat komunitas.
0: Jumlah komunitas bertambah.
1: Jumlah komunitas yang ada di Mamuju ini, khususnya komunitas baca itu, saya lihat justru semakin banyak. Semakin banyak kegiatan-kegiatan literasi. Termasuk yang saya syukuri itu adalah bukan hanya bertambahnya komunitas, tapi kolaborasi yang semakin enak kita lakukan di dunia literasi di khususnya di Mamuju itu terbuka. Jadi ruang-ruang kolaborasi ini bersama komunitas itu enak. Jadi satu bikin kegiatan kita support, bahkan kita sama-sama bikin event. Bahkan di pemerintah juga saya lihat sudah mulai membangun kolaborasi bersama komunitas.
0: Sudah gandeng komunitas.
1: Di dua perpustakaan provinsi dan kabupaten ini saya lihat juga koleksi-koleksi bukunya juga luar biasa. Banyak, bervariasi, dan mengikuti minat teman-teman pembaca.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kalau soal tantangan tadi Bang, sebenarnya memang dari sisi apa, saya lihat pribadi saya ini Bang, memang tantangannya adalah masih banyak teman-teman itu tidak tertarik dengan membaca. Karena bisa jadi aktivitas aktivitas hari ini terlalu kita disibukkan dengan HP,
0: dengan gadget.
1: Dengan gadget ini,
0: iya,
1: itu menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa khususnya. Karena kan yang kita harapkan lebih banyak membaca buku itu adalah kaum-kaum intelektual khususnya di dunia kampus kan. Tapi karena gadget hari ini, game online apa, itu menjadi tantangan sendiri sehingga mahasiswa kadang lupa dengan apa kewajibannya membaca buku. Saya lihat sih seperti itu tantangan utamanya
0: Bang. Tapi Bang Samir, dari gadget itu kan juga kita bisa baca. Di sana gimana, apa pandangannya?
1: Kalau saya kan bukan pembaca di ini Bang. Saya pernah download beberapa aplikasi baca di ini, di HP, tapi saya jarang menyelesaikan satu judul buku karena ini selalu ada
0: notifikasi
1: lah atau telepon tiba-tiba kan, kita kadang susah fokus. Jadi saya memang bukan pembaca di gadget Bang. Saya lebih memang buku.
0: Jadi bedanya di situ ya.
1: Iya, walaupun mungkin ada beberapa teman yang lebih suka baca di di laptop atau di gadget atau mungkin punya ini tablet baca yang lebih cocok untuk memang membaca. Saya kira tidak jadi masalah. Tergantung sih sebenarnya orangnya Bang.
0: Nyamannya di mana? Tapi kalau sepengalaman Bang Samsir itu mudah ke distract dengan notifikasi-notifikasi yang ada.
1: Iya, di samping kan saya mungkin karena sukanya dari awal baca buku jadi ya lewat buku fisik ya. Jadi mungkin kebiasaan itu yang terbawa. Ya.
0: Iya, oke. Kalau tadi juga sudah sampaikan nih Bang Samir, ada event yang biasanya dilakukan yaitu dengan kolaborasi bersama komunitas yang lain. Event apa yang biasanya diadakan?
1: Ya, jadi setiap kegiatan literasi itu Bang, saya jarang sekali melakukan mandiri kecuali komunitas di rumah. Maksudnya perpustakaan di rumah. Selebihnya itu adalah kolaborasi yang terus saya dorong ke teman-teman. Karena kita di Mamuju ini kan kecil, masyarakatnya juga sedikit. Pasti orang yang apa, dunia kampus yang kita harapkan untuk menjadi peserta-peserta kegiatan literasi itu kan masih sedikit kan. Jadi salah satu upaya saya adalah membangun kolaborasi. Kegiatan-kegiatan yang sering saya lakukan itu kalau di tempat kami tuh ada merayakan buku bersama penulisnya.
0: Tempatnya ini tadi maksudnya di rumahnya Bang Samsir gitu?
1: Atau kalau ada di, tempat kalau di rumah baru satu kali saya adakan beda buku.
0: Di mana lagi biasanya tempatnya?
1: Biasanya di perpustakaan yang kita
0: perpustakaan
1: pinjam,
0: daerah ya?
1: Perpustakaan daerah.
0: Oke.
1: Tapi akhir-akhir ini kita sering pakai rumah teman. Ada beranda KAUD namanya. Kita bangun memang tempat diskusi di sana.
0: Jadi itu event-event yang biasa dilakukan ya?
1: Iya, kegiatan-kegiatan. Kalau ada beberapa komunitas yang sering saya juga ikuti, kayak kemarin masih yang aktif itu ada komunitas baca Manakara Book Club, itu aktif kemarin setiap hari Sabtu. Tapi kalau di kegiatan kayak yang dilakukan oleh ada juga Kak Safril yang Jumatan, jadi ada juga Kumara, ada beberapa yang bikin kelas-kelas filsafat kemarin. Jadi Saya itu Bang memang mendorong kegiatan kolaboratif khusus di dunia literasi. Karena kan skop kita di Mamuju itu masih kecil. Pengunjung-pengunjung kegiatan literasi juga sedikit. Jadi kalau tidak berkolaborasi semua komunitas literasi pasti sepi.
0: Yang hadir di event-event itu biasanya kalangan anak mudanya itu usia-usia berapa?
1: Sebenarnya bervariasi Bang. Kebanyakan
0: ada anak SD?
1: Kalau anak SD belum pernah. Tapi kebanyakan SMA, mahasiswa dan umum, ada juga umum.
0: Tapi memang event ini di yang disasar itu memang orang supaya bisa datang itu ya?
1: Iya. Jadi kegiatan yang saya memang konsen ke merayakan buku bersama penulis itu, ini baru berapa dua kali saya lakukan. Jadi saya memang undang khusus penulis buku-buku yang baru menerbitkan bukunya. Saya panggil dan saya undang untuk kalau bukunya sudah di launching di beberapa tempat, saya justru undang untuk mendiskusikan bukunya. Dan bukan saya sendiri sebagai pelaksana, justru saya undang komunitas
0: dengan teman-teman yang
1: dengan
0: lain.
1: Teman-teman yang lain, karena saya menyadari bahwa kegiatan literasi ini harus didukung bersama, tidak mungkin berjalan sendiri.
0: Betul. Nah itu tadi untuk yang sudah launching buku itu cukup menarik ya, diajak datang untuk diskusi. Bagaimana dengan untuk mereka yang mungkin mau coba-coba jadi nulis buku dan akhirnya nanti bisa diterbitkan? Ada juga dari Bang Samsir itu dampingi misalnya.
1: Untuk sampai hari ini kalau soal kepenulisan di komunitas Akar Air itu belum Bang. Belum sampai untuk pendampingan. Walaupun memang kegiatan utama kami di Akar Air itu sebenarnya adalah pendampingan ke anak-anak mahasiswa yang mungkin selama ini kan kebanyakan teman-teman itu saya lihat kegagalan awal mereka adalah dia tidak punya pendamping belajar.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh jadi belajar ini harus didampingi juga ya.
1: Iya Bang. Jadi awal saya bentuk Akar Air itu adalah bagaimana teman-teman Akar Air ini bisa menjembatani anak muda untuk menemukan semacam pendamping belajarnya. Jadi ada penelitian Bang, SMA itu waktu kelas 1 masih punya cita-cita.
0: Oke.
1: Tapi setelah beranjak kelas 3, dia
0: 3
1: bingung.
0: SMA.
1: Dia bingung saya mau pilih apa nanti kuliah, kemana. Kebanyakan begitu.
0: Akhirnya bimbang itu muncul.
1: Akhirnya
0: ya.
1: Akhirnya bimbang dengan
0: Pilihan, apa yang dia pilih dulu.
1: Apa yang pilih dulu. Waktu SD ketika ditanya apa cita-citanya dengan lantang mudah menjawab cita-cita.
0: Jadi akhirnya
1: sampai SMP masih bisa.
0: Jadi akhirnya didampingi dalam proses apa ya? Gimana nah, prosesnya?
1: Kami itu mengajak ke teman-teman yang mau fokus dengan tujuan cita-citanya.
0: Oh gitu.
1: Iya. Jadi misalnya kemarin saya dampingi satu anak.
0: Iya.
1: Yang memang saya lihat potensinya ada, tapi karena anak ini memang niatnya ingin mencapai tujuan yang ingin dia raih itu adalah fokus ke tujuan itu, maka saya tunjukkanlah orang yang cocok untuk konsultasi terus. Akhirnya alhamdulillah. Teman saya satu ini adalah mungkin salah satu anak muda yang terkenal di sosial waktu itu. Sekarang dia fokus ke budaya dan terkenal anak muda satu-satunya mungkin di sosial yang terbilang sangat mudah menjadi budayawan. Nah, saya melihat dari contoh anak ini bahwa kebanyakan anak-anak muda kita itu karena tidak punya pendamping belajar, mereka bingung menentukan kemana arahnya nanti ke depan. Iya bang.
0: Oke, baik. Iya. Kita mau jeda dulu pendengar. Jadi tetap bersama kami di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
4: Hah?
5: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
6: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
7: 3, 2, 1, go!
6: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
5: Buku adalah jendela dunia. Dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: pendengar, masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, dan di studio masih bersama dengan Bang Samsir dari komunitas Akar Air. Iya, Bang Samsir, kita lanjut lagi. Sebenarnya dari yang disampaikan tadi Bang Samsir, kita teruskan ya, terkait bagaimana mendampingi anak yang akan mungkin kedepannya memilih jalan hidupnya, arahnya tuh kemana ya. Tentu juga di situ dibutuhkan peran dari orang tuanya. Nah, gimana dengan kaitannya apa yang dilakukan Bang Samsir dengan melibatkan orang tua, Bang Samsir?
1: Oh iya Bang, jadi selain pendampingan orang tua yang mensupport anaknya untuk meraih cita-citanya Bang, memang kita sebagai teman cerita, teman konsultasi, kita juga harus mengerti bagaimana membangun hubungan dengan orang tuanya. Kita kasih, kalau orang tuanya bertanya seperti apa anak saya ini, kita jelaskan minatnya. Bahkan Bang, saya pernah didatangi sama orang tua dari teman saya yang saya cerita tadi itu, dia bilang, kenapa anak saya ini kayaknya gila, kenapa dia selalu bahas ini, seolah-olah dianggap tidak jelas. Padahal saya sampaikan bahwa anak ibu itu punya potensinya di situ. Jadi kita support apa yang dia ingin pelajari. Jangan justru menghalangi atau tidak mengarahkan ke apa minatnya. Itu Bang. Jadi memang orang tua itu harus lebih peka melihat apa kecenderungan-kecenderungan dari anaknya.
0: Oh gitu. Ada juga anak yang gini Bang Samsir, mungkin ini di zaman sekarang ya, dulu kayaknya kita tidak terjadi yang macam ini. Anak-anak itu lebih pilih minta gadget sama orang tuanya daripada mungkin dibelikan buku. Gimana nih tanggapannya Bang Samsir?
1: Jadi ini memang tantangan sekarang Bang. Kita juga tidak bisa pungkiri bahwa dunia gadget hari ini kan sudah hidup dengan dunia hari ini.
0: Iya, segala lini ya.
1: Segala lini ya. Jadi menurut saya gadget tidak jadi masalah selama kita bisa mengarahkan anak-anak untuk belajarnya. Cuma masalahnya adalah ya mungkin pribadi orang tua ya, yang tidak bisa mendampingi sepenuhnya karena mungkin ada kesibukan, sehingga menjadikan pelarian. Kalau anaknya menangis, kasih gadget. Dari kecil, kalau anaknya rewel, dikasih gadget. Dan gadget kan kita tidak bisa kontrol sepenuhnya kan. Jadi kebiasaan-kebiasaan itulah yang bikin anak-anak akhirnya susah dikontrol. Ini menjadi kendala utama memang Bang hari ini ya. Kendala besar bagi orang tua yang tidak mampu mengarahkan tidak mampu mendampingi sepenuhnya. Apalagi kesibukan orang tua sehari ini kan, kebanyakan orang tua jadi bekerja, khususnya ibu-ibu ya. Dia bekerja juga di kantor atau di luar rumah, tapi dia juga harus mendampingi anaknya di rumah, mendampingi anaknya untuk pendidikannya. Apalagi anak-anak usia dini hari ini berat untuk diarahkan kalau memang tidak dari awal Bang.
0: Iya, mungkin juga bisa dengan dikasih buku-buku yang menarik ya, seperti tadi Bang Samsir bilang, buku-buku anak, misalnya ya, di sana ya bisa mewarnai ya, atau juga buku-buku yang punya beragam gambar. Itu menarik di anak-anak.
1: Iya Bang,
0: mungkin gadgetnya bisa lupa itu kalau lihat buku-buku bergambar ya.
1: Iya, jadi bulan lalu itu ada orang tua datang di rumah.
0: Oh gitu.
1: Dia cerita soal anaknya yang umur 4 tahun. Dia bilang
0: belum TK ini bahkan ya.
1: Iya belum. Bagaimana caranya anak-anak supaya tertarik baca buku, katanya.
0: Oke.
1: Saya bilang ya, minimal dia sering lihat orang tuanya baca buku ya, atau lihat buku di rumah. Termasuk kita kasih lihat buku-buku, minimal buku-buku bergambar. Buku-buku anak-anak sekarang kan lebih banyak gambarnya daripada ceritanya kan.
0: Dan itu tidak masalah.
1: Dan itu penting.
0: Oh, okay.
1: Penting bahkan satu tahun terakhir itu waktu istriku buka les mewarna itu, bahkan ada orang tua datang hanya bawa anaknya, titip bahkan anaknya untuk diajar mewarnai. Karena pasti dia berpikir bahwa kalau di rumah dia sibuk main game, sibuk mengganggu yang lain dan tidak fokus belajarnya. Nah, dengan buku-buku anak sekira bisa membantu anak untuk fokus dan terlatih untuk membaca buku, Bang.
0: Baik, itu kalau usia anak ya, tapi kalau di usia remaja tantangan tersendiri tentu punya.
1: Iya, betul.
0: Apa itu yang dilihat dari sepengalaman Bang Samsir?
1: Ya kan memang membaca buku ini, Bang, memang perlu pembiasaan. Pembiasaan dari awal.
0: Iya.
1: Kalau memang dari awal anaknya tidak suka buku,
0: wah, sulit itu ya.
1: Ya, memang agak berat ya, bukan berarti tidak bisa, tapi memang perlu di mindsetnya. Karena mindset anak-anak hari ini kan memang lebih senang dengan gadget, games, kesibukan-kesibukan seperti itu, akhirnya dia lupa dengan baca buku. Paling dia lihat buku ketika di sekolah, pas pulang rumah tidak ada lagi buku, karena mungkin di rumah tidak ada buku kan.
0: Baik.
1: Nah, mestinya kan orang tua sejak awal dia persiapkan bagaimana mengajak anak-anaknya di mungkin di Gramedia atau toko-toko buku yang lain, membawa kegiatan literasi diajak,
0: perpustakaan dan lain sebagainya.
1: Kenapa aktivitas fisik bagi anak itu penting? Karena kan kita mau latih fokusnya, termasuk mewarnai, menggambar, bahkan kalau bisa diikutkan di aktivitas seni itu bagus sekali, Bang. Karena kan kita mau latih fokus anak itu. Kalau di gadget kan sedikit pindah, scroll, akhirnya anak-anak tidak ada fokusnya. Susah fokus dengan satu hal.
0: Iya, itu sifat tantangan dasar anak-anak gitu.
1: Iya.
0: Memang gitu ya. Oke, baik. Bang Samsir, ini waktu kita tidak lama ya.
1: Siap, Bang.
0: Mungkin di lain waktu bisa kembali hadir bersama kita. Sebagai penutup, mungkin apa pesan dan ajakan ya dari Bang Samsir kepada seluruh pendengar RRI maupun juga mungkin orang tua di rumah terkait bagaimana menumbuhkan minat baca anak.
1: Mungkin sekedar sharing, Bang, dari saya dan komunitas Akar Air, bahwa kami di Akar Air itu menyediakan buku-buku bacaan yang mungkin teman-teman pembaca di Mamuju ini sulit menemukan buku-buku yang tidak ada di perpustakaan, barangkali ada di rumah.
0: Okay.
1: Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membaca itu, dunia literasi itu adalah kewajiban sebenarnya, hal dasar yang harus kita tanamkan ke anak-anak muda. Kenapa? Karena kita harus membangun generasi yang kritis, generasi yang produktif, generasi yang mampu membedakan hal hoaks dan berita-berita yang benar. Tentu semua ini bisa dibangun melalui hanya dengan literasi. Literasi yang baik adalah ketika remajanya suka dengan buku, pemudanya rajin baca buku, bahkan orang tuanya juga rajin baca buku. Ya, itu saja mungkin, Bang, pesan saya.
0: Baik. Saya lupa tanya ini untuk tempatnya nih, kalau ada teman-teman yang mau baca-baca buku bareng, diskusi sama Bang Samsir, bisa datang kemana?
1: Ya, jadi Akar Air
0: singkat,
1: itu
0: Bang.
1: Ya, di Jalan Husni Tamrin, Lorong Kamboja nomor 9. Itu rumah saya, Bang. Oh. Sekaligus perpustakaan kami.
0: Oh gitu, baiklah.
1: Siap, Bang. Kami, kami tunggu.
0: Yang mau datang ya? Mau diskusi, mau mungkin ngobrol sama Bang Samsir sambil baca buku. Ada berapa buku di sana? Kira-kira?
1: Kalau jumlah judul buku ya, ya kurang lebih 1000 lebih ya.
0: Oh ya. Banyak juga ya. Baiklah.
1: Tidak terlalu banyak.
0: Itu cukup banyak bagi saya. Baik, untuk malam hari ini Ngobras, kita harus akhiri dulu. Dan terima kasih kepada Bang Samsir dari Komunitas Akar Air ini untuk inspirasinya malam ini ya. Dan juga semoga obrolan kita, perbincangan kita menjadi pengingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari kebiasaan sederhana, yaitu membaca. Karena memang membaca ini bisa membuka jendela dunia. Baik, untuk malam hari ini saya Heri, jumpa kita. Saya Randi bersama Bang Samsir dari Studio Pro 1 Mamuju undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun berada. Ya, kita jumpa lagi di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, pendengar, saya Randi kembali bersama Anda di malam hari ini di edisi hari Jumat 3 Juli 2026. Ya, ruang yang menghadirkan lagu-lagu nostalgia mengajak kita sejenak menepi dari hiruk pikuk aktivitas dan lelah sepanjang hari ini, dan tentu untuk mengenang kisah-kisah indah yang pernah terukir dalam perjalanan hidup. Selama kurang lebih 50 menit ke depan, mari bernostalgia bersama melalui deretan lagu-lagu terbaik yang penuh kenangan. Dan jika ada lagu favorit atau ingin kirim salam untuk orang tersayang, silakan malam hari ini gabung di Ruang Rindu. Bisa gabung lewat telepon ataupun juga Anda bisa kirimkan pesan Anda di WhatsApp ya, 0822 9609 0996. Dan pendengar RRI Mamuju juga bisa Anda akses atau dengarkan selain di frekuensi 96.97,6 dan juga 100.2 FM, juga bisa Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming kami di rri.co.id. Dan itu tadi ya, lagu yang sudah kita buka di Ruang Rindu ada dari Desi Ratnasari, Cintamu Hanya Sandiwara.

0: baiklah, untuk malam hari ini sebagai pembuka, nih ada yang sudah coba bergabung lewat line telepon kita. Langsung kita sapa. Oh, terputus. Sayang sekali. Bisa dicoba kembali ya. Di 082296090996 juga di 04262322443. Saya sapa untuk yang ada di WhatsApp kita. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, itu dia. Dari siapa ini, di mana?
1: Dengan Lia di Mamuju Tengah, Bun Randi.
0: Oh, Bu Lia di Mamuju Tengah. Makasih sudah hadir ke Ruang Rindu malam ini. Sehat, baik kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Kabar baik ya?
1: Kabar baik.
0: Kalau Ruang Rindu sudah hadir, biasanya tuh maunya nostalgia dengan lagu-lagu, ya?
1: Iya.
0: Mau lagu siapa ini yang bisa bawa ke nostalgia? Kuliah.
1: Saya mau dengar lagunya Gamawan.
0: Gamawan, yang mana?
1: Sakit pinggang.
0: Aduh, Gamawan sakit pinggang.
1: Iya.
0: Nanti kita coba cek dulu ya, ini rilisnya di tahun berapa kira-kira ini.
1: Iya.
0: Lanjut saja, silakan kita teruskan.
1: Kirim salam, ada Ibu Murni, ada juga Ibu Dharma, Ibu Norma Dwabana, ada juga Mama Nida, Bapak Ulang, Ani Diwoteng, Sidan, Bobby Acore, ada juga Pak Salman, dan semuanya saja Bun Randi tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Buat Bun Randi lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya ke yang berikutnya yang gabung lewat line telepon kita. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, luar biasa, keren, lengkap itu. Dari siapa, di mana, Ki?
1: Dari Medi Farma di Polman.
0: Ibu Medi Farma ya?
1: Medi Farma di Polman.
0: Polman, baik. Terima kasih sudah hadir Ki malam ini.
1: Iya, kalau bisa lagunya ini. Endang Estorina.
0: Yang mana itu?
1: Cinta Panas Dingin.
0: Cinta Panas Dingin.
1: Iya.
0: Oh. Oke deh.
1: Iya.
0: Disiapkan itu lagu ya. Nanti kita tunggu.
1: Iya. Oke.
0: Teruskan.
1: Untuk rekan-rekan mitra muda yang saat ini masih bersama di jalur Pro 1 RR Mamuju. Halo, apa kabar? Selamat malam buatnya Ibu Darma yang ada di Karampuan. Masih di lagu pendatang saat ini buat Ardi, juga buatnya Mbak Tiara yang ada di Karang, dan juga buat siapa ini, Bu Eri yang ada di Taman Sati. Selamat malam juga buatnya Bu Lia, terus Bu Murni, terus ada Winda Ida di Boteng ya. Apa kabar semua di malam hari ini juga dari Lentera Memuju ke Majen ada Astriani, terus ada ini Maulana di Pulau Limandar juga, terus buatnya Acore, juga buat Sidan, buat Pak Sultan, Ibdalia Pandini. Mudah-mudahan di malam hari ini kamu tetap dalam kondisi yang prima.
0: Amin ya.
1: Tentunya tidak akan melewatkan ya, nentong-nentong atau dengar bareng di malam ini. Gilirannya apa ini malam?
0: Bukan malam ini, dini hari nanti.
1: Dini hari nanti
0: Ada Australia lawan Mesir, kemudian di pagi hari besok Argentina Tanjung Verde.
1: Iya. Jadi semoga ya semua apa pilihan ya jagoan boleh beda. Ya namanya persaudaraan, jangan ribet ya, jangan ini, jangan runtuh begitu ya.
0: Iya betul.
1: Kita ya namanya harus menjalin persatuan dan kesatuan. Kayak slogannya TVRI ya, memang begitu ya.
0: Iya.
1: Menjalin persatuan dan kesatuan.
0: Baiklah.
1: Ada lagunya nanti.
0: Iya, nanti kita hadirkan.
1: Iya. Senang sekali ya. Kami para pendengar yang dimana pun berada ya, selalu ingin ada berbagi sebelum bola apa ya. Kalau bisa semua pendengar RRI Mamuju itu ingin selalu berbagi, seperti malam kemarin adanya Mbak Bungkus apa begitu. Pendengar yang mengharapkan itu adanya juga pengamat-pengamat bola yang ada di Mamuju yang hadir di setiapnya, misalnya sebelum Argentina apa gitu, supaya pendengar yang ada di Polman bisa berbagi di Mamuju begitu, Bon Randi.
0: Oke deh, baik, terima kasih. Siap.
1: Itu satu usulan ya, dan mudah-mudahan warta berita daerah Mandar bukan cuma di TVRI tapi di TRRI juga bisa.
0: Ya. Itu sudah sampai itu ke kami, silakan ya.
1: Iya begitu.
0: Terima kasih.
1: Ya buatnya Bun Randi yang di Belitian ya. Selamat malam dan salam bahagia.
0: Selamat. Baik. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ke yang berikut ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, terima kasih. Dengan siapa ini, di mana?
2: Dari Tapalang, Bu Randi Lagu.
0: Tapalang, Pak Guru kah?
2: Betul sekali.
0: Pak Guru, Pak Mahir. Kabar baik, sehat malam ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik, luar biasa. Baiklah, Pak Mahir, malam-malam begini belum tidur memang?
2: Belum, karena masih mendengarkan Tuan Rindu, setelah itu tidur, kemudian bangun lagi untuk menonton malam.
0: Aktivitas guru besok tidak ada ya?
2: Kalau aktivitas guru belum, sekolah nanti tanggal 13.
0: Oh iya, gurunya juga ikut libur. Jadi, juga gurunya ya?
2: Iya, masih ada waktu untuk menikmati.
0: Iya.
2: sepak bola Piala Dunia.
0: Oke deh. Lagu apa buat Pak Mahir malam ini?
2: Gimana?
0: Lagu apa untuk Pak Mahir malam ini?
2: Lagunya Poppy Mercury. Undandi.
0: Poppy Mercury, yang mana?
2: Judulnya Antara Penang dan Jakarta.
0: Antara Penang dan Jakarta. Oke deh. Lanjut Pak Mahir.
2: Tidak ada.
0: Iya, nanti kita.
2: Iya, sebelumnya salam-salam dulu. Ada tadi Lia di Martin, selamat malam. Ada juga Midi Farma di Polman. Ada Mida di Adi-Adi bersama Papa Ulam. Ada juga Bung Roy, selamat malam. Ani di Adi-Adi, ada Papa Rizal. Ada juga Pak Garudi, Amar di Rawa Indah, semoga cepat sembuh. Haji Jafar, Pak Syukur di Kutai, Dharma di Pukar, ada juga Ibu Norma di Babana, Ibu Muri Kalimamuju, ada Anto sama Sri, ada juga Bang Erwin di Jalan Sapi, dan semuanya saja pendengar Tuan Rindu, selamat menikmati lagu-lagu.
0: Baiklah.
2: Nostalgia. Itu yeah. Bun Randi, salam sehat selalu.
0: Amin, makasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lagu yang diminta sana sama Bu Lia tadi ya, rilisnya kayaknya itu masih baru-baru 2019 ya. Jadi kita hadirkan lagu yang cukup bisa membawa ke ruang nostalgia dari Gamawan, 2 Jam Berlalu.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: yang sudah kita hadirkan tadi, pendengar ya, endangnya storynya cinta panas dingin ya. Ini tadi untuk Mbak Medi Farma yang ada di Polman, dan terima kasih masih bersama kami. Ya pendengar, pertandingan sepak bola Piala Dunia ya, dengar bareng, memang juga akan kita hadirkan nanti di dini hari, kemudian juga di pagi hari akan ada laga Argentina menghadapi Tanjung Verde di esok hari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda yang ingin menyampaikan dukungan, ulasan dan prediksi, itu memang terpusat di Pro 3 ya, stasiun Pro 1 daerah, diberi tanggung jawab hanya menyiarkan atau merelay. Untuk itu tadi, ulasan, prediksi ataupun dukungan, bisa gabungnya di Pro 3. Nah itu nomor teleponnya atau nomor WhatsAppnya Pro 3 tuh, Anda bisa gabung dari manapun daerah Anda ya. Mamuju juga boleh ikut gabung. Jadi nomor Pro 3 saya langsung kasih tahu untuk Anda, jadi 081 399 399 888, 888 terakhirnya gitu ya, 081 399 399 888. Itu untuk yang mau gabung untuk sebelum pertandingan ya. Kemudian juga ada nomor telepon yang lain yang bisa dihubungi itu di 021 384 4545. Nah itu dia. Oke, kita teruskan untuk jumpa kita di Ruang Rindu. Oh iya, tadi juga ada lagu yang sudah kita hadirkan ya, untuk Bang Adi yang ada di Boda-Boda. Katanya selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih. Salam untuk pendengar Pro 1 Mamuju, katanya dimanapun berada. Makasih Bang Adi. Mau request lagu Dewi Purwati, Dirimu Adalah Diriku. Nah itu tadi sudah kita hadirkan untuk Bang Adi yang ada di Boda-Boda. Kemudian kita terima lagi deh untuk yang gabung di line telepon ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ani di Boteng.
0: Ani yang ada di Boteng. Sehat Ani kabarnya?
1: Alhamdulillah. Kalau Kak Habib ya.
0: Siapa ya?
1: Kak Randi.
0: Ah, itu dia. Randi. Gimana di studio.
1: Juga?
0: Kabar baik, luar biasa.
1: Alhamdulillah. Mm-mm.
0: Malam-malam Ani ngopi lagi nih.
1: Oh, tidak, tinggal mau tidur.
0: Oh.
1: Cuma mendengarkan siarannya.
0: Ruang Rindu ya.
1: Ruang Rindu.
0: Kalau malam ngopi dibanyakin biasanya tidur susah itu ya.
1: Iya, nanti di kebun kalau lagi panas-panas.
0: Oh gitu. Iya. Lagi kerja, panas-panasan, iya. Itu ngopi asiknya.
1: Iya.
0: Wah, bagus juga ya. Oke deh Ani, lagu siapa di Ruang Rindu?
1: Ada tuh judulnya Pura-Pura Cinta.
0: Pura-Pura Cinta itu dari Republik kah?
1: Ya mungkin
0: Republik.
1: Pokoknya sembarang dipilihkan saja, yang penting Pura-Pura Cinta.
0: Oh gitu. Penyanyinya tidak penting, yang penting judulnya itu.
1: Iya betul.
0: Ayo baik, nanti kita coba hadirkan lagu yang minta ya, langsung teruskan.
1: Iya, mau sapa dulu teman diri. Mungkin salam tadi pemahir ya di Tepalan. Ada juga Siden di Poman, Acore. Ada Bain Putra, ada Putra Mandar, ada Alfardino, ada Asridro Timur, ada Erwin Yanto Mas Api, ada Ibu Murni Mulia, ada Dharma, ada Bobi, ada Pak Sultan, ada EKMS, ada juga Pak Salma, Abraham, ada juga Mida, Kak Ulan, pokoknya buat semuanya saja.
0: Oke okay deh, baik, terima kasih.
1: Untuk Pak Randi, semoga sehat selalu dan tambah sukses.
0: Terima kasih, baik.
1: Iya, itu aja Kak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ani yang ada di Boteng ya. Senang bercanda tanda. Yang lain masih kita tunggu, silakan gabung di Ruang Rindu. 0426232443 atau juga boleh lewat WhatsApp kami 0822-9609-0996. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Berbagi Rindu, memori yang berdoa.
0: Baik, luar biasa ini. Agak kecil suaranya.
2: Harus luar biasa ini.
0: Ibu Murni ya?
2: Itil sekali.
0: Oke deh. Kayak bisik-bisik Ibu Murni. Orang di rumah sudah tidur.
2: Ini tidak di, ya misalnya ini di kamar saja.
0: Oh gitu.
2: Lagi menunggu Ruang Rindu nanti selesai baru tidur.
0: Iya. Iya. Makasih Bu Murni ya sudah hadir malam ini.
2: Iya.
0: Kabarnya baik, sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke deh. Kita mau kasih lagu siapa Ibu Murni?
2: Kita mau tadi di lagunya.
0: Apa itu?
2: Ani. Apakah yang dia tadi minta itu atau Ani tadi?
0: Dia minta pura-pura cinta katanya.
2: Iya.
0: Oke deh. Baik. Teruskan lanjut.
2: Ya, teruskan sama tadi. Kan terus ada juga Minda, ada juga Pak Mahir. Untuk Pak Mahir Muhammad teleponnya kemarin karena HP keluar jadi mati sendiri.
0: Iya.
2: Kebetulan ditelepon ke Pak Mahir tapi HP keluar ya.
0: Iya. Lagi jalan-jalan ke kota kemarin Pak Mahir ya?
2: Iya itu itu kemarin tapi HP keluar.
0: Oh, niatnya mau silaturahmi nih sama ya, pendengar.
2: Iya.
0: Terus
2: ada juga Kak Anies, Bobby, Ansardin, terus ada juga Piko, ada juga Mbak Putra, terus ada juga Mulana, ada juga Ani, Hasriani,
0: Pak Nana,
2: terus ada juga Mamat Nanda, ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, ada juga Amir, terus ada juga Erwindi, Jalan Tamasa, Bidang, buat semuanya saja tempat. Dengan tugas Bung Randi lanjut tugas
0: di. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan antara Jakarta dan Penang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Ya, lagu dari Betaria Sonata dapat denganmu membawa kita ke penghujung acara ya di Ruang Rindu malam ini, dan sayang sekali memang jumpa kita tidak bisa lama-lama ya. Ada waktu yang membatasi jumpa kita. Jadi terima kasih telah menghadirkan kenangan, cerita dan juga kebersamaan melalui setiap lagu yang kita nikmati malam hari ini di Ruang Rindu. Semoga alunan lagu-lagu ya yang mengalun malam hari ini bisa mengobati rindu, menghadirkan senyum, dan juga tentu jadi teman istirahat Anda sebelum nantinya tidur di malam ini ya. Dan baik pendengar, untuk yang terakhir kita hadirkan ya dari Peter Pan Menunggumu. Dan akhir kata saya Randy, pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik.

0: Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo? Halo? Dayang ya? Yang? Kok kamu gak pernah telepon saya lagi sih? Kamu marah ya? Idi, jangan gitu dong. Iya, aku mengerti. Tapi aku harus bagaimana? Halo, Yang? Halo?

0: Kata Bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: 96 FM, RRI Mamuju.

kata bijak tokoh dunia. Berpuluh-puluh pemimpin kita yang meringkuk dalam bui sengsara dalam pembuangan di Bovendigul dengan tiada mempunyai pengharapan akan kembali lagi. Berapakah di antara saudara-saudara yang masih kenal akan nama-nama mereka? Muhammad Hatta,

Mendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami hari ini, Jumat penanggalan 3 Juli 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan mendengar, setelah ini kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang melantik anggota Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan guna menguatkan sistem penjaminan mutu pendidikan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Muti mengatakan setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, karena itu negara memerlukan standar nasional pendidikan.

Mengantisipasi dampak El Nino 2026 demi mempertahankan produksi pangan nasional tetap optimal dan berkelanjutan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan percepatan program pompanisasi sebagai langkah mitigasi utama menghadapi potensi fenomena El Nino yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG berada pada kategori lemah hingga moderat. Melalui percepatan penyaluran pompa air, rehabilitasi irigasi, dan optimalisasi sumber air, pemerintah berupaya memastikan petani tetap dapat menanam, menjaga produksi pangan nasional, serta mempertahankan target swasembada pangan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Perdana Menteri Moldova, Alexandru Montenu, mengumumkan pengunduran dirinya pada Jumat yang menyebabkan jatuhnya pemerintahannya di tengah meningkatnya gejolak politik akibat skandal dengan melibatkan perusahaan navigasi udara milik negara Moldatsa. Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di platform media sosial, Montenu mengatakan ia tidak dapat lagi melanjutkan jabatannya sebagai Perdana Menteri tanpa mengorbankan prinsip-prinsipnya. Pengunduran diri Montenu itu secara otomatis menyebabkan kabinet pemerintahannya juga bubar sesuai dengan kerangka konstitusional Moldova. Keputusan itu diambil beberapa hari setelah kontroversi yang melibatkan Moldatsa memicu krisis politik. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain timnas Indonesia Raihan Hanan mengungkapkan bahwa pelatih tim Garuda John Hartman menaruh target-target tim mulai dari ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF, FIFA Match Day hingga Piala Asia 2027 di ruang makan tim. Keberadaan roadmap ini menjadi cara Hartman untuk menjaga motivasi timnya sekaligus pengingat seluruh pemain agar tetap fokus mengejar target yang telah ditetapkan. Target terdekat adalah Piala AFF 2026 yang digelar mulai 24 Juli mendatang. Indonesia tergabung dalam grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia menargetkan juara untuk pertama kalinya setelah dalam 15 edisi berhasil menembus partai final 6 kali, namun selalu berakhir kekalahan.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

di Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, Variety Show.

penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar. Usai keluar sebagai runner-up grup H, akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Kalau mendengar nama IJ Kasimo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJ Kasimo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJ Kasimo yang masih relevan hingga sekarang.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Di antaranya kami hadirkan ke ruang dengar Anda ada Sheila Majid dengan Cinta Jangan Kau Pergi.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama

0: Mati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Nggak bener ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah ribet?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax, jadi nggak enak.
2: Makanya kalau mau share berita cari sumber yang bener dong, jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
4: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
3: Jaringan Berita Nasional.

Saudara, KPK akan mendalami pengakuan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan amplop yang disebut diberikan Bupati Kuansing Soehardiman Ambi. Informasi tersebut akan menjadi bagian dari penyidikan dugaan korupsi terkait dengan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT oleh KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pernyataan Raja Juli menjadi informasi tambahan yang akan dikaji penyidik untuk memperkuat perkara. Kementerian Kesehatan menginstruksikan seluruh rumah sakit memperkuat perlindungan tenaga kesehatan, terutama di instalasi gawat darurat. Instruksi tersebut menyusul kasus Dr. Ica di NTT yang diduga mengalami intimidasi saat menjalankan tugas pelayanan. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya mewajibkan manajemen rumah sakit memastikan prosedur operasional berjalan optimal. Sistem keamanan melindungi tenaga kesehatan secara maksimal. Pendengar, warga di sekitar kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten mengeluhkan berbagai penyakit. Keluhan imbas asap dari terbakarnya TPA Jatiwaringin yang hingga kini apinya belum berhasil dipadamkan. Masyarakat yang terdampak awal menderita keluhan ispa, batuk, flu, dan meriang, demam. Ini harus ditemukan agar cepat diobati dan sampai jatuh ke pneumonia atau radang paru. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia, terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1, mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2, mencakup banjir bandang, longsor, dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam, seperti limbah, epidemi, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di...

0: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
1: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
2: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga, kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

Lagu Bersama Bintang oleh Drive ini mengakhiri perjumpaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam, dan sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Mar, aku kerungu salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nanya gua apa kita pace?
5: RRI Digital saja tuh.
4: Sesekali jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

RRINER. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRINER di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRINER, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Laporan yang disampaikan Alfred Stutter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini

menjadikan lemparan ke dalam. Kembali bagi Australia kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Siapakah yang akan melakukan? Ada Aziz Behic tadi. Sudah memegang bola dia. Aziz masih mencari rekannya. Siapakah yang akan diumpan? Masih tahan sejenak. Masih Aziz Behic bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Umpannya ke tengah kepada Alden O'Neill tadi. Belakang kepada Alessandro Cercati. Ke depan kepada pemain dengan nomor 22. Tendang langsung. Oh. Hampir saja. Lucas Harrington tadi nampaknya. Pemain dengan nomor punggung 25 tadi. Yang langsung melakukan tendangan. Namun sayang. Tendangannya tadi hanya menyentuh tipis di star gawang dari Mesir. Kembali kali ini. Masih terjadi perebutan bola antara pemain Mesir dengan Australia. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Australia ataupun bagi Mesir. Dari sisi sebelah kiri sudah dilakukan. Belakang bola diberikan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 2. Ada Yasir Ibrahim. Alirkan ke sisi sebelah kanan. Ada Imam Haksur di sana. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Umpan pendek kepada rekannya ada Rami Rabia. Masih mencari rekannya Rami Rabia. Lalu dia membawa bola. Pindahkan lagi kepada Yasir. Pindahkan Yasir ke sisi sebelah kanan kepada Emma Masur. Kembalikan kepada Yasir. Pindahkan lagi ke tengah kepada Rami Rabia. Lari dia ke depan. Mendekati garis lingkaran tengah lapangan pertandingan. Umpan lambung ke depan. Namun tidak akurat. Bola disapu saja ke depan oleh para back dari Australia. Tarik mundur bola ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Bukan umpan kepada Lucas Harrington. Tendang bola jauh ke depan. Kali ini Australia melakukan serangan balik. Pemain dengan nomor punggung 5 masih Australia. Sayang sekali umpan dari Jordan Bos tadi. Untung tadi tidak ada rekannya yang menyambut. Dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Sebuah upaya dari Australia sempat membahayakan tadi. Namun nampaknya disapu tadi oleh Rami Rabia. Dan hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Australia. Kali ini dari sisi sebelah kanan. Masih kita nantikan. Sementara ada 2 hingga 5 pemain dari Australia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir bersiap-siap menyambut tendangan. Sudah dilakukan oleh Alden O'Neill. Pendek saja kepada rekannya. Balikan kepada Alden O'Neill. Maksudnya akan dikirimkan umpan crossing namun masih membentur para pemain dari Mesir. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Australia. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Tendang bola jauh ke depan di sana. Siapakah yang dituju? Terjadi duel-duel bola udara. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Amankan saja bola. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Mustafa Sober. Alirkan bola kali ini ke sebelah kiri ada Karim Hafez. Pindahkan ke tengah kepada Hamdi Fatih tadi. Sebelah kanan kali ini kepada Muhammad Hani. Kepada Imam Asur di depan. Kembalikan kepada Hani. Umpan ke tengah kepada Hamdi Fatih. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Alirkan kali ini ke sebelah kiri ada Karim Hafez. Masih Karim Hafez. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Tengah kali ini kepada Hamdi Fatih. Sebelah kanan kepada Emma Masur tadi. Masih tidak jelas siapakah yang akan diumpan. Masih otak-atik sendirian dia. Muhammad Hani tadi. Depan kepada Zico atau Mustafa Zico. Sebelah kanan kali ini Emma Masur menguasai bola. Berikan kepada rekannya. Tendangan crossing tadi masih ditahan bola kali ini. Muhammad Salah berikan kepada Emma Masur. Pendek dia, masih Muhammad Salah. Kirimkan umpan crossing tadi maksudnya. Namun disapu tadi. Umpan dari Muhammad Salah. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Masih Muhammad Salah menguasai bola di lapangan tengah. Pindahkan kepada Hamdi Fatih. Alirkan ke sisi sebelah kiri. Ada Karim Hafez.

0: dikasih Karim Apes. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Hamdi Fatih. Pindahkan lagi ke sebelah kanan. Ada Muhammad Hani, Asi Hani. Pindahkan lagi kepada Fatih. Masih mencari rekannya. Maksudnya tadi kirim umpan terobosan. Namun bola berhasil dicuri kali ini. Jackson Irvin menguasai bola. Oh, Mas, terjatuh tadi Jackson Irvin. Sebuah pelanggaran Jackson Irvin tadi. Upaya yang melakukan, upaya Jackson Irvin untuk melakukan serangan balik dihentikan tadi oleh Marwan Atia tadi. Jackson Irvin main dengan kumis tebal dan rambut gondrong yang diikat di belakang. Tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini dipindahkan ke sebelah kanan. Ada Jordan Bos. Masih Jordan Bos. Otak-atik bola dia. Pindahkan ke belakang kepada Alessandro Circiati. Kepada Hari Sotar. Kembalikan kepada Alessandro Circiati. Umpan ke depan tadi maksudnya membentur. Namun bola kembali jatuh di kaki pemain Mesir. Disapu saja tadi bola oleh Karim Hafez. Meninggalkan lapangan pertandingan. Dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Tidak jauh dari depan kotak penalti dari Mesir. Sudah dilakukan lemparan ke dalam. Masih bermain-main pemain dengan nomor punggung 20, Christian Volpato tadi. Namun sayang sekali saudara pendengar, penguasaan bola yang tidak akurat dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Lagi-lagi kali ini oleh Mesir. Sudah dilakukan kali ini bola berada di kiper Mustafa Sober. Oh, terjadi perebutan bola berhasil dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 8. Ada Connor Metcalf. Hampir saja sebuah blunder tadi dilakukan oleh kiper Mesir. Namun beruntung dia masih akurat tadi penguasaan bola. Nampaknya terjadi pelanggaran. Tendangan bebas dilakukan oleh Mesir. Yasir Ibrahim sudah lakukan. Tinggi datangnya bola, disundul saja bola. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Dari tengah coba alirkan ke sisi sebelah kiri. Ada Karim Hafez. Karim Hafez kepada rekannya. Ada Hamdi Fatih tadi. Masih mencoba ataupun ada Omar Marmus tadi. Karim Hafez lagi menguasai bola ke tengah kepada Omar Marmus. Kembalikan kepada Omar Marmus. Masih terjadi perebutan. Oh, terjatuh. Sebuah upaya dari Mesir untuk merebut bola tadi, namun dihentikan tadi oleh Jackson Irvin. Mustafa Zico tadi terjatuh. Beruntung pelanggaran terjadi hanya sekitar beberapa senti dari kotak penalti. Dan kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti, tepat di sebelah kanan gawang dari Australia. Siapakah yang akan melakukan? Sudah bersiap-siap ada Mohamed Salah dan Emma Mansour. Sementara ada 6 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti Australia. Bersiap-siap Mohamed Salah dan Emma Mansour. Siapakah? Oh, sudah dilakukan oleh umpan Bekele. Tendang langsung Emma Mansour. Masih membentur. Sayang sekali. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Kirikan bulan kolosi. Semasuk bulan. Gol! Gol! Gol! Emma Mansour memanfaatkan umpan crossing tadi dari luar kotak penalti. Berhasil membuat gol dengan sundulan yang pelan namun mengarah ke dalam kotak penalti ataupun mengarah ke dalam gawang dari Australia. Merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Mesir pada menit ke-13 di babak yang pertama. Bung Topan, Anda melihat seperti apa? Nampaknya Australia ini kaget dengan serangan cepat yang berawal dari tendangan bebas tadi, Bu.
1: Ya, skema tendangan bebas yang cukup cerdik kita lihat dari Mo Salah tadi, yang saya rasa itu menjadi faktor pembeda di mana rapatnya pertahanan Australia langsung seolah-olah membongkar pertahanan. Para pemain langsung pecah, seolah-olah pecah, dan kita patut mengapresiasi Asor yang memang sejauh bergulirnya Piala Dunia dia sangat piawai mencari ruang kosong, datang dari di lini kedua, dan terbukti ini menjadi gol keduanya setelah sebelumnya menciptakan satu-satunya gol ketika berhadapan dengan Belgia di grup G.
0: Dia cukup cerdik tadi nampaknya tendangan bebas dengan back heel yang dilakukan oleh Salah, diberikan kepada Omar Marmus, kemudian yang berujung pada umpan crossing tadi dari pemain dengan nomor punggung 15 tadi dari Mesir, ada Karim Hafez tadi, dan berhasil dimanfaatkan menjadi gol oleh Emam Asyur. Dan sudah benar, sudah memasuki menit 14 di babak yang pertama. Untuk sementara ini Mesir unggul 1-0 atas Australia.
2: Ya, kali ini serangan dilakukan oleh para pemain dari Australia. Dari sebelah kanan akan long throw ataupun lemparan ke dalam yang akan jauh dilakukan pemain nomor 3, yaitu Cirkaci. Umpan ke dalam kotak penalti, masih melambung kali bola, dikuasai penuh oleh para pemain dari Australia. Tendangan kaki kiri masih tadi lemah, bahkan tidak mengarah ke gawang yang dijaga tadi oleh Mustafa Sobeir. Hasilkan saja tendangan gawang tadi, tendangan Aidan O'Neill yang memang lolos di dalam kotak penalti. Sayang sekali memang tendangan kirinya tidak menemui gawang. Skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Mesir. Dan Mesir berada di sebelah kanan kami, sedangkan Australia berada di sebelah kiri kami dengan jersey yang kontra memang, di mana Mesir menggunakan jersey berwarna merah celana putih, sedangkan Australia berjersey berwarna kuning celana hijau. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri kali ini dari Mesir akan dilakukan tadi oleh Karim Hafez. Coba kali ini dekat, masih bermain-main kali ini di tengah, dicuri kali ini oleh para pemain dari Australia. Sebarkan lagi ke sebelah kanan, tetapi dipotong tadi oleh kepala dari para pemain dari Mesir. Jatuh kali ini di lapangan tengah, masih berduel, bola berada di atas kali ini. Jackson Irwin tadi coba ke sebelah kanan, kali ini berbahaya, kali ini diduelkan saja tadi Volpato, tetapi masih dikuasai oleh Volpato. Dihadang satu pemain dari Mesir, bukan sebuah pelanggaran, kali ini dicuri oleh kembali pemain dari Mesir. Mesir ini Asyur, tetapi lagi-lagi bagaimana pergerakannya dibaca dengan baik oleh lini pertahanan dari tim Australia, tapi kali ini dicuri lagi oleh Mesir. Dari tengah lagi kali ini para pemain dari Mesir, Marvin Atia umpan ke kiri, jadi tujuh adalah satu pemain dari Mesir, masih kotak penalti, pemain nomor 22, tendangan ke kanan, masih tersentuh tadi oleh Harry Sotar. Bahaya tadi, bagaimana serangan yang tiba-tiba Omar Mamus tadi menyerobot terus dari sebelah kiri, tapi tendangannya masih terkena badan dari Haris Sotar. Selamat lagi gawang dari Australia, meskipun sudah tertinggal 1-0. Dari kanan kali ini Australia, Christian Volpato umpan ke depan, yang dituju tadi adalah Nesterin Iran Kunda, tetapi lepas kembali, jatuh kepada kaki dari 15 Karim Hafiz, pemain dari Mesir. Umpan lagi kali ini dari tengah, Abdi Fatih tadi arahkan ke sebelah kanan kepada Mohamed Hani, kali ini tahan sejenak, geser lagi ke tengah, terus para pemain dari Mesir masih bermain-main dari belakang. Marwan Atia kali ini alirkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 15 Karim Hafiz. Dorong lagi ke belakang, masih para pemain. Rami Rabia kali ini lebih santai lagi karena sudah unggul 1-0 hingga menit ke-17 ini, sehingga tidak terlalu terburu-buru kali ini pemain dari Mesir. Dari belakang kembali Marwan Atia, coba kali ini mencari kawan, geser lagi ke sebelah kiri, yang diturun tadi adalah Karim Hafiz. Back pass lagi jaduh ke Rami Rabia. Sebelah kanan kini Yasir Ibrahim, dorong lagi ke belakang kepada kiper Mustafa Sobeir dengan jersinya berwarna biru muda. Dorong lagi ke sebelah kanan Yasir Ibrahim, masih kali ini di kotak penalti sendiri dari Mesir. Coba mencari kawan, arahkan kini jauh ke sebelah kiri kepada Rami Rabia. Dorong lagi ke sebelah kiri Karim Hafiz, bermain 1-2 tadi bersama Omar Mamus. Dorong lagi ke belakang kepada Atia, Atia kali ini kepada Hamid Fatih. Domba ke sebelah kanan kepada Hani, satu pemain dari Mesir, umpan ke depan, yang dituju adalah tadi pemain dari tim Mesir. Sayang sekali tadi Muhammad Zaki Abdel Rauf tidak mampu menggapai bola lebih dekat kepada kiper dari Australia, Patrick Beach. Kali ini dari belakang Haris Sotar, geser lagi ke sebelah kanan Alessandro Circiati, umpan lagi ke belakang kali ini kepada Patrick Beach, alirkan ke sebelah kanan kepada Lucas Harrington. Masih kali ini Lucas Harrington giring dengan kaki kirinya, coba lagi ke tengah kepada Aiden O'Neill. dorong kepada Jackson Irvin yang memang pemain paling stylish di Australia ini, meminta tadi Lucas Harrington kepada pemainnya agar lebih mendekati bola, dorong lagi kepada Irvin kali ini, Irvin kali ini dorong ke depan yang maksud adalah Iran Kunda, masih kali ini para pemain dari Australia mencoba tadi melewati dua pemain dari Mesir, tetapi dibalikan lagi ke belakang kali ini kepada Jordan Bos, dorong lagi bermain 1-2 tadi Irvin kali ini ke depan, yang dituju adalah tadi pemain dari Australia dari sebelah kanan, nomor 5 tadi Jordan Bos, terbentur para pemain dari Mesir atau terbentur para pemain Australia sendiri sehingga tendangan gawang saja memasuki menit 19 ini. Last touch-nya kita nantikan apakah akan direvisi karena memang tadi terkena dari pemain Mesir ya. Hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan dari sebelah kiri kali ini. Corong ke depan kali ini kepada pemain dari tim Mesir. Kapten kesebelasan Muhammad Salah tadi. Dari kiri kali ini Karim Hafiz coba lagi build up serangan para pemain dari Mesir. Andy Fatih dorong ke sebelah kanan, masih kali ini Herman Asyur tahan bola sejenak. Asyur pencetak gol di babak pertama tadi, giring bola sejenak menunggu para pemain dari tim Australia untuk keluar kali ini. Dorong ke sebelah kiri kepada Rami Rabia yang cukup jauh meninggalkan posnya. Masih Rami Rabia. Alahkan lagi ke sebelah kiri kepada Atia tadi, didekati satu pemain dari Australia, hampir saja tadi dicuri. Justru kali ini Yasser Ibrahim Mesir alihkan ke sebelah kanan kepada Asyur. Asyur masih menahan bola tadi, tidak mau terburu-buru hingga di back pass lagi kali ini. Rami Rabia, back dari Mesir kali ini ancang-ancang mencari kawan ke tengah kepada Handi Fatih. Back pass lagi kepada Yasser Ibrahim, masih terus para pemain dari Mesir dari sebelah kanan kali ini. Imam Asyur. Balikan lagi kali ini memasuki menit ke-20, masih terus menilai bola para pemain dari Mesir ini. Disergap kali ini oleh satu pemain dari Australia, coba keluar kali ini dari tengah kali ini, masih para pemain Mesir. Umpan ke depan yang dimaksud satu pemain Mesir ada lari berbahaya, tenaga ke kiri Muhammad Zaki, tetapi sudah terperangkap offset juga. Memang larinya terlalu cepat dibanding 4 back sejajar yang dilakukan oleh para pemain Australia, sehingga peluang di mulut gawang pun tidak memang menemui gawang. Melebar ke sebelah kanan gawang dari kiper Australia, sehingga aman lagi gawang dari Australia. Kali ini Australia dari sebelah kanan alihkan kepada Lucas Harrington, tahan sejenak ke tengah lagi kepada Harry Sotter, bermain-main di kotak sendiri, dorong ke depan, dan dimaksud tadi adalah Christian Volpato. Umpan lagi, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari Mesir tadi terjatuh dari sebelah kiri kali ini, Aziz Beach ataupun Aziz Behic kali ini, masih kali ini dorong ke tengah lagi Jackson Irvin, masih kali ini Australia kepada Harry Sotter, kapten kesebelasan, dorong lagi ke depan kali ini Volpato. Umpan tadi dimaksudnya ke sebelah kiri kali ini berbahaya, Aziz umpan ke dalam kotak penalti, tetapi masih terhadang para pemain dari Mesir tadi. Sayang sekali umpan yang dilakukan pemain yang dengan kepala pelontosnya ini, Aziz Behic, hanya hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang tim Mesir. Akan diambil oleh siapa gerangan, kita nantikan apakah bisa merubah kedudukan. Akan diambil oleh Christian Volpato dengan kaki kirinya, sudah menaruh bola kali ini di sudut sebelah kanan. Ancang-ancang, empat pemain saling berpelukan, berikan himbauan, sudah dilakukan Volpato, melengkung kali ini dalam kotak penalti. Ada satu pemain tadi dari Australia, Lucas Harrington, tapi sayang memang sundulan yang dilakukan pemain yang cukup jangkung ini sehingga tidak bisa menemui sasaran tadi dengan kepalanya. Dan memasuki menit ke-22, wasit asal Uruguay Gustavo Tejera menyatakan ataupun menuipkan fluid tanda hydration break. Bung Tovani memasuki menit 22, Mesir unggul. Apakah ini memang Australia juga belum berkembang permainannya hingga menit ke-22 ini?
3: Ya, Husainpi sejatinya sebelum terjadinya gol yang diciptakan oleh Mesir, Australia sudah terlihat lebih nyaman bermain karena mereka menyadari di mana adanya celah di barisan pertahanan Mesir. Tercatat ada sempat dua peluang yang dilepaskan oleh Australia melalui Volpato dan juga Jordan Bos, walaupun hasilnya masih melenceng. Namun ketika mulai asik nyaman bermain, Mesir mendapatkan momentum melalui bola mati yang bisa dimaksimalkan. Ada sedikit tipuan di sana yang dilakukan Mo Salah, langsung membongkar pertahanan, dan kita tahu Asur juga sangat piawai memanfaatkan ruang hingga akhirnya kembali mencatatkan namanya di papan skor. Saya rasa Henderson Big, seperti pertandingan yang sudah terjadi, bisa dimaksimalkan oleh pelatih untuk memberikan instruksi khusus. Dan di sisa babak pertama kemungkinan Australia akan bermain lebih agresif karena kita tahu dalam kondisi tertinggal dan sempat menyadari adanya ruang di pertahanan Mesir, membuat mereka kemungkinan bisa lebih bermain agresif.
2: Ya, kalau melihat memang hanya Volpato saja yang terlihat aktif ya, dari beberapa tadi pergerakan Matt Calvey dan juga Iran Kuda agak sedikit kurang nih, Bung Tavani.
3: Ya, dari kubu Australia memang terlihat Volpato sangat menonjol karena kita tahu pergerakannya, meskipun di atas kertas dia ditempatkan sebagai penyerang kanan, beberapa kali Volpato masuk ke barisan tengah bekerja sama dengan Irvin dengan sangat baik sehingga tampil cukup menonjol. Sebaliknya dengan Iran Kunda dan Matt Calvey itu cukup terisolasi dengan rapatnya pertahanan yang digalang oleh Rabia dan Ibrahim. Keduanya bisa menjaga barisan serang Australia setidaknya hingga 22 menit jalannya pertandingan, masih belum ada gol yang tercipta dari Australia.
2: Kalau untuk Mohamed Salah sendiri bagaimana? Apakah memang sudah melihat magis-magisnya dari Mohamed Salah sendiri?
3: Ya, Mohamed Salah sebagai bintang utama dari Mesir sejatinya di awal pertandingan cukup terisolasi, pergerakannya tidak banyak mendapatkan ruang di dalam kotak penalti, yang akhirnya saya mencatat hingga menit ke-7 akhirnya dia harus turun lebih jauh ke bawah menjemput bola. Namun perannya tetap sangat besar. Kita tahu magis yang diberikannya, sentuhan awal tendangan bebas adalah dari dirinya, walaupun terkesan hanya memberikan back heel. Namun sentuhan kecil tersebut bisa menipu barisan pertahanan Australia yang tadinya sudah berfokus, jadi seolah-olah kebingungan bola akan dialirkan kemana selanjutnya dari tendangan bebas tersebut, yang berujung petaka menjadinya gol yang diciptakan oleh Asur.
2: Ya, memasuki menit ke-25, para pemain juga sudah bersiap memasuki lapangan. Tendangan gawang saja masih menit 25. Saya belum menyebut menit-menit setan ya, kalau nanti bisa jadi gol lagi, bahaya nanti untuk kedua kesebelasan. Kali ini sudah dilakukan tendangan gawang dari belakang. Kali ini para pemain dari Mesir coba alirkan kepada Yasser Ibrahim di sebelah kanan. Tahan sejenak kali ini Yasser Ibrahim, back pass lagi Mustafa Sober, kiper bermain-main di kotak penalti sendiri, berbahaya, tapi kali ini mampu lolos dari sergapan para pemain dari Australia. Dikepung tiga pemain, dialirkan ke depan, masih bisa dihadang tadi oleh Harry Sutter. Di back pass lagi kali ini ke belakang, mampu dikuasai tadi, maksudnya para pemain Mesir ingin menyasar tadi pergerakan Muhammad Zaki tetapi tidak menemui, sehingga hanya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan cepat. Tarik ke belakang kali kepada kiper dari Australia Patrick Beach yang mengenakan jersey berwarna ungu. Alirkan kami kepada Aziz Behik, tetapi sayang sekali tadi umpan yang dilakukan Aziz Behik hanya terkena pemain dari Mesir yakni Imam Asyur, sehingga lemparan ke dalam kembali oleh Aziz. Angkat kedua tangan kali ini, coba mencari kawan, agak sedikit kebingungan karena pergerakan pemain-pemainnya dikunci oleh pemain Mesir ke depan tadi, dan itu juga adalah Iran Kuda. Kali ini lolos satu pemain dari sebelah kiri, Matt Calvey, umpan lagi maksudnya, tetapi tidak lolos tadi Matt Calvey, hanya lemparan ke dalam lagi bagi tim Mesir dari sebelah kanan akan dilakukan oleh Hani. Memeluk bola Hani, mencari pergerakan para pemain Mesir berwarna merah ini, bajunya kita nantikan ke depan kepada Imam Asyur, dorong lagi kali ini, masih disergap tadi oleh pemain-pemain dari Australia. Dapatkan lagi lemparan ke dalam dari tim Mesir dari sebelah kanan ataupun sebelah timur tribun stadion. Kita nantikan lemparan ke dalam hingga memasuki menit ke-27 ini. Skor masih 1-0 bagi Mesir. Angkat kedua tangan kali Hani lagi-lagi mencari pergerakan para pemain dari Mesir. Diumpan saja tadi ini jauh ke sebelah kiri Karim Hafiz. Kosong kali ini, berlari agak cepat melewati garis tengah kali ini Hafiz. Umpan lagi ke sebelah kiri, bekerja sama tadi bersama Atia. Atia masih menahan bola, melihat lagi, meminta pergerakan ke sebelah kiri, tetapi ke sebelah kanan diopernya kali ini kepada Fatih. Fatih bekerja sama kembali bersama Atia. Atia agak sedikit kebingungan, ke sebelah kanan kepada Yasir Ibrahim, dorong kepada Hani. Hani memegang bola kali ini, bermain 1-2, masih Hani ke depan, dimasukkan oleh Jaki, dorong lagi kali ini ke sebelah kanannya, masih para pemain dari Mesir, disergap oleh satu pemain dari Australia, agak sedikit kebingungan kali ini, dan sebelah kanan Eman Asyur, back pass lagi ke sebelah kanan, masih santai-santai saja pemain dari Mesir ini, menunggu keluar pergerakan dari tim Australia, tarik ke belakang jauh kepada Mustafa Sober, umpan lagi kaki kanan jauh melambung kali ini melewati garis tengah yang dituju adalah Asyur. Asyur tadi maksudnya duel dengan Ajis, tetapi memang bola terlalu deras sehingga lebih dekat kali ini untuk tim dari Australia, hanya lemparan ke dalam saja oleh Ajis. Ajis diperingatkan wasit agar berhenti lempar, jangan terlalu ke depan kali ini Ajis, dekat saja kali ini kepada Aidan O'Neill. Ke depan lagi yang maksud tadi satu pemain, yaitu Iran Kunda. Iran Kunda tadi maksudnya hampir melewati satu pemain dari Mesir. Sayang memang pergerakannya tidak mampu, sehingga lemparan kembali untuk tim Mesir dari sebelah kanan kali ini akan dilakukan. Sudah kali ini yang dituju adalah ke tengah para pemain dari Mesir. Back pass saja kepada Rami Rabia. Rami Rabia umpan ke sebelah kiri kali ini jauh, yang dituju oleh Jaki. Tak lolos kali ini, ataupun tadi Omar Mamos. Sayang sekali umpannya terlalu deras, tidak mampu diambil tadi oleh Omar Mamos. Dan tendangan gawang kembali untuk tim dari Australia. Patrick Beach kali ini menaruh bola, memerintahkan para pemain Australia agar maju terlebih dahulu. Kiper bernomor punggung 18 ini, pemain ataupun klub Melbourne City dengan usia masih muda, 23 tahun. Umpan dengan kaki kiri tadi Beach ke sebelah kiri. Penyerangan ataupun pertahanan dari tim Mesir, hanya lemparan ke dalam kali ini untuk tim Mesir kembali karena duel tadi kalah para pemain dari Australia dari sebelah kiri. Sudah dilakukan kali ini yang dituju lagi para pemain dari Australia kembali, mampu ataupun Mesir kali ini dari sebelah kanan Omar ataupun Eman Asyur. Eman Asyur dorong lagi ke depan, tidak jadi kali ini, masih mendribbling bola melewati satu pemain dari Australia, geser kepada Hani di sebelah kanan, back pass lagi kepada Hamdi Fatih kali ini, bagi kepada Yasir Ibrahim ke sebelah kiri. Rabia berkulit ataupun melintasi kali ini ke belakang, berbahaya tadi, hampir terjadi kesalahan dari Rami Rabia, tetapi kali ini dicuri oleh para pemain Australia, coba kepada Iran Gunda, tetapi satu pergerakan ilegal tadi dilakukan oleh pemain dari Mesir terhadap Iran Kunda, membuat Iran Kunda yang tinggal berbalik alah tadi disliding oleh Yasir Ibrahim, membuat wasit asal Uruguay Gustavo Tejera memberikan pelanggaran kali ini bagi tim Australia. Justru yang mengerang kesakitan adalah Hani, Muhammad Hani. Apakah gerangan yang terjadi? Apakah salah posisi? Karena memang kesakitan sekali Muhammad Hani. Kita nantikan berbahayakah untuk Hani memegang lututnya yang memang menjadi rawan. Jika memang cedera akan dipanggil tim medis dari Mesir. Dan kita nantikan sejauh ini kalau melihat Bung Tovani, bagaimana penampilan dari Muhammad Hani sendiri di sektor sebelah kanan?
3: Ya, Muhammad Hani sebenarnya sambil cukup aktif, dia beberapa kali ikut naik membantu serangan, menjadi salah satu pemain senior di skuad Mesir, memang membuat dia menjadi nama yang cukup bermain baik. Dia bisa memimpin rekan-rekannya, namun kali ini terlihat ada masalah karena jika dilihat dari komposisi pemain yang ada, mungkin cukup riskan karena cadangan back sayap kanannya adalah pemain muda Tarek Ala. Jadi saya rasa pelatih mungkin masih akan melihat bagaimana kondisi dari Muhammad Hani, apakah masih bisa melanjutkan sisa pertandingan ini, Bu Senpi.
2: Iya, bahkan tadi tim medis menggoyang-goyangkan lutut dari Muhammad Hani, apa mengetes apakah memang cedera ACL. yang dilakukan, tapi nampaknya sudah berdiri kembali. Hani akan mendapat perawatan terlebih dahulu, keluar dulu dari lapangan. Kali ini Mesir bermain dengan 10 orang terlebih dahulu karena Hani masih di luar. Sedangkan tendangan bebas akan dilakukan oleh Australia kali ini dari sebelah kanan. Umpan kena kotak penalti, melengkung, berbahaya. Tendangan kaki kiri tadi, masih berada bola di atas. Tendangan lagi kaki kiri, sayang sekali tadi yang dilakukan oleh para pemain Australia. Masih terjadi sekelimit di dalam kotak penalti setelah tadi juga bagaimana Jackson Irvine berduel dengan pemain dari Mesir membuat pelanggaran justru setelah tadi pemain nomor 14 Hamdi Fatih juga terjatuh akibat duel yang dilakukan bersama Jackson Irvine. Hanya tendangan bebas saja kali ini akan dilakukan oleh kiper dari tim Australia ataupun Mesir. Kali ini pendek saja sudah dilakukan ke sebelah kiri kepada Rami Rabia. Back pass lagi kepada kiper Mustafa Sobir. Umpan ke depan kali ini melewati garis tengah. Dorong lagi kepada Muhammad Salah tadi maksudnya Jaki. Tetapi lebih dekat lagi-lagi kepada Patrick Beach. Umpan saja ataupun lempar kali ini ke sebelah kiri kepada Ajis. Ajis menggiring bola melewati satu pemain dari Australia. Justru dibalikan lagi kepada Lucas Harrington. Dari belakang kali ini Hari Sotar. Hari Sotar ke sebelah kanan kepada Alessandro Cirkati. Kali ini Cirkati masih menahan sejenak bola, melihat pergerakan dari kawan-kawannya kali ini, justru ke tengah kepada O'Neill. O'Neill dorong lagi kali ini ke sebelah kirinya kepada Harrington. Back pass lagi kali ini kepada Sotar, kapten kesebelasan dari Australia. Ke tengah kali ini O'Neill, mampukah merangsak kali ini? Justru ke sebelah kiri, dituju adalah Ajis. Ajis Behi kali ini dihadang satu pemainnya, ini Hani dari Mesir. Umpan kaki kiri, melambung kali ini, melewati tadi satu gawang, tetapi masih dikuasai kali ini dari sebelah kanan oleh Jordan Bos. Jordan Bos kembalikan ke belakang. Masih kali ini para pemain dari Australia. Volta tadi, Volpato, sayang sekali kali ini dicuri justru oleh pemain Australia. Kembali kali ini Volpato dihadang tadi pergerakannya dengan baik oleh pemain nomor 11 ini Muhammad Zaki. Hanya lemparan kembali bagi tim dari Australia, akan dilakukan long throw kembali oleh pemain nomor 3 Alessandro Circiati. Ancang-ancangnya seperti Arhan dan juga Robbie Darwis. Kita nantikan mundur beberapa langkah, akan dilakukan long throw ke dalam kotak penalti. Melambung kali ini terjadi sekelimit, bola masih di atas, berduel para pemain. Kali ini jatuh kepada Irat Barkuda. Umpan lagi ke sebelah kiri, tendangan kaki kiri tadi oleh Lucas Harrington atau Ajis. Ajis Behik, sayang sekali, dan masih lemah karena memang tendangan kaki kirinya menyusur tanah. Tetapi kesigapan yang dilakukan oleh Mustafa Sober tidak membuatnya harus bekerja keras untuk menyelamatkan gawang. Hingga menit ke-35 ini skor masih 0-1 bagi Mesir.
0: Ya baik, saudara pendengar, kali ini Mesir kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Tindakan kali ini ke tengah, Rami kali ini kuasai bola, tendang bola jauh ke depan, jatuh di kaki Omar Marmus, tarik ke belakang kepada Marwan Atia. Terjadi perebutan bola, oh masih mampu menguasai bola Marwan. Umpan ke belakang kepada Rami Rabia, tendang bola jauh ke depan tadi maksudnya kepada Imam Asur, namun berhasil dicuri tadi. Oh, terjadi perebutan bola, dibuang saja bola tadi dan sempat membentur pemain Mesir rupanya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Australia. Kali ini Jack Irvine menguasai bola dari lapangan tengah. Pemain dengan nomor punggung 3 kirimkan umpan ke depan kepada Ilan Kuda. Masih Ilan Kuda. Sayang sekali, hampir saja Estori Ilan Kuda tadi, striker dari Australia tadi, hampir saja mampu menyambut umpan lambung tadi dari Alessandro Circiati, namun masih beruntung Mesir karena kiper Mustafa Sober tadi cukup sigap untuk mengamankan bola. Dan saudara pendengar, kali ini Imam Asyur membawa bola dia dari sisi sebelah kanan, kali ini sudah berada di tengah, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri tadi maksudnya, namun berhasil disapu saja bola tadi. Kali ini bola jatuh di kaki pemain dengan nomor punggung 20 Christian Polpato. Sayang sekali dilanggar tadi Polpato nampaknya oleh Karim Hafiz tadi. Pelanggaran terjatuh Christian Polpato, main yang kini membela Sassuolo, satu klub dengan Jai Izes di Serie A. Sudah dilakukan tendangan bebas kali ini, Alessandro Circiati menguasai bola ke depan kepada Connor Metcalf. Masih Metcalf kali ini di sisi sebelah kanan Jordan Bos. maksudnya tadi kirimkan umpan tarik tadi, namun disapu saja bola dan kembali hanya menjadikan tendangan sudut bagi Australia. Kali ini dari sebelah kiri, siapakah yang akan melakukan? Sudah bersiap-siap nampaknya ada Lucas Harrington tadi. Oh, Volpato sudah dilakukan, melambung tinggi, datangnya bola disundul saja, disapu tadi juga dengan kepala oleh pemain Mesir, jatuh kembali di kaki pemain Mesir. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada Ajis Behits tadi. Umpan langsung back pass ke belakang kepada kiper Patrick Behits, kembalikan kepada Behits, masih mencari rekannya Behits, masih mundur ke belakang kepada Lucas Harrington, pindahkan ke sisi sebelah kiri kepada Jordan Bos, tengah kepada Jack Irvin, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Patrick Bates, pendek kepada Hari Sotar, pindahkan ke sebelah kanan kepada Circhati, masih Circhati, tendang jauh ke depan, masih tidak jelas tadi siapa yang dituju karena bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang dari Mesir, Mustafa Sober. Langsung umpan pendek diberikan kepada Rami Rabia, kembalikan kepada Mustafa Sober, pendek saja kepada Marwan Atia, masih Atia, pindahkan kali ini ke sebelah kanan, ada Hani di sana. Hani dia berlari cepat, dia melewati garis tengah lapangan pertandingan. Hani hentikan sejenak bola, umpan ke belakang kepada Salah. Salah berikan lagi kepada Hamdi Fatih tadi, tarik mundur lagi ke belakang, kali ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri Karim Hafez, tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia, pindahkan tengah kepada Yasir Ibrahim, umpan dorong lagi bola ke depan kepada Marwan Atia, umpan crossing lambung tadi maksudnya kepada Hani tadi, namun dicuri tadi oleh Jordan Bos. Oh, nampaknya berbenturan tadi Jordan Bos dengan Imam Asyur tadi. Terjatuh Imam Asyur, masih memegang wajahnya tadi Imam Asyur. Oh, nampaknya terkena tangan tadi wajah dari Imam Asyur, terkena tangan dari Jordan Bos, dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Australia, menjadikan tendangan bebas bagi Mesir. Lagi-lagi tendangan bebas, sudah bola sudah berada di hadapan Mohamed Salah, ada Imam Asyur, kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri gawang dari Australia, memberi istirahat kepada rekan-rekannya Mohamed Salah dan Imam Asyur. Siapakah yang akan melakukan? Sudah ada 5 pemain Mesir yang mendekati kotak penalti dari Australia. Bersiap-siap Mohamed Salah. Sudah dilakukan Mohamed Salah, pendek saja ke tengah kepada Hamdi Fatih, kirimkan umpan melambung, disundul saja bola, kembali terjadi perebutan bola tadi, dibuang saja, disapu bola oleh Jordan Bos tadi, meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, nampaknya bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Sudah dilakukan oleh kiper Patrick Bates kepada Lucas Harrington, berikan bola. Lalu umpan kepada Ajis Bates, namun disapu saja bola. Lemparan ke dalam untuk Australia. Aziz masih mencari rekannya, Ajis Bates. Lempar ke depan, terjadi duel-duel bola udara, kembali meninggalkan lapangan pertandingan, dan lemparan ke dalam lagi-lagi akan dilakukan oleh Aziz. Lempar ke depan kepada Jack Irvin, kembalikan kepada Bates, belakang tarik ke belakang kepada Lucas Harrington, tendang bola ke tengah, umpan terobosan tadi kepada Hiran Kunda, namun dicuri, terjadi duel-duel di sisi sebelah kiri, terjatuh tadi, sempat bertabrakan Nestori Hiran Kunda tadi, bertabrakan nampaknya dengan Yasir Ibrahim, masih mengerang kesakitan nampaknya Yasir Ibrahim setelah tadi kakinya tadi sempat terkena kaki dari Iran Kunda yang tidak bisa menjaga keseimbangannya sehingga terjatuh. Dan Oh sudah bangkit kembali. Yasir Ibrahim kali ini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Australia. Siap-siap Muhammad Hani sudah memasuki menit 42 menjelang menit 43. Dan untuk sementara Mesir masih unggul 1-0 atas Australia melalui gol yang dicetak oleh Emam Ashour pada menit ke-13. Lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi dan dituju tadi Mustafa Zico. Lagi-lagi terjadi duel-duel keras tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran tadi. Wasit meminta kepada pemain Mesir untuk segera bangkit. Kali ini bola berada di kaki para pemain Australia. Dari sisi sebelah kanan tadi Alessandro Cercati mengirimkan umpan kepada Jordan Bos, namun dibuang saja oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Australia. Hari Sotar kini kuasai bola. Pendek berikan kepada Lucas Harrington. Kembalikan kepada Sotar. Pendek kepada Alessandro Cercati. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Sotar. Ke depan kepada Jack Irvine ataupun O'Neill tadi tidak jelas siapakah yang dituju, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang Mesir, Mustafa Sober. Pendek berikan kepada Rami Rabia. Umpan lambung ke depan berhasil dicuri tadi. Perebutan bola, Muhammad Salah alirkan sebelah kanan kepada Muhammad Hani. Masih Muhammad Hani, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Alirkan ke tengah kepada Rami Rabia. Ke sebelah kanan kepada Marwan Atia. Masih Marwan Atia menguasai bola di sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Dicuri tadi oleh pemain Mesir. Namun lagi-lagi berhasil dicuri oleh pemain dari Mesir. Tadi maksudnya mengirimkan umpan kepada Salah. Namun tidak akurat. Kali ini Australia juga tidak berhasil mengirimkan umpan yang akurat tadi. Nampaknya O'Neill tadi bermaksud mengirimkan umpan terobosan kepada Nestori Iran Kunda, namun bola justru hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan menjadikan tendangan gawang bagi Mesir. Dan sudah memasuki menit tambahan waktu 5 menit yang diberikan pada pertandingan babak pertama ini. Jadi kali ini duel-duel bola udara di tengah lapangan pertandingan. Bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Emam Ashour, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Karim. Ke depan kepada Omar Marmus. Masih Marmus menguasai bola. Depan dorong bola kepada Karim. Kembalikan kepada Marmus. Alirkan ke tengah kepada Atia. Kirimkan umpan terobosan tadi, crossing tadi disundul oleh Muhammad Salah. Namun masih lemah tadi sundulannya. Karena mampu dengan mudah tadi diamankan bola oleh kiper Patrick Bates dari Australia. Langsung melakukan upaya build up dari lini pertahanan mereka. Jordan Bos kepada Adam O'Neill. Masih Alden O'Neill. Kirimkan ke depan kepada Polpato. Masih Polpato mendekati kotak penalti dari Mesir. Langsung gol! Polpato tadi sempat mengagetkan barisan pertahanan dari Mesir dengan kaki kirinya melengkung tadi, namun masih belum menemui sasaran karena masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Nampak cukup kesal tadi pelatih dari Mesir Hossam Hassan tadi melihat upaya serangan dari Australia tadi yang hampir membuahkan hasil. Namun lagi-lagi kali ini Australia mencoba membangun serangan dari belakang. Sotar kepada Alessandro. Kembalikan kepada Sotar. Sotar ke depan kepada Jordan. Masih Jordan, terjatuh bukan sebuah pelanggaran. Pindahkan bola ke belakang kepada Alessandro. Berikan ke tengah kepada Volpato. Alirkan kali ini ke sebelah kiri Lucas Harrington. Balikan kepada Volpato. Masih Australia mencoba mendekati kotak penalti dari Mesir. Alessandro kirimkan umpan crossing, lambung bola datangnya namun belum menemui sasaran, kembali jatuh di kaki para pemain Australia dari sebelah kanan. Kirimkan umpan crossing, di sana terjadi duel bola udara. Oh, masih belum mampu memecah kebuntuan tadi para pemain Australia, karena tadi upaya serangan mampu diputus tadi oleh kiper Mustafa Sober. Meniupkan peluit wasit Gustavo Teixeira, masih kita nantikan. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Mesir yang kembali mengalami cedera setelah tadi sempat bertabrakan. Oh, sudah dilanjutkan. Kali ini Australia menguasai bola. Lucas tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Alirkan bola kepada Alessandro. Masih Alessandro Circiati, cari rekannya. Umpan ke depan kepada Bosch. Masih Bosch, Jordan Bosch tadi. Disapu saja. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Jordan Bosch dari sisi sebelah kiri pertahanan Mesir. Disapu saja bola tadi. Menjauhi kotak penalti dari Mesir tadi oleh Karim tadi nampaknya. Terjadi duel-duel bola udara. Kembali tidak akurat tadi umpan dari Australia. Dibuang saja bola ke depan kepada Hari Sotar. Jadi duel-duel bola udara kali ini Jordan Bosch masih menguasai bola, menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Australia. Terjatuh tadi Jordan Bosch. Kali ini berhasil dicuri oleh Nestori Irankunda. Masih Irankunda kepada Polpato. Masih Polpato mengelabui pemain dari Mesir. Polpato. Oh, terjadi perebutan. Kali ini duel-duel bola udara. Bola jatuh di kaki pemain Mesir. Omar Marmus tadi kirimkan gerban kepada Mohamed Salah. Namun penguasaan yang tidak akurat. Kembali Australia mencoba membangun serangan. Kali ini sudah mendekati kotak penalti dari Mesir. Kali ini pemain dengan nomor punggung 13 Alden O'Neill pendek kepada Aziz Behic. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Lucas Harrington. Oh, nampaknya ada salah seorang pemain Australia yang tergeletak tadi. Jordan Bosch menyerang kesakitan dan bola fair play tadi. Dibuang saja bola oleh pemain Australia untuk memberikan waktu kepada tim medis, memberikan perawatan kepada Jordan Bosch yang nampaknya mengalami cedera. Jordan Bosch masih belum ada tim medis yang masuk. Oh, nampaknya tadi sempat protes tadi para pemain Australia karena bertepatan dengan momen tersebut wasit Gustavo Teixeira meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan sementara di tengah lapangan juga pemain Australia yang cedera masih mendapatkan perawatan medis. Dan saudara pendengar, sudah berakhir babak yang pertama. Mesir untuk sementara unggul 1-0 atas Australia melalui gol sundulan yang dicetak oleh Emam Asyur pada menit ke-13. Dan untuk membicarakan bagaimana jalannya pertandingan di babak yang pertama akan kami serahkan kepada penyiar Bung Sabil. Silakan, Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Laporan pandangan matanya tadi babak pertama berlangsung cukup sengit ya. Dan Mesir berhasil unggul sementara ini 1-0 tadi berkat gol sundulan dari Emam Asyur. Dan ya, Bung Taufani, ini pertandingan berjalan sengit. Kedua tim nampaknya mencoba untuk saling serang, namun di awal babak pertama tadi memang Mesir yang lebih dulu agresif melancarkan serangan dan akhirnya berhasil mencetak gol yang cukup cepat tadi di awal babak pertama. Analisa Anda, Bung Taufani?
4: Ya, Australia awalnya sebenarnya bisa cukup nyaman untuk menyerang. Yeah. Mereka melihat beberapa ruang yang tercipta di barisan pertahanan Mesir, namun tendangan bebas yang didapatkan Mesir menjadi pembeda yang akhirnya menjadi gol. Dan setelah terjadinya gol, sebenarnya Australia mencoba meningkatkan intensitas serangannya, bermain lebih agresif, namun Mesir dengan keunggulan yang sudah didapatkan walaupun masih selisih satu gol, mereka bisa bermain lebih nyaman. Pertahanannya yang sebelumnya terlihat ada beberapa celah mulai bisa diperbaiki, mereka mulai rapat dalam bertahan walaupun sesekali ada ruang yang masih bisa dieksploitasi Australia walaupun belum bisa dimaksimalkan menjadi gol balasan.
5: Ya, Anda melihat apa resep Mesir yang kemudian bisa menciptakan gol di babak pertama tadi lewat heading ya. Namun secara umum memang lebih efektif artinya lini depan dari para penyerang-penyerang Mesir ini. Apa resep dari pelatih Hasan ini ya, sehingga bisa membuat pembeda 1-0 sementara ini untuk Mesir, Bung?
4: Ya, saya menyoroti adanya variasi dalam mengeksekusi bola mati. Kita tahu Mesir proses terjadinya gol, satu-satunya gol yang diciptakan Mesir di babak pertama berawal dari bola mati, tendangan bebas dari kiri serangan yang diawali oleh Salah, kemudian hanya memberikan gerakan bekil sedikit, memecah adanya barisan pertahanan yang rapat, langsung pecah. Dan saya lihat selain tendangan bola mati tersebut, ada satu momen pula bola mati yang kali ini di sisi kanan serangan diberikan variasi juga oleh Mesir yang begitu pula merepotkan Australia, namun untuk akhirnya pemain sudah lebih dulu terjebak offset, akhirnya tidak bisa berbuah gol. Saya rasa bola mati menjadi kekuatan Mesir di pertandingan kali ini.
5: Iya. Dan itu saja, kalau melihat timnas Mesir, banyak sekali fans sepak bola yang menuju pada dua bintang mereka nih, ada Mohamed Salah dan Omar Marmoush di Manchester City dan juga Liverpool. Anda melihat kedua superstar Mesir ini kontribusinya di babak pertama seperti apa, Bung Tovani?
4: Ya, Mohamed Salah saya rasa masih kurang mendapatkan suplai bola, terlepas dari penjagaan ketat yang diberikan Australia kepada dirinya jika sudah mulai mendekati kotak penalti. Namun sang mega bintang masih bisa memberikan perannya dari sebagai pengumpan seperti yang dilakukannya di awal proses terjadinya gol. Beberapa kali pergerakannya juga menyita perhatian Australia, menarik barisan pertahanan Australia. Sementara Omar Marmoush, walaupun sejatinya diplot sebagai striker utama Mesir, saya melihat dia malah kerap kali melebar karena kita tahu Circhati dan Sotar sangat solid menjaga pertahanan Australia, sehingga Marmoush pun terpaksa harus bergerak lebih aktif, melebar. Namun sejauh ini kecepatan-kecepatan yang ditunjukkannya berjalan cukup efektif walaupun masih belum bisa menciptakan gol.
5: Ya, selain tadi kita melihat gol dan sementara ini Mesir unggul, Anda melihat nantinya di babak kedua Mesir akan cenderung bertahan, dan sejauh mana nanti lini pertahanan mereka bisa solid menghadapi serangan-serangan Australia, Bung?
4: Ya, untuk Mesir menurut saya cukup riskan jika mereka bermain bertahan di 45 menit sisa pertandingan karena keunggulan satu gol tentu belumlah aman. Seperti kita tahu, wakil Afrika sebelumnya bahkan Senegal sempat menang 2-0 lalu bisa disamakan begitu. Mesir tentu harus belajar dari tetangganya tersebut. Mereka tidak boleh nyaman dengan keunggulan yang baru satu gol. Selain itu, saya rasa serangan balik yang tadi beberapa kali bisa didapatkan seharusnya di babak kedua bisa lebih dimaksimalkan, karena saya rasa dengan keberadaan Mo Salah dan Marmoush yang punya kecepatan dan agresivitas, seharusnya bisa memaksimalkan serangan balik menjadi gol tambahan.
5: Iya, belajar dari Senegal dan juga Kongo ya, yang berhasil di comeback oleh lawannya, terutama Senegal nih, cukup sadis ya kebobolan menit akhir Belgia. Tapi Anda melihat lini belakang Mesir tadi, di Anda katakan Australia juga sempat melakukan agresi yang begitu hebat ya setelah kebobolan gitu hingga akhir babak pertama. Anda melihat lini belakang Mesir ini perlu ada evaluasi nggak? Ada yang perlu diganti atau ada yang kurang perform di babak pertama sehingga nanti di babak kedua bisa lebih baik lagi?
4: Sebenarnya barisan pertahanan Mesir sejak awal babaknya pertandingan dimulai terlihat sangat rampuh, ada beberapa kali kesalahan ya. Bahkan penjaga gawang sempat melakukan kesalahan yang hampir saja berbuat terjadinya kebobolan. Namun
3: Saya melihat setelah mereka bisa unggul, setelah gol tercipta, kepercayaan diri itu muncul. Karena setelah unggul 1-0, barisan pertahanan bisa tampil lebih solid. Selain itu barisan gelandang Fatih dan Atia pun secara tidak langsung bisa lebih mengalihkan fokusnya untuk membantu pertahanan ketimbang menyokong serangan.
5: Ya, kemudian bagaimana Australia di babak kedua untuk bisa menembus sisi pertahanan Mesir tadi yang Anda bilang sebetulnya ada celah ya, karena bisa rapuh juga mereka ini ya, bisa kecolongan juga. Tadi juga beberapa kali sempat ada peluang di dalam kotak penalti. Nah, namun efektivitasnya nih yang belum teruji. Anda melihat apa yang harus dilakukan Australia untuk memperbaiki kualitas serangan mereka, Bung, agar bisa comeback nih?
3: Sebenarnya apa yang dilakukan Australia terutama setelah tertinggal sudah cukup baik. Mereka tampil agresif, namun saya melihatnya mereka harus lebih sabar melihat ruang, karena dalam beberapa momen mereka seolah-olah ingin cepat mendorong bola ke depan, padahal mereka bisa lebih dulu melihat ruang, memaksa para pemain Mesir menciptakan celah. Selain itu ada tembakan dari luar kotak penalti yang saya rasa bisa menjadi opsi, karena mereka memiliki pemain seperti Volpato, Jack Irvin yang mempunyai tembakan-tembakan keras yang bisa dicoba untuk setidaknya jika belum menjadi gol menciptakan kemelut yang bisa dimaksimalkan oleh penyerang mereka Iran Kunda yang kita tahu punya kecepatan di sana. Namun jika kemungkinan jika sampai Henderson break di babak kedua belum juga terjadi gol balasan, kan tidak mungkin pergantian pemain akan dilakukan oleh pelatih, menjadi opsi yang cukup layak juga saya rasa.
5: Prediksi Anda untuk hasil nanti di babak kedua, mungkin hasil akhirnya dengan melihat performa di babak pertama dan juga evaluasi yang mungkin akan dilakukan oleh kedua pelatih, Anda melihat Australia bisa comeback atau hasil pertandingan tetap dikuasai Mesir, Bung?
3: Untuk prediksinya jika menurut saya kembali kepada Mesir, jika mereka bermain cenderung menunggu seperti setelah unggul di babak pertama, bukan tidak mungkin Australia bisa menyamakan kedudukan. Lain cerita jika Mesir mencoba mengambil inisiatif permainan, mendominasi bola dan terus menyerang, saya rasa keunggulan masih akan dimiliki oleh mereka.
5: Oke, baik, menarik sekali untuk nanti jalannya babak kedua. Kita akan ikuti lagi laporan pandangan matanya dari rekan-rekan saya. Namun kita rehat sejenak, Bung Tovani, karena kita akan jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
6: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk para pengemudi ojek online. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
2: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
1: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations Sinto Nugroho menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
3: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
1: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350.000 KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350.000 KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami, pendengar Pro 3 RRI dan seluruh pendengar Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Kami melihat di lapangan kedua kesebelasan, ya, para pemain sudah bersiap untuk menjalani kick off babak kedua. Dan saya akan serahkan kembali kepada rekan Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah untuk memberikan laporan pandangan matanya. Silakan rekan-rekan.
1: Ya baik Sabil, saudara pendengar, pertandingan babak kedua antara Australia menghadapi Mesir akan segera dimulai. Dan Australia di babak kedua langsung melakukan pergantian pemain, yakni Jordan Bosch yang sempat mengalami cedera langsung diganti dan langsung, oh hampir saja saudara pendengar tadi mengagetkan tadi Omar Marmus tadi mendapatkan peluang di depan mulut gawang dari Australia tadi, namun sayang tendangannya masih melenceng tipis di sisi kanan gawang dari Australia. Dan saudara pendengar, dapat kami laporkan juga bahwa Australia di babak yang kedua ini langsung melakukan pergantian pemain, yakni Jordan Bosch yang sempat mengalami cedera ditarik keluar, dimasukkan pemain nomor punggung 15 Kai Trewin. Dan saudara pendengar, kali ini terjadi lagi-lagi benturan salah seorang pemain Australia, yakni Nestori Irankunda tadi terjatuh. Oh sayang sekali, lagi-lagi dua pelanggaran di waktu yang hampir bersamaan terjadi di tengah lapangan pertandingan. Dan sementara masih tergeletak Nestori Irankunda, pemain Australia dengan nomor punggung 17, mengalami cedera setelah dilanggar tadi, sempat berbenturan nampaknya di udara Irankunda tadi dengan Yasser Ibrahim. Dan setelah itu juga terjadi momen pelanggaran lainnya, yakni pemain Aldin O'Neill nampaknya dilanggar. Tendangan bebas dari tengah lapangan bersiap-siap Christian Polpato, ada juga Aldin O'Neill. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Aldin O'Neill kirimkan umpan crossing, disambut saja tadi dengan sundulan oleh Haris Sotar, namun masih cukup lemah. Disapu lagi bola menjauhi kotak penalti dari Australia, terjadi duel-duel bola udara. Ada Jack Irvin masih kirimkan umpan lambung, ada Haris Sotar di sana. Oh sayang sekali, Connor Metcalf tadi hampir saja mampu menyambut umpan crossing, namun sundulannya tadi masih belum menemui sasaran. Dan nampaknya lagi-lagi pemain Mesir sempat berbenturan tadi dengan Connor Metcalf tadi,

0: Mesut tadi mengamankan bola, namun berbenturan. Salah seorang pemain Mesir, masih kita nantikan, masih letak tepat di depan mulut gawang dari Mesir. Siapakah ada? Sepertinya Yasir Ibrahim yang mengalami cedera, mendapatkan perawatan medis. Oh, nampaknya Muhammad Hani memegang kepalanya. Muhammad Hani sudah mampu bangkit kembali. Hani setelah tadi sempat berbenturan dengan Connor McCall sudah memasuki menit 48 menuju menit 49 di babak yang kedua ini. Serangan-serangan langsung dilakukan oleh Australia. Sebaliknya Mesir juga langsung bergerak di babak yang kedua ini. Namun beruntung masih aman gawang Mesir. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh Mesir. Jaga gawang Mustafa Sober. Siap-siap Mustafa Sober. Lakukan tendangan gawang. Pendek saja kepada Rami. Rami Rabia alirkan bola ke sebelah ke kiri. Oh, dihentikan lagi sejenak pertandingan. Nampaknya wasit meminta tendangan gawang untuk diulang. Tarik lagi bola ke belakang tadi. Kali ini masih dipegang bola oleh penjaga gawang Mustafa Sober. Sementara di pinggir lapangan Hani bersiap-siap kembali memasuki lapangan pertandingan. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Mustafa. Lambung tinggi datangnya bola melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja, disapu oleh pemain Australia. Namun berhasil dicuri oleh para pemain dari Mesir. Kirimkan umpan tadi dari belakang Yasir Ibrahim tadi, namun tidak akurat. Dan lebih dekat kepada penjaga gawang Australia, Patrick Bates. Langsung dorong bola ke depan kepada Hari Sotar. Kali ini menguasai bola. Masih Hari Sotar, pemain jangkung dengan tinggi 180 cm yang kini memperkuat Leicester City. Kali ini alirkan bola ke sebelah kiri. Ada Lucas Harrington. Depan kepada Aziz Behic tadi. Masih Aziz Behic menguasai bola. Kirimkan umpan tarik namun tidak akurat tadi. Dibuang saja oleh Yasir Ibrahim tadi. Lagi-lagi jatuh di kaki para pemain dari Australia. Kali ini menyisir sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Lucas Harrington. Pindahkan ke tengah kepada Hari Sotar. Ke sebelah kanan kepada Jack Irvin. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Hari Sotar. Masih Hari Sotar, kapten dari Australia. Membawa bola dia, hentikan sejenak. Tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Alirkan bola kali ini ke sebelah kiri Lucas Harrington. Pindahkan lagi ke tengah kepada Sotar. Sotar kepada Alessandro Circiati tadi. Depan kepada Kai Trewin tadi. Pada Polpato, Iran Kunda, terjatuh Iran Kunda. Namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Polpato masih menguasai bola. Memasuki kotak penalti dari Mesir. Berbahaya, kirimkan umpan crossing. Hampir saja disambut tadi. Umpan crossing dari sisi sebelah kanan. Ada Aziz Bait. Namun belum menemui sasaran. Disapu saja bola oleh Emam Asyur. Dipatahkan lagi-lagi serangan yang coba dibangun oleh pemain Australia. Kali ini lemparan ke dalam bagi Australia. Oh, nampaknya lemparan ke dalam justru kali ini diberikan kepada Mesir. Dari sisi sebelah kanan pertahanan mereka ada Muhammad Hani yang siap-siap melakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang dituju? Muhammad Hani. maju satu langkah ke depan sudah dilakukan. Emam Asur tadi, bola kembali jatuh di kaki para pemain Australia. Ada Aziz Behis, maksudnya kirimkan umpan ke belakang namun membentur Muhammad Salah. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Aziz kepada Lucas Harrington. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Masih Patrick Bates, alirkan ke sebelah kanan kali ini kepada Circhati. Tarik mundur ke belakang kepada Sotar. Masih berputar-putar dia. Direbut tadi oleh Omar Marmus. Kirimkan umpan ke tengah kepada Atia. Atia kepada Yasir kali ini. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami. Rami pindahkan bola ke sebelah kanan kali ini. Sudah ada Hani. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Atia tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini. Australia melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Aziz Behis kirimkan umpan. Crossing tadi namun disapu saja bola oleh Rami Rabia tadi. Umpan crossing yang dilakukan oleh Aziz Behis. Meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Alden O'Neill pindahkan bola ke sebelah kiri. Aziz kali ini menguasai bola. Aziz Behis kepada Jack. Jack terjatuh tadi. Alden O'Neill yang menyambut umpan dari Jack Irvin tadi jatuh setelah dilanggar tadi oleh Mustafa Zico. Tendangan bebas kali ini bagi Mesir tidak jauh dari sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan. Nampaknya Alden O'Neill, tendangan bebas. Sementara ada 6 hingga 7 pemain Australia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Tendangan bebas pada menit ke-54 di babak yang kedua ini. Masih kita nantikan. Mundur 3 langkah ke belakang O'Neill. Konsentrasi O'Neill sudah dilakukan, melambung, disundul saja. Pemain bertahan dari Australia yang memang memiliki keunggulan dengan tinggi badannya mampu memanfaatkan tendangan bebas dari O'Neill tadi dengan sundulannya mampu menggetarkan gawang Mesir pada menit ke-55 di babak yang kedua ini. Skor menjadi imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Bung Topan, Anda melihat seperti apa gol Hari Sotar ini?
1: Ya, seolah-olah menjadi namanya seperti ada indikasi terkena pemain Mesir.
0: Masih kita nantikan. Oh ya. Nampaknya gol bunuh diri ini, bukan Hari Sotar yang gol.
1: Oh ya.
0: Yasir Ibrahim
1: mencoba membuang bola seolah-olah seperti mengulang gol Mesir berawal dari tendangan bebas dari kiri serangan yang bisa dimanfaatkan. Sayang sekali Yasir Ibrahim, bukan harinya.
0: Oh, nampaknya Muhammad Hani yang melakukan pelanggaran atau Yasir Ibrahim?
1: Oh, Muhammad Hani malah yang tadi sempat mendapatkan perawatan, niat hati membuang bola, malah mendorong bola masuk ke gawangnya. Ini sekali lagi menunjukkan adanya kerapuhan di barisan pertahanan. Selain itu, saya juga menyoroti permainan Mesir yang harus meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang banyak terjadi sejauh ini, Bu.
0: Ya, semakin seru, saudara pendengar, karena skor saat ini satu sama setelah Mesir berhasil menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri tadi dari Muhammad Hani. Semakin seru saja, saudara pendengar, pertandingan di babak yang kedua ini. Saat ini kick off ataupun tendangan sudah dilakukan. Bola dikuasai oleh para pemain Mesir. Emam Asur menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Masih mencari rekannya. Tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Pindahkan kepada Rami Rabia. Alirkan ke sisi sebelah kanan. Kembali bola ke tengah kepada Hamdi Fatih. Jadi duel-duel bola udara kali ini. Bola kembali dikuasai oleh Hani dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Mesir. Pindahkan bola kepada Fatih. Fatih pindahkan lagi kepada Atia di tengah. Alirkan ke sebelah kiri kepada Karim Hafiz. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami. Rami pindahkan kepada Hamdi. Alirkan lagi kali ini ke sisi sebelah kanan kepada Hani. Masih Hani menguasai bola. Tengah kepada Emma Masur tarik mundur lagi ke belakang kepada Hamdi. Pada Muhammad Salah tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Pindahkan ke tengah kepada Rami. Rami alirkan ke sebelah kiri kepada Karen tadi. Berhasil dicuri kali ini oleh para pemain Australia. Cercati kali ini Jack. Berikan kepada Jack Irvin. Pindahkan ke sebelah kanan. Kirim umpan crossing ke depan. Ada Iran Nestori Iran Kunda. Oh, dibetik saja tadi bola di udara tadi oleh kiper dari Mustafa Sober tadi. Amankan bola kali ini sudah dilakukan umpan kepada pemain bertahan dari Mesir. Tarik mundur lagi ke belakang kali ini Mustafa Sober menguasai bola. Kiper Mesir dengan jersey berwarna biru muda dengan kaos kaki biru muda. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Zico, masih Emma Masur kali ini. Emma Masur berikan kepada Muhammad Salah. Muhammad Salah masih menguasai bola. Muhammad Salah tendangan. Oh, maksudnya tadi umpan Muhammad Salah terobosan. Namun masih membetur ketatnya barisan pertahanan dari Australia. Kali ini coba kembali membangun serangan Karim dari sisi sebelah kiri. Pindahkan bola ke tengah kepada Marwan. Marwan Atia tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir. Pindahkan lagi ke sebelah kanan kepada Hani. Masih Hani mencari rekannya Hani. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir. Pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia. Marwan Atia pindahkan kepada Hamdi. Masih Hamdi menguasai bola. Kembalikan kepada Atia. Masih Atia. Marwan Atia pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Kali ini ada Karim Hafidz. Tarik lagi mundur ke belakang. Pindahkan bola ke sebelah kanan. Oh, berhasil dicuri kali ini para pemain Australia. Ada Iran Kunda kali ini menguasai bola. Terjatuh Iran Kunda. Nyambut umpan terobosan tadi Iran Kunda. Namun dilanggar tadi oleh Yasir Ibrahim. Iran Kunda yang memang pergerakannya cukup membahayakan meskipun jarang mendapat suplai-suplai bola yang cukup baik. Namun pergerakannya selalu saja membahayakan barisan pertahanan dari Mesir. Terjatuh Iran Kunda dan pelanggaran kali ini bagi Australia. Tendangan bebas sudah akan dilakukan oleh Alden O'Neill. Bersiap-siap kali ini tendangan bebas yang berjarak tidak begitu jauh dari kotak penalti Mesir sudah dilakukan. Melambung tinggi datangnya bola. Ada Jack Irvin tadi namun disapu. Lagi-lagi bola jatuh di kaki Volpato. Pindahkan ke sebelah kiri ada O'Neill. Masih O'Neill. Lagi-lagi kirimkan umpan crossing. Disapu lagi kembali jatuh di kaki Jack Irvin. Ada Lucas Erwin. Oh, umpan crossing tadi nampaknya masih belum menemui sasaran. Terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Mesir. Kembali O'Neill menguasai bola. Tadi maksudnya kepada Iran Kunda. Kembali jatuh di kaki Hari Sotar. Hari Sotar pindahkan kepada Volpato. Jack Irvin kali ini menguasai bola. Masih kepada Iran Kunda. Masih Iran Kunda. Otak-atik bola dia kepada pemain dengan nomor punggung 8. Ada Connor Metcalf. Tendangan langsung oleh Iran Kunda. Oh, hampir saja Iran Kunda tadi mendapatkan bola muntah tadi Iran Kunda. Namun tendangannya masih membentur para pemain bertahan dari Mesir. Sudah memasuki menit 60 menuju menit ke-61 di babak yang kedua. Dan skor saat ini masih imbang satu sama. Di mana gol Mesir dicetak oleh Emma Masur. Dan gol penyama kedudukan bagi Australia dicetak melalui gol bunuh diri yang dilakukan oleh Muhammad Hani.
2: Ya, game on. Gimana kali ini skor sama? Justru kali ini seperti tertekan Mesir. Kita nantikan aksi-aksi yang dilakukan oleh Muhammad Salah dan kawan-kawan. Kali ini Mesir dari tengah coba lagi geser kepada sebelah kiri tadi. Masih kali ini para pemain Mesir, Rabia tadi alihkan kepada Yasir Ibrahim, dorong sedikit kali ini ke sebelah kanan, dituju adalah Hani, ke tengah kembali kepada Fatih kali ini ataupun Mtaya, geser ke sebelah kiri lagi kepada pemain belas ini Hafiz, Hafiz kepada kembali ke tengah kepada Atia. Atia meminta rekan-rekannya lebih meminta bola kali ini, coba lagi ke sebelah kiri, para pemain dari tim Mesir kali ini, Hani dari sebelah kanan bermain 1-2 dengan Asyur mundur tadi, tetapi lebih baik membalikan lagi bola kali ini kepada Rabia. Rabia dari belakang kembali lagi kali ini kepada Tia. Tia geser kepada sebelah kiri tadi kepada Hafiz. Hafiz bermain 1-2 tadi bersama Zico ataupun Zaki tadi, umpan lagi ke sebelah kanan. Tujuh adalah pemain lainnya, yakni Yasser Ibrahim ke sebelah lagi kanan. Kali ini Wasyur lolos dari kotak penalti. Muhammad Salah kali ini mendekati, coba dibalikan kembali, tapi sayang memang posisi dari pemainnya memang bagi legenda juga sebagai pemain Liverpool ini harus tertangkap offside terlebih dahulu sehingga peluangnya kandas begitu saja. Selamat lagi gawang dari Australia, skor masih 1-1 memasuki menit ke-63 ini. Tempo semakin cepat saja bagi kedua kesebelasan. Masih menit-menit santai, ini masih menit-menit baik, bukan menit-menit setan. Nanti kita nantikan apakah akan terjadi. Kali ini sudah dilakukan tendangan bebas tadi dari belakang oleh kiper dari Australia, jatuh kali ini ke penguasaan dari pemain Australia. Geser lagi ke sebelah kanan tadi pemain yang baru masuk, Kai Trewin, balik lagi ke tadi, coba lagi membangun serangan kepada kapten kesebelasan Sotar, alihkan ke sebelah kiri kepada Harrington. Harrington back pass lagi kepada Sotar, kali ini back pass jauh lagi, tarik ke belakang kepada kiper mereka, ya ini Peter Beach. Umpan lagi kali ini para pemain dari tim Australia. Wow, ke depan tadi hampir disergap oleh para pemain Mesir, tapi sayang sundulan yang dilakukan Iran Kunda, pemain yang cepat sekali kalau kita melihat, dengan tubuhnya memang tegap, tidak terlalu tinggi, tapi pergerakannya sangat eksplosif sehingga mampu bisa menyasar para pemain bertahan dari tim Mesir. Sementara dua pemain disiapkan oleh Mesir. Kita nantikan perubahan yang dilakukan oleh pelatih Hossam Hassan. Kali ini coba lagi Mesir, umpan ke depan yang dituju tadi, maksudnya Muhammad Salah lebih dekat kepada Beach tadi, sehingga kali ini Patrick Beach bisa memeluk bola, jatuh kepada kaki dari Irvin, pemain stylish yang dimiliki oleh Australia. Geser lagi kepada Harrington, kali ini masih di belakang para pemain dari Australia ini. Dorong ke sebelah kanan kepada Cirsyati, pemain dari Parma, ke depan yang masuk adalah Iran Kunda. Balik lagi kali ini bolanya ke pertahanan dari Australia. Cirsyati Arif akan ke sebelah kiri jauh kali ini, dan dituju adalah pemain nomor 8 tadi dari tim pemain Australia, ini Matt Caulfield yang turun juga cukup jauh kali ini. Kapten kesebelasan Sotar alihkan ke depan, bermain-main kali ini kepada Volpato tadi, tetapi dicuri kembali oleh anak-anak dari Mesir, sehingga kali ini Yasser Ibrahim geser kepada Hani. Hani dorong sedikit sambil melirik kepada pemain lainnya, meminta kawannya untuk lebih dekat kembali kali ini. Dari tengah tadi Atia geser kepada Rabia, Rabia ke sebelah kiri kepada Hafiz, Hafiz balik lagi kepada Atia. Kali ini Atia bisa melewati satu pemain dari Australia, geser ke sebelah kanan jauh kepada Hani. Menit 65, skor masih 1-1. Dari sebelah kanan tadi Asur pencetak gol Mesir di babak pertama, terus bermain 1-2 kaki ke kaki para pemain Mesir. Kali ini Ati dari tengah, Asur coba kali itu tadi diarahkan kepada Muhammad Salah, tetapi dipotong dengan baik oleh pertahanan dari tim Australia. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Australia, geser ke sebelah kanan, dipotong kembali oleh para pemain Mesir dari sebelah kiri. Kali ini berbahaya, masih pemain Mesir, siapa yang tuju, masih kali ini ke tengah, maksudnya tadi kepada Marmos, tetapi bola kali ini lebih dekat lagi kepada pemain Mesir. Kembali lagi ke pertahanan dari Australia, dari sebelah kanan Hani, umpan ngomong, maksudnya tadi ke kotak penalti yang dituju adalah Marmos. Sayang sekali memang pergerakannya masih dibaca dengan baik oleh para pemain bertahan dari tim Australia. Back pass lagi kali ini, masih nomor 14 Fatih, alihkan lagi ke sebelah kanan di pertahanan Australia. Kali ini mencoba mengurung pertahanan dari tim Australia, dorong lagi kali ini masih Atia bermain 1-2 kepada Asyur. Asyur dalam kotak penalti, sebarkan lagi ke sebelah kanan Hani, umpan dalam kotak penalti, kembali tadi diamankan oleh kapten kesebelasan Sotar. Bola tadi dikuasai penuh sebenarnya oleh Hafiz, dicoba dibuang tetapi ditahan dengan baik tadi oleh pemain dari Mesir, nomor 11 dari pemain Mesir, Zico, akan digantikan pemain 12 tadi. Kita nantikan. Sementara pemain 14 dari Mesir, Fatih, digantikan pemain nomor 4 dari Mesir, yaitu Hossam. Maka Pergantian dua pemain dilakukan oleh pelatih Hosan Hasan. Akankah memang menjadi kunci bagi permainan dari tim Mesir kali ini? Mesir bisa mengarahi bola dari sebelah kiri, coba lagi serangan balik, arahkan ke tengah tadi kepada Atia, tetapi lepas lagi serangan yang dilakukan oleh Mesir. Back pass kali ini Australia ke belakang kepada kiper Patrick Beach, umpan lagi ke depan yang bersaudara Iran Kunda, dimenangkan kali ini oleh para pemain Australia. Ke tengah lagi, bermain dari sebelah kanan kali ini Metcalf, umpan lagi, maksudnya tadi hampir saja mencuri pergerakan ataupun bola yang dilakukan para pemain Mesir, sayang menjadi pelanggaran. Wasit Uruguay Gustavo Tejera ini menyatakan tadi pergerakan pemain nomor 4 yang baru masuk, Hasan, dan dengan demikian juga wasit menyatakan Hydrison Drick terlebih dahulu pada menit 67 memasuki menit 68. Banyak pergantian yang dilakukan oleh Mesir. Apakah akan berdampak pada mana nih, Bung Taufani, kalau melihat?
3: Ya, saya melihat pelatih Hosam Hasan mencoba menjaga kestabilan permainan mereka, karena Zico yang sejatinya di babak pertama cukup bergelak eksplosif, kali ini tidak bisa mendapatkan ruang, cukup terkunci. Karena itu dia memainkan penyerang lainnya, Hasim Hasan, yang kita tahu merumput di Liga Spanyol bersama Real Oviedo, mencoba dijadikan opsi memperkaya serangan. Sedangkan satu pergantian lainnya, Fatih yang merupakan gelandang ditarik keluar dengan memasukkan back lainnya, yaitu Abdel Maghrib yang merupakan back tengah, yang artinya pelatih Hasim Hasan juga ingin memperkuat pertahanan, karena beberapa kali kita tahu Mesir kerap kecolongan pemain Australia mendapatkan ruang untuk menebar ancaman demi ancaman, Zenvi.
2: Ya, apakah akan juga memasukkan penyerang lainnya kalau dari kubu Australia, Bung? Kalau melihat ada beberapa nama juga yang tampaknya bisa menjadi kartu truf dari Australia.
3: Ya, kita tahu Australia memang masih memiliki pemain-pemain lain seperti Toure yang bermain di Norwich City. Namun saya melihat sejauh ini apa yang ditunjukkan oleh para pemain yang sudah ditampilkan bermain cukup baik. Bahkan mereka bisa menciptakan gol penyamak kedudukan, walaupun di atas kertas gol itu tercipta melalui gol berdiri. Namun saya lihat permainan cukup baik, bagaimana transisi yang dilakukan oleh Socceroos ketika habis diserang kemudian menyerang, menciptakan ancaman-ancaman. Malah saya menyoroti Mesir di sini yang seolah-olah kehilangan momentum, yang padahal di awal babak kedua mereka sempat mendapatkan peluang emas di mana Marmus sudah berada di depan gawang, namun bola masih sedikit melenceng di sisi kanan. Dan sebelahnya Mesir malah seolah-olah menunggu, bermain sedikit kotor dengan beberapa pelanggaran yang akhirnya dihukum menjadi gol balasan Australia. Dan setelah Australia bisa menyamakan kedudukan, Mesir malah baru mulai mengambil inisiatif menguasai bola, yang sejatinya seharusnya bisa mereka lakukan ketika masih memimpin, menjaga tempo sambil berharap bisa memperbesar keunggulan. Sekarang malah saya melihat tekanan ada di kubu Mesir, dan Australia dengan gol penyamak kedudukan tentu menaikkan mental dia, tampil lebih percaya diri, Mas.
2: Berarti dengan kata lain, jika tidak merubah permainan, Mesir juga bisa kembali kebobolan ya, Bung Tafani?
3: Ya, bukan tidak mungkin Mesir akan terjungkal jika apa yang terjadi sejauh babak kedua ini terus berlanjut. Bagaimana Australia bermain sangat santai, terus menekan Mesir.
2: Ya, kita nantikan. Kedua kesebelasan sudah berada dalam lapangan, sementara juga dua pemain akan disiapkan oleh Australia. Sudah dilakukan kali ini tendangan bebas ke belakang, kali ini masih kapten kesebelasan dari Australia, pemain Leicester City ini, Sotar ke depan yang dimaksud adalah kesebelah kanan ke belakang Volpato ataupun pemain lainnya Kai Trewin, tadi ditarik sedikit, bukan sebuah pelanggaran, diambil kali kepada Volpato, masih kali Volpato dari sebelah kanan, melihat Luke dia balikan ke belakang, ternyata bukan sebuah pelanggaran, umpan ke dalam kotak penalti, masih tadi dihadang oleh para pemain dari tim Mesir, jatuh kali ini kepada pemain lainnya Asur, pemain Mesir dari sebelah kanan, dari pemain nomor 12 yang baru masuk, Hasim Hasan. Sayang sekali tadi pergerakan dari Hasim Hasan yang baru masuk di babak kedua ini tidak mampu melewati sergapan yang dilakukan oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam saja oleh Hani, dikejar tadi dengan tenaga yang sangat cepat oleh Iran Kunda, tetapi tidak berhasil. Justru kali ini alihkan ke sebelah kiri lagi para pemain dari tim Mesir. Pemain nomor 15 Hafiz ke tengah, kembali kepada Atia. Atia geser ke sebelah kanan, yang tujuh ada Hani. Hani kali ini masih kali ini pegang bola ke belakang lagi kepada pemain nomor 12 ini, Hasib Hasan. Lihat-lihat dia melirik ke sebelah kiri, justru balikan lagi di tengah kali ini bidang pertandingan. Pemain nomor 5 Rabia kali ini Mesir alirkan ke sebelah kiri, coba umpan, tidak jadi. Hafiz, Hafiz memilih kembali kepada Rabia kali ini. Masih Rabia tahan sejenak di dalam pertahanan tim dari Australia, memikirkan bagaimana cara menembus dari pertahanan tim Australia ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan. Coba melewati satu pemain dari Australia, umpan kali ini melintang ke sebelah kiri, yang dituju adalah tadi nomor 15 Hafiz. Hafiz tahan dada, baik sekali kontrol yang dilakukan, arahkan lagi ke tengah kepada Atia. Atia kali ini lambungkan ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi pemain nomor 3 Hani. Tahan dada juga baik kali ini Hani, coba didekati kali ini kepada Hasim Hasan. Hasim Hasan tidak jadi umpan, dorong ke sebelah kanan kepada Hani, umpan ke dalam kotak penalti, tetapi diusir jauh kepada tadi maksudnya Asyur. Sayang sekali, agak sedikit bingung tadi Asyur, tendangan yang dilakukan tidak mengarah kepada gawang yang dijaga oleh Patrick Bates, sehingga ke sebelah kiri. Justru kali ini Australia memasukkan dua pemain nomor 20 tadi, digantikan Volvato, digantikan oleh pemain lainnya, dan nomor 17 yaitu Iran Kunda juga akan digantikan oleh Toure. Semakin seru saja para pemain dari tim ataupun kedua kesebelasan, Toure dan Hostrik, yang dilakukan ataupun akan masuk di babak kedua ini. Tendangan gawang saja kali ini dilakukan dari belakang oleh kiper dari Australia dengan tendangan kaki kirinya Patrick Beach. Umpan ke sebelah kanan, jatuh kali ini kepada penguasaan dari pemain Mesir. Alihkan ke depan, yang dimaksud kali ini dari tengah pemain nomor 10 tadi, Hattrick ataupun pemain lainnya kali ini, masih Australia. Umpan ke sebelah kiri kepada Harrington. Masih kali ini Harrington lari-lari kali ini, lewati garis tengah, balikan ke belakang kali ini kepada nomor 16 Ajis. Ajis back pass lagi kepada Sotar, kapten kesebelasan dari Australia. Memasuki menit ke 75, skor masih 1-1. Kita nantikan dari belakang, Sir Sati tadi umpan ke tengah, lagi-lagi para pemain Australia coba lagi menyergap kali ini dari berbagai arah. Kali ini Ajis termasuk dari sebelah kiri, maksudnya tadi dituju ke depan kepada pemain nomor 9 tadi. Sayang kali ini berada di penguasaan lagi para pemain dari Australia. Alihkan ke depan, yang maksud adalah Toure, berduel tadi maksudnya, diambil alih-alih para pemain dari Australia. Jatuh kali ini ke penjagaan dari pemain Australia lagi, pemain nomor 8 kali ini O'Neill. O'Neill kali hampir tadi kepada Toure, maksudnya diambil lagi oleh para pemain Mesir, tetapi kali ini curi kembali oleh Ajis. Australia kali ini dari sebelah kiri coba bermain kaki ke kaki O'Neill, dorong kepada Ajis. Ajis lolos, umpan ke kotak penalti tadi dengan tendangan kaki kirinya, mampu dihadang tadi, sayang masih bisa diamankan dengan baik oleh Hasim Hasan. Balik lagi kali ini para pemain Australia, jatuh lagi ke penjagaan dari tim Australia dari sebelah kiri, coba amankan lagi, masih dari sebelah kiri, back pass lagi jauh ke belakang kali ini, masih tarik ke belakang, build up dan kembali dilakukan dari Sirsati. Pemain dari Parma ini menahan bola sejenak, menahan tempo para pemain dari tim Australia. Masih kini Australia kepada Ajis dari tengah, didekati satu pemain dari Mesir, back pass lagi jauh kepada Harrington kali ini. Harrington ke tengah, umpan menyilang kali ini ke sebelah kanan, berbahaya kali ini Kai Triwin. Masih kali ini Triwin back pass lagi, terus bermain-main Kai Triwin ke depan kepada Irvin. Irvin kali ini mencoba melewati Rabia tadi, Tansi Irwin dorong lagi ke tengah tadi, sayang sekali memang tidak bisa berbalik badan tadi Irvin kali ini. Masih kali ini Irvin dorong lagi, pemain Australia disergap oleh dua pemain dari Mesir. Memasuki menit 76, back pass lagi jauh para pemain dari tim Australia ini. Dari sebelah kiri kan nih Harrington, masih kan nih Harrington ke sebelah Sotar lagi kali ini para pemain dari tim Australia, dorong lagi kepada Irvin tadi. masih dari sebelah kanan, dorong kali ini masih Irvin, masih terus mencari kawan, alirkan lagi ke sebelah kiri, yang tujuh adalah Harrington, lewati garis tengah, dari sebelah kiri kepada Ajis, Ajis ke back pass lagi pada Harrington, tidak mampu menembus sehingga lebih baik membalikan lagi bola ke belakang, alirkan justru ke sebelah kanan tadi Circhati, yang disetuju ada Kai Trewin tadi, coba kali ini kontrol oleh pemain nomor 15 tadi Hafiz, tetapi sayang bola yang dilakukan oleh Hafiz masih terus berjalan, tidak berada keluar kali ini, justru pemain Australia memasuki kotak penalti, tendangan kaki kiri tapi sayang masih membentur pemain-pemain dari Mesir tadi sehingga bola kali ini dibuang, jatuh lagi kepada penguasaan dari Circhati tadi, Irvin kali ini ke sebelah kanan, berbahaya kali ini, ada satu pemainnya ini Kai, umpan lagi ke tengah, kali ini masih para pemain Mesir masuk kotak penalti kepada Irvin, Irvin lagi terus ke sebelah kiri lagi, O'Neill kali ini coba lagi geser ke sebelah kanan, sayang sekali O'Neill tidak menemui ruang untuk menembak tadi, justru kali ini Irvin, lagi Irvin dengan rambutnya dikuncir, dorong ke sebelah kanan, masih Kai ataupun pemainnya Kai Trewin tadi, coba lagi ke tengah, bermain-main dari kaki ke kaki, dibantu dari Circhati kali ini, masih para pemain dari Australia memegang kendali di penghujung ataupun 10 menit waktu normal bentar lagi kali ini, coba lagi Kai Trewin, umpan lagi menusuk kali ini, masuk ke dalam kotak penalti, dibaca dengan baik tadi oleh Rabia back dari Mesir, Masyur tadi, Asyur salah yang dilakukan kontrol tadi oleh Hafiz, terlihat agak sedikit mengerang kesakitan Hafiz, apakah kram terlebih dahulu, karena memang tadi pergerakan yang dilakukan oleh pemain nomor 10 yang Trewin juga baik, mampu bisa menyasar pertahanan yang dilakukan oleh tim Mesir dan Australia ini. Namun dengan pergantian ini Bung Tovani, sejauh ini menit 78 apakah memang sudah berdampak bagi pertandingan kedua kesebelasan?
3: Ya, terutama untuk Australia saya melihat sudah cukup baik. Kita tahu pergantian Iran Kunda terhadap Torre mengubah pola serangan yang dilakukan oleh Australia. Iran Kunda merupakan penyerang yang bertipe pelari, rajin membuka ruang, mengandalkan kecepatannya, berbeda dengan Torre yang merupakan seorang target man, punya tinggi badan, sehingga pola serangan yang sekarang dilakukan oleh Australia adalah langsung menusur ke kotak penalti. Kita tahu di sana ada sudah dimasukkan Torre yang siap menjadi target man. Lain cerita dengan apa yang dilakukan Mesir, dua pergantian yang dilakukan dengan inisiatif untuk menjaga kestabilan, malah saya melihat belum efektif karena barisan pertahanan malah masih rapuh, terus dieksploitasi oleh Australia, dan dalam mengalirkan serangan juga tidak bisa maksimal, beberapa momen serangan balik mentah begitu saja.
2: Bahkan satu pemain Trezeguet juga dimasukkan, nama yang tidak asing bagi kita karena memang penyerang asal Prancis dulu ya, namanya David Trezeguet yang menjadi legenda dari Prancis kali ini. Tapi kali ini bernomor 7 di Mesir, berbeda memang posisinya pun, menggantikan Hafiz di sebelah kiri yang sudah tadi mengalami kram nampaknya, untuk bisa melanjutkan babak kedua ini hingga memasuki menit ke-80. Kali ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
0: Ya, baik sobat pendengar, sudah memasuki menit 80, menyisakan 10 menit waktu normal, dan saat ini pertandingan masih berlangsung cukup seru karena kedua kesebelasan masih bermain imbang 1-1. Kali ini Australia mendapatkan tendangan bebas, sudah berhadapan dengan bola Alden O'Neill. Masih Alden O'Neill. Sementara ada 7 hingga 8 pemain Australia yang sudah maju ke depan untuk membantu penyerangan. Masih bersiap-siap Alden O'Neill. Berikan isyarat kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan lambung tinggi datangnya bola, ada Hari Sotar yang menyambut, terjadi duel-duel bola udara, ada Jack Irvin, tendangan langsung yang sekali masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Mesir. Kembali Australia mencoba membangun serangan, sebuah sundulan dilakukan oleh Sotar, mampu dipetik di udara tadi, sundulan dari Hari Sotar tadi mampu dengan mudah tadi, bola diamankan oleh Mustafa Sober tadi. Lu merubah kedudukan masih satu sama untuk kedua kesebelasan dan bersamaan dengan momen ataupun bersamaan dengan upaya dari Haris Sotar yang melakukan sundulan tadi sempat berbenturan dengan bek dari Mesir Rami Rabia yang sempat mengalami sedikit cedera namun sudah mampu bangkit kembali Rami. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mustafa Sober, pendek saja kepada rekannya. Masih Hasan Hussein kali ini pindahkan ke sebelah kanan kepada Hani, ke depan kepada Muhammad Salah, masih Muhammad Salah, pindahkan bola ke tengah kepada Imam Asur, masih Imam Asur, pindahkan ke sebelah kiri ada Mahmud Trezeguet, pemain yang baru masuk, Mahmud Trezeguet, pindahkan lagi ke belakang kepada Imam Asur, Trezeguet, diberikan lagi Trezeguet, memasuki kotak penalti dari Australia, masih mampu dibaca tadi, dibuang saja bola, disapu tadi. Upaya dari Mahmud Trezeguet tadi disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan sempat membentur pemain dari Mesir sehingga hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Semakin seru saudara pendengar karena kedua kesebelasan tentu saja menginginkan hasil kemenangan untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Kembali terjadi duel-duel bola udara, diamankan saja bola ke belakang, tepat di pelukan kiper dari Mesir ataupun kiper dari Mesir Mustafa Sober. Kali ini mencoba membangun serangan dari tengah, Muhammad Salah, namun dipatahkan serangan O'Neal tadi. Oh, tidak akurat tadi umpan Alden O'Neal kepada Aziz Behit tadi, lemparan ke dalam bagi Mesir, sudah dilakukan Hani kepada Marwan Atia tadi. Pindahkan tengah tadi kepada pemain yang baru masuk tadi, masih bermain-main di barisan pertahanan, pemain dengan nomor punggung 4. Pindahkan ke kanan kepada Yasir tadi, maksudnya kirim umpan kepada Muhammad Salah, namun berhasil dicuri kali ini Aziz Beid. Oh, penguasaan yang lagi-lagi tidak akurat, bola kembali dicuri oleh pemain Mesir Yasir Ibrahim. Pindahkan bola ke sebelah kiri ada Mahmud Trezeguet, masih Mahmud Trezeguet, ke depan kepada Hasim Hasan. Pindahkan lagi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Imam Asyur, masih Imam Asyur mencari rekannya. Tahan bola sejenak Imam Asur, pindahkan pendek saja kepada Rami, masih Rami Rabia, pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Omar Marmus, masih Omar Marmus, tarik lagi mundur ke belakang kepada Atia, tengah kepada Imam Asur, pindahkan kali ini ke sebelah kanan kepada Hani, masih Hani, menguasai bola, pendek kepada Hasan Hussein tadi, masih Hasan, tendangan melambung, sayang sekali. Oh, jatuh di kaki para pemain Mesir lagi-lagi, berhasil dicuri tadi hampir saja, namun masih berhasil diamankan bola oleh Yasir tadi. Pindahkan ke kanan kepada Hasan, masih Hasan, kirimkan umpan kepada Hani, kirim umpan tarik, diamankan saja dengan sundulan, namun jatuh di kaki pemain Mesir, ada Omar Manos, Imam Asyur maksud kami, pindahkan langsung kepada Hasim Hasan, kirimkan umpan melambung, jatuhnya bola, ditinju saja bola, meninggalkan jauh dari kotak penalti dari Australia. Lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Mesir, ada Yasir Ibrahim, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada Hasim Hasan, masih Hasan Hasan, mendekati kotak penalti dari Australia, kirimkan umpan melambung tadi Mahmud tadi, tidak akurat tadi sundulannya, mampu diputus tadi serangan. Kali ini Australia kembali mencoba membangun serangan, ada Kai Trewin tadi di sisi sebelah kanan, Kai Trewin atau pemain dengan nomor punggung 10, tendangan langsung masih membentur, lagi umpan tarik, masih terjadi kemelut, disapu saja bola oleh para pemain Mesir, kembali jatuh di kaki Sotar dari lapangan tengah, pemain ataupun kapten kesebelasan Australia, pindahkan ke sebelah kanan kepada Kai Trewin, masih Kai Trewin, kirimkan umpan tarik, oh masih membentur back dari Mesir Rami Rabia tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Australia. Masuki menit 86 menuju ke menit 87 di babak kedua. Sisa sekitar 3 menit waktu normal. Tendangan sudut kali ini bagi Australia dari sisi sebelah kiri gawang dari Mesir akan dilakukan oleh Azim Rustik, main yang masuk menggantikan Christian Volpato tadi. Azim Rustik, masih Azim berhadapan dengan bola, mundur 3 langkah ke belakang, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan melambung bola, disundul oleh Irvino, masih mampu di amankan tadi. Kali ini kembali Rustik kirimkan umpan crossing, ada hampir saja tadi, ditinju saja bola tadi oleh penjaga gawang Mustafa Sober. Jadi perebutan bola, namun wasit Gustavo Teixeira tadi meniupkan peluit. Nampaknya ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Australia. Masih kita nantikan tadi sebuah peluang berawal dari umpan crossing tadi, namun sayang tidak mampu dimanfaatkan tadi. Dan kali ini coba membangun serangan lagi dari tengah. Emma Mansour menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kanan kepada Hasim Hasan menyisir sisi sebelah kanan penyerangan dari Mesir. Hasim terjatuh. Bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Hasim Hasan terjatuh. Menyatakan dirinya dilanggar, namun wasit ataupun asisten wasit meminta pertandingan dilanjutkan ataupun tendangan gawang bagi Australia. Bukan sebuah pelanggaran. Bersiap-siap Patrick Beach, kiper dari Australia. Tendangan gawang. Sudah mundur 3-4 langkah ke belakang. Sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Lambung tinggi bola datangnya. Jadi duel-duel bola udara. Kali ini Australia mencoba membangun serangan, namun diputus lagi-lagi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menjadikan lemparan ke dalam kali ini bagi Mesir. Sudah dilakukan oleh Mahmoud Rezeguet. Ke belakang kepada Rami. Pindahkan ke tengah kepada Yasir Ibrahim. Kepada Hani di sisi sebelah kanan. Ke tengah kepada Emam Asyur. Ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 4. Pindahkan kepada Rami Rabia. Masih Rami. Ke sebelah kiri kali ini ya Mahmoud. Pindahkan kepada Atia. Pindahkan lagi pendek kepada Emam Mansour. Sebelah kanan ada Hani di sana. Pendek saja kepada Hasim Hasan. Tarik mundur lagi ke belakang. Kepada Emam Mansour, Yasir Ibrahim, Osam tadi. Kepada Rami. Pendek kepada Atia. Masih Atia. Marwan Atia. Pindahkan ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Mesir. Ada Trezeguet, Mahmoud Trezeguet tadi hampir saja mampu ataupun masih belum mampu menyambut umpan terobosan tadi. Diamankan oleh Australia dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Mesir. Kali ini sudah mendengar di sisi sebelah kanan. Tendangan sudut di sisi sebelah kanan akan dilakukan oleh Omar Marmus. Memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Omar Marmus sudah dilakukan pendek saja kepada Marwan Atia. Kirimkan umpan lambung jatuh di kaki Muhammad Salah. Masih Muhammad Salah menguasai bola. Kirimkan umpan pendek kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan. Masih kirimkan umpan lambung. Disapu saja ataupun diamankan bola. Ditendang jauh ke depan oleh Azim Rustik tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam. Sudah dilakukan pendek Marwan Atia. Marwan Atia masih menguasai bola. Pindahkan ke tengah kali ini. Hani. Masih Hani menguasai bola. Pindahkan ke sisi sebelah kanan. Ada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan. Otak-atik dia. Masih Hasim Hasan. Kirimkan umpan lambung. Hampir saja dicuri tadi bola, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Australia yang langsung tendang bola jauh ke depan. Diamankan bola, lagi-lagi lemparan ke dalam Omar Marmus. Di lini pertahanan sisi sebelah kanan Australia kali ini mencoba membangun serangan. Emam Asyur pindahkan ke sebelah kanan kepada Muhammad Hani. Hani pendek kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan mendekati kotak penalti Australia dari sisi sebelah kiri gawang Australia. Kirimkan umpan tarik, namun disapu saja oleh Jack Irvin tadi. Bola jatuh di kaki Muhammad Torre tadi. Kirimkan umpan yang tidak akurat tadi Torre, dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kali ini lagi-lagi peluang dimiliki oleh Mesir melalui tendangan sudut dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap, menit-menit rawan, fokus dan disiplin dari kedua kesebelasan karena sudah memasuki menit yang kedua. Tambahan waktu diberikan sebanyak 5 menit di babak yang kedua ini. Tendang sudut akan dilakukan oleh Muhammad Salah. Memberikan isyarat, sudah melambung, tinggi datangnya bola, disundul saja oleh Sotar. Terjadi duel bola udara, disapu saja bola, menjauhi kotak penalti Australia. Kembali jatuh di kaki Muhammad Salah. Berikan kepada Atia, kembalikan kepada Salah, kirimkan umpan crossing. Oh, disundul saja. Oh, hampir saja. Umpan dari Muhammad Salah disundul tadi oleh Rami Rabia, namun mampu dengan cukup baik tadi diamankan atau ditip tadi oleh Patrick Beats. Masih selamat gawang Australia. Kembali tendangan sudut akan dilakukan, kali ini dari sebelah kanan Omar Marmus. Sudah dilakukan, melambung bola, kali ini jatuh di kaki Muhammad Salah. Tendangan langsung, Muhammad Salah mampu dengan mudah tadi ditangkap oleh Patrick Beats. Tendangan dari Muhammad Salah karena masih cukup lemah, langsung tendang bola jauh ke depan, lebih dekat kepada penjaga gawang dari Mustafa Sober. Langsung berikan umpan pendek kepada rekannya Emam Asyur. Kali ini alirkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Omar Marmus. Masih Omar Marmus, pendek kepada Mahmud Rezeki. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Emam Asyur. Masih Emam Asyur, pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia. Alirkan kali ini ke sebelah kanan, ada Muhammad Salah. Muhammad Salah kepada Marwan Atia, tendang langsung. Oh, masih membentur kaki Jack Irvin. Lagi-lagi mencoba membangun serangan, bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Dari sisi sebelah kanan ada Muhammad Salah kepada Muhammad Hani tadi. Oh, mampu dicuri tadi bola, sapu saja bola jauh ke depan, dekat kepada penjaga gawang Mustafa Sober. Masih Mustafa Sober, pendek saja, berikan bola kepada Yasir Ibrahim. Alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Hasim Hasan. Hasim Hasan masih mengotak-atik dia, mencoba melewati dua pemain dari Australia. Pindahkan ke tengah kepada Emam Asyur. Masih mencari rekannya Emam Asyur. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Muhammad Salah. Muhammad Salah mendekati kotak penalti. Muhammad Salah mengotak-atik bola dia, memasuki kotak penalti. Tendang langsung, hampir saja Hasim Hasan tadi, namun tendangannya masih mampu ditahan tadi oleh Hari Sotar. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira meniupkan peluit tanda berakhirnya babak kedua, dan skor 1-1 untuk kedua kesebelasan, sehingga pertandingan harus dilanjutkan dengan tambahan babak tambahan waktu. Dan Bung Tovan, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua tadi akan kami serahkan terlebih dahulu kepada penyiar Bung Sabil. Silahkan.
4: Oke, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Masih lanjut kita ya di 2x15 menit perpanjangan waktu. Seru sekali Bung Taufani, saling serang ini di babak kedua. Tapi tadi di akhir-akhir peluang Mesir luar biasa. Bagaimana analisa Anda di babak kedua ini, Bung?
1: Ya, Mesir dia gagal memanfaatkan momentum. Kita tahu setelah unggul 1-0 di babak pertama, mereka malah memulai babak kedua dengan tempo yang lambat, sehingga bisa dimaksimalkan oleh Australia yang tampil begitu agresif hingga menyamakan kedudukan. Dan sejatinya setelah imbang 1-1, Australia dengan penuh percaya diri masih bisa tampil mendominasi, terus menyerang, mengancam Mesir. Baru di akhir-akhir pertandingan babak kedua, Mesir seolah mendapatkan angin segar, terus menebar ancaman. Kita lihat di situ ada pengaruh besar yang diberikan Mo Salah setelah di hampir sepanjang jalannya pertandingan tidak mendapatkan suplai di dalam kotak penalti. Akhirnya dia mengambil inisiatif untuk kembali ke posisi aslinya, dia di sayap kanan, dan terbukti dengan banyaknya bola yang mengarah ke Salah menjadi sebuah ancaman-ancaman berarti dari kubu Mesir, walaupun tetap pada akhirnya tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga akhirnya pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak tambahan.
4: Iya, Anda tadi mengatakan bahwa terlalu beresiko jika Mesir bermain bertahan, dan ya akhirnya tercipta gol dari Australia. Tapi Anda melihatnya ini karena memang Mesir cenderung lebih bertahan, atau memang Australianya yang merubah strategi dan lebih agresif sehingga membuahkan gol, Bung?
1: Ya, satu sisi Australia melanjutkan permainan agresif yang sempat ditunjukkannya di akhir babak pertama, kembali dilakukan di awal babak kedua. Begitupun Mesir, yang padahal di awal babak kedua pertandingan baru berjalan 1 menit sempat mendapatkan peluang emas melalui Omar Marmus yang gagal menjadi gol. Namun setelahnya mereka seolah-olah menunggu, memberikan ruang kepada lawannya Australia untuk terus menguasai bola, memindahkan bola dari kaki-kaki, yang berujung pada permainan yang cukup kotor, berbagai pelanggaran terjadi, dan dari pelanggaran itu pula akhirnya Mesir dihukum dengan terjadinya gol penyama kedudukan yang tercipta melalui gol bunuh diri tadi, Hani.
4: Ya, gol bunuh diri oleh Muhammad Hani, bukan dari penyerang Australia. Ini siapa yang Anda kira ya? Si ini ya?
1: Sotar
4: ya. Namun ternyata mengenai pemain Mesir. Dan terjadi pergantian ini di kubu Australia, di mana Kai Trewin masuk pada menit ke-45 tadi di awal babak kedua, Ajdin Rustik dan Mohamed Toure. Anda melihat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pelatih Australia Popovic ini mengejutkan, atau memang itu yang menjadi kunci di balik keberhasilan Australia membalikkan keadaan di babak kedua, atau seperti apa Anda melihat kecerdikan dari pelatih Popovic ini dalam mengganti strateginya?
1: Ya, untuk pergantian pemain Australia tadi kita tahu di awal, sejak awal babak kedua dimulai ada satu pergantian, Trewin masuk, namun itu lebih kepada cedera yang dialami oleh Bos di akhir babak pertama. Sedangkan dua pergantian lainnya yang dilakukan bersamaan di menit 74 dengan maksud mengubah pola serangan, di mana sebelumnya Australia saat bermain dengan Iran Kunda sebagai penyerang yang lebih sering melebar, akhirnya dimasukkanlah Toure sebagai target man, dan sebenarnya terbukti cukup efektif. Serangan-serangan yang dilancarkan oleh Australia langsung menuju ke kotak penalti yang beberapa kali berbuah ancaman, walaupun akhirnya masih bisa ditahan oleh Mesir.
4: Ya, kalau dari sisi Mesir, Anda melihat kesalahan apa yang dilakukan dari sisi strategi maupun juga rotasi pemain? Kita tahu tadi ada Haysom Hasan masuk, Trezeguet, dan Hossam Abdel Maguid. Anda melihat ini ada blunder dari strategi, pilihan strategi yang dipilih oleh pelatih Hasan, atau sebetulnya memang Australianya yang luar biasa di babak kedua tadi?
1: Ya, untuk Mesir kita tahu karena mereka kelengahan di awal babak kedua, dan pergantian saya rasa cukup terlambat karena dua pergantian yang dilakukan itu setelah Australia menyamakan kedudukan. Pergantian dimaksudkan, kita tahu Zico dan Fati dikeluarkan digantikan Hasan dan Abdel Maguid untuk menstabilkan permainan, di mana mereka adalah penyerang dan pemain bertahan. Namun saya lihat pergantian baru terlihat efektif di akhir-akhir babak kedua, di mana Hussein Hasan banyak melakukan pergerakan serangan di sisi kanan, walaupun belum terjadinya gol. Sementara itu satu pergantian lainnya di menit ke-80, di mana masuknya Trezeguet, saya rasa cukup efektif, walaupun sejatinya dia masuk menggantikan Hafiz yang mengalami cedera, karena kita lihat Trezeguet beberapa kali melakukan pergerakan dari sisi kiri serangan yang cukup merepotkan Australia, walaupun pada akhirnya belum juga terjadi gol.
4: Baik, kick off babak kedua sudah berbunyi. Kami akan serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Senpi. Silakan.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak pertama ataupun extra time sudah dimulai. Dan memang tadi terjadi langsung tendangan bebas ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Mesir. Kali ini kita nantikan, tadi pemain nomor 7 Trezeguet nampaknya menyikut satu pemain dari Mesir ini, penomor punggung 15 dari Australia. Berbahaya memang kalau memang tertangkap VAR, karena kita tahu dengan begitu akan memang menjadi ancaman ataupun kartukah yang didapatkan oleh pemain dari tim Mesir. Tapi sudah berdiri kembali tadi para pemain ataupun tadi yang terjatuh, pemain nomor 15. Kali ini tendangan bebas dari sebelah kanan gawang ataupun sebelah kiri dari

Kai tadi, back pass lagi ke belakang justru kepada pemain nomor 8 Asur masih menahan bola kali ini kepada Trezeguet coba pindahkan lagi ke tengah. Para pemain dari tim Mesir kali ini terus menggungkung para pemain dari tim Australia kepada Mohamed Salah yang masih belum diganti ban kapten kali ini. Masih kali ini Mohamed Salah coba lagi ke belakang, masih terus bermain-main. Lagi-lagi para pemain dari tim Mesir tadi, Atia kembali lagi kali ini dari sebelah kanan, coba tadi kepada Hasim Hasan, lewati satu pemain pergerakan dari timnas Austria. Umar kalau tahu penalti, kali ini jatuh ke kaki, masalah tadi, tapi memang tendangannya masih salah juga, melambung di atas tendangan ataupun gawang Petik Bridge yang membuat kali ini skor masih belum berubah bagi tim ataupun kedua kesebelasan. Memasuki menit-menit awal kali ini, kita nantikan apa yang bisa terjadi. Tendangan gawang saja dilakukan dari belakang oleh Patrick Beach, menyasar ke sebelah kanan, berduel tadi bersama Rabia kali ini dorong lagi, dikuasai penuh oleh pemain Australia, alihkan ke depan tadi maksudnya kepada pemain nomor 11 dari tim Australia tadi atau Torre. Bukan sebuah pelanggaran, ya pelanggaran, tetapi aware mobil tadi kita nantikan ataupun tadi Torre menghadang pergerakan dari Asher yang mundur kali ini ke belakang. Menit 93, skor masih 1-1 di extra time babak pertama ini. Dari sebelah kanan kali ini pemain Mesir coba tadi yang baru masuk Hasim Abdul Maghid, ke tengah lagi kepada Hasim Hasan, geser lagi ke tengah kepada Asyur masih ke sebelah kiri kali ini kepada Rabia tahan sejenak kepada Trezeguet mencoba tadi merangsek, dihadang oleh tiga pemain dari Australia, umpannya tidak tepat kali ini tapi diambil lagi kepada para pemain Mesir, masih dari tengah bermain 1-2 tadi dengan pemain nomor berapa gerangan tadi, memang masih agak sulit tadi pergerakannya, cepat sekali dilakukan oleh para pemain dari Mesir ini, kuasai kali ini bola penuh oleh Patrick Beach, menahan pergerakan yang dilakukan, masih menahan, coba lagi, masih para pemain dari tim Australia, dari belakang kembali, pemain-pemain Australia, merangsek ke depan kali ini, berduel tadi dari belakang, Omar Masmus tapi kali ini ke belakang kembali pada Kai Trewin. Kali ini Trey Kevin arahkan lagi kepada pemain nomor 3 tadi dari Australia, Cirkati, tapi kali ini dicuri kembali oleh para pemain Mesir dari tengah. Kali ini Asyur geser lagi ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan mencoba menaikkan tempo. Kali ini Hasim Hasan dihadang satu pemain dari tim Australia, geser lagi kepada Hani balik lagi kepada Hasan coba lagi, digeser lagi ke sebelah kiri, lebih ke tengah, back pass lagi kali ini kepada Atia dorong ke sebelah kiri, dipotong tadi umpan yang dilakukan oleh para pemain dari Mesir, tapi kali ini jatuh lagi dari penguasaan pemain Mesir. Sayang sekali tadi Trezeguet kurang cekatan untuk bisa mengambil bola, sehingga kali ini dicuri kali ini oleh Irvin, kembali dihadang oleh dua pemain bahkan tiga pemain dari tim Mesir tadi. Sliding-an tadi dilakukan oleh Rabia terhadap Irvin, membuat pemain San Paulo ini terjatuh tadi, bahaya tadi sliding-an yang dilakukan oleh satu pemain ini Rabia terhadap Irvin. Wasit masih belum mengeluarkan kartu kembali kali ini. Dari tengah pemain Australia kembali kali ini, masih para pemain mereka dari belakang, Harrington geser lagi ke sebelah kanan, dorong kali ini para pemain dari tim Australia ke sebelah kanan, dekat kali ini kepada Kevin ataupun Kai Trewin, back pass kali ini kepada Sotar, didekati satu pemain Mesir, Mohamed Salah kali ini ke tengah lagi pemain Australia, dari tengah pemain nomor 24 yang baru masuk, Paulo Okon tadi, kali ini kepada Ajis kembali lagi, masih bermain dari sebelah kiri, masih kali ini Australia dari sebelah kiri, disergap tadi bahal hasil malah keluar tadi Okon, kali ini ke depan, dan itu jalan Torre, masih ke tepi nanti, Torre masih, kali ini dicocor dengan baik, tapi jatuh kepada penyerangan ataupun Ajis tadi, dihadang bukan sebuah pelanggaran oleh sebelah kanan tadi, apakah Hani ataupun siapa gerangan, karena memang pergerakannya terus diikuti tadi oleh Yasser Ibrahim, dihadang oleh Hani, bukan lagi sebuah pelanggaran, hanya tendangan ataupun gawang saja.

0: sudah dilakukan dari sebelah kanan Kani Asyar, kuasai bola kali ini Mesir, coba lagi dan hingga memasuki menit ke 97 ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya baik, Mesir kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada bek Rami Rabia yang maju ke depan, pindahkan bola kepada Akia, pindahkan lagi ke tengah kepada Imam Asyur, kali ini tarik mundur ke belakang kepada Hossein Abdul Maghrib tadi. Hossein pindahkan lagi bola ke sisi sebelah kiri, Marwan Atia tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia, berikan lagi umpan kepada Marwan Atia, masih Atia, pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan ada Mahmud Trezeguet, masih ataupun Hasim Hasan kali ini menguasai bola, menyisir sisi sebelah kanan penyerangan dari Mesir, umpan kepada Hani, kembalikan kepada Hasim Hasan, tengah pendek saja kepada Imam Asyur, tarik mundur ke belakang kepada Hossein Abdul Maghrib, pindahkan lagi ke sebelah kiri kali ini Rami Rabia, alirkan bola kali ini ke sebelah kanan, berikan lagi kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan mendekati kotak penalti dari Australia, Hasim Hasan kirimkan umpan melambung, umpan tarik melambung yang tidak akurat karena tidak ada rekan-rekannya yang menyambut dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam bagi Australia. Memasuki menit 98 di babak tambahan waktu babak pertama, Australia dan Mesir sama-sama bermain terbuka untuk setidaknya bisa membuat gol untuk menaikkan mental mereka, karena disiplin dan fokus tentu saja dibutuhkan untuk bisa mengakhiri laga kali ini dengan kemenangan. Kali ini Australia ataupun Mesir kali ini menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan, Imam Asyur kirim umpan ke depan, di sana ada Mahmud Trezeguet mendekati kotak penalti dari Australia, berbahaya memang Mahmud Asyur, Trezeguet tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia, pindahkan ke tengah kepada pemain dengan nomor punggung 2 yang maju ke depan. Kali ini Hani, pemain dengan nomor punggung 3, pindahkan kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan, otak-atik dia. Hasim Hasan, ada dua pemain Australia yang mendekat belakang kepada Hani, kirimkan umpan crossing. Tidak ada rekan-rekannya lagi-lagi yang mampu menyambut bola yang datang melambung tadi, cukup tinggi tadi, umpan dari Hani tadi, crossing, lagi-lagi lemparan dalam akan dilakukan oleh Australia. Ada Kai Trewin yang sudah memegang bola, lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan lini pertahanan Australia. Kai sudah lakukan ke depan kepada Jack Irvin, namun berhasil dicuri kali ini, ada Imam Asyur, namun berhasil lagi-lagi direbut oleh Australia, namun nampaknya wasit Tehera, Gustavo Tehera meniupkan peluit karena Imam Asyur tadi nampaknya dilanggar oleh Awer Mabil tadi, pemain yang masuk menggantikan Connor Metcalf tadi. Sudah dilakukan Marwan Atia pada Hani, pindahkan bola ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan, otak-atik dia, ada dua pemain Australia yang mendekati kepada Hani, mendekati kotak penalti kepada Muhammad Salah tadi maksudnya, namun cukup keras tadi umpan terobosan dari Hani pada Muhammad Salah tadi maksudnya. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh kiper Patrick Bates pada Sotar, Alessandro Cipcati kali ini menguasai bola, Alessandro dari sisi sebelah kanan penyerangan, Kai Trewin tadi di umpan saja ke depan kali ini kepada Awer Mabil. Sudah meninggalkan lapangan pertandingan nampaknya tadi, kemasaan bola dari Awer Mabil tadi hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kali ini Mahmud Trezeguet langsung lempar ke dalam kepada Rami Rabia, pindahkan bola ke kanan kepada Yasser Ibrahim, alirkan ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan kali ini, masih Hasim Hasan, otak-atik sendirian dia, pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia, masih Marwan Atia, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Trezeguet, Balikan kepada Atia. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan ada Muhammad Hani. Masih Muhammad Hani. Pada Emma Masyur ke tengah. Masih Emma Masyur. Tendangan langsung. Oh. Emma Masyur tadi tendangan kaki kirinya sayang sekali. Masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Australia. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Patrick Bates, kiper dengan jersey berwarna ungu, bersiap-siap melakukan tendangan, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Sudah mundur 3, 5 langkah, 6 langkah ke belakang. Bersiap-siap Patrick Bates lakukan tendangan gawang. Sudah memasuki menit 102 di babak tambahan waktu yang babak pertama kali ini. Terjadi rebutan bola. Disapu saja oleh pemain dari Mesir. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Australia. Pemain dengan nomor punggung 24. Kali ini menguasai bola Ajen Rustik. Masih Ajen Rustik. Paul Okon Angster. Paul Okon pindahkan ke sisi sebelah kanan. Ada Alessandro Circiati kali ini. Maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Awer Mabil. Namun cukup deras tadi umpannya. Sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Mustafa Sober tadi. Ke sebelah kanan kepada Hani. Pindahkan kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan. Tengah kepada Emma Masyur. Masih mencari rekannya Emma Masyur. Tengah kepada Hossam Abdel Maguid. Pindahkan kepada Marwan Atia. Masih Marwan Atia. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Hossam. Hossam kepada Yasir Ibrahim. Depan kepada Hasim Hasan. Hasim Hasan berhasil dicuri oleh Aziz Bates tadi. Namun tarik tadi nampaknya jersey dari Aziz Bates. Dan wasit langsung memberikan kartu kuning kepada Hasim Hasan tadi. Pelanggaran setelah menarik jersey dari Aziz Bates tadi membuahkan kartu kuning bagi kesebelasan Australia. Hasim Hasan tadi. Dan sudah memasuki menit 104 menuju menit 105. Detik-detik akhir tambahan waktu babak yang pertama. Skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Siap-siap Paul Okon Angster lakukan tendangan bebas. Siapakah yang dituju? Masih mencari rekannya. Nampaknya Awer Mabil tadi. Sapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Australia. Di lini pertahanan sisi sebelah kiri tadi Australia. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira meniupkan peluit tanda berakhirnya tambahan waktu di babak yang pertama. Dan skor masih imbang 1-1. Saudara pendengar, mana gol tadi dari Mesir dicetak di babak pertama pada menit 13 melalui sundulan Emam Asyur, dan gol penyamang kedudukan terjadi berkat gol bunuh diri yang dilakukan oleh Muhammad Hani pada menit ke-55. Dan untuk membicarakan ataupun untuk membahas jalannya pertandingan tambahan waktu di babak yang pertama akan kami... Oh ya, baik, untuk membahas jalannya pertandingan tambahan waktu di babak yang pertama ini kami akan membahas dengan Bung Tovani. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa jalannya tambahan waktu di babak yang pertama tadi?
2: Ya, sebenarnya sangat menarik babak tambahan pertama. Kedua tim langsung bermain terbuka. Kedua pelatih, Tony Popovic maupun Hossam Hasan, saling mengambil resiko. Perjudian dilakukan dengan langsung bermain terbuka. Sama-sama tampil menyerang. Namun cukup disayangkan serangan yang dilancarkan oleh kedua pemain cukup sporadis, seolah tidak ada pola di sana. Jadi seakan-akan pemain asal nyerang sehingga masih sulit untuk menciptakan gol. Di sini saya melihat Mesir bisa sedikit lebih mendominasi, namun sangat disayangkan keberadaan Mo Salah yang kita tahu punya kemampuan individu sangat baik masih belum bisa dimaksimalkan oleh Mesir. sosoknya masih sangat minim mendapatkan support dari rekan-rekannya. Sejauh ini baru satu peluang yang dimiliki oleh Mo Salah di dalam kotak penalti yang masih bisa digagalkan oleh penjaga gawang, yang saya rasa Mesir harus bisa memanfaatkan, lebih maksimalkan lagi keberadaan Mo Salah yang punya teknik individu sangat baik.
0: Termasuk dengan pergantian tadi ya, Hamzah Abdel Karim masuk menggantikan Marmus. Ini akan seperti apa mungkin? Tadi juga Marmus agak sedikit terkungkung pergerakannya, Bung.
2: Ya, Marmus yang sejatinya merupakan striker malah lebih banyak keluar, lebih asik dengan pergerakan-pergerakannya. Sedangkan menarik untuk melihat Hamzah Abdel Karim karena ini merupakan striker muda berusia 18 tahun yang saat ini merupakan bagian dari Barcelona walaupun masih sebatas memperkuat tim mudanya.
0: Iya, kick off babak kedua tambahan waktu ataupun extra time sudah dimulai. Kali ini berada di sebelah kiri kami Mesir, sedangkan Australia berada di sebelah kanan kami. Coba kali ini bermain-main Mesir di dalam kotak penalti, berbahaya tapi hampir tadi dicocor kembali oleh Abjiz. Abjiz kali ini pemain Australia, back pass lagi ke sebelah kiri, jauh kepada Paul Okon. Okon ke sebelah kiri lagi, maksudnya tadi umpan, masih kali ini lolos tadi sundulan dari Torre. Sayang memang posisi Torre saat duel tidak maksimal, hanya mendorong bola saja ke gawang. Patah lagi sekali ini umpan, ataupun maksud kami adalah peluang yang dilakukan oleh Australia. Masih belum berubah skor, 1-1 bagi kedua kesebelasan. Bila memang skor ini berakhir, maka akan berlanjut kepada adu penalti. Kita akan nantikan apakah akan ada gol kembali dramatis di detik-detik akhir ataupun menit-menit setan kali ini. Dari belakang kembali kali ini Mesir, alirkan ke sebelah kiri tadi Asyur kali ini, berbahaya kali ini para pemain dari Mesir lolos. Coba tadi kali ini Hamzah Abdel Karim, sayang sekali pergerakan pertamanya justru berbuah pelanggaran bagi tadi Australia setelah mendorong umpan tadi dari lakukan oleh Trezeguet terhadap Abdel Karim, membuat tadi yang dilakukan pemain Mes ataupun Australia terjatuh. Wasit langsung menyatakan pelanggaran sudah dilakukan. Kali ini cepat dari sebelah kanan lagi-lagi para pemain Australia cirkati umpan ke depan, yang dimaksud adalah Torre. Kali ini berbahaya Torre masuk ke kotak penalti. Kita nantikan, tidak menemui teman, bahkan terbentur pemain dari Mesir. Kali ini umpannya diambil alih dari sebelah kiri lagi kali ini oleh Trezeguet ke kanan tadi kepada Mohamed Salah, terbentur lagi para pemain Australia, jatuh lagi kepada penguasaan dari Mesir. Sayang sekali umpan dilakukan oleh Atia tadi, tidak menemukan teman di depan sehingga dapat diamankan oleh Patrick Beach tadi. Dari kanan lagi kali ini Australia, umpan lambung ke depan yang tujuh adalah Torre, apakah masuk ke dalam kotak penalti? Kita nantikan umpan lagi, tapi terlalu deras, bahkan melambung tidak menemui kawan. Hasilkan lagi lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan, menit 107. Kita nantikan skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan di Stadion Dallas ini yang berkapasitas 80.000. Bola kali ini kuasai oleh Mesir, dicuri kali ini oleh pemain Australia. Irwin tadi dorong lagi ke depan, maksudnya tadi Atia Mohamed Salah ataupun Abdel Karim ditarik tadi, bukan sebuah pelanggaran. Wasit agak sedikit telat tadi, Tehera dan Mohamed Salah yang agak tadi emosi tetapi senyum kembali karena memang tadi pergerakannya ditarik dengan cukup bahaya tadi oleh Sirkati. Umpan kali ini dari sebelah kanan, Hesim Hasan coba lagi kali ini, masih kali ini pemain Mesir memasuki ke sebelah kanan peranan dari Australia atau sebelah kiri, kali ini kepada Mo Asyur, tendangan kaki kanan dia, sayang hanya menyusur tanah tadi Atia, tepat di mana ada Patrick Beach yang dengan santai saja menahan bola tadi. Terkena terlebih dahulu atau deflektif tadi kepada Sotar. Australia kali ini dari tengah kembali membangun serangan dari sebelah kiri, berbahaya Ajis bisa menguasai bola, bahaya kali ini coba memasukkan kotak penalti, melihat satu pemain Mesir dorong ke tengah kembali pada pemain, hampir saja tadi masuk ke dalam kotak penalti, tapi kali ini diusir kembali kepada Mohamed Salah kembali dijegal tadi oleh pergerakan oleh Harrington, maksudnya quick free kick dari Salah, tetapi wasit menyatakan bola masih melaju sehingga harus dihentikan terlebih dahulu. 109 Waktu saat ini menunjukkan di mana kali ini Australia masih satu, Mesir masih satu. Semakin panas saja permainan di babak kedua extra time ini. Dari belakang kali ini kembali para pemain Mesir, Rabia kali ini geser ke sebelah kanan Hani. Masih Hani santai-santai saja menggiring bola ke tengah kali ini. Coba Atia tadi dorong ke sebelah kanan kepada Hasan. Hasan kali ini giring dengan kaki kirinya, didekati satu pemain dari Mesir, agak sedikit menaik kecepatan. Hasan tadi coba diumpan ke depan, tapi sayang sekali kembali membentur tadi dari back Australia. Lemparan ke dalam saja, dan justru apakah yang terjadi? Akankah tadi wasit menyatakan lemparan ke dalam diulang? Ternyata Hani saja cepat kepada Atia. Atia kali ini kontrol bola. Back pass lagi ke belakang jauh kali ini kepada Yasser Ibrahim. Ke sebelah kiri kepada nomor 4 yang baru masuk di babak kedua ini, Abdel Majid. Umpan lagi kali ini masih Abdel. Kali ini ke sebelah kanan lagi kepada Yasser Ibrahim. Terlihat Rabia memang lebih rajin kali ini untuk membantu serangan. Atia kali ini masih dari belakang, dari tengah ataupun coba bekerja sama-sama Hasan. Hasan menggiring ke tengah kali ini bola. Bola coba terus dengan kaki kirinya, alirkan kepada Trezeguet kali ini dari sebelah kiri. Kasih Trezeguet, dihadang tadi oleh Awer Mabil. Ke tengah lagi para pemain dari tim Mesir, dari Atia kali ini. Dari tengah kembali ke tengah, masih hati berbahaya kali ini tadi pemain Mesir. Bola kali ini di heading lagi, tapi jatuh kepada Rabia. Rabia tapi diusir lagi, jatuh kepada Wamer Mabil. Kali Australia tadi mencoba membangun serangan, tetapi bagus dipotong lagi oleh para pemain Mesir. Asyur kali ini dari kiri bermain satu bersama Trezeguet. Trezeguet ataupun Asyur kali ini alihkan ke sebelah kanan. Muhammad Salah masuk ke kotak penalti, menusuk lagi kepada Asyur lagi. Tendangan kaki kiri ya. Hampir saja tadi kalau tidak ada Sattar, bola bisa saja masuk karena memang sudah pas nampaknya arahnya, tetapi masih bisa disundul sehingga kali ini peluang berada di sebelah kiri dengan tendangan sudut dilakukan oleh Muhammad Salah, memberikan dua tangan kodenya kali ini. Kapten kesebelasan memasuki kotak penalti, melengkung, sundulan kemana arahnya tadi agak sulit, tapi jatuh lagi kepada Atia kali ini Mesir. Balik lagi kepada Muhammad Salah, didekati oleh Ajis pemain dari Australia. Masih Muhammad Salah coba dorong kepada Hasan, berbahaya, dorong kotak penalti. Sayang sekali tadi umpan yang dilakukan oleh Hasan terbentur kembali oleh pemain dari Australia. Cepat dilakukan tendangan sudut Muhammad Salah kepada Atia. Dorong lagi ke tengah, ada satu pemain dari Mesir kosong. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung. Sayang sekali pembuat percuma tadi umpan yang dilakukan dari tengah. Dan hingga memasuki menit 112, skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya baik, sudah mendengar, menyisakan sekitar 8 menit babak kedua perpanjangan waktu. Kali ini Australia mencoba kembali membangun serangan dari tengah lapangan. Ada Lucas Harrington, masih Lucas ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 10, Ajin Hustik, namun mampu dicuri kali ini oleh Hasan Hussein yang alirkan bola langsung ke sebelah kanan. Di sisi penyerangan ada Muhammad Salah, masih Muhammad Salah, mengotak atik dia, tendang langsung. Oh, Muhammad Salah tadi, tendangan kaki kanannya mampu, masih tadi dihadang tadi oleh dua back dari Australia. Kali ini kembali menjadi tendangan sudut bagi Mesir dari sisi sebelah kanan gawang Australia. Ada 5 ataupun 6 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, disundul saja menjauhi kotak penalti, kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Kali ini Marwan Atia mengirimkan umpan lambung memasuki kotak penalti, namun dijauhkan. Kali ini kembali bola jatuh di kaki Emam Asur. Trezeguet tadi kirimkan umpan crossing, kembali mampu disapu saja. Kali ini justru bola dikuasai oleh para pemain Australia. Dari sisi sebelah kanan ada Awer Mabil tadi menguasai bola. Masih Awer Mabil, kirimkan ke belakang kepada Alessandro Kircati. Pendek saja kepada Kapten Hari Sotar. Tengah kepada Ajin Rustik. Lebar sisi sebelah kiri kepada Lucas Harrington, berikan kepada kiper Patrick Bates, tendang langsung ke depan. Kali ini bola jatuh di kaki Alessandro Circati, kirimkan umpan ke sisi sebelah kanan kepada Kai Trewin tadi. Masih Kai Trewin, namun penguasaan bola yang tidak akurat tadi. Kai Trewin meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Mesir. Sudah memasuki menit 114 dan pertandingan jalan semakin seru. Kali ini Mohamed Salah hampir saja merebut bola, namun masih dalam penguasaan para pemain Australia. Oh, tidak akurat tadi umpan. Kali ini bola justru berada di kaki para pemain dari Mesir. Hemam Asur alirkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Hasim Hasan menyisir sisi sebelah kanan pertahanan ataupun sisi sebelah kiri pertahanan. Masih Hasim Hasan. Tenang. Hampir saja Hasim Hasan tadi yang sudah berhasil melewati satu pemain bertahan dari Australia hampir saja mendang bola, namun tadi mampu disapu dengan cukup baik tadi oleh Lucas Harrington dan lagi-lagi menjadikan tendangan sudut bagi Mesir dari sisi sebelah kiri gawang Australia. Siap-siap pemain Mesir sudah dilakukan ke belakang kepada Marwan Atia, kembalikan kepada Mohamed Salah, kirimkan umpan crossing, disapu saja, kembali jatuh di kaki Mohamed Salah, masih Mohamed Salah. Oh, sayang sekali bentur tadi pemain dari Australia, tendangan dari Mohamed Salah, kembali jatuh di kaki pemain Mesir. Marwan Atia kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya masih belum menemui sasaran tadi. Umpan crossing dari Marwan Atia. Ada Mahmoud Trezeguet tadi dan Hamza Abdul Karim yang tidak mampu menyambut datangnya bola dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Australia dari sisi sebelah kanan lini pertahanan mereka. Kai Trewin bersiap-siap sudah memegang bola, lempar jauh ke depan kepada Awer Mabil tadi maksudnya, namun bola jatuh justru di kaki Hossam Abdul Maghwit. Tendang bola ke depan, disundul saja bola, kembali jatuh di kaki Jack Irvin. Kali ini Jack Irvin mencoba menginisiasi serangan dari tengah lapangan pertandingan. Kali ini Awer Mabil tadi terjatuh. Awer Mabil tadi upayanya untuk menusuk jantung pertahanan dari Mesir tadi dihentikan tadi oleh Mohamed Hani. Sebuah pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Mohamed Hani tadi kepada Awer Mabil. Tendangan bebas bagi kesebelasan Australia yang berjarak cukup dekat, hanya sekitar 30 hingga 40 cm ataupun sekitar 50 cm dari depan kotak penalti dari Mesir. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas agak menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Mesir? Tendangan bebas, ada Awer Mabil yang sudah berhadapan dengan bola. Ada 1, 2, 3, 5 pemain Australia yang sudah berada dalam kotak penalti. Siapa yang melakukan? Awer Mabil, tendang langsung. Masih membentur tadi. Masih membentur punggung dari Mohamed Salah tadi. Tendangan bebas dari Awer Mabil tadi. Lemparan ke dalam kali ini bagi Australia. Siapakah yang akan melakukan di lini ataupun di lini kanan pertahanan dari Mesir? Sudah dilakukan Alessandro Cittanti, melambung tinggi datangnya bola. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran. Sudah dilakukan tendangan bebas dari Mesir kali ini. Omar ataupun Emam Asur tadi mencoba menyambut umpan dari Mohamed Salah, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Australia. Dan wasit meniupkan peluit. Masih kita nantikan, mau nampaknya kembali terjadi pergantian pemain bagi nampaknya kiper dari Australia Patrick Bates ditarik keluar digantikan Matthew Ryan. Nampaknya sebuah strategi memang sudah disiapkan oleh Tony Popovic untuk menghadapi kemungkinan adanya adu penalti pada pertandingan pagi hari ini. Main ataupun penjaga gawang Matthew Ryan masukkan menggantikan Patrick Bates yang tampil hingga babak kedua perpanjangan waktu. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan. Bola jatuh di kaki Ajis Bates, masih Ajis Bates kepada Mohamed Touré, terjatuh Ajis Bates, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, ditiupkan peluit tadi. Nampaknya Mohamed Touré tadi dilanggar oleh Yasir Ibrahim tadi. Lagi-lagi, oh, langsung mendapatkan kartu kuning tadi. Yasir Ibrahim mendapatkan kartu kuning dari Gustavo Teixeira setelah melanggar keras tadi Mohamed Touré. Yasir Ibrahim, main yang tampil sebenarnya cukup baik di pertandingan pada pagi hari ini. Tendangan bebas bagi Australia sudah memasuki menit-menit akhir babak kedua extra time. Tendangan bebas kali ini yang berjarak tidak jauh dari depan kotak penalti Mesir. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Mesir kembali melakukan pergantian pemain. Marwan Atia tarik keluar. Pemain dengan nomor punggung 19, Marwan Atia, masuk pemain dengan nomor punggung 21, Muhammad Mahmud Saber. Sementara tendangan bebas akan dilakukan. Ada Ajin Brustik dan Awer Mabil yang bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 6 pemain Australia yang sudah maju ke depan. Siapakah yang akan dilakukan? Sudah dilakukan oleh Ajin. Sundulan masih terjadi kembali. Oh, mampu tadi diamankan bola oleh kiper Mustafa Sober tadi. Bola kemelut di mulut gawang Mesir tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira meniupkan peluit. Oh, nampaknya pertandingan masih belum berakhir. Wasit menghentikan pertandingan untuk sementara waktu karena melihat ada 2 pemain, yakni Yasir Ibrahim dan Ajin ataupun Alessandro Cercati yang mengalami cedera setelah bertabrakan tadi. Hampir saja tadi sebuah peluang tadi, tendangan dari Mohamed Touré tadi sempat melepaskan tendangan meskipun dalam posisi yang terjatuh, namun tendangannya masih lemah dan mampu dimanfaatkan ataupun mampu diamankan oleh Mustafa Sober. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira asal Uruguay meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua extra time. Dan pertandingan berkesudahan dengan skor 1-1 dan terpaksa harus dilanjutkan dengan tendangan adu penalti. Dan saudara pendengar, sebelum tendangan adu penalti dilakukan untuk membahas jalannya pertandingan extra time di babak yang kedua, akan kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabil. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Sengpi ya. 120 menit kalian berdua sudah memberikan laporan pandangan mata. Dan sekarang kita menuju ke babak adu penalti karena skor masih imbang satu sama. Bung Taufani, akhirnya ini harus diputuskan lewat adu penalti. Kalau melihat statistik betul-betul imbang kedua tim ini, Anda melihat sebetulnya banyak peluang ya. Tadi kita melihat banyak peluang dari Mesir maupun Australia. Apa yang membuat mereka sama-sama tidak mampu menjebol gawang masing-masing nih, Bung Taufani?
4: Ya, kedua tim sebenarnya sudah tampil cukup baik hingga babak tambahan. Seolah-olah memang ini hasil yang adil karena di babak tambahan pertama Australia begitu agresif, sedangkan di babak tambahan kedua giliran Mesir yang terus mengeksploitasi barisan kiri pertahanan Australia. sehingga saya rasa hasil satu sama ini cukup adil, dan selanjutnya harus ditentukan dengan adu penalti. Menarik melihat apa yang dilakukan pelatih Australia Tony Popovic di akhir babak kedua extra time tadi, mengganti kipernya Patrick Beach yang tampil sejak awal, digantikan memasukkan Matthew Ryan yang merupakan kapten utama mereka, kiper senior 34 tahun yang padahal menariknya dia berstatus tanpa klub. Terakhir bermain adalah 2025 membela Levante, klub La Liga Spanyol. Jadi sudah cukup lama tidak memperkuat tim, namun sosoknya tentu dibutuhkan karena memiliki kesenioran. Dan sebentar dari kubu Mesir sejatinya juga melakukan penyegaran di maksud saya ada regenerasi di barisan penjaga gawang. Kiper Opa Sober ini sebenarnya bukan kiper utama mereka. Di skuad mereka itu ada Muhammad El Senawi yang lebih senior, usianya 37 tahun, yang sebelumnya merupakan kiper utama Mesir. Namun pelatih Hossein Hassan nampaknya punya pikiran yang lain dengan Tony Popovic. Dia tetap mempertahankan kiper yang lebih muda untuk menghadapi adu tendangan penalti ini.
3: Iya, kalau di babak adu penalti ini setiap tim sudah punya settingannya sendiri, daftar pemainnya siapa yang pertama hingga kelima nanti, atau lebih seringnya ini on the spot saja ini, artinya langsung ditentukan di lapangan, di tempat, tanpa sebelumnya di setting terlebih dahulu, Bung Tovani biasanya.
4: Untuk adu penalti tentu setiap tim harus menyiapkan 5 penendang sejak awal. Begitupun urutannya siapa yang akan mengambil tendangan kedua, namun mereka hanya tinggal menentukan siapa yang lebih dulu memerankan peran sebagai eksekutor, siapa yang lebih dulu menjadi penjaga gawang. Jika lebih lanjut kita bicara soal penjaga gawang, di sini saya sudah memiliki statistik Matthew Ryan itu dalam sepanjang karirnya sudah melakukan 12 penyelamatan penalti, namun sebaliknya ada 57 tendangan penalti yang gagal ditahannya, artinya ada 57 kebobolan dalam drama adu penalti. Sementara dari sisi Mesir, kiper muda mereka yang berusia 26 tahun, Ova Sober, tercatat sudah melakukan 3 penyelamatan penalti dan 9 kali kebobolan. Dari 3 penyelamatan penalti kita tahu salah satunya adalah menghadapi Iran yang terjadi di Piala Dunia ini, Bung.
3: Iya,
4: ini,
3: kalau lihat perbandingan atau persentase kiper Mesir lebih unggul 1/3, tapi kan matchnya baru 12 ya berarti ya. Sedangkan Matthew Ryan ini sudah sangat sering kena penalti, dan tadi ada 50-an kali kebobolan, dan ya sangat berpengalaman. Tentu saja kita masih sangat sulit ya untuk menebak-nebak siapa yang lebih unggul di antara keduanya. Emang babak penalti ini sangat sulit pendengar. Namun kalau Anda melihat dari sisi ini, sisi mental ya, Bung Tovan, yang lebih jadi pembeda. Anda melihat yang mana yang lebih siap nih secara mentalitas, Australia atau Mesir, mungkin dari sisi kiper dan juga para penendangnya? Ini kita belum tahu ya siapa penendangnya.
4: Belum, nanti, nanti akan diumumkan setiap giliran penendang. Kita tahu adu penalti ini bukan hanya soal statistik penjaga gawang. Ada banyak faktor yang menentukan di dalamnya, mentalitas seperti yang tadi Bung Sabil sampaikan. Selain itu ada faktor keberuntungan yang tentunya juga berperan besar dalam adu drama penalti ini. Mentalitas dari eksekutor, si penendang, akan beradu dengan keberuntungan dari si penjaga arah mana yang akan dipilihnya.
3: Baik, Bung Tovani akan segera ditendang ini penendang pertama dari Australia, Hari Sotar. Silakan teman-teman Eric dan Senpi untuk memandu adu penalti ini.
5: Dexter langsung kali ini kapten kesebelasan dari Australia menghadapi bola. Tendangan penalti pertama, akankah menaklukkan kiper M. Sobir? Kita nantikan menatap tajam kapten yang memang bermain baik sejak babak pertama hingga tambahan waktu ini. Kita nantikan akan mengarah ke mana tendang dengan M. Sober, pemain Leicester City ini. Dak Dick Dusser, kali ini tendangan kaki kanan. Justru melambung jauh yang membuat saat ini Australia terpaksa tidak bisa mencetak gol di pertama. Bahkan yang kalau kita tahu bagaimana Bung Tovani, penendang pertama ini sangat menentukan juga bagi rekan-rekannya, Bung Tovani.
4: Ya, penendang pertama tentu punya beban yang sangat besar karena menentukan arah selanjutnya, menentukan bagaimana mentalitas pemain-pemainnya, dan seperti yang saya bilang, ada faktor keberuntungan dalam adu penalti. Harry Souttar yang seharusnya punya pengalaman sangat banyak di Inggris bersama Leicester City, tembakannya malah jauh ke atas gawang.
1: Ya, sementara saat ini pemain Mesir Mahmoud Saber bersiap-siap melakukan tendangan penalti. Masih konsentrasi Mohamed Saber. Mahmoud Saber bersiap-siap. Matthew Ryan, kiper senior dari Australia, bersiap-siap untuk menyambut tendangan penalti. Sudah bersiap-siap Mohamed Saber. Gol! Gol, gol, gol! Mahmoud Saber, tendangannya menuju ataupun mengarah ke sebelah kanan gawang dari Australia, namun karena tendangannya cukup kencang sehingga tidak mampu ditepis oleh Matthew Ryan. Meskipun tadi gerakan dari Matthew Ryan sebenarnya sudah membaca ataupun mampu membaca tendangan dari Mahmoud Saber tadi.
5: Yeah.
1: Unggul Mesir, unggul 1, berhasil membuat gol di tendangan adu penalti ini.
5: Langsung kali ini dari Australia, dari Irwin kali ini. Bagaimana Irwin yang akan mengeksekusi dari Australia tendangan kaki kanan? Oh, menipu tadi pergerakan dari Sober. Bahkan Sober yang terbang ke sebelah kanan kali ini harus tertipu dengan tendangan yang santai dari si kuncir ini ke sebelah kanan, membuat kali ini skor sama. Meskipun selanjutnya akan ada tendangan dari Mesir, yang pasti tadi ritual justru dilakukan oleh Mesir, berdoa bersama, bahkan tadi biasanya Al-Fatihah dilantunkan. Kita nantikan untuk Mesir.
1: Iya, Mesir kali ini Rami Rabia, pemain back dari Mesir, sudah memegang bola dia, membaca doa, menaruh bola sekulit bundar tepat di titik putih kotak 12 pas. Tendangan 12 pas, tendangan penalti bersiap-siap dilakukan. Konsentrasi, sudah mundur 5 hingga 6 langkah ke belakang. Siap-siap melakukan tendangan penalti dengan kaki kanannya. Rabia, dan gol! Masuk, masuk, masuk. Tendangan Rami Rabia tadi menipu pergerakan dari Matthew Ryan yang jatuh ke sebelah kiri. Sementara gol ataupun bola mengarah ke sisi sebelah kanan.
5: Iya, selanjutnya kali ini Australia akan kembali mengeksekusi tendangan melalui pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Awer Mabil. Saiwar ataupun bukan, ternyata memang kiper dari Australia, Matthew Ryan, memberikan semangat kepada Mabil tadi, memberikan bola. Kali ini Mabil mencium terlebih dahulu bola, menyimpan kali ini di titik putih. Sudah kali ini agak sedikit menahan pergerakan dari kakinya, kali ini mundur beberapa langkah, 3 langkah, tidak terlalu jauh kali ini Mabil. Mabil kita lihat ancang-ancang menatap tajam kali ini Mabil, tendangan kaki kanan menyusur tanah, guri. Bagaimana gol yang dilakukan oleh Mabil tadi, sangat dingin, mampu kali ini memberikan angka kembali bagi tim Australia yang kali ini bisa mengunggul ataupun menyamakan kedudukan. Tapi kali ini akan ada Mesir yang mengeksekusi.
1: Iya, sementara sang kapten Mohamed Salah bersiap-siap melakukan tendangan penalti. Mohamed Salah, pemain yang sempat membela Liverpool di Liga Inggris, Mohamed Salah sudah meletakkan bola. Mohamed Salah, sementara Matthew Ryan juga sudah bersiap-siap memberikan sedikit sidewar, minta untuk mundur oleh wasit Gustavo Teixeira. Sudah mundur 2-3 langkah ke belakang Mohamed Salah. Konsentrasi Mohamed Salah. Mohamed Salah, gol! Masuk, masuk, masuk. Tendangan chip tadi menipu kiper Matthew Ryan yang jatuh ke sisi sebelah kiri. Sementara bola chip dari Mohamed Salah tadi mengarah ke tengah gawang yang sudah kosong tadi karena kiper sudah terburu jatuh ke sisi sebelah kiri.
5: Panenka tadi dilakukan oleh Muhammad Salah, akankah juga kali ini dilakukan oleh Australia karena pemain nomor 25 kali ini akan masuk ataupun menendang Harrington, pemain muda yang juga kali ini dipercaya untuk mengeksekusi tendangan penalti, menaruh bola, melihat kepercayaan diri yang dilakukan oleh Harrington dengan kepalanya ataupun rambutnya yang keribau mundur kali ini 4 langkah. Kita lihat ancang-ancang menghadapi Sober kali ini, kita nantikan tahan napas sedak, tendangan kaki kanan. Mesir, maka Mesir bisa dipastikan lolos ke 16 besar karena tendangan dari Harrington langsung tadi menerpa mister gawang dari Sober, membuat kali ini unggul dari tim Mesir.
1: Iya, tendangan penalti kali ini yang menentukan siapakah yang akan melakukan, nampaknya Hossam Abdel Maghrib jika mampu melesakkan bola atau mampu mencetak gol, maka Mesir akan sukses melaju ke babak 16 besar. Hossam Abdel Maghrib mencium bola, sudah meletakkan di titik putih. Hossam Abdel Maghrib, pemain yang masuk tadi menggantikan Hamdi Fatih, masih konsentrasi. Sementara mundur 2, 3, 4, 5 langkah ke belakang Hossam Abdel Maghrib. Konsentrasi Hossam, masih Hossam. Dan gol! Hossam Abdel Maghrib, tendangan yang menyusur tandanya tadi mampu menipu pergerakan Matteo Ryan yang jatuh ke sisi sebelah kiri, sementara bola menyasar tiang sebelah kanan dari gawang tadi. Dan berakhir, saudara pendengar, pertandingan antara Australia menghadapi Mesir. Karena tadi dua penendang dari Australia, yakni Sotar dan Harrington tadi, gagal mencetak gol. Sementara 4 penendang penalti dari Mesir berhasil mencetak gol. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan antara Australia menghadapi Mesir akan kami serahkan kepada Bung Sabil. Silakan Bung.
3: Baik, terima kasih Bung Erik Hamzah dan Bung Senpi Hilhamsyah. Luar biasa laporan pandangan mata Anda, 120 menit plus babak adu penalti, seru sekali Bung Taufani. Dan babak adu penalti tadi skornya 4-2 untuk Mesir, di mana tadi dua penendang Australia yaitu Harry Sotar dan Lucas Harrington gagal mengeksekusi. Bung Taufani, kalau babak tososan ini memang sulit ditebak, namun Anda melihat secara keseluruhan, apakah Mesir memang layak menangkan pertandingan kali ini Bung?
4: Ya, secara keseluruhan sebenarnya jika menarik selama 120 menit pertandingan, kedua tim layak bermain imbang. Namun sekali lagi di babak penyisian tentu harus ada pemenangnya. Dan akhirnya Mesirlah yang berhasil keluar sebagai pemenang, mencetak sejarah untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar Piala Dunia. Dan saya rasa ada faktor keberuntungan di sana, seperti saya bilang, penalti selalu ada faktor keberuntungan di sana. Kita tahu Tony Popovic sebenarnya sudah berupaya memasukkan kiper seniornya untuk menghadapi tendangan penalti, dan tadi terlihat ada beberapa penalti yang memang sudah bisa ditebak arahnya, namun bola masih mengalir ke dalam gawangnya, sangat disayangkan. Sebaliknya ada dua eksekutor Australia yang malah gagal memaksimalkan kesempatan. Bukan karena faktor kiper Mesir sendiri, tapi tendangannya yang mengarah
2: tidak mengarah ke gawang. Sekali lagi, selain faktor keberuntungan di adu penalti juga ada mentalitas di situ. Nampaknya dua penendang Australia, Suter dan Harrington, sayangnya gagal mengarahkan bola sehingga Mesir yang berhak lolos ke babak 16 besar.
3: Iya. Tapi dengan melihat di era sepak bola modern di mana jarak kualitas antar tim itu semakin sempit ya, Bung Tovani, sehingga pertandingan berakhir imbang ataupun berakhir dengan adu penalti ini semakin sering. Bahkan tim-tim itu banyak yang kemudian punya pelatih khusus untuk menendang penalti, punya strategi khusus ketika terjadi tendangan penalti. Misalnya timnas Jepang itu sampai merekrut Nakamura ya untuk menjadi penendang penalti, walaupun tidak pernah ada kejadian itu untuk Jepang. Dan saya membaca berita kemarin untuk timnas Jerman baru menentukan penendangnya di saat tendangan akan dilakukan dan banyak yang menolak. Ya, banyak gitu yang tidak siap mentalnya, dan justru Jonathan Tah yang sebelumnya belum pernah tendang penalti tapi karena berani akhirnya ditunjuk tapi gagal tendangannya. Gimana Bung Taufan yang melihat fenomena itu?
2: Ya, dalam skema adu penalti kita tahu memang setiap tim hanya menyiapkan 5 penendang awal. Ya. Jadi ketika 5 penendang awal skornya masih sama, kemudian yang maju adalah yang on the spot di sana.
3: Ya. Dan
2: sempat menjadi sorotan memang pemain-pemain besar Goretzka bahkan tidak mengambil eksekusi. Namun jika bicara soal latihan penalti, saya rasa setiap tim juga terutama yang sudah lolos ke babak knockout melakukan latihan penalti. Dan saya cukup menyoroti ternyata pergantian di sini yang dialih-alih mengganti kiper seperti yang dilakukan oleh Australia di penghujung babak tambahan, Mesir mengganti Saber, dan ternyata Saber sepertinya dia merupakan pemain yang paling jago dalam pelatihan soal penalti, karena dia dimasukkan di ujung pertandingan di akhir babak kedua extra time. Ketika Australia mengganti kipernya, Mesir malah memasukkan seorang pemain yang rupanya dia malah menjadi eksekutor pertama dan berakhir menjadi gol. Yang tentu saja penendang pertama itu sangat menentukan untuk penendang lainnya.
3: Betul-betul mengejutkan ya, bagaimana Australia mengganti kiper Matthew Ryan, Mesir memasukkan Saber. Kita nggak menyangka kalau ternyata itu adalah bagian dari strategi Mahmoud Saber sebagai penendang pertama. Memangnya seberapa penting kualitas penendang pertama, gol atau tidaknya itu menentukan hasil tendangan penalti, Bung Tovani?
2: Ya, kita tahu penendang pertama itu sangat penting karena tidak sembarangan pelatih, dan bahkan dalam beberapa momen yang paling sulit ditentukan adalah siapa penendang pertama, karena penendang pertama tentu bisa memberikan dampak kepada dua tim sekaligus. Keberhasilannya tentu menaikkan mentalitas dari rekan-rekannya, dan sebaliknya menjadi tekanan kepada penendang dari lawannya yang akan mengambil tendangan setelah dirinya.
3: Iya, begitu juga momentum sebaliknya ada di kubu Australia. Kaptennya bisa dibilang bintang timnas Australia, Harry Sotar, sebagai penendang pertama tidak masuk. Itu seperti apa beban mental dia sendiri, teman-temannya dalam menghadapi tendangan selanjutnya, Bung? Itu berpengaruh juga dengan hasil tadi.
2: Ya, tentu saja, apalagi tadi terlihat juga setelah Sotar gagal menciptakan gol, bola tendangannya melebar, tampak ada raut kesedihan dia. Perlu digarisbawahi juga, Sotar merupakan kapten kedua karena pertamanya Matthew Ryan, seorang penjaga gawang. Dan Sotar sudah menjadi rahasia umum, dia merupakan back tengah, dan sering terjadi sebenarnya jika back tengah eksekusi penalti, bola yang ditendang melambung.
3: Biasa clearance ya.
2: Biasa menyapu bola, kali ini malah bolanya mengarah keras ke atas gawang.
3: Oke, baik Bung Tavani. Dan Mesir tentu saja jangan terlalu euforia ya, turnamen masih panjang. Setelahnya dia akan menghadapi pemenang antara Argentina melawan Tanjung Verde. Tapi tanpa mengecilkan Tanjung Verde, tentu saja lebih diunggulkan Argentina. Seperti apa Anda melihat perjalanan Mesir ke depannya? Ya, katakanlah yang terdekat melawan bisa dibilang diunggulkan Argentina. Anda melihatnya ada peluang Mesir untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini, Bung?
2: Ya, Mesir menurut saya wajar adanya jika dia selebrasi sedemikian rupa. Ini merupakan
3: sejarah
2: bagi mereka untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar, untuk pertama kalinya bisa lolos dari fase grup, bahkan langsung melaju lagi, walaupun tentu masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh pelatih Hossein Hassan, karena kita tahu ada berbagai celah di barisan pertahanan Mesir yang tentu tidak boleh kembali terjadi ketika jika dia memang ingin melaju terus jauh. Apalagi jika kemungkinan lawannya adalah Argentina, kita tahu banyak pemain-pemain top di sana, terutama Lionel Messi yang sedang membara di penyelenggaraan kali ini, memimpin daftar pencetak gol terbanyak.
3: Iya, apapun itu nasib kedepannya, Mesir patut untuk merayakan ya malam ini, mencetak sejarah, dan nanti kalau ketemu Argentina juga suatu kebanggaan bisa ada di 16 besar melawan tim juara bertahan. Bangga sekali tentunya untuk para pendukung Mesir dan rakyat Mesir. Namun untuk Australia, Anda melihat ini memang hasil yang cukup dibanggakan juga, Bung. Mereka kalah terhormat begitu, Bung.
2: Ya, Australia sebenarnya apa yang telah dilakukannya sejauh ini di 120 menit itu sudah sangat baik. Dan saya rasa dia patut untuk mengangkat dagu.
3: Iya.
2: Tidak perlu bersedih karena yang mereka tunjukkan sudah sangat baik. Mereka harus berjuang dengan ketertinggalan di awal pertandingan. Mereka bisa bangkit, bahkan membuat Mesir tertekan hingga akhirnya adu penalti. Bisa dibilang mereka harus gugur hanya karena faktor keberuntungan saja.
3: Iya. Kita nantikan seperti apa nanti perjalanan Mesir ke depannya. Dan jangan lupa pendengar, kita juga akan hadirkan siaran langsung nanti calon lawan Mesir, yaitu Argentina melawan Tanjung Verde pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bung Tovani, terima kasih sudah bersamai kita di pertandingan yang sangat seru ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan ya, Bung Tovani ya. Sehat selalu, Bung. Salam olahraga.
2: Salam olahraga aja ya.
3: Dan pendengar, dengan demikian selesai rangkaian pertandingan antara Australia berhadapan dengan Mesir. Dan ya, setelah ini kita akan jeda warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Pukul 4 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Laporan yang disampaikan Alfred Senge.
1: Intens akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalam itu yang kita semakin erankan ya gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif.
2: Anda kembali bersama kami, 96 MHz, RRI, Mamuju. Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda

tanda kekuasaannya. Ialah dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat, lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Sebentar juga kami ingatkan akan kembali kami hadirkan pendengar Pesta Piala Dunia Argentina versus Tanjung Verde untuk pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Menantikan itu pendengar, kami masih hadirkan selingan lagu religi dan juga kisah Nabi Hud, Nabi bangsa Arab.
1: Kisah Nabi Hud alaihissalam, Nabi bangsa Arab. Kaum Ad merupakan kaum tertua. Mereka adalah keturunan dari orang-orang yang selamat setelah bencana banjir bandang yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Selang waktu berlalu, kaum Ad menempati sebuah daerah yang indah dan subur. Daerah itu dikenal dengan nama Hadramaut. Pertanian dan peternakan menjadi mata pencaharian utama bagi kaum Ad. Selain tanah yang subur, kaum Ad memiliki segudang kelebihan lainnya. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bertani, sehingga hasil panen mereka selalu melimpah. Kaum Ad juga terkenal dengan perawakannya yang tinggi dan besar, sehingga mereka bisa bekerja lebih baik daripada kaum lainnya. Semua kemudahan dan kelebihan yang dimiliki ini membuat kaum Ad lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terlena pada semua kenikmatan yang telah didapatkan. Keadaan ini dimanfaatkan oleh para iblis. Mereka terus-menerus berbisik,
2: "Lihatlah, panenmu melimpah dan semua ternakmu gemuk. Nikmatilah, berpestalah sepuasmu."
1: Iblis tidak pernah berhenti menghasut manusia. Dari satu manusia ke manusia lainnya, iblis selalu mencari celah. Hingga suatu hari, iblis berhasil membujuk mereka untuk menciptakan patung-patung yang sangat indah. Dengan keahlian memahat yang mereka miliki, setiap patung yang dipahat terasa begitu nyata. Iblis tidak pernah merasa puas. Setelah kaum Ad terbiasa membuat patung, iblis kembali berbisik,
2: "Kalian adalah kaum terkuat. Ciptakanlah Tuhan kalian sendiri. Sembahlah, maka kamu tidak akan pernah kesusahan."
1: Kaum Ad terbujuk oleh rayuan iblis. Maka lahirlah patung Samud dan Al-Hatar, Tuhan yang disembah oleh kaum Ad. Sejak saat itu, kaum Ad berubah menyembah berhala. Jauh setelahnya, anak cucu mereka benar-benar tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah kaum yang sesat ini, Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Hud dikenal sebagai orang yang sangat terpuji, selalu ramah dan jujur dalam berucap, amanah, serta pekerja keras. Kepada kaumnya, Nabi Hud berkata,
3: "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada."
1: Awalnya, dakwah Nabi Hud ini tidak berhasil menarik perhatian. Maka, Nabi Hud pun mendekati kaumnya satu persatu. Dia mengajak untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan patung berhala itu, karena semua patung itu merupakan Tuhan palsu. Seruan dakwah Nabi Hud ini membuat para pemimpin kaum Ad menjadi marah. Mereka pun mengadakan pertemuan untuk membahas hal tersebut.
3: "Sesuai dengan ajaran nenek moyang, Tuhan kita adalah Samud dan Al-Hatar,"
1: seru salah satu pemimpin.
4: "Benar, Samud dan Al-Hatarlah yang telah menjaga kita selama ini. Berkatnya, pertanian dan peternakan kita selalu melimpah,"
1: sahut yang lainnya. Dari pertemuan tersebut, mereka pun sepakat untuk menghimpun kekuatan dan menentang Nabi Hud. Setiap kali Nabi Hud menyampaikan dakwah, mereka selalu melawan. Tidak hanya itu, mereka pun mulai menyebut Nabi Hud sebagai pembohong. Bertahun-tahun Nabi Hud berdakwah, jumlah pengikutnya hanya sedikit. Semakin lama, kaum Ad semakin terjerumus dalam dosa. Mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala dan mendustakan Nabi yang diutus kepada mereka. Atas dosa-dosa mereka ini, Allah menurunkan azab berupa kemarau panjang. Tanah pertanian yang dulunya subur kini berubah menjadi kering. Ternak yang dulunya gemuk kini berubah menjadi kurus. Di tengah bencana ini, Nabi Hud mengajak mereka untuk bertaubat. Nabi Hud berkata,
3: "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Allah, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras."
1: Tapi mereka semua menolak.
3: "Kekeringan ini bukan apa-apa. Jika sudah waktunya, hujan pasti akan datang. Siapa yang bisa menandingi kami?"
1: Menjawab kesombongan itu, Allah pun menunjukkan kuasanya. Awan mulai berkumpul di langit dan menutupi matahari. Kaum Ad langsung mendongakkan kepala mereka. Ketika melihat awan hitam menggantung di langit, mereka pun berseru,
3: "Ya Syamut, ya Al-Hadar, engkau telah mengabulkan doa kami."
1: Mereka semua bersorak-sorai menyambut datangnya hujan. Nabi Hud tahu bahwa awan itu bukanlah berkah dari Allah, melainkan azab dan hukuman yang akan dijatuhkan jika mereka tetap tidak mau bertaubat. Sayangnya, hingga akhir pun kaum Ad tidak mau mendengarkan perkataan Nabi Hud. Mereka justru menantang.
3: "Kau selalu mengancam dengan azab dari Tuhanmu. Maka buktikanlah jika engkau memang benar."
1: Awan semakin menggulung. Seluruh kaum Ad keluar dari rumah mereka untuk menyambut datangnya hujan. Namun sesungguhnya, mereka sedang menunggu datangnya azab. Nabi Hud tidak bisa lagi menolong mereka. Nabi Hud pun meminta para pengikutnya untuk pulang ke rumah masing-masing dan berdoa memohon perlindungan dari Allah. Tidak lama kemudian, angin topan datang dengan sangat kencang, merusak semua yang dilewatinya. Benda-benda berterbangan ke angkasa. Ladang mereka rusak, hewan ternak pun tersapu oleh angin.
3: "Badai datang, selamatkan diri kalian.
4: Berlindunglah di dalam rumah."
1: Mereka semua panik mencari tempat untuk berlindung. Namun sayangnya, tidak ada tempat bersembunyi yang aman bagi kaum Ad. Badai dan angin topan yang dahsyat itu terus berlanjut selama 8 hari. Dan ketika akhirnya badai tersebut berhenti, semua rumah kaum Ad, ladang, ternak, dan semua harta benda lainnya telah musnah. Termasuk pula patung-patung berhala yang mereka sembah. Seluruh kaum Ad telah hancur. Sementara itu, Nabi Hud dan kaumnya yang beriman kepada Allah mendapatkan perlindungan dan selamat dari badai. Setelah daerahnya hancur tersapu badai, Nabi Hud dan para pengikutnya pun pindah ke daerah yang lebih aman. Nabi Hud terus berdakwah dan wafat pada usia 130 tahun. Subhanallah, itulah bukti kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama, pernah berkata, dunia adalah taman indah yang dihiasi oleh lima macam hiasan, yaitu bergunanya ilmu para cerdik cendikia, keadilan para pemimpin, ibadahnya para ahli ibadah, amanahnya para pedagang, serta jujurnya para saudagar. Kemudian datanglah iblis ke taman itu membawa lima bendera yang ditegakkannya di sisi hiasan dunia tadi. Kedengkian ditegakkannya di dekat para cerdik pandai. Kezaliman ditegakkannya di dekat para pemimpin. Sikap riya atau pamer ditegakkannya di dekat para ahli ibadah. Khianat ditegakkannya di dekat para pedagang. Dan iblis itu pula yang menegakkan tipu muslihat di dekat para saudagar.

kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Setiap 4 tahun, dunia berhenti sejenak. Menyatu dalam satu irama, sepak bola. Piala Dunia 2026 telah tiba. Saatnya aksi terbaik, strategi cemerlang dan juga gol-gol penentu sejarah hadir di telinga Anda. RRI menghadirkan siaran langsung, analisis tajam dan momen tak terlupakan dari laga pembukaan hingga final. Dukung tim favoritmu bersama RRI. Dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Piala Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya masih menemani kebersamaan kita di Pro 1 Era Rimba Mojo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami akan hadirkan untuk Anda pendengar Pesta Piala Dunia Argentina versus Tanjung Verde, dan nanti akan disiarkan melalui Pro 1 Era Rimba Mojo. Dan pendengar, kita akan bergabung ke Pro 3 Era di Pusat Pemberitaan.
1: Pro 1 Era Rimba Mojo segera bergabung dengan Pro 3.
2: Formasi, susunan pemain, dan juga strategi yang diturunkan dari kedua kesebelasan. Mungkin dari Argentina dulu, Bung Estu, silakan.
3: Iya, Argentina nyaris ini the best starternya Argentina ya. Ada di Lisandro Martinez, ada Romero, Molina, ada Medina. Di gelandang pertahanan ada Alexis Macalister, Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez, Almada di depan. Seringnya di belakang dua striker kan bekerja dengan Messi gitu, dan Lautaro Martinez adalah andalan di depan yang pasti dia menjadi pemantul, pembuka ruang bagi rekan-rekan yang lain, dan bisa menjadikan Messi lebih leluasa dalam artian dia melihat POV yang lain gitu. Itu menurut saya salah satu keunggulan mereka, dan ini memang winning 11 mereka.
2: Artinya full squad ya untuk Argentina. Ya. Bagaimana dengan Tanjung Verde?
3: Tanjung Verde menariknya di lini tengah mereka. Lini tengah mereka ada duet Duarte, ini dua pemain kelahiran Rotterdam, kakak beradik. Ada Laros Duarte dan juga De Roy Duarte ini. Ini adalah pertama kali starter duet Duarte ya. Jadi ya. Sebelumnya selalu ada Gary Rodriguez, ada Telmo Arcanjo, tapi Telmo Arcanjo sepertinya tidak bisa dimainkan di pertandingan ini karena cedera. Lalu ada Giovanni Cabral, masih tetap ada Rian Mendes, masih tetap duet Duarte. Yang pasti Kevin Pinya ini adalah pemain yang paling penting dalam pertandingan ini karena dia selalu dimainkan sebagai posisinya sama.
2: Oke, baik Bung Estu, dan sepertinya kedua kesebelasan ini sudah mulai memasuki lapangan dan siap menuju kick off babak pertama. Dan sebelum itu, saya Hadani Sabil, pendengar, pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari untuk edisi kali ini. Bersama pengarah acara saya ada Irfan di sana, dan nantinya akan dilanjutkan untuk ulasan ya hasil pertandingan ini bersama dengan Rudy Zain, dilanjutkan dengan Indonesia Menyapa Pagi. Sampai jumpa di Indonesia Menyapa Dini Hari esok. Dan untuk laporan pandangan mata nantinya akan disampaikan oleh rekan saya, ada Bung Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Selamat mendengarkan bersama.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Tanjung Verde.
2: Silakan rekan-rekan.
4: Ya, terima kasih Bung Sabil dan juga Bung Estu Santoso, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Pertandingan antara Argentina menghadapi Tanjung Verde di babak 32 besar sesaat lagi akan dimulai. Kita masih menantikan kick off babak yang pertama ini, di mana wasit memimpin jalannya pertandingan dipimpin oleh Drew Fisher. Ya, sudah dilakukan oleh Tanjung Verde. Nampaknya bagaimana melakukan kick off babak yang pertama, masih memainkan di daerahnya sendiri, bagaimana Dine Borges dan juga Roberto Lopez. Masih menantikan pemasan Tanjung Verde yang mengenakan kostum biru-biru, sementara Argentina mengenakan kostum putih biru langit dengan celana putih. Di sektor sebelah kiri kami melaporkan, sementara Tanjung Verde berada di sisi kanan kami melaporkan. Babak yang pertama masih Tanjung Verde menguasai bola di daerah pertahanannya sendiri. Sodorkan saja pendek tadi kepada Kevin Pina, nampaknya mundur ke belakang pada Josimar Diaz Cozinha. Gawang lagi angkat langsung jauh ke depan, mencoba mencari kawannya di sektor sebelah kiri. Tanjung Verde mencoba menguasai bola dan juga membangun serangan di awal-awal babak pertama ini, namun salah tadi umpannya di sektor sebelah kanan pertahanan. Adalah pemain Argentina mencoba sodorkan bola ke daerah kotak penalti, namun baru deras tadi datangnya bola tidak mampu dijangkau oleh pemain Argentina lainnya. Ada juga bagaimana kita lihat Enzo Fernandez, dan juga pemain Rodrigo De Paul. Kemudian barisan serang ada Lautaro Martinez bersama Lionel Messi. Menurut di Stadion Miami pada pagi hari ini waktu Indonesia, terlihat dominasi bagaimana supporter dari Argentina mengisi hampir seluruh barisan atau tribun di Stadion Miami ini. Ya, dan gawang dari Argentina, Emiliano Martinez menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada mana Martinez, Sandro Martinez, berusaha kepada Romero, masih Romero melebar ke sektor sebelah kanan dia. Ada bagaimana juga pemain nomor punggung 26, Miguel Molina, mundur kembali kepada Martinez, masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Emiliano Martinez, tempo yang sedikit lambat di awal-awal babak yang pertama ini, kita masih nantikan. Mencoba Romero menguasai bola, sodorkan bola ke depan, namun mundur kembali kepada Romero. Ada Molina di sana, terjadi perebutan. Pemain Tanjung Verde mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, bagaimana Lopez Cabral tadi. Oh, terjadi perebutan lagi, terlepas Lionel Messi menguasai bola, mencoba melewati satu pemain lagi, ada McAllister. Dia sama dengan Lionel Messi. Ada Enzo Fernandez, kirimkan bola kepada lapangan Martinez, nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan. Ada lagi, datang lagi pemain Argentina lainnya mencoba membangun serangan. Kita masih dengan Medina tadi nampaknya juga membantu ke depan di sektor sebelah kanan. Mundur kembali pemain-pemain Argentina memainkan bola. Di daerahnya ada Sandro Martinez. Sodorkan lagi pada Enzo. Sodorkan lagi umpan 1-2 masih di daerah pertahanan dari Tanjung Verde. Ada lagi bagaimana Romero kini menguasai bola. Alihkan ke sektor sebelah kanan Argentina. Bersama umpan 1-2 ada McAllister, namun jadi pelanggaran kah? Oh ya, nampak wasit tidak menganggap sebagai pelanggaran. Masih ada sentuhan terhadap salah satu pemain dari Argentina yang terjatuh di daerah sektor sebelah kiri pertahanan. Tanjung Verde kini membangun serangan di sektor sebelah kanan, bagaimana Stefan Moreira mencoba membangun serangan, mundur lagi ke belakang. Ada Lopez di sana, sodorkan lagi dengan tenang, memainkan bola. Borges di sana masih memainkan bola, masih belum melewati garis tengah. Kini Borges alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Dengan punggung 14-nya ada Duarte, mencoba melewati bagaimana juga Cabral. Masih melewati 1-2 pemain, kembalikan lagi kepada Borges. Mundur kembali nomor 4 kini Roberto Lopez. Namun nampaknya sebuah insiden tadi terjadi di sisi kiri lini serang atau sebelah kanan tangan dari Argentina. Dan salah satu pemain dari Tanjung Verde nampaknya Lopez Carbal tadi bersentuhan dengan pemain Argentina. Sebuah pelanggaran, menghasilkan tendangan bebas, boleh dihadapi oleh Lopez Cabral di sisi kanan dari Argentina. Bersiap-siap dia, memberikan saja bola ke depan pada Borges, angkat langsung dari kotak penalti, berbahaya namun dipatahkan kembali. Tanjung Verde masih menguasai bola, kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Lepaskan umpan, namun bentur tadi upaya dari Ryan Mendes. Lepaskan umpan di sisi kiri pertahanan dari Argentina, lemparan ke dalam saja nampaknya kini bagi Tanjung Verde, boleh dihadapi oleh Stefan Moreira. Moreira siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, ada kotak penalti, dihalau saja tadi oleh Lisandro Martinez. Angkat ke depan tadi, masih kembali pemain Tanjung Verde menguasai bola, mundur ke belakang kepada Cabral. Masih Cabral melebar ke sebelah kiri, ada Borges di sana, berputar-putar dia dibayangi oleh pemain Argentina, berhasil di

lewati garis tengah, masih Romero menguasai bola, masuk ke daerah pertahanan dari Tanjung Verde, bersama dengan Molina, mundur lagi kepada Romero, sodorkan kepada McAllister, McAllister jatuh, McAllister bukan pelanggaran, disapu saja langsung tadi oleh Romero, bola jatuh di kaki penjaga gawang Josimar Diaz Pojinha yang menjadi bintang selama ini bagi Tanjung Verde atas penampilannya di fase grup sehingga meloloskan Tanjung Verde ke babak 32 besar. Cukup percaya diri Josimar masih dibayangi tadi, berhasil menguasai bola benar dengan baik, terjadi perebutan masih di sektor setengah, bukan Enzo Fernandes nampaknya ketak-ketik dia mencoba dikejar lagi oleh Martinez, namun dihalau lagi pergerakan berbahaya, serangan kini dari Tanjung Verde di sektor sebelah kiri ada Rian Mendes, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, Rian Mendes lepas ke tendangan, sayang sekali tendangannya membentur. Bagaimana upaya dari Rian Mendes tadi dari Tanjung Verde membentur pemain Argentina, berhasil diamankan tadi dengan baik oleh Emilio Martinez, belum membahayakan gawang dari Argentina. Kini menguasai bola kembali di sektor sebelah kiri pertahanannya Enzo Fernandes, McAllister dekat lingkaran tengah, berputar dia sedikit, berikan kepada De Paul, Rodrigo De Paul mundur kembali lagi kepada Romero, Romero di sana sodorkan lagi kepada Enzo, mencoba lagi kepada Lisandro Martinez, kini mencoba menguasai bola, pemain-pemain Argentina mencoba mengatur tempo. Martinez, Lisandro Martinez mencoba mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sisi kanan dalam, ada Romero di sana, mencoba membangun serangan Romero, masih Romero, pendek saja kerjasama umpan 1-2, ada Messi juga mencoba menjemput kulit bundar, kerjasama umpan 1-2 di sana, berbahaya namun kembali mencoba tadi De Paul, ada McAllister, sodorkan lagi kepada Enzo Fernandes, kirimkan ke sektor sebelah kiri, berbahaya upaya dari Argentina tadi, dan punggung 23, 25 masukkan Facundo Medina, angkat langsung kotak penalti sektor sebelah kiri tadi maksudnya, namun dipotong oleh pemain nomor punggung 7 dari Tanjung Verde tadi, Cabral mencoba mengiring bola, kini sodorkan lagi kepada Bordes, masih Bordes, bayangnya 2-3 pemain dari Argentina berhasil direbut penguasaan bolanya, dan tenang saja begini Romero menguasai bola, sodorkan